dan dia sedang tidak berpakaian dan dia tidak sadar dia tidak sedang berpakaian, itu sebagai gambaran bahwa seperti itu keadaan setiap kita, setiap manusia di padang mahsyar. Apa yang terjadi? Sedang ketakutan karena pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah. Apatah lagi ketika neraka didatangkan. Apatah lagi ketika surga telah didekatkan. Itu dia surga. Sudahkah saya masuk ke dalamnya dengan amalan saya? Tapi belum tahu diterima. Itu dia neraka. Yang siap untuk menghanguskan dan menghancurkan saya. Kalau tidak dapat maaf Allah Ta'ala. Maka keadaan semakin mencekam. Sampai kepada detik di mana seorang muslim, seorang muslimah menghadap Allah dan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disampaikan kepadanya dosa dan kesalahannya, diakui itu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan berapa banyaknya dosa yang harus kita akui di hadapan Allah kelak. Dan seorang muslim dan mukmin dan muslimah dan mukminah merasa dirinya hancur karena terlalu banyak berbuat dosa, datanglah rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa dengan mengatakan, fa inni qad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Dulu dosa-dosamu itu kamu kerjakan di dunia, aku yang tutupi. Bukan karena kalian pandai bersembunyi dengan dosa kalian. Anda sedang berbuat maksiat, Allah sayangi dirimu dengan Allah tutup maksiat itu, orang lain enggak tahu loh. Aku yang tutup. Aku yang menutupnya untuk kalian. Allah yang memberikan segala-galanya. Lalu kita berbuat dosa. Allah tutup dosa kita itu agar Allah memuliakan kita di tengah manusia. Apalagi yang kurang? Wahai orang-orang yang tidak mau kembali kepada Allah, apalagi yang kurang? Bersalah apa Allah kepadamu? Aku tutup itu. Aku sembunyikan itu dari pengetahuan manusia di dunia untukmu. Wa ana aghfiruha laka al-yawm. Hari ini aku ampuni untukmu. Baru ketika kalimat dari Allah itu didengar oleh seorang muslim, semoga kita salah satu di antaranya, kecemasan dan ketakutan itu hilang, berganti dengan kegembiraan dapat ampunan ilahi. Allah yang telah kita berbuat maksiat kepadanya dengan gunungan-gunungan dosa, memberikan ampunannya yang luar biasa. Karena dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim, dia Al-Ghafur, dia Al-Afu, dia Al-Ghafar, dia At-Tawwab. Ampunannya tiada tara, maafnya tiada tara untukmu. Saudaraku, ayo kita kembali kepada Allah. Ayo kita bermuamalah dengan Allah. Ayo kita lihat Allah dalam setiap gerak-gerik kita. Ayo kita lihat Allah dalam setiap aktivitas kita. Tanpa Allah kita gak bisa apa-apa loh. Ada nikmat yang kita rasakan kecuali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak ada oksigen yang kita bisa hidup kecuali oksigen yang Allah berikan kepada kita. Tak ada makanan yang kita makan kecuali makanan yang Allah tumbuhkan dan Allah ciptakan untuk kita. Dan tak ada air yang kita minum kecuali air yang Allah turunkan untuk kita. Mari memuja dan memuji Allah. Mari mendekat kepadanya. Dan memohon ampunan yang serius atas dosa dan kesalahan. Mari mengarah kepadanya, bukan membelakanginya. Mari berjalan mendekat kepadanya, bukan justru lari darinya. Tak ada cara lari dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Karena tidak akan ada yang bisa melindungi Anda dari murkanya kecuali rahmat dan ampunannya. Semoga apa yang bisa kita sampaikan, walaupun itu sebenarnya sudah sering antum dengar, sudah berulang-ulang para ustaz menyampaikannya, walakin inna dzikra tanfa'ul mu'minin,
Peringatan itu selalu bermanfaat kalau dibacakan kepada orang-orang yang beriman. Ana yakin dan percaya apa yang ana sampaikan itu semua itu sudah tahu. Namun kehebatan agama Allah tak pernah bosan apabila diulang dan diulang. Tak pernah bosan apabila diingatkan lagi dan diingatkan lagi. Kenapa? Karena memang kita salah lagi dan salah lagi. Karena kita lalai lagi dan lalai lagi. Kita lari lagi dan lari lagi. Dan menjauh lagi dan menjauh lagi. Karena oleh karena itu ketika diingatkan untuk datang kembali, kembali dan kembali, tidak pernah bosan karena kondisi kita seperti itu. Kita membutuhkan tazkir yang diulang-ulang. Dan membutuhkan nasihat yang diulang-ulang. Itu untuk kita semua, termasuk yang sedang berbicara. Nah, kita memiliki nafsu yang menarik kita kepada kemaksiatan. Dan ada syaitan di sana dan bala tentaranya yang mengajak ke arah itu. Dan maksiat yang diajak oleh syaitan itu lebih kita sukai daripada ketaatan. Akan tetapi apabila kita selalu membaca Al-Quran dan melihat bagaimana Allah berbicara tentang dirinya. Dan kita selalu mentadaburi Al-Quran dan melihat bagaimana akan terjadi nanti di hari akhirat. Maka inilah akidah dan keimanan yang mampu mengokohkan kita di atas petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala dengan izin dari Allah tabaraka wa ta'ala dan nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka mintalah kepadanya hidayah. Mintalah kepadanya tajwid. Mintalah kepadanya agar ia arahkan hati kita selalu kepada ketaatan. Dan ia jauhkan kita daripada pelaku dosa dan maksiat dan tempat-tempat maksiat. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Dan apa yang Allah lakukan kepada mereka? Bukan karena benci. Justru karena sayang. Dan ashabul ukhdud. Bukan karena benci. Justru karena sayang. Dan apa yang terjadi pada Asia, istri Fir'aun? Bukan karena Allah benci. Justru karena sayang. Lalu ada apa dengan dirimu? Tidak pandai berhusnuzan kepada Rabbmu. Anda hanya tahu apa yang Anda mau. Berhentilah dari egois itu. Apalagi egoisnya kepada Allah Ta'ala. Saya maunya begini, Allah tidak memberikannya. Berarti Allah enggak sayang kepada aku. Belum tahu. Justru karena Allah sayang kepadamu, Allah tidak berikan itu kepadamu. Ia tahu kalau ia berikan itu kepadamu, engkau jauh darinya. Maka kembalilah kepada Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah.

hukumnya berzanji, tahlilan dan yasinan, memainkan alat musik seperti band, memainkan gambus dan kecapi, tarian japin laki-laki dan perempuan, pantun dan syair. Cara tersebut semuanya dilakukan di saat pindah ke rumah baru, dalam acara pernikahan. Dengan rajin-rajin duduk di majelis seperti ini, dengan para ustadz yang saling berganti memberikan kepada antum tausiah, antum pasti akan tahu. Tanpa ana harus jawab semua pertanyaan yang sangat panjang ini. Yakinlah, sabar untuk menimba ilmu, sabar untuk mendengarkan kajian. Lalu kalau ustadz mengarahkan kepada buku tertentu, usahakan cari bukunya baca. Perlahan tapi pasti anda akan tahu. Ini apakah ini halal, ini haram, ini harus dilakukan, ini harus dijauhi, ini hukumnya bagaimana, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan apa yang antum tanyakan tadi, ada yang boleh tapi sedikit, yang tidak bolehnya lebih banyak. Akan tetapi, duduk bersabar di majelis ilmu akan membawa anda kepada ilmu. Dan dengarkan dari ustadznya dengan tujuan mencari agama yang hak. Mana yang datang dari Allah, mana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan ikatkan kepada kata ustadznya. Jangan. Itu enggak boleh karena ustadz saya mengatakan enggak boleh. Jangan. Ustadz itu enggak boleh mengatakan tidak boleh kalau dia tidak mengetahui dari Al-Quran dan hadis bahwa itu tidak boleh. Maka cari Al-Quran dan hadisnya dari lisan ustadznya. Dan ketika berhujah dengan manusia jangan pakai ustadznya. Karena ustadz tidak hujah. Hujah itu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan sunnah itulah hujah. Ustadznya tidak hujah. Imam Syafi'i tidak hujah. Imam Malik tidak hujah. Imam Ahmad tidak hujah. Saking tidak hujahnya Imam Abu Hanifah, muridnya Imam Malik punya mazhab sendiri. Saking tidak hujahnya Imam Malik, muridnya Imam Syafi'i punya mazhab sendiri. Saking tidak hujahnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad muridnya punya mazhab sendiri. Kalau mereka adalah hujah, enggak boleh selain mereka. Ada ulama-ulama besar, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Yang dari mereka, para ulama, para imam mazhab itu, belajar ilmu agama. Dan lagi ulama-ulama di atasnya ahli ilmu dari kalangan tabi'in. Dan tabi'in belajarnya kepada para sahabat, dan para sahabat belajarnya kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Jangan biasakan sampai kepada ustaz. Saya sudah bertanya kepada ustaz, ustaz mengatakan tidak boleh, sudah selesai. Bukan begitu beragama. Kata ustaz belum agama. Sampai ustaz itu mendatangkan ayatnya, mendatangkan hadisnya, lalu anda kemudian mengatakan, saya sudah bertanya kepada ustaz, ini tidak boleh karena ayatnya begini. Ini tidak boleh karena hadisnya begini. Itu yang benar. Anda menyatakan suatu tidak boleh karena ada ayatnya, ada hadisnya. Soal nyanyian tidak boleh karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an soal nyanyian wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilm. Dalam surat Luqman, sebahagian manusia menukar, mengganti, bertransaksi, menjual lahwal hadis, yaitu nyanyian, liyudilla an sabilillah, agar mereka menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu. Dan di zaman Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bukan tidak ada nyanyian, bukan tidak ada alat musik, ada nyanyian, ada alat musik, ada wanita yang berjoget, ada khamar di sekitar situ, ada makanan di sekitar situ dan minuman. Hanya beda tempat dan alat. Di zaman kita sekarang, hal yang sama seperti itu dulu ada. Itu tidak dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul tidak melakukan itu sebelum menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: mohon penjelasan tentang nama Allah Al-Wafa. Tak tahu ana ada nama Allah Al-Wafa, tapi Al-Wafi ada. Al-Wafi artinya yang memberikan, menunaikan, memberikan kepada kita janji-janjinya, memberikan kepada kita apa yang kita minta dan ia menjanjikan itu kepada kita, menunaikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, mencurahkan kepada kita aneka ragam yang ia curahkan daripada nikmat-nikmat yang sangat banyak. Satu pertanyaan terakhir, ana mohon maaf enggak bisa menjawab karena membacanya juga enggak bisa. Terlalu halus, terlalu kecil pakai pensil. Dan ana sekarang sudah hampir mencapai 50 tahun, jadi mohon maaf enggak bisa jawab karena enggak bisa baca. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, saudara-saudariku muslimin dan muslimat. Semoga Allah tabaraka wa taala yang menyatukan jasmani kita di masjid ini kelak menyatukannya di rumah surga Allah tabaraka wa taala, darul karamah. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ambil faedah di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Al hawa al mudillah, hawa nafsu yang menyesatkan. Ketika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita, ketika kelalaian telah menjadi kendaraan kita, di saat itu hawa nafsu akan menguasai diri kita.

0: Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina, fansalakha minha, fa'atba'ahu syaitan, fakana minal ghawin." Bacakan hai Muhammad kepada mereka tentang kisah orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami itu. Lalu ia meninggalkan ayat-ayat kami. Lalu setan mengikutinya. Lalu jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat.
1: Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa.
0: Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya.
2: Jika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita,
0: kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa kita mati di atas kebaikan. Kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa kita akan terus-menerus saleh. Akan tetapi hanya doa yang terlantun dari mulut-mulut kita dan usaha yang terus kita lakukan agar kita mati di atas keimanan. Ia adalah hawa nafsu. Ia adalah mengikuti hawa nafsu yang kita khawatirkan ketika kita lemah di hadapan hawa nafsu, di saat keimanan kita terpuruk, kemudian angin maksiat begitu deras, akhirnya kemudian kita pun terbawa. Di saat itu ajal menjelang kita.

pendapat Muhammad Muhammad tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Lalu Allah pun sesatkan dia setelah sampai ilmu kepada dia. Subhanallah. Setelah sampai ilmu kepada dia, ternyata Allah sesatkan dia akibat dia mempertuhankan hawa nafsunya. Khamsatun min ahlin nar. Ada lima orang termasuk penduduk api neraka. Yang pertama kali Rasulullah SAW sebutkan, Ad-da'if alladhi la zubralah. Orang yang lemah di hadapan hawa nafsunya, tak punya kekuatan untuk menahan hawa nafsunya. Semua yang diinginkan hawa nafsunya ia ikuti, tak peduli apakah itu Allah akan ridho kepadanya atau tidak. Seorang yang mengikuti hawa nafsu, ya akhul Islam, dikhawatirkan dia mati di atas su'ul khatimah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد konon ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik, murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hati. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau? Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkan. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, Sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf? Ketika saudara-saudaranya mengatakan inkunna la khati'in, inkunna min qablu la khati'un aw la khati'in. Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf, Allah rekam dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 92. Qala la tathrib 'alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathrib 'alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan, Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi, Maha Penyayang di antara yang menyayangi, paling menyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk ke mana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk

0: نَخِرَةٌ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
1: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى.
0: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah Tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya,

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan hati kita saat kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak mengingat serta memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat dan menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati menjadi tenang. Sebaliknya saat kita banyak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan ketaatan dan berpaling dari zikir, kita merasakan kehidupan yang sempit. وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Dan barang siapa yang berpaling dari zikir, mengingat dan memujiku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kita bisa merasakan itu. Saat kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita merasakan kehidupan yang sempit, gersang, gundah gulana. Berarti hati kita sedang sakit. Dan hati yang sakit butuh untuk segera diobati. Sebagaimana fisik yang sakit juga butuh untuk segera diobati. Saat hati kita sakit, kita harus mengembalikan hati kita kepada kondisinya yang sehat. Maka kalau kita sedang gersang, sedang gundah gulana, sedang galau, cobalah berkomitmen. Satu hari saja, coba berkomitmen untuk tidak berdosa pada hari itu. Kerjakan yang wajib-wajib saja. Misalnya dengan sholat 5 waktu secara berjamaah. Tidak usah muluk-muluk, itu saja. Ditambah, kita berkomitmen untuk tidak berbuat dosa bermaksiat pada hari itu. Maka, di akhir hari, kita akan mendapatkan hati kita sudah berangsur-angsur sehat. Hati kita sudah tenang. Dan kita mendapatkan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita harapkan. Begitulah cara Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan hamba-hambanya kepada jalan yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, In taqarraba ilayya abdi shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an, wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, wa in atani yamshi ataituhu harwala. Kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku 1 jengkal, maka aku akan mendekatkan diri 1 hasta. Kalau dia mendekatkan diri 1 hasta, aku akan mendekatkan diri 1 depa. Dan kalau dia mendekatkan diri dengan berjalan, aku akan mendekatkan diri dengan berjalan cepat. Saat kita mencoba mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita mendapati diri kita sudah lebih dekat dari apa yang kita bayangkan. Itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin, seorang yang bertakwa, tidak berarti lepas dari kesalahan. Namun jika dia salah, jika dia bermaksiat, dia segera bangkit. Tidak terus terjerumus dalam maksiatnya. Itulah sifat orang yang bertakwa. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Yaitu orang-orang yang jika mereka berbuat keji atau menzalimi diri mereka, mereka segera ingat Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon ampunan kepadanya atas dosa-dosa itu. Allah subhanahu wa ta'ala menunggu taubat kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyambut taubat kita dan ingin kita segera kembali kepadanya. Ingin segera dekat kepadanya dengan menyambut kita lebih dari usaha yang sudah kita lakukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semuanya untuk selalu berada di atas ketaatan kepadanya. Dan jika kita jatuh dalam kesalahan, kita menjadi orang-orang yang segera ingat, segera bangkit dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tabarakallahu fikum para pendengar mukomullah, kami hadirkan program berikutnya dari kisah para nabi bersama Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullahu taala. Pembahasan yang akan kita angkat kali ini tentang kisah Nabi Dawud alaihi salam. Barakallahu fikum wasallallahu ilaikum.
2: Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tentang kisah Nabi Dawud alaihissalam yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bagian pertama, dan ini bagian terakhir insyaAllah dari kisah Nabi Dawud alaihissalam. Telah kita sebutkan bahwasanya Nabi Dawud memiliki banyak kelebihan, dan diantaranya Nabi Dawud ya adalah seorang yang wa'atainahul hikmah wa fasl khitab. Kata Allah, Allah berikan kepada Nabi Dawud al-hikmah, yaitu sikap bijak, wa fasl khitab, dan itu keputusan. Jadi kalau ada masalah Nabi Daud menjelaskan, maka menjadi keputusan bagi orang-orang yang bersengketa. Namun satu hari Allah menguji Nabi Daud alaihissalam. Ya, Allah sebutkan kisah dalam surat Sad. Ya, meskipun Nabi Daud alaihissalam selalu bijak, namun satu saat dia terburu-buru dan dia salah dalam memberi keputusan. Allah sebut dalam surat Sad ayat 21, wahal ataka naba'ul khasmi idh tasawwarul mihrab. Dan apakah telah sampai kepadamu berita tentang orang-orang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? Jadi Nabi Daud alaihi salam dia punya waktu untuk memberi keputusan hukuman kepada rakyatnya atau kepada masyarakat. Demikian juga dia punya waktu untuk beribadah di mihrabnya. Mihrabnya maksudnya tempat ibadahnya, ya macam kalau kita musallanya ya. Musalla dalam kerajaannya, kemudian Nabi Daud alaihissalam beribadah dalam musallanya. Dan ini dalil bahwasanya Nabi Daud ya meskipun sudah menjadi raja ya, tadinya penggembala kambing kemudian menjadi raja, tetap saja dia tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana sebagian orang yang baru diberi sebagian kenikmatan sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang diberi jabatan, maka semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Daud alaihissalam tidak. Ya, dia diberi kekuasaan, diberi kekuatan, diberi jabatan, jadikan raja. Bahkan dia punya waktu khusus untuk beribadah di mihrabnya, semacam di musallanya. Ya. Tiba-tiba ada dua orang manjat pagar, kemudian masuk ke dalam mihrab Nabi Daud. Dan ini suatu hal yang mengagetkan Nabi Daud alaihissalam. Karena kan di namanya kerajaan ada penjaga. Bagaimana dua orang ini bisa melewati seluruh penjaga, kemudian tiba-tiba masuk ke dalam musallanya Nabi Daud alaihissalam. Idh dakhalu ala Daud fa fazi'a minhum. Kata Allah, tatkala dua orang bersengketa ini setelah manjat pagar kemudian dia masuk ke dalam ruangan Nabi Daud alaihissalam, fa fazi'a minhum, maka Nabi Daud pun takut dengan mereka. Fazi'a itu kaget. Dan ini suatu yang wajar manusiawi. Bagaimana tiba-tiba dua orang datang, bisa jadi membawa keburukan, bisa jadi jahat, kok bisa tiba-tiba bisa masuk dalam ruangan khusus Nabi Daud. Akhirnya qalu la takhaf. Akhirnya mereka ini berkata, ya, dua orang ini berkata, la takhaf, jangan takut. Khasmani bagha ba'dhuna 'ala ba'd. Kami ini dua orang yang sebagian kami telah berbuat zalim kepada yang lainnya. Fahkum bainana, hendaknya kau memberi hukuman, berhukum kepada kami, yaitu memutuskan hukum yang adil di antara kami bil haq. Wala tusdid wahdina ila sawa'is sirat. Dan janganlah ya, berilah keputusan kepada kami dengan adil dan janganlah menyimpang. Dan janganlah kau menyimpang dari kebenaran serta tunjukkanlah kepada kami mana jalan yang lurus. Tentunya dua orang ini tahu Nabi Daud alaihissalam adalah seorang hakim, seorang yang bijak. Ya, kemudian mereka datang untuk minta diselesaikan permasalahan mereka. Maka mulailah satu orang ini berbicara yang zahirnya dia sedang dizalimi. Dia berkata, inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidatun faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Maka salah satu berbicara yang seakan-akan dizalimi, dia berkata, saudaraku ini memiliki 99 ekor kambing betina dan saya punya satu ekor kambing saja. Kemudian dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, ya, satu ekormu berikan kepadaku sehingga genap 99 menjadi 100. Wa'azzani fil khitab, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Setelah ini bercerita, maka Daud alaihissalam mendengar mereka berdua bercerita, yang satu bercerita bahwasanya ini sudah punya kambing 99, masih ngambing kambingku, dia ngambil kambingku sehingga akhirnya kambingnya jadi 100. Sementara saya tidak punya kambing, diambil satu-satunya kambing, diambil oleh dia. Kemudian wa'azdani fil khitab, dan dia menang dalam, kalau debat saya enggak bisa ngomong, dia menang dalam perdebatan. Maka Nabi Daud alaihissalam langsung memberi hukuman, memutuskan perkara. Dia berkata, qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Sungguhnya saudaramu itu telah berbuat zalim kepadamu. Kenapa dia telah meminta mengambil seekor kambingmu itu untuk digabungkan dengan 99 ekor kambingnya? Karena zahirnya ini dizalimi, ya. Yang punya kambing satu dizalimi. Langsung Nabi Daud mengatakan, kau dizalimi. Saudaramu telah menzalimi, telah mengambil kambingmu digabungkan dengan 99 ekor kambingnya. Kemudian kata Nabi Daud, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat. Dan sungguhnya betapa banyak orang yang bersekutu menzalimi satu dengan yang lainnya. Ini benar masalah harta, kalau sudah kerja sama susah. Manusia memang diciptakan cinta dengan harta, ya, sehingga terkadang kalau sudah terjadi syarikat kerjasama dalam perdagangan atau dalam masalah keuangan, sering sebagian zalim yang lain, ya. Mau dia sengaja atau tidak disengaja, tapi sering terjadi kezaliman. Ya, dia tidak terbuka misalnya,

ya. Intinya kata Nabi Daud, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna katsiran minal khulata, sungguh banyak orang yang bercampur. Kata Nabi Daud alaihi salam, sungguhnya banyak orang yang mereka kerjasama, sebagian mereka menzalimi sebagian yang lain, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan amal saleh. Hanya orang saleh yang beriman yang tidak zalim tatkala melakukan kerjasama. Wa qalilum ma hum, dan mereka itu hanya sedikit, kata Nabi Daud alaihi salam. Wa dhanna Daud annama fatanna, dan Daud kemudian sadar bahwasanya kami telah mengujinya. Fastaghfara rabbahu, maka dia pun mohon ampun kepada Rabb-nya. Wa kharra raqi'an wa anab, maka dia pun tersungkur untuk sujud dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatikan di sini, di mana kesalahan Nabi Daud alaihissalam? Ya, ada banyak khilaf di kalangan para ulama, ya. Namun tidak ada riwayat yang jelas yang menjelaskan apa kesalahan Nabi Daud dalam masalah ini. Kenapa kemudian dia pun bertobat? Kenapa dia pun sujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sujud dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab, bahwasanya dalam hal ini Nabi Daud alaihissalam beliau terburu-buru untuk menyampaikan keputusan hukum sebelum mendengar dari dua belah sisi, ya, dari dua belah pihak. Harusnya dia mendengar dari orang yang merasa terzalimi, ya. Demikian juga harusnya dia mendengar juga dari orang yang dituduh menzalimi. Namun mungkin Nabi Daud banyak pengalaman, ya, sehingga dia mengatakan, inna kathiran minal khulata, sungguhnya banyak orang yang mereka saling bekerja sama, la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin, sering sebagian yang lain menzalimi yang lainnya, sebagian menzalimi sebagian yang lainnya. Ya, bisa jadi Nabi Daud dengan pengalamannya akhirnya beliau segera memberi keputusan tanpa mendengar dari pihak kedua, dan ini dianggap kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fastaghfara rabbahu wa kharra ra'ikan wa raqi'an wa anab, maka dia pun minta ampun kepada Allah, dan dia pun ruku dan dia bertobat kepada Allah. Dan itulah sifat Nabi Daud alaihissalam, ya, awab, ya. Beliau adalah orang yang suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena zahirnya orang yang punya 99 kambing yang zalim, zahirnya sudah teman punya satu kambing dia ngambil, tapi Nabi Daud tidak boleh memberi keputusan kecuali harus mendengar dari dua-duanya. Inilah kesalahan Nabi Daud alaihissalam, dan akhirnya Allah tegur dan dia pun langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana mengatakan dua orang ini sebenarnya jelmaan malaikat untuk menguji Nabi Daud. Diuji, Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Dua orang ini bisa lompat pagar kemudian masuk ke dalam Nabi Daud, melewati seluruh pasukan Nabi Daud. Ini suatu hal yang sulit. Ya, bagaimana tiba-tiba raja punya lokasi di tengah ruangan khusus, tahu-tahu ditembus, tahu-tahu masuk ke dalam, sementara pasukan Nabi Daud juga mungkin sangat banyak. Ya, jadi kata para ulama, mungkin ini malaikat diutus oleh Allah untuk menguji Nabi Daud, memberi pelajaran kepada Nabi Daud bahwasanya Nabi Daud alaihissalam jangan tergesa-gesa dalam memberi keputusan, hendaknya kita mendengar di dua belah pihak. Oleh karenanya adalah suatu kebodohan jika seorang masuk dalam suatu permasalahan kemudian tidak mendengar di dua belah pihak. Dia mendengar satu pihak kemudian dia hukum. Dan ini banyak terjadi sekarang di zaman ini. Kita hanya dapat informasi di dalam medsos misalnya, kita dengar satu pihak kemudian kita mulai komentar memberi hukum. Dia bilang ini karena begini, begini, begini. Padahal kita tidak mendengar pemaparan dari pihak yang lainnya. Ya. Apalagi medsos yang kita tidak tahu berita tersebut benar atau tidak. Kemudian kita komentar, ya. Seakan kita beri hukum, oh ini salah. Kemudian ikut mencaci, ikut memaki. Banyak kasus seperti itu. Kejadian sekarang bisa diatur. Berita bisa diatur. Ya. Peristiwa bisa dirubah-rubah beritanya. Dan itu sangat mungkin terjadi dan terjadi. Oleh karena saya katakan di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Daud alaihissalam ini, sudahlah, banyak masalah kalau lewat di hadapan kita. Dan kita tahu ada dua orang bersengketa dan kita belum mendengar dari dua-duanya, maka sudah, kita enggak usah komentar. Kita enggak usah komentar. Karena kalau kita komentar berarti kita bodoh, kita hanya mendengar satu pihak dan kita beri komentar, itu kebodohan. Kalau Anda seorang yang bijak, dengarlah dari dua pihak baru Anda komentari. Itu baru, adapun dengar satu pihak kemudian Anda komentar itu adalah suatu tindakan yang tidak bijak sama sekali. Ini juga dibahas oleh para ulama. Mana yang lebih afdal? Apakah orang yang tidak pernah salah sama sekali atau orang yang kemudian dia berdosa kemudian dia bertobat? Saya kasih gambaran si A dan si B. Karena Nabi Daud bersalah.

0: fastaghrabahu, kharraqi'an an wa'anab. Dia pun minta ampun kepada Allah, kemudian dia sujud bertobat kepada Allah. Nah, Nabi Daud bersalah kemudian dia bertobat. Manakah yang lebih afdal di antara dua orang yang senantiasa tidak pernah bersalah, selalu taat kepada Allah, dengan seorang yang dia taat kepada Allah kemudian di tengah jalan dia bertobat, bermaksiat, kemudian dia bertobat, bermaksiat lagi, kemudian bertobat. Ini khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini. Saya kasih gambaran, ada dua orang, A dan B, sama-sama berjalan dalam ketaatan. Kemudian si A berjalan terus, dia tidak bersalah. Si B berjalan, tahu-tahu di tengah jalan dia bermaksiat, maka dia terhenti dari perjalanan. Si A masih terus melanjutkan perjalanan. Si B kemudian dia bertobat kepada Allah, setelah itu dia lanjut lagi perjalanan. Wah, semakin jauh. Di tengah perjalanan si B maksiat lagi, bermaksiat lagi, berhenti dari ketaatan, berhenti. Ada waktu. Sementara si A jalan terus. Ya. Setelah dia kembali bertobat kepada Allah, apakah lebih afdal si A atau si B? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan si A lebih afdal karena dia terus berjalan, berjalan menuju kepada Allah dan dia semakin jauh, sementara si B terhambat dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Sebenarnya mengatakan tidak, si B, ya, ketika dia berdosa, jelas dia terhambat. Tetapi ketika dia bertobat kepada Allah, dia melakukan ibadah-ibadah, ketundukan hati, kehinaan diri yang tidak pernah dilakukan oleh si A, karena si A tidak pernah merasakan demikian. Tangisan air matanya sungguh-sungguh dari hati, mengakui kesalahannya, mengakui kehinaannya di hadapan Allah, membuat dia meskipun terlambat jalan, begitu dia bertobat, dia langsung bisa jalan dengan cepat. Bisa langsung jalan dengan cepat dan bisa mengejar si A, atau bahkan bisa mengungguli si A, si B ini, gara-gara taubat yang luar biasa yang muncul dari hatinya. Oleh karenanya ada khilaf di kalangan para ulama, lebih afdal si A atau si B. Namun yang benar, wallahu alam bisawab, disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam Madarijus Salikin, menukil dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, gurunya, bahwasanya yang terbaik adalah si A atau si B. Dikatakan yang terbaik adalah kondisi. Jika ternyata si B setelah bermaksiat kemudian dia bertobat, kondisinya lebih afdal, jauh, ya, dengan kondisinya sangat afdal. Bisa jadi seorang tadinya bermaksiat kemudian bertobat, kemudian luar biasa istiqomah, maka bisa jadi dia bisa mengungguli si A. Bisa jadi. Tapi kita katakan bahwasanya seorang berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah, karena jelas jika seorang bermaksiat, dia akan terhambat dari melakukan ketaatan. Yang harusnya waktunya dia untuk baca Quran, waktunya untuk mengingat Allah, kemudian dia gunakan untuk maksiat, untuk nonton macam-macam, untuk dengar macam-macam, ya, sehingga hatinya menjadi hitam kembali. Untuk memutihkan kembali hatinya perlu tobat, perlu kesungguhan. Intinya seorang berusaha tidak bermaksiat. Tapi kalau dia bermaksiat kepada Allah, dan kita semua pasti terjun masuk dalam maksiat, maka masih ada kesempatan dia untuk maju, terus berjalan menuju kepada Allah. Lihatlah Nabi Daud alaihissalam, dia bersalah, segera dia bertobat, beristighfar, kemudian dia pun melanjutkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ghafarna lahu dzalik." Dan kami ampuni Nabi Daud alaihi salam, "Wa innalahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab." Dan sungguhnya dia punya kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami dan punya tempat kembali yang baik. Jadi Allah ingin jelaskan Nabi Daud bersalah tapi dia bertobat dan kami terima tobatnya. Bahkan Allah tekankan, "Wa innalahu 'indana lazulfa." Sungguhnya Nabi Daud memiliki kedudukan yang tinggi di sisi kami. Wahus nama ab, dan tempat kesudahannya adalah indah. Kemudian Allah berfirman, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haq." Wahai Daud, kami telah menjadikan engkau sebagai penguasa di atas muka bumi. "Fahkum bainan nasi bil haq," maka hukumlah di antara manusia dengan benar. "Wala tattabi'il hawa," jangan katat kalau kau memberi keputusan hukum, kau mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh. Ini karena kawan, ini karena teman dekat, oh ini karena punya jasa dulu kepada saya. Tidak boleh. Jangan kau ikut hawa nafsumu, tapi hukumlah dengan benar. فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, maka Allah akan menyesatkan engkau dari jalan yang benar. إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, sungguhnya orang tersesat dari jalan Allah, bagi mereka azab yang pedih. بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ, karena mereka lupa dengan namanya hari hisab. Jadi terjadi betapa banyak orang hakim, pengacara, membela keburukan. Mereka lupa dengan namanya hari hisab, yaumul hisab. Subhanallah, sebagian pengacara, ya, mereka dapat uang banyak dengan membela kebatilan. Di antara mereka taubat, di antara mereka hijrah. Ya, semakin dia mampu untuk membela kebatilan, semakin dapat pemasukan yang banyak. Oleh karenanya hati-hati, ya. Ini perkara bukan perkara ringan, menghukumi manusia yang bukan hak kita kasih haknya, yang punya hak kita rampas haknya, berikan kepada yang tidak berhak. Maka ini Kenapa sebab itu terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, bima nasu yaumal hisab. Karena lupa dengan namanya hari hisab, hari pembalasan, hari perhitungan. Bahwasanya setiap kita tatkala kita berbuat dihitung oleh Allah, dihisab, dan keputusan kita juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kisah yang Allah sebutkan Nabi Daud bersalah kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kisah yang lain yang Allah sebutkan adalah tentang kisah Nabi Daud dan putranya Sulaiman alaihi wassalam. Dua-dua hamba Allah, nabinya Allah, sekaligus dua-duanya adalah seorang raja. Ketika Nabi Daud dan Sulaiman, Nabi Daud seorang cerdas, bijak, Sulaiman juga tidak kalah bijaknya. Apa kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 78? Wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harth idh nafasat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Kata Allah, dan ingatlah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai sebuah ladang. Fil harth, sebuah ladang, ada masalah ladang tersebut. Kenapa ladang tersebut? Idh nafasat fihi ghanamul qaum. Tatkala ladang tersebut dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, ya. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Jadi bagaimana kisahnya? Kisahnya ada seorang menggembalakan kambing, ya. Dia menggembalakan kambing di sekitar areal orang lain. Tahu-tahu kambing-kambing tersebut masuk ke dalam kebun orang lain. Kemudian kebun tersebut dirusak, diinjak-injak, mungkin dimakan daun-daunnya. Dia dirusak oleh kambing-kambing tersebut. Akhirnya hal ini diangkat permasalahan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, masalah apapun berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ya, bahkan kata Nabi SAW, walau qadhiban min araq, ya. Hati-hati, jangan kau ambil harta orang lain, atau jangan kau beri keputusan yang tidak benar, karena akan mengantarkanmu kepada neraka jahanam. Kau bersaksi palsu, kau bersumpah palsu, meskipun walau qadhiban min araq, meskipun hanya sepotong kayu siwak. Jangan sampai kita salah berhukum, jangan sampai kita bersumpah ini harta saya ternyata bukan. Ancamannya neraka jahanam. Ini kebun didatangi oleh kambing-kambing dirusak. Maka kemudian dua orang ini mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam, bagaimana, apa yang harus mereka ambil, keputusannya bagaimana? Ya, akhirnya Nabi Daud alaihissalam memberi hukuman yang adil. Dia menilai kerusakan kebun tersebut berapa. Kemudian dia menilai kambing-kambing tersebut berapa. Nah, kemudian kerusakan tersebut dibayar dengan kambing-kambing. Misalnya si A punya kebun, si B punya kambing. Kambing si B merusak kebun si A. Bagaimana keputusan yang diambil Nabi Daud alaihissalam? Caranya dihitunglah kerusakan yang dialami oleh si A, kebunnya kerusakannya berapa, totalnya berapa, dibayar dengan kambing. Kambing si B, maka kambing si B misalnya total kerusakan 100 ekor kambing. Sudah 100 ekor kambing dibayarkan kepada si A. 100 ekor kambing si B diambil, dibayarkan kepada si A. Itu keputusan yang adil. Ya benar, karena kerusakan harus diganti. Ini secara zahir benar, dan itu benar. Akan tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam punya keputusan yang lain. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fafahamnaha Sulaiman. Kami memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Wa kullan ataina hukman wa ilman, dan masing-masing kami berikan hukum dan ilmu, hikmah dan ilmu. Jadi Nabi Daud dikasih ilmu, Sulaiman dikasih ilmu. Keputusan Nabi Daud tidak salah. Allah tidak mengatakan salah. Tetapi Nabi Sulaiman lebih paham dalam masalah ini. Apakah keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan bahwasanya kambing-kambing tersebut diserahkan kepada pemilik kebun. Pemilik kebun silakan menggembalakan kambing-kambing tersebut dan silakan memanfaatkan hasilnya. Kalau kambing-kambing tersebut punya susu, silakan diperah, enggak ada masalah. Kemudian jadi si A ngambil kambing-kambing si B untuk dirawat, dipelihara, dan hasilnya boleh diambil oleh si A. Adapun si B yang punya kambing, dia tugasnya memperbaiki kebun si A. Kebun yang A yang rusak diperbaiki oleh si B, dirawat sampai baik. Kalau kebun si A sudah baik, kambing-kambing dikembalikan kepada si B. Ya, ini keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan itu lebih benar. Ya, lebih benar sehingga tidak merugikan dua belah pihak. Tidak merugikan dua belah pihak, ya. Subhanallah, ya. Fafahamna Sulaiman. Kata Allah, fafahamna Sulaiman. Kami jadikan Sulaiman lebih paham. Subhanallah, kita dapat di banyak kasus bertanya kepada si A, A memberi keputusan bagus, kita bilang bagus. Subhanallah, top keputusannya. Ditanyakan lagi kepada si B yang lebih cerdas, yang lebih bijak, lebih melihat situasi kondisi, memberi keputusan lebih bagus lagi. Subhanallah. Dia tidak mengatakan si A salah dalam berhukum. Si A sudah benar, tapi ternyata keputusan si B lebih baik. Kenapa? Dia lebih bijak, dia pandangannya lebih jauh, dia lebih banyak pengalaman, dia melihat situasi dan kondisi. Ya, maka saya katakan dalam kasus ini pun demikian. Allah memuji keduanya. Kullan ataina hukman wa ilman. Kami berikan kepada dua-duanya, Daud sang ayah dan Sulaiman sang anak, diberikan kebijaksanaan, diberikan ilmu. Tetapi keputusan Daud sudah benar, namun keputusan Sulaiman alaihissalam lebih benar. Ini dari bahwasanya terkadang anak lebih pintar daripada ayah, ya. Dan terkadang ya, sebagaimana dikatakan, terkadang junior lebih benar dalam satu sisi daripada seniornya. Yang lebih muda terkadang lebih benar daripada yang lebih tua dalam satu sisi, ya. Sebagaimana dikatakan, yujad fin nahar ma la yujad fil bahar. Di sungai ada sesuatu yang tidak ada di lautan. Secara umum lautan lebih luas daripada sungai, tapi di sungai ada barang-barang yang tidak ada di lautan. Masing-masing saling menyayangi, saling menghormati. Baik. Ada kisah yang lain juga. Di situ juga masalah antara ada masalah dihadapkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kisah ini ma'ruf. Ya, sering disampaikan dalam ceramah-ceramah. Kita bacakan lagi, ya. Dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bercerita, ya, tentang masa lalu. Tentang masalah kisah Bani Israel, kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana timra'atani ma'ahuma ibnahuma." Ada dua orang wanita, masing-masing bawa anaknya, masing-masing bawa putranya. Ja'a dhibbu fa dhahaba bi ibni ihdahuma. Tiba-tiba datang seekor serigala kemudian memakan salah satu anak dari dua wanita tersebut. Fa qalat li sahibatiha, "Innama dhahaba bi ibnik." Maka jadi anak perempuan muda, perempuan tua. Dua-duanya bawa anak. Tahu-tahu anak perempuan tua dimakan oleh serigala. Kemudian anak perempuan tua ini mengambil anak dari yang muda. Atau mungkin sang muda, yang anak perempuan muda lagi pergi, anaknya diambil oleh yang perempuan tua. Kemudian dia berkata, sungguhnya anakmu dimakan oleh serigala. Wa qalatil ukhra, yang muda berkata, "Inna madhahaba ibnik." Yang dimakan oleh serigala anakmu, bukan anakku. Fataha kamata ila Daud alaihissalam. Maka keduanya wanita ini muda dan tua, sementara yang anak dipegang oleh wanita tua. Wanita tua yang ambil daripada yang muda. Tapi anak yang gendong siapa? Yang gendong sekarang wanita yang lebih tua. Kedua-duanya pergi kepada Nabi Daud alaihissalam. Faqadha bihi lil kubra. Maka Nabi Daud alaihissalam memberi keputusan bahwasanya anak tersebut milik yang tua. Fakharajata ala Sulaiman alaihi wassalam. Faakhbarata. Kemudian keduanya keluar ketemu dengan Nabi Sulaiman. Kedua mengabarkan kisahnya kepada Nabi Sulaiman. Bagaimana ini? Sulaiman alaihissalam berkata, "Ituni bisikin. Ambilkan pisau untukku. Asyukkuhu bainahuma. Aku akan belah anak ini menjadi dua. Separuh buat kamu yang tua, separuh buat kamu yang muda." Faqalat Sughra, tiba-tiba ibu yang masih muda berkata, "La taf'al. Jangan kau lakukan. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati engkau. Huwa ibnuha. Sungguhnya ini anak bukan anak saya. Ini anak yang tua tadi." Faqadha bihi lisughra. Sementara yang tua diam aja. Melihat kondisi seperti ini, Nabi Sulaiman mengatakan, "Ini anak berarti bukan milikmu yang tua. Ini anak milik perempuan yang muda." Baik, kita kembali lagi kisah ini. Jadi, ada perempuan tua, perempuan muda. Anak-anaknya mungkin mereka sedang pergi kemana. Anaknya diletakkan. Tahu-tahu anak yang perempuan tua dimakan oleh serigala. Akhirnya, perempuan tua ini ngerampas anak dari perempuan muda. Kemudian mereka pun ribut, atau perempuan muda lagi pergi, diambil anaknya. Akhirnya perempuan muda tatkala pulang cari anaknya enggak ada, ternyata sedang digendong sama yang tua. Kemudian yang tua bilang, "Anakmu dimakan serigala." Kata yang muda, "Itu anakku, anakmu yang dimakan serigala." Akhirnya pergi Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam beri keputusan, anak ini milik yang tua. Kenapa? Nabi Daud tidak salah. Sekarang tidak ada bukti untuk menunjukkan ini anak milik siapa. Tidak seperti zaman dahulu, tidak seperti zaman sekarang, mungkin lihat DNA-nya, mungkin lihat golongan darahnya dan yang lainnya. Ya mungkin mereka mirip-mirip, ya kemudian wajah mirip-mirip, ya sehingga tidak ada bukti. Yang ada bukti cuma apa? Buktinya bosnya anak itu sedang digendong oleh wanita yang lebih tua. Ya. Dan kita punya kaedah, ya, bahwasanya, ya, al yakin la yazulu bisyak atau baqa'u makana ala makan. Ini kaedah fikih, ya, dalam Islam juga ada. Hukum asalnya kalau seorang pegang barang, itu barang dia berarti. Saya pegang minuman ini milik saya. Ada orang bilang, "Itu milikmu." Mana dalilnya? ada stempel namanya atau apakah, enggak ada dalilnya. Berarti ini asalnya hukum, ini air milik saya. Nah, wanita itu tatkala datang, dia yang menggendong sang anak, wanita tua tersebut. Maka wajar jika kemudian Nabi Daud alaihissalam memutuskan, dan itu keputusan yang benar. Sama-sama tidak punya bukti, tetapi anak berada di tangan yang tua, ya sudah, berarti anak itu milik wanita yang lebih tua. Ini benar. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ditanya, Nabi Sulaiman juga tidak bisa membuktikan dengan bukti, tidak ada bukti. Tapi Nabi Sulaiman melihat dari sisi lain, dari indikasi yang lain, maka dia melihat dari mana yang sayang kepada anak ini. Maka dia bilang, ambilkan pisau, saya ingin belah dua. Tiba-tiba si kecil, anak yang wanita yang muda mengatakan, oh itu bukan anak saya, biar yang tua. Yang tua diam aja. Seandainya anak itu adalah milik anak perempuan yang tua, dia pasti mengatakan, ya udah, enggak, kamu buat kamu aja, enggak. Berarti apa? Menunjukkan wanita yang muda lebih sayang kepada angin daripada wanita yang lebih tua. Maka ini dijadikan dalil oleh Nabi Sulaiman bahwasanya ini anak yang tidak dimakan oleh serigala adalah anak wanita yang muda tersebut. Dan ini butuh kecerdasan bagi seorang yang memberi hukuman, ya, memutuskan hukum. Contoh, ada suatu kisah yang diriwayatkan dari seorang ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah. Ada seorang laki-laki datang kepada Iyas bin Muawiyah dengan bawa seorang kawannya. Kemudian dia berkata kepada Iyas bin Muawiyah, sungguhnya kawanku ini, saya nitip barang sama dia, ya. Kemudian saya mau ambil, dia bilang saya tidak titip barang. Belum saya titip barang sama dia, dia bilang tidak ada, kok tidak titip barang sama saya. Dia mengingkari, wahai Iyas bin Muawiyah. Maka Iyas bin Muawiyah mengatakan, mana saksimu kalau kau titip barang sama dia? Dia bilang, saya tidak punya saksi. Saya cuma taruh barang di tempat dia, di rumah dia, kemudian saya pergi. Tidak ada saksi antara kami berdua. Maka Iyas bin Muawiyah berkata, repot. Ya. Tidak ada bukti. Kalau tidak ada bukti berarti ya tidak bisa nuduh. Al-bayyin al-mudda'i dalam syariat. Yang menuduh harus punya bukti. Sekarang dia menuduh bahwa orang dia ada sama orang. Mana buktinya? Kalau tidak punya bukti tidak bisa. Apakah ada tanda terima? Apakah ada saksi? Tidak ada. Hanya ngomongan. Sementara yang dituduh menolak. Wow. Ya. Al-bayyin al-mudda'i. Ya. Wal-yumin al-ma'angkar. Kemudian akhirnya Iyas bin Muawiyah bertanya, fa ayu syai'in fi dzalikal mawdhi'. Tunggu dulu. Kok masih, mungkin kau lupa, ada tanda apa kau taruh barangmu di sana? Qala syajar, ada sebuah pohon di situ. Saya letakkan barang tersebut, titip sama dia di sebuah pohon. Maka Iyas bin Muawiyah berkata, ulama ini berkata, in taliq ila dzalikal mawdhi' wanzur asyjarah, fala Allah ta'ala yudhihu laka hunaka ma yatabayyan bi haqq. La'allaka dafanta malaka inda syajarah wa nisita fatatadzakkar idza ra'aita syajarah. Maka Iyas bin Muawiyah berkata, pergilah engkau ke pohon tersebut. Mudah-mudahan kalau kau sudah lihat pohon tersebut, Allah akan menampakkan di mana kau taruh barang. Mungkin kau lupa, mungkin kau sudah benamkan di sekitar pohon tersebut. Pergi dulu ke sana tengok-tengok, mungkin baru kau ingat, mungkin kau lupa. Pergilah. Akhirnya orang yang menuduh tadi pergi. Kemudian yang temannya yang dituduh ingin pergi juga, selesai masalah. Kata dia, enggak, kau tunggu dulu di sini. Kau yang tertuduh tunggu sini. Tunggu aja, biar temanmu cari dulu. Akhirnya temannya pun pergi. Iyas bin Muawiyah seorang hakim, dia sibuk-sibuk dengan pekerjaannya, mungkin ngurus surat-surat apa. Sudah agak lama, kemudian dia tanya sama temannya tersebut yang lagi duduk nunggu. Kira-kira tuh si Fulan sudah sampai belum ke sana? Dia tanya, si Fulan sudah sampai belum? Kata dia, belum, tempatnya jauh. Subhanallah, berarti dia tahu. Ketahuan ketika dia jawab dengan spontan, belum, tempatnya jauh. Ah, berarti ente tahu tempatnya. Ente tahu tempatnya. Akhirnya ketahuan. Dan ini butuh kecerdasan. Ya, kecerdikan dalam memberi keputusan hukum. Ya. Dan banyak cerita seperti ini yang menunjukkan bagaimana cerdasnya para qudhat, para qadhi yang mereka ahli dalam hal ini. Taib. Inilah kisah-kisah yang datang tentang Nabi Daud AS. Adapun bagaimana meninggalnya Nabi Daud AS. Nabi Daud AS meninggal dalam usia 100 tahun. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu Adam masaha dhahrahu." Tatkala Allah menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya. "Fasaqata min dhahri kullu nasamatin huwa khaliquha min dhurriyyatihi ila yaumil qiyamah." Maka keluarlah seluruh ruh-ruh orang yang akan Allah ciptakan pada hari kiamat kelak. Seluruh Allah akan ciptakan sampai hari kiamat dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Itu keturunannya diperlihatkan. "Wa ja'ala baina 'ainai wa ja'ala baina ainai kulli insanin minhum abisan min nur. Dan Allah berikan di apa namanya? Di setiap keturunannya dikasih cahaya di antara di wajahnya ya, di antara kedua matanya. Tsumma aradhum ala Adam, kemudian Allah tampakkan kepada ini anak-anakmu seluruhnya, wahai Adam. Adam bertanya, "Man haula?" Siapa mereka ya Allah? Qala haula'i dzurriyyatuk. Ini adalah anak-anakmu, keturunanmu. Maka Nabi Adam lihat-lihat. Kemudian Nabi Adam mengatakan, ada satu orang wabisa ma baina ainihi, yang cahaya yang ada di dahinya menakjubkan Adam. Adam berkata, "Man hadza? Ya Rabb, ini siapa ini anak cucuku ini, satu ini?" Qala hadza rajulun min akhiril umam min dzurriyyatik, yuqalu lahu Daud. Kata Allah, ini adalah salah satu cucumu nanti di akhir zaman dipanggil namanya Daud. Rabbi kam ja'alta umrahu? Adam bertanya, "Ya Rabbku, engkau kasih dia umur berapa?" Kata Allah, "Sittina sana, 60 tahun." Qala i wa rabbi, i rabbi. Zidhu min umri 40 sana. Kata Nabi Adam, "Ya Allah, ambillah dari umurku 40 tahun, kasihkan sama dia." Jadi Nabi Adam harusnya umur 1000, jadi 960. 40-nya dikasih bonus kepada Nabi Daud alaihissalam. Falamma qudhiya umur Adam ja'ahu malakul maut. Tatkala Nabi Adam akan dicabut nyawanya, datanglah malaikat maut ingin cabut nyawanya, maka Nabi Adam berkata, "Awalam yabqa min umri 40 sana, wahai malaikat maut, kan umurku masih 40 tahun lagi, kenapa kau cabut nyawaku sekarang?" Malaikat berkata, "Awalam tu'tiha ibnaka Daud, bukankah kau sudah kasih 40 tahunmu kepada cucumu Daud?" Fajahada Adam, fajahadat dzurriyyatuhu. Adam mengingkari. Kata Nabi, demikianlah anak-anak keturunannya pun suka lupa mengingkari. Wa nusiya Adam fa nusiya dzurriyyatuhu. Adam dibuat lupa, anak keturunannya pun lupa. Ya, Adam lupa sejak awal 960 tahun kemudian ya, lupa wajar. Wa khathiya Adam fa khathiyat dzurriyyatuhu. Nabi Adam bersalah, wa khathiyat fa khathiyat dzurriyyatuhu. Anak-anak keturunan juga melakukan kesalahan. Jadi ini dalil menunjukkan Nabi Daud alaihissalam meninggal tatkala usia 100 tahun. Harusnya 60 tahun dapat bonus 40 tahun dari nenek moyangnya Nabi Adam alaihissalam. Adapun bagaimana meninggalnya Nabi Daud, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Nabi bersabda, "Kana Daud an-nabiyyu fihi ghairatun syadidah." Adalah Nabi Daud adalah orang yang sangat pencemburu. "Wa kana idza kharaja ughliqatil abwabu falam yadkhul ala ahlihi ahadun hatta yarja." Kalau dia sudah keluar dari rumahnya, pintunya ditutup, pintu rumahnya. Tidak boleh seorang pun datang menemui istrinya. Dia sangat pencemburu. "Qala fa kharaja dzata yaumin." Suatu hari dia keluar, "wa ughliqat ad-dar," dan pintu rumah sudah dia tutup. "Fa aqbalat imra'atuhu tattali'u ila ad-dar." Kemudian istrinya datang masuk ke dalam rumah. "Fa idza rajulun qa'imun wasat ad-dar." Tiba-tiba ada seorang lelaki di tengah rumah, dalam rumah. "Fa qalat liman fil bait, min aina dakhala hadzal rajul ad-dar?" Maka dia bertanya kepada orang-orang yang ada di rumah, "Orang ini bagaimana bisa masuk dalam rumah? Wad-dar mughlaq, sementara rumah ditutup, bagaimana bisa masuk?" Ditanya, "Kenapa kau bisa masuk?" "Wallahi la tuftadahanna bi Daud." Demi Allah, kau akan dipermalukan oleh Daud alaihissalam. Ya kan, Daud datang, Daud alaihissalam kuat. Bisa bunuh engkau masuk ke rumah sembarangan. Faja'a Daud, maka Daud alaihissalam datang masuk ke rumahnya. Fa idza rajul qa'imun wasat ad-dar. Tiba-tiba lelaki tersebut berdiri di tengah rumah. Faqala lahu Daud, Daud bertanya, "Man anta, siapa engkau?" "Qala ana alladhi la ahabul muluka." Aku adalah orang yang tidak pernah takut kepada para raja. Aku adalah yang tidak pernah takut kepada raja. "Wala yamtani'u minni al-hujjabu," dan para pengawal tidak bisa mengalahkan aku. Faqala Daud, "Anta wallahi idzan malakul maut." Kalau gitu kau adalah malaikat maut, malaikat maut. "Marhaban bi amrillah," kata Nabi Daud alaihissalam, "selamat datang engkau wahai malaikat maut dengan perintah Allah." Faramala Daud makanahu haitsu qubidat ruhu hatta faraga min sya'nihi wa talat alaihi syamsu faqala Sulaiman. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam menyiapkan tempatnya, kemudian dia pun dicabut ruhnya tatkala selesai urusannya ya. Kemudian terbit matahari. Sebelum terbit matahari dia sudah dicabut nyawanya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada burung-burung, "Adhilli ala Daud," wahai burung-burung, ya berkumpullah dan kemudian belilah, naungilah Nabi Daud alaihissalam. Fa adhallat alaihi tayr hatta adhlamat alaihimul ard. Maka burung-burung banyak sekali berkumpul sampai gelap ya, seakan-akan gelap tatkala itu karena cahaya matahari terhalangi dengan banyaknya burung atas perintah Nabi Sulaiman. Fa qala laha Sulaiman, "Ikbidhi janahan-janahan." Kata Nabi Sulaiman, "Hai burung-burung, tempelkanlah sayap-sayap kalian." Ya, jadi inilah kisah kemudian meninggalnya Nabi Daud alaihissalam, seorang nabi yang sangat mulia, yang rajin beribadah dan sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Baik, di akhir penghujung kisah Nabi Daud alaihissalam, saya ingin menyampaikan sebagaimana kebiasaan kita, bagaimana kisah Nabi Daud alaihissalam versi perjanjian lama. Versi perjanjian lama. Ya, karena semua kisah-kisah Nabi perjanjian lama. Kecuali Nabi Isa alaihissalam dalam Injil, perjanjian baru. Taib, adapun dalam perjanjian lama, banyak hal-hal kemungkaran yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Wallah alam, mereka orang Yahudi tidak menganggap Nabi Daud sebagai seorang Nabi. Kalau kita Nabi Daud, seorang Nabi, diberi kitab suci, wa ataina Dawuda Zabura. Kata Allah, kami berikan kepada Daud Zabur. Ya. Yaitu kitab suci. Adapun mereka mengatakan Nabi Daud menulis Mazmur. Ya. Yaitu Nabi Daud bukan dapat kitab suci. Sehingga dia bukan seorang Nabi. Seorang raja yang hebat. Nabi Daud seorang raja yang hebat. Adapun perbedaan antara perjanjian lama dengan Al-Quran. Sebelum kita bicara tentang Daud, kita bicara tentang Talut. Talut kalau dalam Al-Quran Allah puji. Ya. Ya. Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu. Ya. Bastatan fil ilmi wal jism. Ya. Kata Allah, Nabi Samuel berkata kepada Bani Israel, sungguhnya Talut telah dipilih oleh Allah untuk kalian sebagai raja, sebagaimana kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Dan Allah telah berikan kepada dia kelebihan dalam ilmu dan kekuatan. Jadi Allah memuji Talut. Kemudian waktu Talut melewati sungai, dia mengatakan, inna Allah mubtalikum binahar, sungguhnya Allah telah menguji kalian. Faman syariba minhu falaysa minni, barang siapa minum dari sungai tersebut, dia tidak bukan dari golonganku. Kemudian tatkala mereka berperang, mereka berdoa kepada Allah. Intinya Talut adalah seorang yang soleh. Tetapi dalam perjanjian lama, Talut namanya Saul. Saul ini ternyata raja yang tidak benar. Kalau dalam perjanjian lama, Allah pilih dia, setelah itu Allah menyesal. Dalam perjanjian lama, Allah menyesal menjadikan Saul sebagai raja. Allah menyesal. Dan ini Tuhan yang mereka menyesal. Kita, kalau kita dalam versi kita, Allah tidak mungkin menyesal. Karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Menyesal itu apa? Karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka timbul penyesalan. Dalam kitab perjanjian lama, Allah menyesal karena menjadikan Saul atau Talut menjadi raja. Kenapa? Ternyata dia tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya terbunuhlah Jalut atau disebut Goliat dalam versi mereka. Akhirnya dia tertarik jadi apa namanya Daud. Daud akhirnya diangkat menjadi pengawalnya. Daud jadi pengawalnya. Kemudian Daud ternyata hebat. Setiap perang menang-menang. Akhirnya orang-orang Bani Israel sayang kepada Daud. Akhirnya Saul atau Talut ini cemburu kepada Daud. Hasad. Berapa kali dia ingin bunuh Daud. Ini kalau Talut versi perjanjian lama. Orang raja yang hasad. Yang melanggar perintah Allah. Yang hasad ingin bunuh Nabi Daud dan yang lain-lainnya. Adapun Talut dalam Islam. Masya Allah laki yang saleh. Ya, yang tawakal kepada Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Yang dia dengan pengikutnya berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah berikan dia ilmu dan kekuatan. Intinya berbeda antara Talut versi kita dengan Talut versi mereka. Adapun Nabi Daud alaihissalam, maka Nabi Daud melakukan sebagian kemungkaran dalam perjanjian lama. Di antaranya Nabi Daud pernah joget-joget hingga tersingkap auratnya. Saya bacakan dalam perjanjian lama, ya, dalam kitab Samuel 2 atau surat Samuel 2 bagian 6 ayat 14 sampai 22. Intinya disebutkan dalam perjanjian lama. Perjanjian lama ini Taurat, ya. Taurat cuma dinamakan perjanjian lama. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Menari-nari. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel merangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Jadi Daud membawa tabut kemudian berjoget-joget dengan sekuat tenaga, berjoget menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Kemudian ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, Saul ini sang raja atau Taulut punya anak namanya Michal. Dia lihat Daud joget-joget, dia menyungguh dari jendela, dia lihat Daud joget-joget. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Michal waktu lihat Daud joget-joget, loncat-loncat, serta menari-nari di hadapan Tuhan, dia memandang rendah Daud. Kenapa loncat seperti itu? Kenapa dia memandang Daud rendah? Daud sedang joget-joget, loncat-loncat, dipandang rendah. Disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya, ketika Daud masuk ketemu dengan Michal, Michal binti Saul, dia berkata, betapa raja orang Israel, dia mencela Daud, dia berkata, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Jadi Michal lihat dia joget-joget sampai badannya, auratnya terbuka. Sampai dia mengatakan, ini gimana rajanya orang Israel Daud ternyata joget-joget sampai menelanjangi dirinya. Ini versi perjanjian lama. Adapun kalau kita dalam Islam, Nabi Daud tidak begitu. Nabi Daud orang yang rajin puasa, rajin sholat malam, bukan orang yang suka joget-joget sampai tersinggap auratnya. Yang kedua, Daud bengis dalam versi perjanjian lama. Jadi disebutkan Saul, Taulut ini akhirnya menikahkan putrinya dengan Daud. Tapi dia kasih syarat, kau mau kasih menikah sama putriku, wahai Daud, kau harus ambil kulit burungnya, kulit zakarnya orang-orang Palestin, potong dan bawa ke sini. Akhirnya Daud ingin menikah dengan putrinya Saul. Maka dia pun berangkat berperang, dia pergi menuju Palestina. Jadi Daud sering memerangi orang-orang Palestina. Bani Israel memerangi orang Palestina. Jadi Kanaaniun. Maka dia pun berangkat, dia berperang, dia 200 orang ya. Dia bunuh 200 orang dari Palestina, kemudian dia ambilin kulit burungnya, kulit zakarnya dikumpulin 200 untuk jadi mahar mas kawin. Ini tersebut dalam Samuel 1:18 sampai 18 Samuel 1:18 ayat 27. Saya bacakan, tetapi Daud sudah bersiap, ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Palestina itu 200 orang serta membawa kulit khatan mereka, itu kulit yang sudah disunat diambil. Dan dalam jumlah yang genap diberikan mereka semuanya itu kepada raja supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Michal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Jadi nikahkanlah. Jadi dia akhirnya menjadi menantunya Saul atau Taulut. Dalam perjanjian lama tidak ada perang disebut antara Nabi Daud dengan Palestina dengan perang agama ya. Adapun Islam tidak, Islam berperang. Waqad ukhrijna min diyarina wa abna, kita telah diusir, kemudian terjadi peperangan, kala berperang kami min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah, dengan izin Allah kelompok sedikit bisa mengalahkan kelompok besar. Mereka berdoa, afrik alaina sabra, ya Allah turunkanlah kesabaran, curahkanlah kesabaran bagi kami. Ini menunjukkan mereka berjuang berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita baca perjanjian lama, perang hanya karena Bani Israel melawan Palestina, beda suku perang. Kemudian ada kesalahan dalam perjanjian lama. Kalau dalam Islam secara umum benar antara Islam dengan perjanjian lama, Daud membunuh Jalut, kalau mereka sebut dengan Goliat. Dan itu sama disebut dalam Samuel 1:17 bagian 17 ayat 40-51, Daudlah yang bunuh Jalut atau membunuh Goliat. Sementara di Samuel 2 bagian 21 ayat 19 disebutkan bahwa yang bunuh Goliat ada Elhanan. Dan ini kesalahan fatal dalam perjanjian lama. Saya bacakan teks ayatnya. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Palestina di Gob. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu menawaskan Goliat, orang God itu, yang gagang tombaknya seperti pisau tukang tenun. Ya, jadi yang membunuh Goliat dalam Samuel 2 ternyata adalah Elhanan. Dan ini salah. Yang benar bahwasanya yang membunuh adalah Daud. Kemudian dalam ayat yang lain dalam Tawarikh 1:20 ayat 5, maka disebutkan yang dibunuh oleh Elhanan adalah bukan Goliat tetapi saudaranya Goliat yang bernama Lahmi. Intinya ini kesalahan dalam perjanjian lama. Kalau kitab suci tidak mungkin ada kesalahan begini, kontradiktif begini. Ya, namun ini terjadi dan ini sampai sekarang belum terhapuskan, belum direvisi oleh mereka. Kemudian juga dalam perjanjian lama tidak disebutkan bagaimana mukjizat Nabi Daud yang memudahkan kalau pegang besi maka jadi lunak seperti ya, seperti lilin atau seperti tanah liat. Kata Allah, wa alanna lahul hadid, kami membuat besi menjadi lunak bagi Nabi Daud, kalau dipegang jadi lunak. Ini tidak ada dalam perjanjian lama. Mujizat ini enggak ada. Dan banyak mujizat Nabi tidak disebut dalam perjanjian lama. Seperti Nabi Isa alaihissalam ngomong masih kecil, bicara masih kecil, tidak ada dalam perjanjian lama. Tidak ada dalam kitab Al-Muqaddas. Dalam perjanjian baru enggak ada. Tapi contohnya Nabi Daud kalau pegang besi jadi lembut, ini tidak ada dalam perjanjian lama. Dan juga Allah menyuruh Nabi Daud untuk buat baju perang. Ini pun tidak dalam perjanjian lama. Tapi disebutkan dalam perjanjian lama, Nabi Daud punya banyak besi. Dan sangat banyak. Saya bacakan. Ya. Jadi dia tidak bukan mengolah besi, tapi dia punya besi yang banyak. Di antaranya dalam Tawarikh 1, bagian 22, ayat 3. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Punya tembaga banyak, punya besi banyak. Intinya berbeda antara perjanjian lama dengan Al-Quran. Kemudian di antara dalam perjanjian lama, Nabi Daud main kecapi. Ya. Kalau dalam Islam, Nabi Daud bertasbih, sholat, bertasbih kepada Allah, ya. Berzikir kepada Allah, suaranya indah. Tapi kalau dalam perjanjian lama, yang indah bukan suaranya Daud, tapi kecapinya, main kecapinya. Ya. Dalam Samuel 1, bagian 16, ayat 20-23, sebab itu Saul, yaitu Talut, menyuruh orang kepada Isai mengatakan, Isai ini orang tuanya Daud, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali, apabila roh yang ada yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi kalau Saul diganggu oleh roh jahat, dia suruh datangkan Daud untuk main kecapi. Ya, main kecapi. Supaya musik-musik tadi menghilangkan roh jahat. Ini versi perjanjian lama. Dalam Islam, enggak lah. Nabi Daud tidak main musik. Nabi Daud sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling parah adalah kesalahan yang berikutnya dalam perjanjian lama, ternyata Nabi Daud berzina. Saya bacakan ya, dalam Samuel 2 ayat bagian 11 ayat 2-4. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotah istana, itu di bagian pelataran atas istana. Tampak kepadanya dari atas sotah itu, dari atap istana, ya, seorang perempuan sedang mandi. Jadi Nabi Daud tiba-tiba lihat perempuan mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Harusnya Nabi Daud tundukkan pandangan, malah ngelihat terus. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria. Ini istri orang rupanya. Batsheba ini ternyata istrinya orang namanya Uria, orang Het. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, panggil perempuan itu ke sini. Lalu Daud tidur dengan dia, dizinai oleh Daud istrinya orang. Waliyazubillah, enggak mungkin Nabi Daud melakukan demikian. Perempuan itu baru saja selesai dari kenajisannya, itu baru selesai haid. Selesai haid, kemudian digauli oleh Nabi Daud, kemudian dia pulang ke rumahnya. Lihat ini Nabi Daud ngintip orang, sudah ngelihat cewek, kemudian berzina dengan istri orang. Apa yang terjadi akibat zina tersebut? Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Perempuan itu mengandung, ternyata hamil dari perbuatan Daud. Dia titip orang, kasih tahu sama Daud bahwasanya saya mengandung. Lalu Daud mengatakan kepada orang tersebut, suruh Uria suaminya datang kepadaku. Maka tatkala ternyata suaminya ini adalah seorang pejuang. Ya, intinya saya bacakan secara singkat saja kalau waktu tidak cukup. Ya. Intinya Nabi Daud akhirnya menjamu suaminya, dikasih makan dan yang lainnya. Ya. Akhirnya Nabi Daud supaya bisa menikahi wanita ini, Nabi Daud suruh suaminya perang. Kirim suaminya untuk perang paling depan, karena lawan musuh yang berbahaya. Akhirnya suaminya perang mati. Akhirnya Nabi Daud setelah suaminya mati, kemudian Nabi Daud menikah dengan wanita ini. Dan ini suatu kekejian bagaimana Nabi Daud berbuat nakal, ya, kemudian menzinai istri orang, kemudian suaminya disuruh perang supaya mati, kemudian istrinya diambil, ya. Dan seterusnya, saya tidak ingin baca karena mengerikan kita. Tapi intinya ini semua adalah kedustaan atas Nabi Daud alaihissalam. Kalau kita orang Islam menganggap bahwa Nabi Daud tidaklah demikian. Nabi Daud adalah seorang yang mulia. Nabi Daud adalah seorang yang mulia, seorang yang saleh, rajin ibadah, rajin berpuasa, bekerja dengan tangannya sendiri, tidak mendzalimi orang, ya. Ya, dan yang lain-lainnya. Tentunya ini membuat kita semakin beriman kepada Islam. Barang siapa yang membandingkan antara nabi-nabi versi Islam dengan nabi-nabi versi Alkitabul Muqaddas atau Bible, tentu dia dapati perbedaan yang sangat mencolok bagaimana pengagungan Islam terhadap para nabi. Adapun orang-orang Nabi Daud dan nabi-nabi yang lainnya sering terhina dalam perjanjian lama. Semoga Allah mewafatkan kita di atas keimanan dan ketakwaan, dan semoga kita senantiasa berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas tentang kisah seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, itu Sulaiman bin Daud alaihissalam. Dan Al-Quran menyebutkan Nabi Sulaiman dalam Al-Quran sangat banyak, ya, lebih dari 15 kali. Dan semuanya adalah isinya adalah pujian kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal ini berbeda dengan perjanjian lama, ya, dalam Bible, ya, yang di situ ada sebagian cercaan terhadap Nabi Sulaiman di mana beliau melakukan kesalahan-kesalahan. Maka nanti insya Allah seperti biasa di penghujung kisah Nabi Sulaiman kita akan membandingkan antara Sulaiman alaihissalam versi Al-Quran dan Sulaiman alaihissalam versi Injil atau perjanjian lama. Di antara ayat-ayat yang memuji Nabi Sulaiman seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Kata Allah, kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami beri petunjuk. Dan Nabi Nuh sebelumnya telah kami beri petunjuk pula. Wa min dzurriyyatihi, dan di antara keturunan Ibrahim alaihissalam, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Jadi di sini diketahui bahwasanya Sulaiman adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kadzalika najzil muhsinin, kata Allah, demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Tatkala Allah menyebutkan para nabi tersebut, Allah menggabungkan mereka semuanya dalam kelompok al-muhsinin, yaitu orang yang berbuat ihsan. Dan kita tahu ihsan adalah tingkatan yang tinggi setelah Islam, iman, baru kemudian ihsan. Ya, dan ini diraih oleh para anbiya, ya. Di antaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikian juga dalam surat yang lain, dalam surat Al-Anbiya, Allah memuji Nabi Sulaiman. Kata Allah, fafahamnaha Sulaiman. Kami menjadikan Sulaiman paham. Dan ini sudah kita sebutkan pada kisah Nabi Daud sebelumnya. Tatkala Nabi Daud dan Sulaiman menghadapi beberapa kasus, di antaranya Nabi Daud alaihissalam memberi keputusan hukum yang sudah tepat, tetapi Nabi Sulaiman memberi keputusan hukum yang lebih tepat daripada keputusan Nabi Daud alaihissalam. Ya, dua-duanya telah diberi ilmu, ya, tetapi Sulaiman diberi kelebihan. Fafahamnaha Sulaiman, kata Allah, kami berikan kepemahaman kepada Nabi Sulaiman. Artinya pemahaman Nabi Sulaiman lebih tajam daripada pemahaman ayahnya Daud alaihissalam. Dan di antara keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman adalah nabi yang membangun Baitul Maqdis. Tentu ada khilaf di kalangan para ulama, siapakah yang membangun Baitul Maqdis? Ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Sulaiman hanya melanjutkan. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam yang pertama kali membangun, yang melanjutkannya Nabi Sulaiman. Tapi intinya Nabi Sulaiman ikut serta dalam membangun Baitul Maqdis. Yang kita tahu bahwasanya dalam Islam ada tiga masjid spesial: Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Yang tiga masjid ini dibangun oleh para nabi. Masjid Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Masjid Baitul Maqdis dibangun oleh Nabi Sulaiman, dan Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, karena tiga masjid ini dibangun oleh para nabi, maka Allah berikan keistimewaan kepada tiga masjid ini. Di antaranya orang yang sholat di ketiga masjid ini diberikan pahala berlipat ganda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlus sholati fil Masjidil Haram ala ghairihi mi'atu alfi sholatin. Keutamaan sholat di Masjidil Haram dibandingkan dengan yang lainnya 100,000 kali lipat. Wa fi masjidi alfu salatin, dan salat di masjidku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi 1,000 kali lipat. Wa fi masjidi Baitul Maqdis 500 salatin, adapun salat di Masjid Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, maka 500 kali lipat. Allah berikan lipat ganda ini dan tidak diberikan kepada masjid-masjid yang lain. Semua masjid-masjid di atas muka bumi ini satu kali lipat, ya. Yang berlipat-lipat hanya tiga masjid yang dibangun oleh para nabi. Oleh karenanya Nabi melarang seorang bersafar ke tempat yang jauh untuk mencari keberkahan kecuali kepada tiga masjid ini. Kata Nabi SAW, La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh seorang sengaja bersafar perjalanan jauh
0: dalam rangka mencari keberkahan tempat, kecuali hanya kepada tiga tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Ya. Oleh karenanya, tatkala Abu Hurairah radhiyallahu anhu sengaja bersafar untuk pergi ke Tursina, tempat yang suci yang di mana Nabi Musa alaihissalam pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Hurairah ditegur oleh seorang sahabat yang lain dengan membawakan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang bersafar untuk mencari keberkahan tempat kecuali kepada tiga masjid. Adapun masjid-masjid di dunia ini, seperti Indonesia, Masjid Demak, Masjid Ampel, Masjid Kudus, Masjid Istiqlal, maka semuanya sama mirip dengan masjid-masjid yang ada di sekitar kita, baik masjid di Al-Ikhlas di Bekasi, atau masjid kemudian dan yang lainnya ya, atau Masjid Tarbiyah ya, dan yang lainnya yang ada di Jakarta Selatan ya, semuanya sama, yang spesial cuma tiga masjid tersebut. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Inna Sulaiman bin Daud lama bana Baitul Maqdis sa'ala Allah Azza wa Jalla khilalan thalathatan. Tatkala Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam membangun Masjidil Aqsa, maka beliau meminta tiga perkara. Apa tiga perkara tersebut? Pertama, sa'ala Allah Azza wa Jalla hukman yusadifu hukmahu. Beliau mohon kepada Allah agar kalau beliau berhukum, maka hukumnya sama dengan kehendak Allah, seperti hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Fa utiyahu, maka dia dikabulkan permohonannya tersebut, sehingga setiap beliau berhukum maka hukumnya sama dengan yang Allah kehendaki, sesuai dengan hukum Allah. Wa sa'ala Allah azza wa jalla mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Kemudian permohonan kedua, dia minta kepada Allah agar diberikan kerajaan yang tidak pantas diberikan kepada seorang pun setelah beliau. Nanti akan kita jelaskan apa maksud kerajaan tersebut. Dan fa'utiyahu, kata Rasulullah SAW, dikabulkan permohonannya tersebut. Kemudian yang ketiga, wasa'ala Allah Azza wa Jalla hina faraga min bina'il masjid. Dan beliau meminta permohonan ketiga, tatkala selesai membangun Masjidil Aqsa, an la ya'tiyahu ahadun la yanhazuhu illa salatu fihi an yukhrijahu min khati'ati kayawmi waladatu ummuhu. Dia mohon kepada Allah agar kalau ada orang datang ke Masjidil Aqsa, niatnya yang menggerakkan dia ke situ untuk salat di situ, maka Allah mengeluarkan dia dari dosa-dosanya sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibunya. Maka dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW berkata, Ammasnatani faqad u'tiyahuma. Adapun permohonan pertama dan kedua telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an yakuna qad u'tiya salisata. Dan aku berharap Nabi Sulaiman juga dikabulkan doanya yang ketiga. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membawakan kisah Nabi Sulaiman sebagaimana yang Allah tuturkan dalam Al-Quran dari tiga surat. Yang pertama adalah surat Sad dari ayat 30 sampai ayat 40. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wahabna li Dawuda Sulaiman, ni'mal 'abdu innahu awwab." Dan kami anugerahkan atau kami karuniakan kepada Dawud Sulaiman, kami anugerahkan Sulaiman kepada Nabi Daud. "Ni'mal 'abdu innahu awwab." Sungguh dia adalah hamba yang terbaik, dan dia amat taat atau selalu kembali kepada Rabb-nya. Kita tahu Nabi Daud ya alaihissalam ya diberikan banyak anugerah, dan beliau juga memiliki banyak anak ya. Tapi salah satu ya anugerah yang terindah bagi Nabi Daud lah anak yang saleh, yaitu Sulaiman ya. Yang kita tahu bahwasanya kalau kita mendapat anak yang saleh itu adalah anugerah yang luar biasa, yang senantiasa mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Kemudian begitu mulianya Nabi Sulaiman, Allah memujinya dengan berkata, "Ni'mal 'abdu," sebaik-baik hamba. Bayangkan, sebaik-baik hamba Allah adalah di antaranya Nabi Sulaiman ya. Tidaklah Allah mengatakan Nabi Sulaiman dengan sebaik-baik hamba ya, kecuali karena dia sangat rajin beribadah, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Sulaiman, dia bukanlah hanya sekedar seorang nabi, bahkan dia seorang raja. Sebagaimana pernah kita jelaskan, nabi yang sekaligus raja pertama kali Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah Nabi Sulaiman, seorang nabi sekaligus raja. Kita tahu namanya seorang raja tentu penuh dengan kesibukan, penuh dengan urusan keduniaan yang tidak bisa dihindari. Mengatur kerajaan, mengatur masyarakat, mengatur rakyat, dan yang lainnya. Tetapi meskipun dia seorang raja, Sulaiman adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Bahkan disebut oleh Allah dengan awwab, yaitu orang senantiasa bertobat kepada Allah kalau melakukan kesalahan. Allah sebutkan, ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Sulaiman adalah hamba yang terbaik dan dia senantiasa kembali kepada Allah jika melakukan kesalahan. Allah sebutkan contohnya setelah itu. Kata Allah, "Idh uridu 'alaihi bil 'ashyi safinatul jinad." Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat berlari di waktu sore. Safinatul jinad adalah jenis kuda, kuda-kuda yang indah ya, yang tinggi besar. Kalau dia berdiri, kaki satunya diangkat. Kaki satunya berdiri di atas tiga kaki. Kaki satunya tidak semua kuda seperti itu. Tapi safinatul jihad maksudnya kuda yang dia punya empat kaki. Kalau dia berdiri, dia hanya berdiri di atas tiga kaki, lagi berhenti dan kaki satunya dilipat, diangkat sehingga hanya kukunya aja yang tergantung mengenai tanah. Dan itu kata orang adalah gaya kuda tersebut. Nampak kesombongan pada kuda tersebut. Jadi kuda tersebut indah dilihat. Pemandangan seperti itu, pemandangan yang indah. Kita lihat kuda berdiri, satu kakinya dilipat, ya, hanya kukunya yang mengenai tanah dan dia bertumbuh kepada tiga kaki. Itu namanya Safinatul Jihad. Nabi Sulaiman memiliki kuda-kuda seperti itu dan suka dengan kuda-kuda tersebut. Apalagi disebutkan kuda-kuda tersebut dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, suatu hari di sore hari, Nabi Sulaiman ditampakkan kuda-kuda tersebut. Jadi dipertontonkan kuda-kuda tersebut. Nabi Sulaiman sedang melihat kuda-kuda tersebut, diperlihatkan di hadapan Nabi Sulaiman. Begitu keasikan Nabi Sulaiman melihat kuda-kuda tersebut, ya, sampai matahari terbenam, Nabi Sulaiman lupa berzikir petang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akhirnya Nabi Sulaiman berkata, "Inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri Rabbi." Aku mencintai kebaikan itu. Kuda-kuda ini disebut kebaikan, ya, kuda-kuda yang dipersiapkan untuk jihad jalan Allah. An dzikri Rabbi, sampai aku lupa untuk mengingat Rabbku, hatta tawarat bil hijab, sampai matahari terbenam. Ya, Nabi Sulaiman lupa untuk zikir petang. Maka karena keasikan menonton pertunjukan kuda-kuda tersebut, Nabi Sulaiman lupa berzikir petang. Maka Nabi Sulaiman pun menyesal, dia berkata, "Rudduha alayya," kembalikanlah kuda-kuda tersebut. Fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Maka Nabi Sulaiman untuk menebus kesalahannya, maka kuda-kuda yang dia cintai tersebut, yang dia sukai tersebut, yang membuat dia terpesona sehingga lupa untuk zikir petang, maka akhirnya dipotong kakinya dan di lehernya, disembelih oleh Nabi Sulaiman kuda-kuda tersebut yang membuat dia lalai, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Subhanallah, inilah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat kita lalai, ya boleh kita sedekahkan kepada orang lain di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau ada mobil kita, mobil baru bikin kita lalai, mobilnya jual aja, ya. Jual aja, kemudian disedekahkan hasilnya kepada yang bermanfaat. Ya, kita hidup cuma sekali di atas muka bumi, jangan sampai terlalaikan dengan hal-hal yang terlalu membuat kita terpesona. Ini pendapat pertama tentang kisah ini. Sebagian ulama yang lain seperti Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat tentang ayat ini, maksudnya Nabi Sulaiman diperlihatkan kuda-kuda, ya. Kemudian dia pun suka dengan kuda-kuda tersebut. Akhirnya begitu kuda-kuda tersebut pergi, dia minta kembalikan kuda-kuda tersebut dan dia tidak menyembelih, tapi dia sentuh keringat kuda tersebut, dia hilangkan debu-debu dari kuda tersebut karena dia sangat cinta kepada kuda-kuda ini, karena kuda-kuda ini dipersiapkan untuk jihad di jalan Allah. Namun ini pendapat kurang kuat, Allah alam bisawab, yang lebih kuat adalah pendapat yang tadi saya sebutkan. Ya, karena Allah setelah menyebutkan ni'mal abdu innahu awwab, sungguhnya Sulaiman adalah hamba yang baik dan awab itu kalau melakukan kesalahan segera kembali kepada Allah. Maka Allah sebutkan contohnya, contohnya ini. Contohnya Nabi Sulaiman harusnya di sore hari zikir petang, dia lupa. Kenapa? Karena asik menonton kuda-kuda yang indah tadi, Safinatul Jihad. Sampai matahari terbenam, akhirnya dia sadar kuda-kuda tersebut buat dia lalai, maka dia sembeli kuda-kuda tersebut untuk diserahkan kepada fakir miskin karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ini adalah sikap yang luar biasa dari Nabi Sulaiman. Ya, dia sangat mencintai kuda-kuda tersebut. Ya, sampai Nabi Sulaiman berkata, "Inni ahbabtu hubbal khair." Aku suka dengan kuda-kuda ini, tapi harus ditinggalkan semuanya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga dalam kejadian yang lain, ya, Nabi Sulaiman juga pernah salah. Allah berfirman dalam surat Sad ayat 34, kata Allah, "Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyhi jasadan tsumma anab." Sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan jasad tergeletak di atas kursinya, di atas singgasananya. Kemudian dia bertobat. Ini praktik dari awab. Awab artinya sering kembali kepada Allah kalau bersalah. Jadi awab dua tafsiran. Tafsir pertama, Kalau seorang itu bersalah, dia selalu kembali kepada Allah. Kalau dia tidak bersalah, dia selalu ingat Allah. Dia selalu ingat Allah. Awab artinya kembali. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam kalau berbuat kesalahan langsung kembali kepada Allah. Allah pernah memberi fitnah, ujian kepada Nabi Sulaiman. Apakah ujian yang dimaksud? Dan apakah maksud wa alqaina ala kursiyhi jasadan, kami lemparkan di atas kursinya sebuah jasad, summa anab, kemudian beliau bertobat? Makanya ada khilaf yang panjang di kalangan para ahli tafsir, riwayat-riwayat Israiliyah disampaikan dalam seperti tafsir Tabari, Al-Baghawi dan yang lainnya, namun semua sanadnya dhaif, tidak ada sanad yang sahih. Oleh karenanya ada khilaf di kalangan para ahli tafsir, apa maksud ayat ini? Sebagian ulama berpendapat, ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan jasadnya yang tergeletakkan di atas kursi maksudnya Nabi Sulaiman.

0: maksudnya Nabi Sulaiman dalam kondisi sakit. Kemudian pendapat yang kedua, maksudnya jasad yang tergeletakkan di atas kursi, maksudnya adalah anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika lahir dalam kondisi tidak sempurna tubuhnya. Ya, ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Suatu hari Nabi berkata, qala Sulaiman bin Daud alaihi wasallam. Sulaiman bin Daud pernah berkata, la atufanna al-lailata ala mi'ati imra'atin. Malam ini aku akan menggauli 100 wanita. Au tis'in wa tis'ina, atau aku akan menggauli 99 wanita. Kulluhunna ya'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Maka semua wanita yang saya gauli tersebut akan melahirkan seorang anak pejuang yang akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu sahibuhu, maka ada yang berkata kepadanya, temannya berkata kepadanya, insyaallah, ucapkanlah insyaallah wahai Sulaiman. Falam yaqul insyaallah, ternyata Sulaiman alaihi salam lupa mengucapkan insyaallah atau tidak mengucapkan insyaallah. Maka malam itu dia pun menggauli 99 wanita atau 100 wanita. Falam yahmil minhunna illa imra'atun wahidah, ternyata tidak ada yang hamil dari semuanya, cuma satu wanita yang hamil. Ja'at bisyikir rajulin, ternyata lahir melahirkan seorang anak yang cacat, ya, yang cacat, cuma yang jatuh salah satu tubuhnya atau badannya tidak sempurna. Kata Nabi SAW mengomentari kisah ini, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, lau qala insyaallah, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insyaallah ketika dia ngomong demikian, la jahadu fi sabilillahi fursanan ajma'un, maka semua wanita yang dia gauli malam tersebut akan hamil dan akan punya anak semuanya pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Datu Bilqis, dan terakhir tentang Sulaiman alaihissalam versi perjanjian lama. Insyaallah hari Sabtu kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit ya. Semoga tidak terulang lagi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Keutamaan sedekah di hari Jumat. Kami tidak pernah menjumpai dalil khusus yang menganjurkan sedekah di hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sedekah yang paling utama, dan jawaban beliau dikaitkan dengan sifat dan kondisi orang yang bersedekah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sedekah yang engkau berikan ketika engkau masih muda, pelit harta, bertumpu angan-angan untuk hidup mewah dan takut bangkrut." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Betapa sulitnya orang bersedekah di saat dia sedang mengejar karirnya, harapannya, obsesinya, dan cita-citanya. Mungkin dia butuh perang batin untuk bisa mengeluarkan Rp20.000. Karena itulah, nilainya lebih afdol daripada yang lainnya. Hanya saja, ada beberapa keterangan ulama yang menganjurkan sedekah di hari Jumat, mengingat keutamaan hari Jumat itu. Kaidah umum terkait tingkatan keutamaan amal, bahwa amal yang dikerjakan di waktu mulia memiliki nilai keutamaan yang lebih besar dibandingkan amal yang dikerjakan di waktu kurang mulia. Berikut kita akan simak beberapa keterangan ulama tentang keutamaan sedekah di hari Jumat. Pertama, keterangan Asy-Syarbini, salah seorang ulama Syafi'iyah. Dalam kitabnya Al-Iqna', beliau menyatakan tentang sedekah di hari Jumat. Dianjurkan untuk memperbanyak sedekah dan beramal saleh di hari Jumat atau malam Jumat. Memperbanyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam atau siang hari Jumat. Berdasarkan hadis, sesungguhnya hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca salawat untukku, karena salawat kalian diperlihatkan kepadaku. Al-Iqna. Kedua, keterangan Ibnul Qayyim, salah seorang ulama Hambali. Dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan beberapa keistimewaan hari Jumat. Keutamaan yang ke-25. Bahwa sedekah di hari Jumat memiliki keistimewaan khusus dibandingkan hari yang lain. Sedekah di hari Jumat dibandingkan dengan sedekah di hari yang lain seperti perbandingan antara sedekah di bulan Ramadan dengan sedekah di selain Ramadan. Saya pernah melihat Syekhul Islam rahimahullah

Apabila beliau berangkat Jumatan, beliau membawa apa yang ada di rumah, baik roti atau yang lainnya, dan beliau sedekahkan kepada orang di jalan diam-diam. Saya pernah mendengar beliau mengatakan, apabila Allah memerintahkan kita untuk bersedekah sebelum menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bersedekah sebelum menghadap Allah lebih afdal dan lebih besar keutamaannya. Zadul Ma'ad. Karena itu, tradisi di masyarakat kita dengan memberikan infak setiap Jumatan, insya Allah termasuk tradisi yang baik. Meskipun kita menganjurkan agar semacam ini tidak dibatasi selama hari Jumat saja. Termasuk tidak membatasi hanya diberikan untuk masjid saja. Banyak masjid di sekitar kita dananya melimpah, sementara di sebelahnya ada orang Muslim soleh yang lebih membutuhkan bantuan. Demikian, Allahu A'lam.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimu sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemerhati Rojak ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, senang rasanya kembali kita bertemu di kesempatan Jumat pagi menjelang siang hari ini di tanggal 4 Jumadal Ula 1411 Januari 2016 dalam program acara di setiap hari Jumat pagi Bincang Syar'i dan Tanya Jawab bersama Ustaz Abdullah bin Taslim hafizhahullahu taala. Kali ini kita akan mengangkat tema banyak anak banyak masalah. Apakah memang demikian pembahasannya dan apakah demikian juga di dalam agama kita, bagaimana cara solusi kita menghadapi syubhat seperti ini? Seperti biasa kita bersama dengan guru kita Ustaz Abdullah bin Taslim hafizhahullahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hayakallah barakallahu barakallahu. Baiklah pemerhati Roja Demukumullah, kami juga mengajak interaksi Anda bersama kami. Anda bisa bertanya kepada narasumber kita Ustaz Abdullah bin Taslim baik melalui SMS dan telepon langsung, melalui Facebook Roja Kendari, melalui fanpage Radio Roja Kendari. Anda bisa memanfaatkan kolom komentar di Facebook kita, bertanya baik sesuai materi ataupun juga di luar materi dari hal-hal yang mungkin Anda ingin membutuhkan solusi dan jawabannya. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Pembahasan kita kali ini berkaitan tentang anak Ustaz ya. Banyak ya, anak banyak masalah.
4: Alhamdulillah.
3: Iya. Bagaimana sebenarnya penjelasan seperti Ustaz? Fadhol.
4: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullah. Ya. Ada satu anggapan atau persepsi yang keliru di masyarakat kita berhubungan dengan anjuran memperbanyak keturunan di dalam Islam yang ditanggapi dengan salah, bahkan dijadikan sebagai bahan celaan oleh sebagian orang. Yang tentu saja kita katakan ini adalah satu kekeliruan yang besar, satu kesalahan yang fatal, karena agama ini berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada anjuran yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas untuk kita sikapi dengan celaan seperti itu. Harusnya kita berusaha mencari jawaban atau mendengarkan penjelasan dari orang yang berilmu untuk bisa mendudukkan permasalahannya dengan baik, ya. Apalagi ini jelas-jelas sesuatu yang dianjurkan di dalam hadis-hadis yang sahih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tazawwajul waduda walwuda fa inni mukatsirun bikumul umam." Wa fi riwayatin, "Fa inni mukatsirun bikumul anbiya'a yaumil qiyamah." Nikailah, ya, menikahlah dengan perempuan-perempuan yang penyayang dan walud, yang produktif, yang punya banyak keturunan, karena sesungguhnya aku akan memenangkan jumlah kalian di hadapan nabi-nabi yang lain pada hari kiamat. Dalam riwayat lain, di hadapan umat-umat yang lain. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka ini salah satu di antara dalil yang menunjukkan tentang anjuran memperbanyak keturunan, karena akan menjadi sebab kekuatan Islam dan kaum muslimin. Juga di samping itu akan menjadi sebab manfaat bagi orang tuanya sendiri ketika saat-saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membutuhkan amalan-amalan soleh untuk menambah kebaikannya. Maka apa yang akan bermanfaat bagi dirinya adalah sesuatu yang ditinggalkannya di dunia dari jejak-jejak yang memang dia ada usaha di situ. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, Ketika seorang manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali dari tiga arah: shadaqatin jariyatin, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Dia berinfak untuk membangun masjid atau membangun sekolah agama atau menyumbangkan mushaf Al-Quran yang terus dibaca, terus digunakan, maka terus mengalir pahalanya selama digunakan. Au ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua, ilmu yang diambil manfaatnya, yang terus diamalkan. Dan yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan, selalu mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Kalau satu anak saja ya bermanfaat karena anak termasuk usaha dari orang tuanya. Ini pun sudah pernah kita bahas di beberapa kajian yang lalu, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna waladahu min kasbihi," sesungguhnya anak itu termasuk usaha dari orang tuanya. Jadi amal kebaikan sang anak sampai kepada orang tuanya. Kalau satu anak saja sudah seperti itu keutamaan yang dia dapatkan, bagaimana kalau dia punya banyak keturunan yang kemudian dididik untuk menjadi keturunan yang saleh? Jadi kesimpulannya, dalam Islam anjuran memperbanyak keturunan itu banyak dalil-dalilnya. Bahkan itu lebih utama, lebih mulia bagi seorang manusia. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan seorang sahabat yang mulia, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, Rasulullah SAW pernah mendoakan sahabat ini, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi, ya Allah perbanyaklah hartanya dan keturunannya, anak-anaknya, dan berkailah, berkailah anugerah yang engkau berikan kepadanya itu. Ya, ini berkahi harta dan anak-anaknya. Kemudian ya, setelah itu dihitung Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ternyata keturunannya berjumlah 120 orang lebih. Ya, ini dengan keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dicantumkan oleh para ulama di dalam bab tentang manaqib, keutamaan-keutamaan atau sifat-sifat mulia yang dimiliki Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan sesuatu kalau itu adalah keburukan, apalagi bagi sahabat yang dekat dengan beliau, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang selalu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keperluan-keperluan beliau. Nah, barakallahu
3: fiik. Ya, wafikum barakallah. Dan namun sebagian kaum muslimin, Ustaz, itu kan mereka mengatakan, ya itu kan teorinya katanya ya, dan sebagian kan mereka sudah tahu itu. Tapi pada prakteknya yang terjadi, kata mereka, ya, prakteknya kalau banyak anak akan banyak kerepotan, belum lagi nanti mengurus uang sekolah, belum lagi kalau misalnya anaknya kecil-kecil, sang istri menjadi sibuk mengurus anak yang mungkin ini ada yang buang air, ada yang minta makan dan seterusnya. Akhirnya sekarang pemahaman kaum muslimin itu terjadi atau timbul disebabkan karena mereka melihat sebuah, mungkin satu realitas saja yang mereka lihat, lalu kemudian mereka pukul rata, mereka generalisir. Lah sekarang bagaimana cara kita ingin mengubah persepsi kaum muslimin dengan realita yang mereka saksikan, dengan keyakinan di dalam agama kita seperti ini, Ustaz?
4: Iya, barakallahu fikum. Ini adalah termasuk juga cara pandang yang harusnya diluruskan, ya. Satu kesalahan jangan dianggap itu berarti menyalahkan dasar agamanya. Contohnya misalnya, kita punya tetangga 3 orang atau 5 orang, setiap hari bertengkar suami dan istri, apakah kita mengatakan berarti pernikahan itu buruk karena bertengkar terus? Ya. Ketika terjadi ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, kita saksikan 3 orang, kita akan mengatakan, oh berarti Islam tidak mengajarkan berbakti kepada orang tua, buktinya tetangga saya orang muslim 3 orang durhaka kepada orang tuanya. Kan tidak. Perbuatan oknum atau perbuatan sebagian orang jangan dijadikan sebagai hukum terhadap Islam. Ya, mereka, kesalahan mereka tidak menjadikan Islam itu kita salahkan. Di dalam Islam anjuran memperbanyak keturunan juga dibarengi dengan anjuran untuk atau perintah untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Justru mereka yang akan bermanfaat nantinya bagi orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah tua, ya, siapa yang akan mengurusi dia kalau bukan anak-anaknya yang dididik dengan baik sejak kecil? Bahkan anak yang baru lahir nanti akan dibantu, ya, dididik oleh kakaknya karena pendidikan yang baik dari orang tuanya. Kan kita sudah ketahui, di dalam Islam kita diperintahkan untuk mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan anggota keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Ketika menafsirkan ayat ini, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Alimu anfusakum wa ahlikumul khair." Ajarkanlah kebaikan kepada dirimu dan keluargamu. Jadi permasalahan yang timbul pada sebagian orang ketika jangankan banyak anaknya, baru anaknya 2 atau 3 saja dia sudah merasa kerepotan karena ini susah disuruh, kemudian ini rewel dan seterusnya, itu adalah akibat dari mereka tidak berpegang dengan asal, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak melaksanakan perintah Allah misalnya untuk mendidik anak dengan sebaik-baiknya, mengarahkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kerepotan, pasti ada kerepotan, ya. Kita mau dapatkan keutamaan kan mesti harus ada usaha.
3: Iya.
4: Ya. Sekarang kalau kita mau pikir masalah menghabiskan waktu dan tenaga, kalau begitu kita katakan tidak usah aja sekaligus melaksanakan Islam. Orang yang sholat juga butuh waktu, dia butuh ke toilet, butuh dia berwudu, butuh kemudian meluangkan waktunya untuk melaksanakan sholat. Tapi ini kewajiban kita. Kenapa dalam urusan-urusan dunia orang tidak berpikir menghabiskan waktunya? Ketika dia belanja menghabiskan uang yang banyak, ketika dia bangun rumah mewah menghabiskan biaya yang banyak, ketika dia bekerja mencari uang menghabiskan banyak waktu sampai pagi, ya, siang dan malam dia gunakan, tidak pernah dipikirkan. Tapi untuk akhiratnya, untuk manfaat dia nantinya, bagi ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan waktunya, diperhitungkan kerepotannya. Ada memang sebagian orang-orang yang merasa capek, merasa payah sehingga dia tidak ingin memperbanyak keturunannya. Kita katakan kalau begitu nanti Anda yang rugi. Orang yang merasa cukup dengan 2 anaknya misalnya, kalau tiba-tiba ada kecelakaan atau ada sesuatu yang menjadi sebab anaknya ini meninggal dunia, dia akan kehilangan setelah itu. Karena dari asal dia tidak berpegang teguh dengan syariat Allah, dia cepat-cepat, bahkan ada sebagian orang yang mungkin mempercepat untuk menghalangi kelahiran setelah itu dengan berbagai alasan padahal tidak disyariatkan. Tentu saja kalau ada penyakit atau ada anjuran dari dokter yang terpercaya, kita ikuti. Tapi kalau tidak ada alasan, tiba-tiba dia menutup, dia membatasi dirinya dengan hanya 2 anak atau 3 anak saja, kemudian terjadi apa-apa, maka ini adalah akibat dari pelanggaran kita sendiri tidak berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini pasti mendatangkan kebaikan untuk manusia dunia dan akhiratnya.
3: Nah, barakallahu fikum, barakallahu. Berarti ada semacam kontradiksi, Ustaz, ya. Ketika dia untuk urusan yang sebenarnya untuk kebaikan akhirat dia, dia sendiri bermalas-malasan, ya, mencari alasan sementara untuk hal-hal yang bersifat duniawi, dia mau untuk bersifat bermalas-malasan. Barakallahu fikum, pemerhati rajimakumullah. Sekali lagi Anda bisa berinteraksi bersama narasumber kita, Al-Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullah. Anda bisa bertanya baik sesuai dengan materi pembahasan atau mungkin Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan di luar materi yang berkaitan dengan syariat Islam. Anda bisa berhubungan dengan kami di nomor 0812 440 6001 ataupun juga telepon langsung dan juga bisa melalui Facebook Radio Roja Kendari di kolom komentar. Baik, barakallahu fikum, kita angkat pertanyaan pertama.
4: Ya,
3: kita ada salah seorang dari pendengar kita, pemerhati kita, dari 0852 562182, bertanya melalui WhatsApp di Radio Roja Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertanyaan kayaknya di luar materi, ya. Saya mau menanya, apakah sekolah-sekolah umum itu, Ustaz, haram dikarenakan adanya campur baur laki-laki dan wanita yang bukan mahram? Ya, apakah ini menjadi haram, ya, untuk kemudian kita masuk di sekolah tersebut, Ustaz? Barakallahu fikum, mohon penjelasannya.
4: Iya, barakallahu fikum. Memang asalnya, ya, bercampur aduk antara laki-laki dan perempuan itu dalam Islam dilarang. Ya, bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan ini sebagai aslu kulli baliyatin wa fasad, asal atau sumber segala bencana dan kerusakan adalah dengan bergaul bebas, bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan. Adapun tentang masalah ini tentu akan dilihat nanti kalau itu masih umur-umur yang kecil, ya, masih anak-anak kecil kayak TK, memang mungkin belum bisa dipisahkan secara maksimal, sambil berusaha untuk pelan-pelan diarahkan ke situ, karena bagaimanapun juga pelaksanaan syariat Islam itu harus dimulai sejak dini, ya kan, bagi anak-anak. Kalau dalam rangka untuk tahapan awal saja sambil diarahkan ke situ, tidak mengapa, mungkin kita katakan masih umur-umur yang anak-anak kecil yang belum balig. Tapi arah ke sini harus jelas, harus ada kalau kita ingin berhasil dalam pendidikan kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih melarang tentang hal ini, ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya ini kalau tidak dihindarkan akan menimbulkan kerusakan, tidak akan memberikan hasil dalam pendidikan kita. Makanya ini adalah hal yang perlu diusahakan, ya, dari sekolah-sekolah yang menginginkan pendidikan yang tentu tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak yang utama ya, untuk memberikan perbaikan akhlak bagi anak-anak kaum muslimin, harusnya diterapkan ya peraturan seperti ini ya, seperti yang ada di negeri-negeri di Arab Saudi misalnya, laki-laki dan perempuan dipisah ya, supaya tidak menimbulkan masalah yang telah dijelaskan keburukannya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum juga yang berhubungan dengan masalah kurikulum pendidikan, tentu harusnya diluruskan, disesuaikan dengan petunjuk dalam syariat Islam agar membenarkan pendidikan bagi anak tersebut untuk lahir dan batinnya. Nah, barakallahu fiik.
3: Ya, fikum barakallah. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari 0813-424 dan seterusnya. Berkaitan dengan materi ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Sampai batasan di manakah seorang ibu untuk bisa membatasi kelahirannya? Ibu itu menyukai untuk memiliki banyak anak, tetapi kemungkinan dia memiliki sesuatu dari fisiknya yang tidak memungkinkan dia untuk memiliki anak tersebut. Barakallahu fiik.
4: Iya, harus ada yang jelas. Batasan yang jelas itu maksudnya harus ada penyakit yang jelas pada dirinya untuk dia bisa membatasi keturunan tersebut. Kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak mungkin menganjurkan sesuatu yang mencelakakan umatnya. Allah lebih sayang kepada kita. Ya, di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Allah sayang kepada kita, Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beriman disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Bil mu'minina raufur rahim." Terhadap orang-orang yang beriman sangat santun dan sangat sayang. Itu sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita mengambil pendapat orang-orang yang tidak mendasarkan pendapatnya itu dengan kebaikan agama, dengan pertimbangan kasih sayang yang sesungguhnya, hanya sekedar ya melakukan sesuatu yang hanya berdasarkan hawa nafsu saja. Jadi ukurannya seorang ibu, hukum asalnya Allah menganjurkan bagi dia untuk memperbanyak keturunan. Apakah dia tidak ingin memenuhi keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenangkan jumlah umatnya pada hari kiamat? Tidak ingin dia membantu atau ikut berperan dalam kebaikan besar ini? Itu yang pertama. Yang kedua, dia sendiri, apakah dia tidak ingin dapatkan kebaikan-kebaikan yang terus mengalir dari amal-amal yang dikerjakan oleh anaknya sampai kepada dirinya? Ingat, anak itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna waladahu min kasbihi," anak termasuk usaha orang tuanya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Ahkamul Janais, ini menunjukkan amal yang dikerjakan oleh anak yang baik itu sampai kepada orang tuanya. Masya Allah, kalau seorang ibu punya anak yang banyak, kemudian anaknya itu yang nanti menjadi sebab kebaikan-kebaikan terus mengalir kepada dirinya, karena dari kecil dia bersabar untuk mendidik anaknya, untuk mengasuh anaknya, membesarkan anaknya, maka ini adalah keutamaan besar yang harusnya dikejar oleh setiap orang-orang yang menginginkan keselamatan dirinya di akhirat nanti. Ketika dia berpayah-payah di dunia, dia capek, memang namanya kebaikan kita butuh dengan kesabaran. Kemudian seorang perempuan, kalau bukan mengurusi anaknya dan rumah tangganya, terus apa yang mau diurusnya? Sekarang karena banyak waktu luangnya, akhirnya sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan medsosnya, sibuk dengan mengurus urusan dunianya, sibuk dengan belanjanya, hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal untuk hal yang seperti ini mereka tidak pernah pikir waktu, tidak pernah memperhitungkan biaya, tidak pernah memperhitungkan tenaga. Ya. Ada sebagian orang yang ketika sudah belanja misalnya, masya Allah lupa waktu. Padahal belanja membutuhkan tenaga, ya, berjalan kesana kemari, memilih kesana kemari dan seterusnya. Ini sebagian orang tidak pedulikan. Padahal urusan agama yang Allah mudahkan bagi mereka, bagi kaum perempuan, ya, dengan mengusahakan kebaikan seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Yang jelas batasannya adalah kalau seandainya secara fisik atau secara medis terbukti dengan penilaian seorang dokter muslim yang bisa dipercaya bahwa dia ini secara fisik tidak bisa memperbanyak lagi keturunan, maka kalau alasannya seperti ini, dia membatasi keturunan diperbolehkan, karena ini sudah kondisi yang memang dibenarkan dalam agama, ya. Tapi kalau cuma sekedar dia merasa capek, kan ada orang yang aduh capek, yeah, aduh saya begini, ya. Memang untuk mereka utamaan kita perlu berpayah-payah, ya. Kita perlu bersabar, kita perlu berusaha, karena kita yang akan dapat nanti manfaatnya insya Allah ketika mereka sudah besar. Nanti juga ketika anak ini misalnya, ya, orang tuanya sudah sampai pada usia tua renta, yeah, dia harus mengurus orang tuanya. Seandainya anaknya mengeluh, aduh saya tidak bisa mengurus orang tua karena capek, apakah ini dibenarkan dalam Islam? Kan tidak. Dia harus berpayah-payah untuk meraih keridhaan Allah, karena keridhaan Allah adalah ada pada keridhaan kedua orang tuanya. Nah, barakallahu fikum.
3: Baik, kita angkat pertanyaan dari Facebook Radio Roja Kendari dari Abu Yahya. Beliau bertanya, bismillah, bagaimana sebaiknya untuk perkembangan pendidikan anak perempuan ke depannya? Apakah boleh kita memasukkan anak perempuan kita ke perguruan tinggi umum, baik yang di luar daerah ataupun dalam daerah? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fik.
4: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Al-Akh Abu Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan semua yang bertanya tadi serta kita semua dalam kebaikan. Ya. Untuk masalah-masalah seperti ini, kita tentu lebih tahu tentang dampak yang muncul. Setelah kita mengetahui ya keadaan-keadaan yang kita saksikan dari orang-orang yang memasukkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan seperti itu, apa hasil yang kita dapatkan? Apakah itu menambah kebaikan agama mereka, apalagi khususnya untuk perempuan? Ya, saat ini kita dapati banyak orang yang sudah punya pendidikan tinggi, pada ujung-ujungnya ketika bekerja pun ya seperti itulah. Ya. Masih banyak juga yang melakukan pekerjaan dengan menyogok, banyak juga yang tidak memanfaatkan. Sampai kita sendiri yang merasakan sekarang yang sudah pernah masuk di perguruan tinggi. Ya, sebenarnya setelah kita berkeluarga, hampir banyak ilmu-ilmu yang dulu kita pelajari tidak kita praktekkan lagi sekarang. Kalau kita mau pikir efektifnya saja, ya ini pernyataan dari orang-orang yang membahasnya dari segi urusan dunia saja, efektif dalam waktu, dalam biaya, dalam kerja banyak, apalagi dalam urusan agama. Jadi banyak hal-hal yang tersia-siakan, belum lagi resiko pergaulan bebasnya. Kita saksikan sendiri bagaimana kondisi yang bukan lagi merupakan rahasia atau sudah menjadi rahasia umum, kondisi dari perguruan tinggi yang ada, pergaulan-pergaulan dari laki-laki dan perempuan di dalam lingkungan seperti itu, bagaimana kerusakan-kerusakan yang timbul yang harusnya orang yang bertakwa kepada Allah menjaga dirinya dan keluarganya dari sebab-sebab atau hal-hal yang bisa mendatangkan resiko kerusakan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya,
3: artinya di sini harus ada perubahan orientasi dari seorang bapak dan ibu terhadap anak perempuannya saat ini, karena kebanyakan orientasi dari orang tua saat ini adalah bagaimana soal pendidikan, apa namanya, soal dunia saja Ustaz ya.
4: Iya, betul.
3: Ya, tidak di ya. Ayat baik. Berapa kita angkat pertanyaan dari pendengar kita kali ini. Langsung pertanyaan nampaknya ya, pertanyaan dari telepon. Baik, baik, kita angkat dari 0811 dan seterusnya.
4: Silakan.
3: Ya. Afwan, terputus. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya ya. Kita angkat pertanyaan berikutnya.
4: Bisa dicoba lagi yang mau
3: ya, lagi yang menelpon bisa nanti dicoba di nomor kita berikutnya. Baik, Taib, kita angkat dari pertanyaan 0812 537198. Beliau bertanya, Afwan, assalamualaikum Ustaz. Afwan, saya mau bertanya, ana seorang pegawai kesehatan dan pimpinan ana memberikan amanah kepada ana untuk keluar kota selama 3 bulan untuk pelatihan. Ana baru berhijrah dan baru bernikop. Mohon penjelasannya Ustaz, apakah boleh ana mengganti nikop ana dengan masker ketika ana berada di luar kota tersebut untuk pelatihan? Barakallahu fikum.
4: Iya, barakallahu fikum. Pertama ketika pertama semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ya Anda saudari yang bertanya dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anti istiqomah di dalam hijrah ini. Ya, pertama ketika ditugaskan dengan tugas seperti itu, tentu banyak hal yang dipertimbangkan. Pertama, keluar kota berarti safar. Seorang perempuan safar mesti membutuhkan mahram, ya, suaminya atau mahram dari pihak yang lainnya, ya, dari keluarganya yang lain, baik itu adiknya atau orang tuanya, misalnya bapaknya dan seterusnya, dari pihak laki-laki tentu saja maksudnya. Ya. Kemudian ketika dia keluar kota selama 3 bulan, tentu dia harus dapat izin dari suaminya dan dipastikan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah tangganya tidak terbengkalai karena kepergiannya. Ya. Kemudian selama pelatihan, pertanyaan tadi apakah dia boleh mengganti nikopnya dengan masker? Pertama, harusnya ya hal-hal seperti ini sudah diperlihatkan kepada mereka karena kita tidak melakukan kesalahan. Sedikit demi sedikit kita lakukan. Taruhlah sekarang kita mengatakan mungkin nikop juga memenuhi ya. Tapi sampai kapan? Nanti mungkin ada kegiatan berikutnya dia harus begitu lagi. Harusnya dia sudah memperlihatkan kepada pimpinannya. Banyak kok ya, saya bahkan punya keluarga, punya ipar yang bekerja dan punya kedudukan yang tinggi di Jakarta, dia juga pakai nikop, pakai cadar, dan dia bisa jelaskan kepada atasannya maupun kepada bawahannya. Dia bisa jelaskan dan bisa bersikap dengan tegas ketika hal-hal ini diusik, dia berusaha menjelaskan. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita kalau kita betul-betul berusaha berpegang teguh dengan agamanya. Ya, meskipun kita katakan kalau seandainya dia memakai misalnya masker dan benar-benar itu menutupi wajahnya, maka mudah-mudahan tidak mengapa, tapi kita katakan sampai kapan dia akan begitu terus, ya. Kalau dia mengetahui dia sekarang sudah berpegang teguh dengan kebaikan, harusnya dia mengenalkan kepada orang yang di sekitarnya dengan cara yang baik supaya bisa mereka memahami bahwa dia berpegang teguh dengan sesuatu yang tidak salah, bahkan dianjurkan atau sebagian mengatakan diwajibkan di dalam Islam. Nah, barakallahu fikum.
3: Dan juga peraturan di dinas pekerjaan kita apa di instansi di pegawai negeri sipil, ya, kan juga tidak ada yang
4: hal tersebut.
3: Tidak melarang hal tersebut, ya. Ini merupakan sebuah kebebasan dan justru merupakan suatu hal yang baik ketika kita menampakkan,
4: iya,
3: ya.
4: Betul,
3: dan
4: betul.
3: Juga sudah mulai banyak Ustaz, ya, akhwat-akhwat kita yang
4: iya, tetap yang bekerja sudah, tetap dan memakai baik. Yang seperti itu. Nah,
3: iya, barakallahu fikum. Baik, kita angkat pertanyaan lewat telepon langsung.
4: Iya, silakan.
3: Iya. Assalamualaikum. Baik, nampaknya kembali terputus. Iya, kita angkat pertanyaan melalui Facebook dari Radio Roja Kendari. Pertanyaan dari Al-Akh Safar. Beliau bertanya, nampaknya pertanyaan ini juga berkaitan tentang masalah akidah ini, ya. Tentang masalah pemahaman tentang Qadariyah, Mu'tazilah dan seterusnya, ya. Bagaimana dengan pemahaman seperti ini, Ustaz? Mungkin bisa diberikan gambaran secara umum saja ini, Ustaz, ya, tentang masalah penyimpangan-penyimpangan tentang masalah akidah. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa orang ini terjangkiti Qadariyah, Mu'tazilah atau Jabariyah, Ustaz? Barakallahu fikum.
4: Iya, barakallahu fikum. Ini tadi pertanyaan tentang beberapa pemahaman yang menyimpang dari Islam. Kalau yang disebutkan tadi itu adalah berhubungan dengan masalah memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok yang salah atau menyimpang dalam memahami takdir Allah. Mereka mengatakan Allah tidak menakdirkan segala sesuatu. Jadi manusia itu bisa menentukan takdirnya sendiri. Inilah yang dikatakan dengan kelompok Qadariyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan takdir segala sesuatu. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Dan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah." Allah telah menentukan ketentuan takdir setiap makhluknya sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi selama 50,000 tahun. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi pemahaman ini adalah pemahaman yang sangat salah. Mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala sudah kita ketahui adalah bagian dari rukun iman. Rukun iman yang keenam, wa antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu mengimani takdir Allah yang baik maupun yang buruk, ya, yang sesuai dengan keinginan kita ataupun yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Makanya ini menyimpang. Nah, di lawan dari kelompok ini, ya, kebalikan dari kelompok ini adalah kelompok Jabariyah.
3: Yeah.
4: Yang mereka juga punya pemahaman yang sesat. Mereka mengatakan, ya, kita hanya seperti robot saja, diatur semua oleh kehendak Allah, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa punya pilihan, tidak punya kemampuan untuk berbuat. Semua hanya mengikuti takdir Allah. Ini juga salah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu, tetapi sebelum takdir terjadi kita tidak tahu. Yang ada Allah berikan kemampuan kita untuk berkehendak, memilih dan kemampuan untuk berbuat. Sehingga di dalam Islam, orang yang melakukan kesalahan tanpa kehendak, tanpa sengaja misalnya, tidak dihukumi.
3: Ya.
4: Yang dihukumi adalah yang dia lakukan dengan sengaja. Jadi dalam Islam, ya, kita mengimani adanya takdir Allah, tapi setelah itu kan turun perintah dari Allah, ikuti jalan yang benar supaya kamu selamat, tinggalkan jalan yang salah supaya kamu tidak celaka. Waktu kita menghadapi pilihan yang baik atau yang buruk, tidak bisa kita berdalil dengan takdir karena kita belum tahu kejadian takdir. Di hadapan kita ada jalan yang salah, ada jalan yang benar. Dengan kehendak dan kemampuan kita berbuat, harusnya kita, ya, berdoa kepada Allah agar dikuatkan, kemudian tempuh jalan yang benar tersebut. Jadi ibarat contoh sederhananya, di hadapan kita dihadapkan dua makanan. Satunya makanan enak yang bergizi, satunya makanan basi dan beracun. Apa yang kita pilih? Orang yang waras pasti dia pilih yang bergizi, yang enak. Kenapa dia pilih yang beracun dan mematikan? Kemudian dia mengatakan Allah sudah menakdirkan saya makan ini. Dari mana Anda mengetahui takdir Allah? Belum terjadi. Yang ada adalah Anda diperintahkan ikuti yang baik, ikuti yang benar, lakukan hal tersebut. Sebelumnya minta pertolongan kepada Allah karena kita disuruh dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Lakukanlah yang bermanfaat bagimu, lakukanlah hal-hal yang baik dan jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harusnya kita lakukan. Jadi memahami takdir Allah adalah sesuai dengan fitrah manusia. tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Pemahaman Jabariyah yang mengatakan kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya pilihan, tidak punya kemampuan, hanya seperti robot saja yang digerakkan sesuai dengan kontrol, ya, remote control, atau sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkannya, ini tidak benar. Kita diberikan kemampuan memilih, kemampuan berbuat. Oleh karena itulah Allah mengutus para nabi dan para rasul, menurunkan kitab-kitab dari sisinya untuk menjelaskan jalan yang benar, agar manusia dengan kemauan dan kemampuannya berbuat mengikuti yang benar. Allah menjelaskan jalan yang buruk, jangan yang salah, agar kita jauhi, agar manusia menjauhi keburukan-keburukan tersebut. Makanya tidak ada pertentangan dengan fitrah manusia ketika kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala dengan benar menurut pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum.
3: Ya fikum barakallah. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya dari SMS dari 08221784. bertanya, ya baik, kita angkat dulu. Iya. Baik, kita lanjutkan ya. Pertanyaan dari 08221784 bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
3: Teman saya ditawari untuk mengajar sebagai tenaga pengajar di sebuah sekolah milik yayasan non muslim. Artinya yayasan tersebut adalah yayasan non muslim yang memiliki sekolah tersebut, yaitu yayasan agama Nasrani. Bolehkah teman saya menerima pekerjaan tersebut, Ustaz? Mungkin ya, maksudnya pekerjaan mengajar pelajaran umum, Ustaz, ya, tapi ya, di sekolah yang dimiliki oleh agama lain, Ustaz.
4: Iya, barakallahu fikum. Tentu saja dalam hal-hal yang seperti ini kita punya kaidah mempertimbangkan maslahat dan madarat, ya, kebaikan dan keburukan yang mungkin terjadi. Kalau seandainya ketika mengajar di tempat tersebut kita nanti ada acara-acara yang harus kita hadiri, kita ketahui ritual-ritual agama mereka kan melambangkan keyakinan mereka, yang kita ketahui keyakinannya ada hal-hal yang bertentangan dengan tauhid yang merupakan dasar dari agama kita sendiri, landasan utama agama kita sendiri. Ini tidak boleh kalau sampai ada hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam pengajaran tersebut ya kita di sesuai kemampuan kita mengajarkan materi yang umum, kita lihat ada manfaatnya, kita juga bisa masukkan nasihat-nasihat agar mereka mengenal Islam misalnya, paling tidak mereka mengetahui tentang hal-hal yang mungkin dianggap buruk selama ini tentang Islam. Kalau ada manfaatnya seperti ini tidak mengapa. Ya, tidak ada ikatan-ikatan yang bertentangan dengan Islam, tidak ada ritual-ritual acara keagamaan mereka yang harus kita hadiri misalnya. Kalau seandainya seperti ini keadaannya, maslahatnya jelas lebih besar, maka diperbolehkan kita menerima hal tersebut. Kalau misalnya ternyata ada apa ini perkara-perkara yang melanggar, tidak ada tapi belum jelas bagi kita maslahatnya, boleh kita coba dulu. Kita coba berapa lama sambil kita lihat, oh ternyata apakah ada pengaruh kebaikan yang saya bisa masukkan di sekolah tersebut dengan saya mengajar di situ. Boleh kita coba. Sampai kalau kita ternyata melihat tidak ada perbaikan, balai yang ada hanya keburukan, baru kita tinggalkan. Itu diperbolehkan kita mencoba beberapa waktu. Nah, barakallahu fikum.
3: Allah. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya dari SMS dari 08 11405 dan seterusnya.
4: Ya,
3: bismillah, berkaitan dengan materi kesempatan kita kali ini, Ustaz, apakah memang ada perbedaan antara memiliki atau keutamaan memiliki anak perempuan atau anak laki-laki, Ustaz? Barakallahu fik.
4: Iya, barakallahu fikum. Secara umum memang disebutkan di dalam Al-Qur'an laki-laki dan perempuan tidak sama, ya. Walaisa dzakaru kal unza, laki-laki beda dengan perempuan. Artinya beda, jelas secara fisiknya berbeda, secara kodratnya berbeda, tugas masing-masingnya berbeda. Tapi kalau kedudukan mereka sebagai anak, dalam artian yang diperintahkan di dalam hadis tadi untuk memperbanyak keturunan, ya sama. Cuman masing-masing punya keutamaan tersendiri-tersendiri. Untuk anak perempuan sendiri yang dulunya di kalangan orang-orang Arab jahiliyah dianggap sebagai celaan punya anak keturunan, itu telah dibantah di dalam Islam. Bagaimana Islam memuliakan anak perempuan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, ya, orang yang punya anak perempuan kemudian dia menanggungnya sampai besar, sampai dewasa menjadi anak yang baik, maka dia akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih tentang keutamaan tersebut. Yang jelas, ya, secara umum ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita anak, yang tentu ini adalah pilihan dari Allah, ya, laki-laki atau perempuan, maka masing-masing punya keutamaan tersendiri. Yang penting kita lakukan dengan sebaik-baiknya upaya untuk mendidik mereka, mengarahkan mereka kepada kemuliaan yang berhubungan dengan jenisnya. Laki-laki kita arahkan ke arah yang berhubungan dengan dia nanti berdakwah, dia nanti menegakkan agama Allah, mencari nafkah yang halal, dia belajar dan seterusnya. Anak perempuan kita arahkan yang sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan. Dengan sebab ini orang tuanya akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan tersebut. Nah, barakallahu fikum.
3: Ya, wa fikum barakallah. Baiklah, nampaknya kita sudah berada di penghujung acara kita di kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada sedikit ikhtitam saat yang ingin disampaikan berkaitan dengan pembahasan materi kita di kesempatan pagi hari ini.
4: Iya, barakallahu fikum. Ini contoh salah satu pembahasan dalam Islam yang banyak disalahpaham oleh sebagian masyarakat kita. Ya, entah karena memang kurang ilmu atau na'udzubillah min dzalik karena hawa nafsu yang kemudian menjadikan contoh-contoh yang salah sebagai sebab untuk menghukumi sesuatu yang jelas-jelas dianjurkan di dalam Islam berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan pentingnya kita untuk belajar memahami Islam dan pentingnya kita untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini adalah perkara yang harus kita lakukan karena nafsu akan membawa kita atau menjerumuskan kita kepada kecelakaan. Orang-orang yang merupakan penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam Al-Qur'an, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan agungnya kedudukan Allah dan menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, maka kami jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Maka insyaallah teruslah kita belajar dan berdoa kepada Allah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan diri kita, untuk meluruskan pemahaman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan Islam, kebaikan iman, kebaikan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat kita. Demikian kami cukupkan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullah taala atas meluangkan waktu dan kesempatannya di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Bincang Santai dan Tanya Jawab. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada pemerhati Roja yang bergabung bersama kami, baik yang mengikuti kajian ini di 95.1 FM di Facebook kami ataupun juga di audio streaming kami di radiorojakendari.com, dan Anda yang mengirimkan pertanyaan. Semoga semua ini menjadikan kebaikan bagi diri kita semuanya. Semoga Allah taala memberikan kepada kita ilmu yang nafi dan juga amal yang soleh. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu di waktu dan gelombang yang sama. Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan bertemu lagi di program berikutnya. Semoga bermanfaat.
0: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Renungan Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat yang disunnahkan bagi umat Islam untuk dibaca di hari Jumat. Berikut adalah beberapa faedah yang terkandung dalam Surat Al-Kahfi. Pertama, surat ini diawali dengan menetapkan segala pujian untuk Allah. Dan dalam Al-Quran, terdapat 5 surat yang diawali dengan bacaan Hamdalah. Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Kita diperintahkan untuk senantiasa memuji Allah dalam semua keadaan, sekalipun makhluknya sedang mendapatkan ujian dan musibah. Kedua, di awal surat Al-Kahfi ditegaskan bahwasanya Al-Quran adalah sumber ilmu yang lurus, tanpa ada sedikit pun yang bengkok. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab, yaitu Al-Quran, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh. Ketiga, dalam surat Al-Kahfi dijelaskan bahwasanya kenikmatan dunia hanyalah hiasan untuk menguji manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Keempat, Dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran, seorang da'i yang ikhlas bisa saja mendapatkan tekanan batin karena beban berat dalam dakwah. Tidak terkecuali, ini pun dialami oleh manusia terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka, orang-orang kafir itu berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Qur'an ini." Kelima, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya manusia harus berusaha menyelamatkan agama dan akidahnya sekalipun dia harus terusir dari negerinya, bahkan sekalipun dia harus tinggal di gua dengan segala keterbatasannya. Allah berfirman, "Kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ingatlah, tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, 'Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini.'" Keenam, dalam surat Al-Kahfi terkandung bahwasanya Allah akan memberikan tambahan dan kekuatan hidayah bagi orang-orang yang komitmen dengan kebenaran dan berani menampakkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, 'Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, jika demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran." Ketujuh, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya meninggalkan kemaksiatan belum dinilai sempurna hingga seseorang meninggalkan pelaku kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu." Kedelapan, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ashabul Kahfi meninggalkan kehangatan kampung halamannya dan keluarganya. Allah menggantinya dengan kehangatan hidayah dan rahmat darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu." Kesembilan, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya Allah akan menjaga hambanya yang saleh meskipun mereka telah tiada. Ashabul Kahfi dijaga oleh Allah sekalipun mereka tertidur lama di dalam gua, sehingga tidak ada satupun makhluk yang berani mengganggu maupun membangunkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tertidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka menjulurkan kedua tangannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka." Kesepuluh, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya tawakal yang sejati adalah pasrah kepada Allah setelah berusaha mengambil sebab. Ashabul Kahfi membawa uang untuk bekal mereka ketika mereka pergi meninggalkan kampungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah seorang di antara Ashabul Kahfi berkata, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu." Konsultasi syariah.com.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Barakallahu fikum ikhwatal iman dan para pendengar Roja Kendari, azani Allah wa yakum ajumain. Hari ini hari Jumat, tentunya sesaat lagi akan kami hadirkan kumandang azan solat Jumat. Mari kita bersegera untuk melaksanakan ibadah solat Jumat dan tentunya mendengarkan khutbah Jumat dengan baik. Dan tentunya jangan lupa berbagai macam adab-adab di hari Jumat, membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berdoa selepas solat asar hingga menjelang maghrib, karena ini merupakan waktu yang mustajabah di dalam hari Jumat. Selamat menjalankan ibadah solat Jumat. Berikut ini kumandang azan solat Jumat bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum wa assalamualaikum.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, atas semua kebaikan yang dimudahkan kepada kita, apalagi kebaikan yang paling besar, nikmat yang paling agung, anugerah yang paling sempurna, hidayah untuk mengenal Islam, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidayah untuk mengenal kemanisan iman. Kemudian selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini, kami menghimbau kepada jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan, ketaatan dan penghambaan diri kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agama Islam yang sempurna mengajarkan kepada kita kebaikan yang sempurna, mengajarkan kepada kita sebab-sebab untuk menyempurnakan kebaikan tersebut dalam diri kita, sekaligus mengajarkan kepada kita bagaimana menghilangkan sebab-sebab yang menghalangi sempurnanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Kebaikan yang terbesar adalah kebaikan iman, kebaikan tauhid, kebaikan mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan yang akan menjadikan seorang manusia merasakan berislam merupakan sebab terbesar yang menjadikan dirinya tenang, damai dan bahagia dalam kehidupannya di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman yang hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayat ini tentang iman yang benar dan sempurna. Iman yang benar dan sempurna mendekatkan diri kepada Allah menjadi sebab utama ketenangan dan kebahagiaan hamba-hamba yang beriman. Bahkan tidak ada satupun sebab yang lebih bisa mendatangkan ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan bagi diri manusia melebihi dari berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini merupakan tujuan, hikmah terbesar disyariatkannya Islam. Tujuan tertinggi diturunkannya petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an perumpamaan pohon iman dengan perumpamaan yang indah yang insyaallah kita kenal bersama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat yang indah, kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat pengagungan terhadap Islam, terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaannya seperti pohon yang baik yang akarnya menancap kuat ke dalam tanah dan batang serta cabang-cabangnya menjulang ke langit, yang kemudian pohon ini karena pertumbuhannya baik akan membuahkan buah-buah yang indah dan manis setiap saat dengan izin Allah. Apa buah keimanan yang indah? Keikhlasan, kemudahan dalam ikhlas untuk beribadah, kemudahan dalam khusyuk waktu melaksanakan sholat, waktu membaca Al-Quran, berdoa dan ibadah yang lainnya, berlomba-lomba dalam kebaikan, perasaan tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut dan berharap yang seimbang, selalu mengutamakan akhirat, tidak mudah tertipu dengan keindahan dunia yang semu dan semua buah-buah indah yang lainnya. Makanya ayat ini merupakan jawaban dari banyak pertanyaan. Bagaimana caranya memperbaiki niat saya? Bagaimana caranya menjadikan kecintaan saya kepada akhirat lebih tinggi daripada kecintaan kepada dunia? Bagaimana caranya untuk memudahkan saya khusyuk? Bagaimana supaya saya istiqamah di atas agama, berlomba-lomba dalam kebaikan? Jawabannya ada pada ayat ini. Kalau pohon iman Anda tumbuh dengan baik, maka akan tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Setiap saat dia akan mengeluarkan buah-buah yang indah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pertumbuhannya baik, kalau pertumbuhannya tidak baik, maka tentu buahnya juga tidak baik. Makanya ketika Allah menyebutkan perumpamaan yang indah ini, ya, tujuannya agar kita mudah faham. Kita menanam pohon di pekarangan kita, atau kita melihat pohon yang ditanam di taman-taman yang indah. Apa yang dilakukan oleh orang yang menanam ketika menginginkan pohon tersebut tumbuh dengan indah, pemandangannya indah, buahnya pun juga indah? Apa yang dilakukannya? Dimulai dari membersihkan lahan, memilih lahan yang baik. Lahan untuk pohon keimanan adalah hati. Maka hati harus dibersihkan dari fitnah syubhat dan syahwat, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran merupakan sebaik-baik obat yang menyembuhkan penyakit hati, membersihkan kotoran-kotoran hati. Kemudian pemilihan bibitnya, menancapkan akarnya dengan baik, penggalian lubangnya pun harus baik, cabang-cabangnya dijaga, pengairannya, pemupukannya. Subhanallah, ini semua membuat kita mudah membayangkan atau merenungkan. Ternyata pohon iman dalam hati saya, kalau kurang saya perhatikan, kurang saya airi dengan hujan wahyu, kurang untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran dengan istighfar, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pertumbuhannya pun seperti pohon yang dikerumuni dengan benalu, dengan rumput-rumput yang mengganggu. Bagaimana akan baik buah-buahnya? Maka ini memberikan pengertian kepada kita tentang fungsi utama kenapa kita belajar agama, kenapa kita berusaha memahami dan mengamalkan agama, kenapa kita harus banyak introspeksi diri, kembali dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini semua ternyata hubungannya dalam hal menumbuhkan dengan baik, menyempurnakan pertumbuhan pohon iman dalam hati kita. Coba lihat ayat yang saya bacakan di awal tadi. Iman yang sempurna ketika menerima dan mendekatkan diri kepada Allah, hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hati kalau sudah tenang, ya, hati kalau sudah tenang dengan sesuatu, dia tidak akan meninggalkannya. Makanya orang yang beriman tidak akan meninggalkan ibadah. Mesti dia istiqomah. Hati kalau sudah tenang, dia akan ikhlas. Karena tidak ada yang melebihi ketenangannya daripada mendekatkan diri kepada Allah. Tidak akan mungkin dia mencari yang lain. Dengan sendirinya dia akan takut dan berharap kepada Allah, memurnikan cinta kepada Allah. Dengan sendirinya dia akan khusyuk. Bahkan khusyuk itu sendiri asalnya adalah ketenangan dalam hati. Semua kebaikan-kebaikan dalam agama dengan sendirinya akan dicapai kalau buah dari pertumbuhan pohon iman dalam hatinya semakin baik. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini merupakan sebaik-baik perumpamaan yang harusnya kita perhatikan dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijadikan pohon iman yang kita tanam dalam hati kita benar-benar memberikan buah yang maksimal dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga memudahkan kita untuk menyempurnakan semua kebaikan dalam ibadah kita, dalam ketaatan kita, dalam pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan itu semua bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa nafa'ana bi hadi sayyidil mursalin wa bi qawlihil qawim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu, menurunkan Al-Qur'an dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuan terbesarnya juga adalah untuk menyempurnakan pertumbuhan pohon keimanan tadi. Lihatlah hikmah agung yang sangat besar ini yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan dalam firman-Nya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian dalam petunjuk Allah Al-Quran yang diturunkannya, mau'idhah, pelajaran, nasihat, shifa'un lima fi sudur, obat bagi penyakit hatimu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran diturunkan sebagai obat penyakit hati sekaligus sebagai penyiram pohon keimanan. Makanya dalam ayat yang lain dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperumpamakan sebagai apa? Sebagai hujan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardhan." Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan kebenaran, dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang Allah turunkan ke muka bumi. Inilah wahyu diturunkan untuk memperbaiki dan menumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan? Hati manusia. Apa yang diperbaiki? Kotoran-kotorannya dibersihkan supaya pertumbuhan pohon imannya sempurna. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar wahyu, belajar Al-Quran, hikmah terbesar atau cara yang paling utama untuk bisa berfungsi seperti fungsi yang disebutkan dalam penjelasan ayat dan hadis tadi, ya, dipelajari dengan diresapi kandungannya, ditadaburi maknanya. Bukan cuma dibaca huruf-hurufnya, bukan cuma dihafal lafadznya, tetapi objek yang akan disembuhkan yaitu hati, tempat yang akan disirami yaitu hati manusia, tidak tersentuh wahyu tersebut. Kenapa? Kebanyakan orang membaca, tapi bacanya tergesa-gesa, tidak ada perenungan, tidak ada peresapan. Bagaimana akan mengobati hatinya? Bagaimana akan kena objek yang perlu disembuhkan? Bagaimana akan menyirami ladang tempat tumbuh pohon imannya? Ini renungan bagi kita semua. Al-Quran dibaca dengan bacaan yang banyak, rajin, baik. Tetapi kalau tidak berhenti kepada perenungan maknanya, maka itu bertentangan dengan tujuan diturunkannya Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia merenungkan isinya, menghayati maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Jadi fungsi daripada Al-Quran didapatkan sesuai dengan bagaimana kita merenungkannya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Walakinna dzalika mauqufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu." Akan tetapi keberkahan, kebaikan dan manfaat Al-Qur'an didapatkan tergantung dari bagaimana kita memahaminya dan mengerti kandungan isinya. Makanya membaca Al-Qur'an yang benar meskipun sedikit kita berhenti. Renungkan isinya ya. Tentu dengan ini kita harus paham bahasa Arab, minimal baca terjemahannya. Kalau bisa kita pahami tafsirnya lebih bagus, kita baca sedikit, kita renungkan. Apa maknanya? Kita transfer kebaikan dan berkahnya ke hati kita. Wallahi inilah bacaan yang menyuburkan keimanan, yang akan membersihkan penyakit hati, yang akan menyempurnakan pertumbuhan pohon iman dalam hati kita. Ini baru membaca Al-Quran. Belum kalau kita terapkan nanti waktu kita berzikir, waktu kita berdoa, waktu kita sholat, waktu kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Setiap ibadah yang kita kerjakan itu merupakan sebab untuk menyempurnakan iman. Kalau kita laksanakan dengan cara seperti ini, yaitu dengan menjadikan ibadah itu fungsinya menyentuh hati kita, sehingga memperbaiki keimanan dan menjadikan hilang kotoran-kotoran yang menghalangi pertumbuhan pohon keimanan dalam hati kita dengan baik. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ceramah atau khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua dalam upaya memperbaiki diri, agar kita bisa mengusahakan ya kebaikan terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dalam syariatnya, dalam petunjuk yang diturunkannya, yaitu untuk perbaikan bagi diri manusia lahir dan batin, dengan cara menjadikan hati manusia benar-benar merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan dan kedamaian ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin aimatil mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansa'il sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. I'm not

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'd. Para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari, mohonullah, ada masih bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat. Di hari ini, hari ke-26 dari bulan Al-Muharram 1443 Hijriah. Baiklah, kuat teman, kami hadirkan kali ini program kita berikutnya, yaitu Literatur Islam. Dan alhamdulillah, di program Literatur Islam kita kali ini, kita akan membahas beberapa tema. Yang pertama berkaitan dengan hukum tidur saat khutbah Jumat. Kemudian yang berikutnya adalah hadiah pahala dari anak kita. Dan yang berakhir akan kami hadirkan kali ini berkaitan dengan hukum berwudu dengan menggunakan botol spray. Baiklah para pendengar, barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum. Tentang hukum tidur saat khutbah Jumat, tidur merupakan kondisi yang berpotensi datangnya sebab keluarnya hadas yang merupakan pembatal wudu. Dalam istilah bahasa fikih dikatakan dengan istilah madinatin lil hadas. Diungkapkan demikian karena sebenarnya tidur itu sendiri bukanlah pembatal wudu, tetapi wudu seseorang itu bisa batal jika kemungkinan keluar hadas ketika dia tidur, seperti tidur yang sangat nyenyak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Sofwan ibn As-Sal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaron alla nazi'a khifafana salasata ayamin wa layalihinna illa min janabah walakin min ghaitin wa baulin wa naumin." Rasulullah SAW memerintahkan kami agar tidak melepaskan khuf atau kaos kaki yang berasal dari kulit selama 3 hari 3 malam jika kami dalam bepergian, kecuali karena mandi janabat. Akan tetapi kami tidak perlu mencopot khuf itu dari buang air besar, kencing, dan tidur. Di sini disebutkan tidur termasuk pembatal wudu. Dan yang maksud dengan tidur di sini tentunya adalah tidur yang membatalkan wudu karena keluarnya hadas. Para ulama rahimahullahu taala berbeda pendapat tentang tidur seperti apa yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah semua bentuk tidur membatalkan wudu. Pendapat kedua mengatakan tidak ada tidur yang membatalkan wudu. Pendapat ketiga mengatakan jika tidurnya sambil duduk maka wudunya tidak batal, namun jika tidurnya dalam posisi berbaring maka wudunya batal. Keempat, pendapat ulama adalah semua tidur dapat membatalkan wudu kecuali tidur yang ringan, baik itu tidur dengan posisi duduk ataupun berdiri. Maka batasan berat dan ringannya adalah selama seorang itu masih dapat merasakan jika ada hadas yang keluar, buang angin misalnya, maka tidurnya disebut ringan. Namun jika tidak bisa merasakan keluarnya angin ketika dia buang angin, maka itulah tidur yang berat. Maka pendapat yang kuat, wallahu ta'ala alam biswab wal ilmu indallah, adalah pendapat yang keempat, bahwa semua tidur itu dapat membatalkan wudu kecuali tidur yang ringan. Dan yang dimaksud dengan tidur yang ringan adalah dia merasakan ketika keluar angin, dan disebut tidur yang berat kalau kemudian dia tidak merasakan keluar angin. Maka tidur yang seperti ini, baik dalam kondisi duduk, berdiri ataupun berbaring, maka ini disebut dengan tidur yang berat dan dia membatalkan wudu. Alasannya karena pendapat ini mengkompromikan seluruh dalil yang ada tentang tidur setelah bersuci apakah membatalkan wudu atau tidak. Karena selain dari hadis sahabat yang mulia Sofwan bin As-Sal tadi yang telah kita bacakan, ada juga hadis lain dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, di mana dia mengatakan, "Anas sahabat radhiyallahu anhum kanu yantazirun al-isya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tahfika ru'usahum tsumma yusalluna wa la yatawaddaun." Para sahabat Nabi Muhammad SAW pernah menunggu sholat berjamaah, yaitu sholat isya di zaman Nabi SAW, sampai kepala mereka terkantuk-kantuk, ya. Lalu mereka sholat tanpa mengulang wudu. Maka komprominya di sini adalah hadis ini, hadis dari Anas bin Malik ini, dimaknai tidur yang ringan, tidak membatalkan wudu meskipun kepalanya terantuk-antuk dan mereka tidak mengulang wudu. Ini menunjukkan tidurnya ringan. Adapun hadis Sofwan bin As-Sal tadi adalah tidur yang berat yang mengakibatkan batalnya wudu. Di antara ulama yang menguatkan kesimpulan yang telah kita sebutkan tadi adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Adapun ulama kontemporer yang memilih pendapat ini adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala. Pendapat ini dikuatkan oleh hadis al-ainu wika isah fa iza namat ainani istadhalat wika. Mata itu adalah penutupnya dubur. Jika mata tertidur maka tutup dubur akan terlepas. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan nilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka kesimpulannya, tidur apapun, baik itu tidur berbaring, tidur karena duduk dan yang lainnya, kalau kita tidak bisa merasakan sesuatu yang keluar dari badan kita seperti buang angin, maka itulah tidur berat. Maka itu tidur berat yang membatalkan wudu. Namun kalau kita masih bisa merasakan sesuatu dari angin yang keluar dari tubuh kita saat kita buang angin, maka itu tidurnya ringan. Dan yang seperti ini tidaklah membatalkan wudu. Tapi jelas ketika buang angin, batal wudunya karena buang angin, bukan karena tidurnya. Baiklah, ikhwatal iman, kami akan hadirkan yang selepas ini beberapa permasalahan berikutnya dalam literatur Islam. Tetaplah bersama kami tentunya di 95.1 FM, menebarkan sunnah, meneguhkan akidah.
2: Tetap bersama kami di 95.1 FM, Roja Kendari, menetap.

0: فهم إلى ربهم راجعون.
1: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أمدت عليها حتى اللقمة تجعلها في ضعفهم. أما كنت منفقكاً منفقكاً kamu ingin mengharapkan dengan nafkah kamu tersebut wajah Allah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu pasti akan dapat pahalanya. Walaupun nafkah kamu itu adalah makanan yang dimakan oleh istrimu di mulutnya.

0: tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Khotiliman, para pendengar pemerhati Radio Roja Kendari, makumullah, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kali ini hadiah pahala dari anak. Memiliki anak yang soleh bahagianya tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Penyujuk hati saat di dunia dan jalur pahala jariah yang terus mengalir saat kita sudah berada di alam barzakh. Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa salah satu pintu pahala jariah adalah melalui anak yang soleh. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata anhu amalahu illa min salasin, illa min shadaqatin jariyah aw ilmi yuntanfa'u bih aw waladin soleh yad'ulahu." Jika seorang itu wafat, seluruh amalannya akan terputus kecuali melalui tiga jalur: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang tua bukan hanya mendapatkan keberkahan dari doa anak yang soleh, namun juga setiap amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang anak, orang tua akan mendapatkan pahalanya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 202, "Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab." Allah Ta'ala mengabarkan dalam ayat ini bahwa pahala akhirat didapatkan dari usaha amal kita di dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 202 tadi, mereka itulah orang-orang yang memperoleh ganjaran dari apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan Allah Maha Cepat perhitungannya. Sementara anak adalah bagian dari usaha orang tua. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum." Sebaik-baik rezeki adalah yang kalian makan dari usaha jerih payah kalian sendiri, dan sesungguhnya anak-anak kalian termasuk dari usaha kalian. Yang kedua adalah ada dua makna dari doa. Doa yang pertama adalah doatul mas'alah, berupa doa permohonan kepada Allah. Yang kedua, doaul ibadah, berupa seluruh amal ibadah, karena sejatinya tujuan dari ibadah kita adalah memohon pahala kepada Allah. Maka dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, makna anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, sementara makna doa ini mencakup dua macam di atas tadi, yaitu doa mas'alah, doa permohonan, dan doa ibadah, menunjukkan doa seorang anak ketika dia meminta. Demikian juga doanya dalam bentuk dia beramal soleh, otomatis orang tuanya mendapatkan manfaat dan juga pahalanya. Dalam fatwa Islam disebutkan, wakila inna kulla amalis soleh ya'malahul walad yulhiku sawabahu li abawaihi walau lam yad'ulahuma, kama annahu iza taraka sadaqa jariyah yulhikuhu sawabuhu au sawabuha walau lam yad'ulahu min manittafa'a biha au istifada minha, ja'a dhalika fi syarah Ibn Majah li Suyuti wad-Dahlawi. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seorang anak, otomatis orang tuanya juga akan mendapatkan pahalanya, meskipun si anak tidak mendoakan mereka secara lisan. Sebagaimana jika seseorang meninggalkan sedekah jariah, maka dia akan mendapatkan pahalanya meskipun orang yang mendapatkan manfaat atau memanfaatkan sedekah itu tidak mendoakan si pemberi. Keterangan ini termaktub dalam kitab Syarah Ibn Majah dan yang ditulis oleh Imam As-Suyuti dan Al-Imam Ad-Dahlawi. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir di kesempatan literatur Islam kita kali ini, berkaitan dengan hukum berwudu dengan menggunakan botol spray. Bagaimana keabsahan para jamaah haji atau umroh yang berwudu dengan menyemprotkan air dari botol? Apakah ini sudah termasuk kategori membasuh? Sebagaimana kita ketahui, sebagian dari jamaah haji atau umroh, mereka ketika sudah masuk dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka ketika mereka batal, ya, mereka memilih untuk berwudu di dalam masjid dengan menggunakan botol spray. Karena ketika mereka keluar untuk berwudu di tempat wudu di Masjid Nabawi misalnya, jelas tempat mereka di dalam Masjid Nabawi sudah diambil oleh orang. Baiklah, lalu apakah menyemprotkan air dari botol spray sudah termasuk kategori membasuh? Para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari, hadanallahu ayakum ajumain, sebelum melakukan wudu dengan cara ini, perlu kita perhatikan teknis pencucian anggota wudu itu ada dua macam. Yang pertama, membasuh atau al-guslu. Yang kedua adalah mengusap atau al-mashu. Allah Ta'ala menerangkan hal ini dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, wa in kuntum junuban fattaharu, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw ja'a ahadukum minkum minal gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wliyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun." Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, faksilu, maka basuhlah wajahmu, menggunakan kalimat guslu, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Wamsahu, nah ini mengusap, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kalian dalam kondisi junub, maka mandilah. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh wanita, tapi kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Dan Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tetapi Allah hendak membersihkan dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kalian bersyukur. Maka berdasarkan surah Al-Maidah ayat yang ke-6, anggota wudu yang wajib dibasuh adalah wajah, tangan sampai ke siku, dan kaki sampai ke mata kaki. Adapun yang wajib diusap adalah kepala, itu rambut dan telinga. Selain empat anggota wudu di atas, membasuh atau mengusapnya hukumnya adalah sunnah menurut mayoritas jumhur ulama. Kemudian kita juga perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan al-ghusl atau membasuh, dan apa yang dimaksud dengan al-mashu atau mengusap dalam surah Al-Ma'idah tadi. Al-ghusl adalah mengalirkan air pada anggota badan, itu membasuh. Adapun al-mashu atau mengusap adalah membasahi anggota badan tanpa harus mengalirkan air padanya. Ternyata ada perbedaan antara al-ghuslu dan al-mashu sebagaimana dikutip dalam kitab At-Tashil fi Ulumit Tanzil. Penulis kitab ini mengatakan wal farqu bainal ghuslu wal mashu wal farqu bainal ghusli wal mashi annal masha imraral yadain bil balal allazi yubki minal ma. Perbedaan antara al-ghuslu dan al-mashu adalah bahwasanya al-mashu atau mengusap adalah membasahi tubuh dengan usapan tangan yang terbasahi air. Adapun al-ghuslu atau membasuh adalah mengalirkan air dengan bantuan tangan. Ini menurut Imam Malik. Adapun menurut Imam Syafi'i, al-ghuslu cukup dengan mengalirkan air tanpa harus dengan bantuan tangan. Yang perlu diperhatikan saat berwudu dengan semprotan botol adalah teknis membasuh. Mengingat minimnya air yang digunakan, mungkin bisa terjadi kekeliruan dalam teknis membasuh. Yang seharusnya dibasuh, dia sucikan dengan mengusap. Maka anggota wudhu yang wajib dibasuh harus dibasuh, yaitu dengan cara mengalirkan air pada anggota wudhu tersebut. Artinya harus ada air yang berjalan di permukaan tubuh yang hendak dibasuh. Jika diperlukan bantuan tangan untuk menjangkau bagian yang sulit dijangkau oleh aliran air, maka harus dilakukan. Tidak cukup sekedar semprotan tipis atau hanya membasahi tapi tidak sampai mengalirkan air, karena seperti ini namanya al-mashu atau mengusap yang hanya berlaku pada kepala dan telinga dengan bantuan usapan tangan. Ini yang harus menjadi garis tebal bagi kita yang berwudu dengan menggunakan semprotan botol. Dan silahkan asal kedua teknis pencucian anggota tubuh ini diperhatikan, jika tidak maka akan berdampak pada ketidak sahnya wudu kita. Al-Imam Al-Jassas dalam kitabnya Ahkamul Quran mengatakan fama amara bi ghuslihi la yajzi'u fihil mashh. Anggota wudu yang diperintahkan Allah untuk dibasuh tidak sah kalau hanya diusap, karena membasuh maknanya mengalirkan air pada tubuh. Ketika seorang tidak melakukan hal ini maka tidak disebut membasuh. Adapun mengusap tidak mengharuskan hal tersebut. Mengusap cukup dengan membasahi anggota tubuh dengan air tanpa harus mengalirkan air padanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga jelas apa yang telah kita sampaikan di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kesediaan Anda mendengarkan siaran kami. Kita akan kembali lagi di pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahhimni. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Para saudara-saudariku, para al-ikhwan dan akhwat fillah, alhamdulillah berkat taufik dari Allah semata, dengan cucuran rahmatnya kita dapat berjumpa bersama di tempat berkumpulnya orang banyak ini dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari kitabullah, mempelajari sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membawa kepada kita keberuntungan dunia dan akhirat. Sungguh senang sekali rasanya pada sore hari ini saya yang jauh dari barat berjumpa dengan saudara-saudara saya yang di timur ini dengan taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala semata, menyeberangi lautan yang begitu luas dari pulau ke pulau, tiba di sini berjumpa dengan saudara-saudariku seiman, seakidah. Maka sungguh tak mampu saya ekspresikan betapa kegembiraan menatap wajah-wajah yang terang benderang dengan cahaya iman insyaallah tabaraka taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala, sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu begitu besar. Meski Allah subhanahu wa ta'ala ambil sebagian nikmat, tapi masih disisakan banyak nikmat. Bahkan nikmat yang disisakan lebih besar tak terhingga daripada segala macam nikmat yang dia ambil. Baru saja kita merasakan bencana datang menimpa kita, bencana, musibah, petaka, ya, sehingga merenggut sebagian daripada nyawa manusia. Rumah-rumah hancur berantakan, dan saya tahu inilah rumah hunian sementara di dunia ini. Dan wallahi sesungguhnya seluruh rumah di dunia ini adalah rumah hunian sementara, bukan di sini rumah kita. Rumah kita hakiki, ibu-ibu sekalian, adalah kelak di surga Jannatul Firdausil A'la, jika kita masuk ke sana insyaallah. Dari sana kita bermula. Dari sana kehidupan ayah dan nenek moyang kita bermula. Dari sanalah Adam dan Hawa bermula. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di sana. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengembalikan kita ke rumah yang hakiki itu. Adapun dunia ini semuanya adalah merupakan rumah persinggahan. Meski mungkin kita melihat rumah yang besar, rumah yang megah di kota-kota, rumah yang begitu mewah, semuanya adalah rumah hunian sementara di dunia, yang cepat lambat pasti akan ditinggalkan oleh pemiliknya. Subhanallah. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu besarnya, tak sebanding dengan apa yang dia cabut. Dia cabut daripada kita sebagian nikmat berupa harta, benda, jiwa, tapi dia sisakan kepada kita nikmat terbesar, nikmat yang tak terhingga, nikmat yang tak diberikan kepada seluruh manusia, bahkan tak diberikan kepada orang yang terdekat dengan para nabi sekalipun. Dialah nikmat iman. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, wallahi kita adalah orang-orang terpilih daripada sekian miliar manusia yang Allah titipkan kepada kita nikmat iman. Tak diberikan kepada anak Nuh. Nuh Nabi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak Allah berikan kepada putranya iman. Allahu Akbar. Bagaimana nanti kita ceritakan bencana terbesar yang terjadi di dunia ini adalah bencana kesyirikan. Dan awal bencana yang mengalahkan semua bencana dampak daripada kesyirikan adalah bencana di zaman Nabi Nuh. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bayangkan kalau tsunami di Palu dan sekitarnya, konon kabarnya hanyalah sekitar 5 meter, 7 meter. Tsunami di Nangro Aceh Darussalam 30 meter. Tsunami yang terjadi, banjir yang terjadi, ya banjir yang dahsyat terjadi pada masa Nabi Nuh, menenggelamkan semua bumi. La ilaha illallah. Tak ada bandingan. Seluruhnya tenggelam. Subhanallah, ketika air mulai naik, jemaah sekalian. Dan ketika Nuh membangun bahtera di tengah lautan, setiap saat lewatlah kaumnya mencerca Nabi Nuh, mengatakan, "Hai Nuh, kau orang gila. Bagaimana kau buat bahtera di tengah lautan? Sudahkah separah ini kegilaanmu, hai Nuh?" Nuh hanya tersenyum menjawab, "Fa in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun." Celalah kami sekarang, hinalah, ejeklah. Nanti datang masanya kami akan berbalik menghina kalian. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak yang saya muliakan, Nabi Nuh adalah rasul pertama yang Allah kirimkan kepada umat manusia. Dan setiap umat manusia terlahir di atas fitrah tauhid. Awal kesyirikan, dan itulah bencana terbesar terjadi di masa Nabi Nuh. Seluruh anak cucu Adam alaihi salatu wassalam beragama tauhid. Semuanya beragama Islam, menyembah Tuhan yang satu tak berbilang. Hanya bergantung kepada Tuhan yang satu tak berbilang. Meminta kepada Tuhan satu tak berbilang. Sehingga datanglah masanya 10 abad antara Adam dan Nuh, muncullah kesyirikan pertama di dalam bumi ini, di permukaan bumi ini. Asal muasal manusia beragama tauhid, bukan beragama paganis kesyirikan sebagaimana diyakini sebagian orang. Sebagian orang mengatakan asal muasal agama manusia animisme, dinamisme, tak kenal yang namanya Tuhan. Agama paganis menyembah berhala, menyembah Tuhan yang banyak, tak benar, itu riwayat yang salah. Kana an-nas ummatan wahidatan. Sungguh asal muasal manusia satu umat di atas tauhid. Faba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitab. Datanglah kesyirikan, maka Allah utuslah ketika itu para nabi membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, berita ancaman bagi orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kesyirikan bermula, jemaah sekalian? Kesyirikan bermula pada zaman Nabi Nuh, yang melahirkan petaka terbesar sepanjang zaman, bahkan tak pernah lagi ada sedahsyat itu. Banjir bumi ini semuanya. Allahu Akbar. Bayangkan jemaah sekalian, andai kata kita melihat, tadi saya berangkat dari satu tempat di sini, kami melihat kapal itu di darat, di Banda Aceh sana, kapal di tengah kota. Bayangkan kapal Nabi Nuh mendarat di atas gunung Judi, kata Allah, wastawat alal judi. Di atas puncak gunung kapal Nabi Nuh mendarat, menunjukkan dahsyatnya banjir. Para ahli sejarah menyebutkan bumi ini seluruhnya tenggelam. Para ahli tafsir menyebutkan jika Allah menurunkan hujan, Allah curahkan hujan biqadar, dengan ketentuan yang Allah telah atur. Tapi pada zaman Nabi Nuh, Allah curahkan hujan seluruhnya tanpa ditakar sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Seluruh hujan Allah turunkan. Jemaah sekalian, bahkan bukan hanya dari atas datang air, dari bawah pun datang air. Allah menceritakan dalam Quran betapa dahsyatnya banjir pada zaman Nabi Nuh, sehingga kata Allah, wafarat tanur, segala macam peralatan-peralatan memasak, kuali-kuali, periuk-periuk naik ke atas. Kenapa? Karena air dari bawah bumi pun keluar, dari atas pun datang. Subhanallah. Kata Allah, faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, bertemulah air sebagaimana yang telah kami tentukan dari atas dan dari bawah. Subhanallah. Kenapa Allah murka jemaah sekalian? Murka Allah ketika kesyirikan terjadi. Inilah hakikat daripada musibah terbesar sepanjang zaman. Bukan musibah tsunami, bukan musibah hilangnya harta dan nyawa, tidak. Musibah terbesar itu bernama kesyirikan. La haula wala quwwata illa billah. Ada beberapa orang saleh jemaah sekalian hidup di masa Nabi Nuh. Mereka lah orang-orang yang dituakan, mereka lah orang-orang yang dihormati, dimuliakan. Mereka penyebar agama. Namanya Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Inilah orang-orang saleh. Mereka wafat, seluruhnya wafat. Ketika itu umat berkabung, umat berduka. Dari jalur inilah syaitan masuk. Iblis alaihi laknatullah dari sini masuk. Dari mencintai para wali secara berlebihan. Berkatalah syaitan, iblis, wahai umat manusia, apalah tanda kalian cinta kepada wali-wali Allah ini? Mereka berjasa menyebarkan agama di tengah-tengah kalian. Apa tanda cinta kalian? Maka mereka bertanya, apa yang harus kami buat? Kendanglah mereka selalu. Buatlah patung-patung mereka, buatlah gambar-gambar mereka. Dibuatlah jemaah sekalian patung Wad, patung Suwa, patung Yahud, patung Ya'uq, patung Nasr. Diletakkan di tengah kota. Setiap setahun sekali mereka datang berbondong-bondong mengadakan perjumpaan di sana, berhari raya mereka, dan belum disembah. Mereka melihat patung-patung ini, mereka mengenang sejarah bagaimana orang-orang saleh ini mendakwakan mereka. Lambat laun, subhanallah, datang generasi demi generasi, patung-patung ini pun disembah dengan etikat manusia. Kalian kotor, Tuhan Allah Maha Suci, tak akan mungkin kalian yang kotor sampai kepada Tuhan yang suci kecuali melalui perantara orang-orang yang suci ini. Maka sembahlah Allah melalui jalur-jalur mereka, mintalah kepada Allah melalui pintu-pintu mereka. Disembahlah Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Dengan dasar mereka lah perantara antara manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Allah menceritakan akidah yang mereka yakini ini. Apa kata mereka? Ya, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidaklah menyembah berhala-berhala ini kecuali dengan keyakinan kami mereka akan menghantarkan kami agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah Nuh diutus meluruskan akidah yang menyimpang. Dan Nuh adalah rasul pertama diutus ke bumi setelah Adam dan anak cucunya. Ketika terjadi kesyirikan, dalam hadis-hadis yang sahih diceritakan, ketika huru-hara hari kiamat jemaah sekalian, ketika dikumpulkan manusia dalam persidangan di padang mahsyar, belum dimulai persidangan, manusia berlari ke sana kemari karena mereka tak sabar memulai persidangan. Mereka berdiri di bawah matahari yang begitu dahsyat, 1 mil, sebagai manusia tenggelam dengan keringatnya. Mereka pun mencari Adam. Mereka berkata, wahai Adam, engkaulah bapa manusia. Allah ciptakan engkau dengan 2 tangannya. Tidakkah engkau lihat bagaimana kondisi kami? Minta kepada Tuhanmu agar Allah mulai persidangan. Adam berkata, lastu laha, bukan aku yang berhak. Sungguh aku malu kepada Tuhanku, dan Tuhanku begitu marah pada hari ini. Kemarahannya begitu dahsyat. Tak pernah marah sebelumnya seperti ini, tak pernah marah sesudahnya seperti ini pula. Pergilah kepada Nuh, sungguhlah dia merupakan rasul pertama dikirim kepada manusia. Datanglah mereka kepada Nuh, wahai Nuh, engkaulah rasul pertama Allah utus ke ahli, ke penduduk dunia. Ini menunjukkan kepada kita, dari sinilah pertama kali bermula kesyirikan. Dakwah Nuh 950 tahun. Yang beriman hanya segelintir kepada Nabi Nuh. Setelah semuanya mereka tak ada lagi yang beriman. Setelah diberitahukan Allah, wahai Nuh, innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Tak akan ada lagi yang beriman daripada kaummu kecuali yang telah beriman. Fasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Sekarang kau buatlah bahtera. Subhanallah, dia buat kapal. Disebutkan sejarah pertama manusia pembuat kapal, dialah Nuh dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, dia dihina oleh kaumnya. Datanglah petaka dan musibah. Turunlah hujan sedahsyat-dahsyatnya, air mulai naik. Nuh suruh seluruh orang beriman naik. Naiklah semua orang beriman. Bahkan Nuh diperintahkan Allah membawa semua pasang-pasangan daripada binatang-binatang. Penuhlah kapal Nuh dengan hewan dengan segala macam jenisnya, berpasang-pasangan, dan anak keturunan Nuh di sana. Allahu Akbar. Naiklah air mulai ke, subhanallah, naik ke puncak-puncak gunung. Ketika di pangkal puncak gunung, Nuh melihat putranya yang tidak menerima hidayah. Ini saya katakan tadi lebih mahal daripada segalanya, hidayah iman. Nuh melihat putranya. Orang-orang ahli kitab menyebutnya Kan'an. Kata Nuh, ya bunayya, irkam ma'ana. Wahai putraku, mari naik kemari. Putranya tak percaya kepada ayahnya. Berkata dengan sombong putranya, ayah, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Ayah, saya mau naik ke puncak gunung, saya selamat, takkan mungkin sampai air ke puncak gunung. Berkata sang ayah, la asim al yama min amrillah illa man rahim. Putraku, hari ini tak ada yang selamat kecuali dirahmati Allah. Naik kemari. Tidak ayah, saya tak mau. Dia tetap naik ke atas. Kenapa? Karena kaum Nabi Nuh semua naik ke puncak gunung, dan dia mengikuti kaumnya karena itu yang paling banyak. Sementara segelintir orang beriman yang ada di atas bahtera Nabi Nuh, yang percaya kepada janji Nuh. Apa kata Allah? Fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Datanglah ketika itu ombak yang begitu dahsyat, tenggelamlah putra Nuh. Allahu Akbar. Bagaimana Allah menggambarkan dalam Quran dampak daripada kesyirikan, bencana yang begitu dahsyat. Bagaimana lautan menutupi seluruh daratan, tenggelam bumi ini dengan air. Kata Allah, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Kapalmu berlayar di atas ombak yang tingginya setinggi gunung. La ilaha illallah. Jemaah sekalian, inilah namanya petaka musibah yang paling besar di antara segala macam musibah. Jemaah sekalian, dalam Quran selalu Allah membentangkan kepada kita umat-umat terdahulu agar kita mengambil pelajaran bagaimana Allah binasakan mereka, supaya kita tahu betapa mahalnya arti akidah yang tidak diberikan Allah kepada semua manusia. Bahkan kepada istri Lut pun tak dapat akidah ini. Istri Nuh pun tenggelam bersama yang tenggelam. Bahkan yang terdekat dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi sendiri, Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza. Subhanallah, betapa cintanya Abdul Uzza ini, Abu Lahab, kepada anak saudaranya Abdullah, Nabi Muhammad ketika lahir. Siapa yang menyusukan? Yang menyusukan namanya Thuwaibah. Siapa Thuwaibah? Budak Abu Lahab. Subhanallah. Ketika Rasulullah memiliki dua putri, ya, Abu Lahab menikahkan dua putranya kepada dua putri Rasulullah karena tanda cintanya sebelum Rasulullah menjadi Rasul. Ketika Rasulullah menjadi Rasul, dikumpulkan Rasulullah semua Quraisy. Wahai kaum Quraisy, jika kukatakan kepada kalian di balik gunung ini akan datang musuh-musuh, apakah kalian benarkan perkataanku? Semua berkata, demi Allah kami akan benarkan. Majarabna alaika kadhiba. Kami tak pernah mengatakan Muhammad engkau berdusta. Pasti apa yang kau katakan benar. Wahai Quraisy, ketahuilah, aku ini Rasulullah ilaikum. Aku utusan Allah kepada kalian, memberitahukan kepada kalian dengan adanya hari kiamat, dengan adanya azab, dengan adanya neraka bagi orang yang menentang dakwah ini. Katakan kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan kalimat la ilaha illallah, kalian beruntung, akan tunduk kepada bangsa-bangsa ajam. Kalian akan menjadi penguasa-penguasa di bumi. Berkatalah Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau Muhammad. Alihada jama'atana. Untuk ini kau kumpulkan kami semua. Allah mengungkapkan perkataan mereka, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Bagaimana Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu? Sungguh aneh dakwaan Muhammad. Allahu Akbar. Abu Lahab tak beriman. Padahal paman Nabi kontan. Lebih dahsyat lagi jemaah sekalian, Abu Talib yang membela Nabi mati-matian, mempertahankan Rasulullah. Datang Quraisy kepadanya, "Ayah Abu Thalib, tolong kau larang keponakanmu itu ganggu kami dia. Dipecah belahnya kami, bercerai-berai kami dengan dakwanya. Dicelanya tuhan-tuhan kami. Subhanallah. Jangan kau membuat kami keberatan dengan dakwaan putramu itu." Subhanallah, datanglah Abu Thalib, "Ya Muhammad, sungguh mereka datang kepadaku meminta agar kau berhenti dari dakwah ini." Dan beberapa riwayat dikatakan oleh Rasulullah, "Hai paman, demi Allah, sekiranya mereka meletakkan matahari di tanganku, mereka ambil bulan letakkan di kiriku agar ku tinggalkan dakwah ini, tidak akan ku tinggalkan sampai aku mati karenanya." Kata Allah, "Putuskan antara kami dan mereka." Berkata Abu Thalib, "Teruslah kau berdakwah, aku akan senantiasa bersamamu." Abu Thalib membela Nabi mati-matian, tapi tak mau beriman dengan Nabi. Ketika di akhir hayatnya, berkata Rasulullah, dalam kondisi di ujung kehidupan Abu Thalib, di sana ada dua orang temannya Abu Thalib, yang satu Abu Jahal, Amr bin Hisham. Jadi jemaah sekalian, Abu Lahab dengan Abu Jahal itu dua sosok yang berbeda. Abu Lahab paman Nabi, Abu Jahal bukan paman Nabi. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham, bukan satu dia, dua. Berkata Rasulullah, "Wahai paman, ya am, qul la ilaha illallah, katakan kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajjulaka bi indallah, dengan kalimat ini aku akan berikan bagimu syafaat, hujjah untukmu di hari kiamat." Berkatalah ketika itu di sampingnya Abu Jahal, "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Muhammad?" "Hai Abu Thalib, engkau rela atarghabu an millati Abdul Muttalib? Engkau rela meninggalkan agama nenek moyangmu, agama Abdul Muttalib? Kau rela tinggalkan agama lama kita, agama ayahmu, agama kakek moyangmu?" Terakhir berkata Abu Thalib, "Wahai Muhammad, kalaulah bukan karena aku takut dicela oleh kaumku meninggalkan tradisi leluhur, agama leluhur, akan kukatakan kalimat itu karena mencari ridhamu." Akhirnya dia putuskan, dia berada di agama nenek moyangnya, dan meninggallah ketika itu Abu Thalib. Nabi kita bersedih, salawatu Rabbi wasalamuhu alaih. Sehingga turunlah ayat, ya, berkata Allah Jalla wa'ala, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sungguh engkau Muhammad tak akan mampu memberi petunjuk siapa yang kau cintai. "Walakinallah yahdi man yasha." Tapi Allah jualah yang memberi petunjuk siapa yang dia cintai. Maka wallahi kita lebih cintai Allah daripada Abu Thalib. Allah berikan kepada kita secercah iman yang tak diberikan kepada Abu Thalib, tak diberikan kepada Abu Jahal yang membenarkan Islam. Abu Jahal membenarkan Islam, bukan tidak. Suatu ketika seorang temannya berkata, "Hai, wahai Abul Hakam." Dia dipanggil Abul Hakam karena Abu Jahal ini orang paling bijak. Kalau andai kata dua orang berselisih, dia akan putuskan, semua akan rela dengan keputusannya. Sehingga orang-orang jahiliyah menyebut Abu Jahal dengan gelar Abul Hakam. Yang kasih nama Abu Jahal siapa? Nabi kita. Kenapa dibilang Abu Jahal bapak kebodohan? Karena menolak kebenaran. Gara-gara apa? Gara-gara fanatik dengan sukunya. Bertanya seorang, "Wahai Abul Hakam, apakah engkau tak meyakini kejujuran Muhammad ketika mendakwakan kepada kalian risalah kenabian?" "Apa kata Abu Jahal?" "Ini rahasia antara kita ya. Aku percaya yang disampaikannya itu benar." "Benar. Dan dia tak pernah berdusta." "Baik, mengapa kau tak ikut?" "Coba kau bayangkan, subhanallah, kami dengan Bani Hasyim selalu berlomba-lomba dengan segala macam kemuliaan. Apa yang mereka buat untuk jemaah haji, kami buat. Sehingga kami dengan Bani Hasyim bagaikan dua ekor kuda yang sama-sama berjalan, berpacu. Tiba-tiba tatkala kami dalam keadaan sama berjalan, berkata Bani Hasyim, 'Minna nabiyyun,' dari kami ada nabi, sementara sukuku tak ada nabi. Demi Allah, aku tak ikut Muhammad." Gara-gara fanatik. La ilaha illallah. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita harus syukuri. Mungkin harta kita diambil Allah, tapi disisakan dalam hati kita ada iman. Mungkin sebagian keluarga kita diambil Allah, tapi disisakan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala, di hati kita ada iman. Dan inilah semahal-mahalnya pemberian yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah itu ada dua. Pertama namanya musibah dunia. Yang kita rasakan sekarang musibah dunia. Wafatnya orang kita cinta, musibah dunia. Hilangnya orang-orang yang kita cintai, musibah dunia. Hilangnya harta, berkurangnya jiwa, berkurangnya makanan, minuman, semua itu musibah dunia. Tapi tak akan pernah sebanding dengan musibah kedua yang paling dahsyat. Dialah namanya musibah agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang begitu dahsyat, maknanya begitu dalam. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Umar, "Qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqum min majlis hatta yad'a bihaula'i da'awati li ashabihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa kalau dalam satu majlis dia bacakan doa untuk sahabat-sahabatnya. Apa doa tersebut? Inilah doa yang begitu dahsyatnya, ikhwati fillah. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Doa yang Nabi selalu baca untuk sahabat-sahabatnya. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu, rasa takut yang menghalangi kami berbuat maksiat kepadamu. Ini yang diminta Nabi SAW. Karena banyak orang tak takut kepada Allah, menentang syariat Allah, menentang perintah Allah, tak takut meninggalkan solat. Perempuan tak takut meninggalkan jilbab. Laki-laki tak takut meninggalkan puasa. Dan ini musibah yang dahsyat. Sebenarnya andai kata manusia mengetahuinya, lebih daripada musibah dunia. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wahai Tuhan, berilah kepada kami ketaatan kepadamu. Minta kepada Allah agar Allah mudahkan kita berbuat taat. Minta, karena sesungguhnya hati kita ini Allah yang akan berikan kepada kita ilham jalan-jalan kebaikan atau sebaliknya. Maka Nabi meminta kepada Allah, berikanlah kepada kami, memudahkan kami hal-hal yang membuat kami taat kepadamu. Ma tuballighuna bihi jannatak, dengan ketaatan itulah kami akan sampai kepada surgamu, wahai Tuhan. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, rumah hakiki bukan di sini. Rumah hakiki di surga. Ini rumah sementara, rumah hunian sementara di dunia ini. Walaupun engkau pemilik istana-istana di dunia, itu hanyalah rumah sementara buatmu yang akan kau tinggalkan lambat atau cepat menjadi rumah-rumah keluargamu kelak. Fala haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah di antara doa beliau, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib dunya. Allah, berikan kami keyakinan dengan ketentuan takdirmu. Berikan kami ilmu, keyakinan tentang apa yang kau gariskan kepada kami. Bahwasanya semuanya telah kau gariskan, telah kau ketahui, telah engkau tetapkan jua. Dengan keyakinan kami kepada takdirmu ini, datanglah kepada kami musibah-musibah yang kami anggap ringan. Kata Rasulullah, ma tuhawwinu bihi alaina, ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Berikan kami yakin kepada takdirmu, ya Tuhan, yang membuat kami merasa ringan dengan petaka

Ya ini, kalaulah kita yakin dengan takdir, kita tak akan mencela takdir. Kita katakan, ya Allah, kami tahu semuanya telah kau tentukan kepada kami, telah kau takdirkan. Karena dalam akidah kita jemaah sekalian, Allah Jalla wa'ala telah menuliskan segala sesuatu, menentukannya 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit di bumi. Telah tertulis dalam Lauh Mahfuz, bencana yang datang di Palu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya di baliknya ada hikmah. Kadang-kadang kita berkata, ya Ustaz, banyak orang-orang yang meninggal tak berdosa. Kita katakan, ya, itu yang terbaik untuk mereka. Subhanallah. Ustaz, meninggal anak-anak. Ustaz, meninggal orang tua, apa dosa mereka? Kenapa Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada semua tanpa pilih-pilih? Allahu Akbar. Jemaah sekalian, ketahuilah sesungguhnya musibah itu dalam agama kita datang disebabkan karena dosa. Ketika dosa merajalela, kemaksiatan merebak, ketika Allah beri peringatan kepada manusia dengan mendatangkan bencana, ketika itu Allah tak pilih-pilih lagi, semua dapat bencana tersebut. Tak pandang bulu anak-anak kah dia, orang tua kah dia. Berkata salah seorang istri Nabi kita yang mulia, ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihin, mungkinkah Allah binasakan kita semua sementara masih banyak orang-orang saleh hidup? Kata Nabi, ya, idza kathurul khabath, jika terlampau banyak kejelekan-kejelekan, Allah akan timpahkan semua kena. Kata Allah, wattaqu fitnatan, takulah dengan bencana musibah, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan, musibah yang tak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Di dunia semua kena, tapi di akhirat Allah akan bangkitkan mereka dengan niat-niat mereka. Anak-anak kita diambil Allah SWT, tenggelam kebaikan untuk mereka. Semua ahli surga, boleh saja jika Allah besarkan mereka, mereka bermaksiat kepada Allah, Allah cinta kepada mereka, Allah ambil mereka di kala mereka masih bayi, masih kanak-kanak. Ustaz, sebagian orang-orang saleh juga diambil oleh Allah SWT. Kita katakan, ya, itu yang terbaik dengan mereka. Boleh jadi itulah yang membuat mereka istirahat daripada segala macam beban dunia ini. Sesungguhnya jemaah sekalian, dunia ini beban. Dunia ini adalah tempat penderitaan. Kematianlah awal keberuntungan bagi orang-orang beriman, bukan dunia ini. Dunia ini penuh dengan berbagai macam kotoran-kotoran. Kenikmatannya bercampur dengan segala macam kotoran dan penderitaan. Subhanallah. Lewat seorang jenazah, maka Nabi melihat jenazah dilewatkan oleh para sahabat dibopong. Kata Nabi, mustarihun wa mustarahun minhu, sungguh orang ini benar-benar istirahat, dan sungguh orang-orang beristirahat daripadanya. Bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, apa maksud Anda mengatakan dia beristirahat? Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang beriman kalau dia meninggal istirahat daripada kepenatan dunia ini. Dunia melelahkan, mencarinya melelahkan. Subhanallah, mendapatkannya melelahkan, hilang daripadanya pun melelahkan. Maka awal kebahagiaan bagi orang mukmin bukan di dunia ini, tapi kapan? Tatkala kematian datang merenggutnya. Maka untuk orang-orang saleh yang Allah cabut nyawa mereka, kebaikan untuk mereka, dan tanda-tanda kesolehan ada pada mereka, tanda-tanda husnul khatimah ada pada mereka. Mereka meninggal dalam keadaan tenggelam, meninggal tertimbun dan seterusnya. Ini adalah merupakan tanda-tanda syahid dalam agama kita yang mulia. Ustaz, ada juga yang jahat-jahat mati, ada yang zalim mati. Kita katakan itu yang terbaik bagi mereka. Andai kata dipanjangkan umur mereka semakin dahsyat, dosa-dosa mereka bertumpuk-tumpuk, dicabut nyawa mereka, boleh jadi itulah sarana agar Allah tidak menambah lagi dosa-dosa mereka, membuat mereka semakin terpuruk dalam neraka jahanam sana. Karena orang-orang Islam yang memiliki iman akan dikeluarkan dari dalam neraka setelah dibakar habis dosa-dosanya. Dengan diwafatkan mereka boleh jadi kebaikan untuk mereka sehingga tak menumpuk dosa-dosa mereka. Dan boleh jadi sebagai sarana menghapuskan dosa-dosa mereka di hari kiamat kelak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah namanya musibah dunia. Dengan beriman kepada takdir, Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita lapang menerima ketentuan yang Allah telah gariskan ini. Kemudian doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ya Allah." Berikanlah kami kesempatan untuk menikmati apa yang kau berikan kepada kami.

0: berupa pendengaran, berupa penglihatan, berupa hati. Berikanlah kami nikmat ini semua Tuhan, dengan menjadikannya sebagai sarana berbuat taat. Hidayah, petunjuk Allah akan didapatkan melalui perantara mata, perantara telinga. Yang saya sampaikan ini semua didengar dengan telinga. Telinga merupakan nikmat besar, dengannya kita mengetahui kebenaran. Yang kita lihat berupa penciptaan Allah tentang alam semesta, kebenaran para nabi dengan mata kita lihat, merupakan nikmat besar. Kekuatan ini yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah merupakan kekuatan besar, subhanallah, yang harus kita syukuri. Oleh karena itulah kita memohon kepada Allah agar Allah jadikan semua sarana yang Allah berikan berupa pendengaran, penglihatan, kekuatan dapat kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah. Karena sebagian orang tak sadar, tak syukur. Mata untuk melihat yang haram, telinga untuk mendengar yang haram, kekuatan yang Allah berikan kepadanya untuk mengamalkan berbagai macam amalan Allah haramkan, melakukan kemaksiatan. Inilah orang-orang yang merugi. Maka mohon kepada Allah agar dijadikan sarana ini sebagai sarana berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ahyaitana ya Allah, selama kami hidup jadikanlah semua ini sebagai sarana taat untuk kami, baik telinga kami, mata kami, kekuatan kami. Waj'alhu warisan minna ya Allah, warisilah ini semua sepanjang umur kami kepada kami, agar kami senantiasa menggunakan nikmat mata, telinga dan kekuatan ini dalam rangka menyembah di kau wahai Tuhan yang maha tinggi. Kemudian kata Rasulullah, waj'al tha'rana 'ala man dhalamana, wahai Tuhan, jadikanlah balas kami terhadap orang-orang yang menzalimi kami semata. Karena kita dibolehkan membalas orang berbuat kezaliman dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberi kepada mereka kebinasaan. Berkata Rasulullah, wattaqu da'watal madhlum fa innahu laysa bainaka wa bainallahi hijab. Hati-hatilah engkau wahai Mu'az, wattaqi da'watal madhlum, doa orang-orang yang terzalimi sungguhnya tidak ada penghalang antara Allah dan doa-doa orang terzalimi. Maka tatkala kita dizalimi, kita boleh mohon kepada Allah agar memberi balasan kepada orang yang menzalimi kita, tapi dilarang berlebih-lebihan. Kadang orang membalas lebih dahsyat. Dia hanya dicela, tapi dia bunuh orang mencelanya. Ini berlebih. Tak boleh. Gara-gara dicela dia bunuh. Ini berlebih. Maka kita bermohon kepada Allah dalam membalas sakit hati kita pun jangan berlebihan. Sekedar apa yang diperbuat kepada kita, itulah yang boleh kita balas. Tapi jika kita maafkan, itu lebih utama. Kemudian kata Rasulullah SAW, wansurna ala man adana, wahai Tuhan kami, tolonglah kami terhadap musuh-musuh kami yang ingin mengalahkan kami, subhanallah, yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ini yang kita harus garis bawahi. Ya Tuhan, jangan jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Musibah dunia ringan, musibah agama binasa. Ya Allah, binasakan umat sebelum kita, umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, umat Nabi Shu'aib, umat Nabi Lut, semuanya gara-gara musibah agama. Apakah musibah agama? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah yang paling terbesar, tak ada tandingannya. Berkata Abdullah Mas'ud, datang seseorang laki-laki bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayu dzambi azamu?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Berkata Rasulullah, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Dalam riwayat lainnya, ayat zambi akbaru Tuhan, ya Rasulullah, dosa apakah dianggap Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta? Dosa yang paling besar, kata Nabi, engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, padahal Tuhan Allah yang menciptakan engkau. Dosa paling besar syirik, subhanallah. Bertanya laki-laki tersebut, "Tsumma ayyu?" Ya Rasulullah, setelah itu dosa apakah lagi yang paling besar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak." Engkau bunuh anakmu karena kau takut anakmu makan bersamamu. Karena kau takut tak mampu memberi makan anakmu. Dahulu kala orang-orang Arab membunuh bayi mereka hidup-hidup karena takut fakir miskin tak mampu memberi makan anak-anak mereka. Itu zaman jahiliyah, itu zaman jahiliyah. Dan ternyata masih ada sampai saat ini orang yang tega-tega membunuh bayi-bayinya sendiri dengan tangan-tangannya datang menggugurkan kandungannya. Allahu Akbar. Kadang-kadang setelah lahir dia tanam, kadang-kadang dia buang bagikan sampah. La ilaha illallah. Ini adalah merupakan perbuatan jahiliyah yang akan dimintai Allah pertanggungjawabannya di hari kiamat. Di hari kiamat kala Allah akan berkata, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika hari kiamat dikumpulkan semua anak-anak yang dahulu dibunuh, ditanya kepada mereka, apa dosa kalian terbunuh? Allahu Akbar. Dosa terbesar kedua, engkau bunuh anakmu, darah dagingmu, karena kau takut fakir miskin tak mampu memberinya makan. Yang ketiga, berkata Rasulullah, wa antuzaniya halilata jarika. Dosa terbesar ketiga, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Membunuh dosa besar. Membunuh anak lebih besar dosanya daripada membunuh orang lain. Berzina dosa besar. Berzina dengan istri tetangga lebih dahsyat dibandingkan berzina dengan 1000 perempuan lain yang bukan istri tetangganya. Allahu Akbar. Tetangga seharusnya kau jaga, tapi malah kau berselingkuh dengan istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah sekalian, maka hadis ini menunjukkan musibah terbesar dalam bab agama itulah namanya kesyirikan yang tak ada tandingannya. Fala haula wala quwata illa billah. Bayangkan jemaah sekalian, semua dosa besar mungkin diampuni Allah tatkala kita meninggal, mungkin saja. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, dalam hadis kursi Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, law ataitani bi qirabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kata Rasulullah, Allah berfirman dalam hadis kursi, wahai hamba-hambaku, kalau kau datang kepadaku membawa satu bumi dosa-dosa, tapi kau tidak sekutukan aku, aku akan datangkan untukmu satu bumi pula ampunan. Allahu Akbar. Ini menunjukkan syirik tak ada ampunan. Selain syirik, mungkin diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin juga diazab. Setelah azab selesai, Allah masukkan ke dalam surga. Subhanallah. Karena Nabi kita mengatakan, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqal habbah min iman. Akan dikeluarkan dari dalam neraka orang yang dalam hatinya ada sebesar biji daripada keimanan. Subhanallah. Jemaah sekalian, maka musibah yang paling dahsyat tadi itulah kesyirikan yang kata Nabi, jangan jadikan wahai Tuhan musibah kami dalam agama kami. Allahu Akbar. Berkata Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang berbuat kesyirikan, innama yusyriku billahi faqad harramallahu aljannah. Yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahu an-nar, tempatnya neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tak ada bagi orang-orang yang zalim berbuat kezaliman akan adanya penolong-penolong. Subhanallah. Jemaah sekalian, apa itu syirik Ustaz? Syirik banyak ragamnya. Subhanallah. Kadang-kadang kita tak tahu syirik itu kecuali menyembah Tuhan selain Allah, padahal dia banyak ragamnya. Menganggap pohon dapat mendatangkan keberkahan, syirik. Suatu ketika, ketika terjadi perang Hunain, Rasulullah lewat dengan para sahabat beliau melewati pohon besar. Dahulu kala orang-orang musyrikin meyakini pohon-pohon besar bukan sembarang pohon, dia pohon berkah. Orang-orang musyrik kala mau perang, mereka gantungkan senjata-senjata mereka di pohon-pohon itu untuk mencari keberkahan. Maka lewatlah kaum muslimin, dan di sana ada orang bermusuh Islam. Kata Abu Waqid Al-Laitsi, wa kunna hadithu ahdin bil Islam. Kami baru masuk Islam. Ketika lewat pohon besar, berkatalah sebagian sahabat-sahabat Nabi yang baru masuk Islam, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Nama pohon ini orang-orang Arab menyebutnya pohon dhatu anwat, tempat yang digantungkan padanya berbagai senjata. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini pohon-pohon berkah milik orang musyrik, carikan kami pohon semacam ini, ya Rasulullah, kami ingin mencari keberkahan dengannya. Berkata Nabi dengan marah, Allahu Akbar, inna sunan alladhi qultum kama qalat banu Israel Musa ij'al lana ilahan kama lahum. Maka berkata Rasul, demi Allah, Allah Maha Besar, apa yang kalian minta ini tak beda dengan permintaan Bani Israel yang meminta kepada Musa, wahai Musa, buatkan untuk kami patung sebagai sembahan, sebagaimana mereka punya patung-patung. Karena sejarah Bani Israel ketika Allah selamatkan daripada Firaun, sampailah mereka ke daratan, mereka melihat ada umat yang menyembah berhala, mereka pun tertipu, mereka berkata, wahai Musa, carilah berhala untuk kami sembah sebagaimana mereka punya berhala. Kata Nabi, yang kalian minta sama dengan permintaan Bani Israel kepada Musa, buatkan untuk kalian berhala sebagaimana mereka punya berhala. Maka meyakini pohon-pohon semacam ini mendatangkan keberkahan, syirik. Sebagian orang katanya, konon sebagian tempat meyakini ada benda-benda yang dianggap dapat menjauhkan orang daripada mara bahaya. Kadang-kadang sebagian meyakini bambu kuning, di rumah tanamnya bambu kuning. Kenapa kau tanam? Bambu ini menghalangi bencana. Kadang-kadang orang buat macam-macam, ya, beras kuning. Kenapa kau letakkan beras kuning ini? Kata orang, ini menghalangi bencana. Kadang-kadang bendera kuning. Kenapa kau gantungkan bendera? Kata orang, kata nenek moyang kami, ini menghalangi bencana. Ini kesyirikan, jemaah sekalian. Subhanallah. Tak boleh. Jangan gantungkan harapmu kepada makhluk yang lemah, kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika mereka bergantung dengan pohon besar, Nabi marah. Kata Nabi, latattabi'unna sunana man kana qablakum, pasti kalian akan ikut-ikutan mengikuti langkah-langkah orang sebelum kalian. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu contoh kecil daripada kesyirikan. Kadang-kadang jimat, mohon maaf ibu-ibu sekalian, kadang-kadang anak-anak kita itu takut terkena penyakit, terkena jin. Ambil ketika itu rajah. Tahu ibu-ibu rajah? Kertas tulis padanya macam-macam tulisan, kadang-kadang ada ayat, kadang-kadang angka Arab, huruf Arab dilipat-lipat, dijahit, digantungkan di lehernya. Ini jimat bagian daripada kesyirikan yang dilarang. Subhanallah. Abu Mas'ud melihat di keluarganya ada yang berbuat demikian, seketika dia potong, dia buang. Tak boleh ada di keluarga Ibnu Mas'ud hal semacam ini. Subhanallah. Kemudian dia bacakan ayat, wa may yu'minu aktsarum billahi illa hum musyrikun. Banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah padahal mereka juga melakukan kesyirikan. La ilaha illallah. Datang salah seorang sahabat, di tangannya ada gelang kuningan. Kata Nabi, ini gelang apa? Ya Rasulullah, sufrun, ini kuningan. Untuk apa kau pakai? Menjauhkan dariku segala macam mara bahaya. Kata Nabi, inza'ha, kau cabut segera gelang itu. Wa'alam annaka law mitta 'alayha ma aflahta 'abada. Kalau kau mati, itu gelang ada denganmu, engkau tak pernah beruntung selama-lamanya. Ini kesyirikan, jemaah sekalian. Allahu Akbar. Dan ini perkara besar, bukan main-main. Semua umat terdahulu kala dijungkir balikan negerinya, pertama gara-gara kesyirikan, kedua gara-gara kemaksiatan. Subhanallah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada doa yang Rasulullah SAW ajarkan tadi. Berkata Rasulullah SAW dalam lanjutannya setelah berdoa, ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami. Musibah dalam agama adalah, jemaah sekalian, tersesatnya kita dalam agama ini dengan melakukan kesyirikan, dengan melakukan berbagai macam perkara-perkara bahaya dalam agama yang tak pernah disebutkan Rasulullah SAW, dengan mengamalkan berbagai macam bentuk maksiat. Ini musibah dalam agama. Orang terjebak dalam dua penyakit berarti dia dalam musibah agama. Penyakit pertama namanya penyakit syubhat, penyakit salah dalam menilai suatu jalan. Dianggapnya jalan yang ditempuh jalan menuju surga Allah, padahal dialah jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Penyakit syubhat. Orang yang mandang inilah cara menyelamatkan diri dengan jimat, terkena penyakit syubhat. Sebagian tempat yang berdekatan dengan pantai, beranggapan pantai ini ada penunggunya. Ya, memang ada penunggu pantai, penjaga pantai. Ada penunggu pantai, ya, siapa? Orang-orang tinggal di pantai. Bukan itu, Ustaz. Ada penghuninya pantai itu. Iya, ada. Maksudnya apa? Pokoknya penghuninya Ustaz, kalau kita tak memberikan untuk mereka itu sajian-sajian, penghuni marah, nanti kita akan kena bencana musibah. Jadi bagaimana yang kau buat? Kita buatlah sesaji Ustaz, kita hantarkan ke tengah laut, kita sembelih kepala kerbau, kita buang. Inilah kesirikan. Subhanallah. Menyembelih itu ibadah. Siapa yang mengatakan Allah? Apa tandanya? Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah engkau untuk Tuhanmu, sembelihlah untuk Tuhanmu. Kata wanhar bahasa Arabnya adalah menyembelih unta. Sembelihlah untuk Allah. Allah mengatakan dalam Quran, "Qul inna salati wa nusuki." Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillah, untuk Allah semua. Jangan sembarang-sembarang menyembelih, takut didatangi hantu, didatangi gundurwo, didatangi kuntilanak, kuntilmak. Subhanallah, mau bangun-bangunan, potong kepala ayam hitam, letakkan di bawah, potong kepala kambing hitam, pokoknya kesianlah yang hitam-hitam, kena semua. Subhanallah. Takut dia rumahnya nanti ada musibah. Ini kesirikan tabal dalam Islam ada. Ini bukan daripada Islam. Nabi lepas diri daripada kesirikan. Subhanallah. Ketahuilah, dengan sebab ini dosa itu, Allah SWT datangkan malapetaka dan bencana. La hawla wa la quwata illa billah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis Nabi tadi, wala taj'alid dunya akbar hammina, ya Allah, jangan jadikan dunia kami perkara yang paling besar sebagai tujuan hidup kami. Bumi kita ini, dunia kita ini bukan tujuan, dia tempat persinggahan. Sebagian orang lalai menjadikan dunia sebagai tujuan. Apa tandanya? Tak ingat akhirat, tak ingat salat, tak ingat ibadat, tak berzikir kepada Allah. Orang berpuasa dia tak berpuasa, orang berzakat dia tak berzakat. Ini orang lalai. Subhanallah. Orang semacam ini, dunia menjadi tujuan hidupnya. Kadang-kadang dia rela sampai tak mandi sore, sampai malam bekerja, sampai pagi hari bergadang semalaman untuk cari dunia. Lupa akhiratnya, lupa sholat yang sekejap, lupa sujud kepada Allah, lupa bermunajat kepada Allah, lupa berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tak tahu bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah tadi, "Anta ja'ala lillahi niddan aw anka menyekutukan Allah padahal Allah menciptakan engkau." Bayangkan jemaah sekalian, bencana kesyirikan. Sebagian orang sembah berhala, sembah pohon, meminta kepada pohon keberkahan, meminta kepada batu-batu besar keberkahan, padahal semuanya makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala. Sebagian sujud kepada matahari, sujud kepada bulan, padahal Allah sebagai pencipta segalanya seharusnya layak mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allahu Akbar. Dan inilah yang paling dibenci oleh Allah SWT, apa? Kesyirikan. Yang ciptakan kita Allah, kenapa minta kepada makhluk Allah? Ada Ustaz, konon di sana kuburan keramat, kalau kita susah hidup datang ke sana, nanti datanglah kemudahan. Ini kesyirikan. Orang sudah meninggal tak bisa memberikan keberuntungan apapun untukmu, karena terputus semua amalannya. Orang sudah meninggal, jangankan memberikan untukmu keuntungan, untuk dirinya pun berhenti semua amalannya. Kenapa Ustaz? Ya, karena Nabi kita bersabda, bersabda, "Idza mata ibnu adama inqata'a 'amalu illa min thalathin." Jika anak Adam meninggal, terputus semua amalannya, tak bisa apapun juga kecuali tiga perkara yang dikerjakan ketika hidup. Apa dia tiga perkara? Sadaqah jariyah. Ketika hidup dia sedekahkan hartanya, dia bangun masjid, dia berikan wakaf. Yang kedua, ilmu yang diajarkan, yang diamalkan manusia setelah matinya. Yang ketiga, dia punya anak saleh ketika di dunia yang mendoakannya. Selain daripada tiga ini, terputus amalannya, tak ada lagi yang bisa diperbuatnya. Untuk dirinya tak mampu, untuk orang lain apalagi. Kadang-kadang kita heran, orang kok bisa terjerumus dalam kesyirikan. Ada salah seorang syekh kita, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, menceritakan ada kuburan dikultuskan, dikeramatkan satu negeri. Orang datang ke kuburan itu berbondong-bondong. Ada seseorang yang punya akal sehat, dia heran kenapa kuburan dikeramatkan, apa kerja manusia ke sana. Dia pun datang ke kuburan itu untuk melihat apa ini buat manusia. Ketika dia datang, ada orang ngatur gopoh-gopoh. Seketika sampai di kebun, wahai wali fulan, tolonglah bantu istriku memahirkan di rumah, semoga istriku mudah melahirkan. Kemudian dia pun pergi. Tak lama datang ketika itu orang lain. Dia datang, wahai wali fulan, sungguh putraku telah hilang satu minggu, tak tahu aku kemana dia pergi. Wahai wali, tolong carikan putraku. Dia panggil, hei fulan, kau minta apa kepada orang ini? Aku kehilangan putraku, satu minggu sudah hilang, tak nampak kemana dia pergi. Kau tadi meminta kepadamu, kau terdatang meminta kepada wali ini agar mencarikan putra, putramu. Ketahuilah, wali yang kau minta itu sedang pergi ke sana. Tadi ada orang datang sebelummu, datang pergi meringankan orang yang sedang melahirkan. Subhanallah, tak ada deh sekarang sedang pergi ke sana. Subhanallah, kadang satu kuburan 1000 orang semua meminta berbagai macam permintaan. Demi Allah, kalau kita hidup saja 5 orang minta berbarangan, tak bisa kita penuhi. Satu minta, Ustaz buatkan kopi. Siap, ini buat Ustaz, tolong buatkan susu. Ustaz tolong bawakan ini. Bisa kita lakukan? Ketika hidup pun tak mampu. Yang kan 5 orang, 2 orang saja meminta permintaan yang berlainan, tak bisa kita kerjakan. Satu bilang, Ustaz tolong pergi sekarang ke toli-toli ya. Siap, tolong Ustaz sekarang juga pergi ke sana ke Palu. Saya pun tak mungkin kerjakan semuanya. Mungkin? Tak mungkin. Tak mungkin saya bagi 2 saya. Apalagi telah meninggal, datang orang banyak, ada yang minta anak, ada yang minta kesembuhan, ada yang minta macam-macam. Di mana akal sehat manusia? Andai kata dia punya kesembuhan, tak mati dia, ya enggak? Dia meninggal. Andai kata dia punya rezeki, dengan itu orang datang minta rezeki, tak mati dia. Karena orang meninggal berarti rezekinya habis. Orang yang telah meninggal habis rezeki dunianya. Berkata Rasulullah, nafatha Jibrilu fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta yastawfi rizqaha wa ajalaha. Kata Jibril kepadaku tadi, hai Muhammad, tak akan mungkin seorang mati sampai jatah rezekinya habis dan jatah ajalnya habis. Orang mati karena habis jatah rezeki. Yang mengapa minta kepada mereka rezeki? La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah lemahnya kesyirikan. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah salah seorang sahabat yang akhirnya masuk Islam, namanya Amr bin Jamuh. Ceritanya sedikit lucu. Mau dengar cerita ibu-ibu? Sampai besok? Amr bin Jamuh ini adalah salah seorang kepala suku di kota Madinah. Dia punya berhala, itulah Tuhannya. Anaknya lebih dahulu masuk Islam. Subhanallah. Dia berteman dengan salah seorang sahabat, dengan Mu'ad bin Jabal. Akhirnya dia kerjai orang tuanya. Kata dia, ayahku ini berat untuk meninggalkan kesyirikan ini, kita kerjai dulu ayahku ini. Malam hari, patung yang menjadi Tuhan bagi Amr bin Jamuh dicuri putranya sama Mu'ad bin Jabal. Mereka curi, mereka ambil, mereka campakkan ke tong sampah. Pagi hari dia lihat, mana Tuhanku, kok hilang? Bayangkan, bisa hilang Tuhan. Subhanallah. Kemudian jemaah sekalian, ini mulia Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, siapa yang mengambil ini? Kalau ku tahu bahaya ini, ku siksa dia, ku beri hukuman ini. Cari kemana-mana, tak dapat. Sampai tempat-tempat mana pun dilihat, ternyata dapat dalam lubang sampah. Nampaknya Tuhannya kotor dengan sampah-sampah. Dia pun menangis, wahai Tuhan, engkau kotor, wahai Tuhan, kesiannya engkau Tuhan. Dicuci bersih Tuhannya, dibawa ke rumah, dikasih parfum, diletakkan. Kata dia, wahai Tuhan, engkau layak dimuliakan. Malam kedua tidur dia, datang lagi putranya dengan sahabatnya Mu'ad bin Jabal. Mereka curi kembali patung ini, langsung mereka buang ke tempat semula. Pagi hari, tengoknya Tuhannya hilang. Bahaya, Tuhanku hilang, siapa curi Tuhan ini? Subhanallah. Seketika dia pergi ke tempat pembuangan sampah, TPS, tempat pembuangan sampah. Nampaknya Tuhannya, subhanallah, Tuhannya di sana terikat dengan sampah anjing sudah mati. Subhanallah. Dengan berbagai macam darah-darah, kotoran-kotoran. Subhanallah. Kemudian jemaah sekalian, dia ambil kembali, dia bersihkan, diletakkannya lagi di tempat semula. Pada malam hari dia katakan, wahai Tuhan, aku tak sanggup jagamu sepanjang hari, sepanjang malam. Kau jaga dirimu sendiri. Ah, ini belati ini, ini pisau ini. Kau takkan pisau, nanti ada orang macam-macam denganmu. Ini pisau, kau jaga dirimu. Aku tak mampu sepanjang saat menjaga dirimu. Diletakkannya pedang di sana, letakkannya pisau. Tuhan, kau bela dirimu sendiri. Malam ketiga tak peduli, mereka curi, subhanallah, mereka buang kembali tempat sampah tersebut. Pagi hari dia lihat ke bawah, dasarlah kau Tuhan tak benar, berhari-hari kau dicuri, kusuruh kau berdiri, kau tak mampu membela diri, tak mungkin aku membelamu sepanjang masa, engkau Tuhan batil. Akhirnya dia pun beriman kepada Islam. Ibu-ibu, jangan pernah percaya dengan Tuhan-Tuhan yang batil. Tuhan kita hanya satu, pencipta alam semesta, yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat. Tak ada yang lain, subhanallah. Maka jauhilah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang masih punya jimat, potong, buang. Yang punya bendera hitam, buang. Yang punya bambu hijau, buang. Subhanallah. Jemaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini bahaya bagi akidah kita. Tadi semua dosa bisa diampuni kecuali syirik, subhanallah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah akan mengampuni, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang menyekutukan dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi dia bisa mengampuni dosa selain itu kepada siapa dikehendakinya, subhanallah. Kembali kepada hadis doa Nabi tadi, wala tajali dunya akwarahamina wala mablagha ilmina. Ya Tuhan, jangan jadikan dunia ambisi terbesar kami, jangan jadikan dunia segalanya, itulah ilmu kami. Sebagian orang dunia semua dia tahu, akhirat bodoh sebodoh-bodohnya, subhanallah. Kadang kita berpikir dengan orang-orang kufar, kafir, dia bisa buat besi terbang di udara sana. Apa yang terbang di udara? Pesawat. Bisa dia buat membawa beribu ton, tapi akal tak main. Patung-patung berhala-berhala itu yang disembah, dipuja. La ilaha illallah. Maka jangan jadikan kami, ya Tuhan, ilmu kami hanyalah ilmu dunia semata. Dunia semua tahu, wudhu pun tak tahu, musibah. Sholat pun tak tahu, ini musibah. Lebih besar daripada musibah tsunami yang datang. Engkau tak tahu sholat, engkau tak tahu agama, lebih besar daripada tsunami yang datang. Allahu Akbar. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Tuhan kami, janganlah kau timpakan kepada kami bencana berupa datangnya musuh-musuh yang menguasai kami. Allahu Akbar. Hadis Sahih Tirmidzi, ya, dan Syekh Al-Albani rahimahullah tabaraka taala mensahihkan dalam sahih Sunan Tirmidzi rahimahullah tabaraka taala. Jemaah ini mulia Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada sore hari ini dari sisi materi. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya dari sisi tanya jawab. Yang mampu saya jawab, yang tak mampu kita tanyakan kepada orang yang mampu menjawabnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Demikian materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kepada Ustaz kami ucapkan syukran dengan kelahiran kita dan mampu lakukan lagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk baca dan untuk baca.
1: Sejujurnya kita akan buka sesi tanya jawab. Sebelum kami persilakan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bertanya, mungkin sebelum Ustaz yang bertanya, Ustaz,
0: baik,
1: kepada jemaah. Dan insya Allah panitia akan kasih hadiah.
0: Masya Allah, apa hadiahnya? Supaya semangat ibu-ibu. Hadiahnya apa? Amplop. Mana hadiahnya? Nampakkan sama saya dulu. Taruh sini hadiahnya. Ah, ibu-ibu siap ditanya? Siap dapat amplop? Siapa mau jawab berdiri? Sebelum Ustaz tanya, saya siap Ustaz. Biar nampak. Hah, atau angkat tangan ibu-ibu tahu saya berdiri. Saya akan jawab Ustaz. Tak peduli salah betul, tak peduli, tak peduli. Yang penting angkat tangan dulu. Insyaallah. Siapa berani jawab? Angkat tangan. Hah. Silakan. Silakan bapak-bapak, silakan ibu-ibu. Saya Ustaz, saya akan jawab. Ustaz tak minta betul atau salah, pokoknya menjawab, siapa berani? Hah. Oke. Ada? Ah, mumtaz. Baik, ibu yang dimuliakan Allah SWT, Ustaz mau tanya, siapa nama Rasul yang pertama kali Allah utus di bumi? Pilih ben berganda. Pertama, ibu pilih ya. Pertama, Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Idris. Yang ketiga, Nabi Nuh. Yang keempat, Nabi Muhammad. Ibu yang pakai jilbab warna coklat. Siapa Rasul pertama dikirim Allah? Pilih, berganda. Adam, Idris, Nuh, Muhammad.
2: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi Muhammad SAW Rasul terakhir. Pertanyaannya, Rasul pertama Nabi Adam. Nabi Adam manusia pertama.
1: Ya, kita mungkin kepada jemaah yang asli.
0: Ya, ya, kasih untuk ibu ini dengan keberanian beliau. Baik. Jadi jawabannya Nabi Mumtaz. Saya akan berikan dua amplop sekalian bagi yang bisa menjawab. Ah, tangan. Tak bisa jawab, tak saya beri. Itu pengecualian yang pertama. Saya pindahkan kepada yang lain. Ah. Ah. Eh, jangan bertanya dulu. Beranian dulu. Ah, siapa berani? Boleh ibu-ibu, boleh adik-adik, boleh saja. Adik-adik, Ustaz, aku berani, Ustaz. Ha. Silakan. Ha, silakan antum di ujung sana. Pertanyaan saya, ya. Sebutkan dua nama orang saleh yang akhirnya dibuatkan patungnya oleh umat Nabi Nuh kemudian disembah. Sebutkan dua saja, tadi saya sebutkan lima nama. Dua saja. Satu jawaban benar, satu amplop.
1: Suwa
0: dan
1: Nasr.
0: Dua amplop sekalian. Suwa dan Nasr. Suwa Yaghuts Ya'uq Nasr. Subhanallah. Lanjut ibu-ibu? Lanjut? Oke. Okay. Ustaz mau tanya. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan dulu.
1: Bapak-bapak, ya,
0: mana? Hah. Wah, wah, di paling belakang. Baik. Saya akan tanya. Silakan untuk berdiri. Kasih mikrofon sama beliau. Masya Allah, tabarakallah. Tolong sebutkan satu orang daripada keluarga Nabi, boleh Nabi manapun juga, yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha.
1: Nabi Adam.
0: Nabi Adam. Siapa yang tak beriman? Contoh yang tak beriman dari keluarga para nabi, siapa contohnya? Ha. Nah, pindahkan kepada yang lain. Siapa? Ha, silakan di depannya. Di depannya, di depan. Ah, ha, ya, silakan. Silakan.
1: Abu Lahab.
0: Siapa nabi Abu Lahab?
1: Pamannya.
0: Mumtaz. Abu Lahab paman nabi. Masya Allah. Ya. Kasih kepada beliau. Lanjut, ibu-ibu. Baik. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau jawab? Ah, ibu, masya Allah, beliau berani. Baik, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tolong pilih daripada jawaban yang Ustaz berikan ini. Di antara para nabi yang anaknya tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu, Nabi Muhammad. Dua, Nabi Adam. Ketiga, Nabi Nuh. Keempat, Nabi Ibrahim. Nabi Nuh, bagus. Siapa nama anak Nabi Nuh tadi, Bu?
2: Tanha.
0: Ah, Mumtaz. Cocok dapat amplop. Ah, siapa lagi yang berani? Ah, beliau. Ibu tadi udah belum? Belum. Baik. Masya Allah, berani-berani. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Ustaz bagi musibah terbagi dua. Apa dua musibah itu? Dan mana yang paling berat? Bisa ibu jawab? Dua amplop.
2: Sebutkan.
0: Musibah pertama, musibah
2: Kesirikan.
0: Ah, musibah pertama namanya musibah.
2: Kasihan.
0: Belakang, paling belakang sana, paling belakang ibu, paling belakang, betul. Ibu yang pakai jilbab putih. Ha, ha ya. Silakan, silakan kasih. Sebutkan dua musibah yang tadi Ustaz bahas dan mana yang paling dahsyat.
2: Musibah pertama yaitu musibah dunia.
0: Mumtaz.
2: Kemudian musibah yang paling dahsyat yaitu musibah agama.
0: Apa contoh musibah agama? Mumtaz. Ini untuk ibu yang pakai jilbab putih, ini untuk ibu yang jawab tadi, yang jawabannya sedikit lagi benar. Dengan demikian, selesailah pertanyaan dari Ustaz. Sekarang giliran ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya, silahkan.
1: Ya, silahkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu.
0: Tolong jangan keluar daripada tema ya. Nanti nanya Ustaz, siapa kita pilih? Tidak perlu. Ya, sesuaikan tema.
1: Ya, mungkin bapak-bapak ini, bapak-bapak yang ikut-ikuti. Selanjutnya, Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang menarik ini kesirikan.
0: Iya Pak.
1: Perkara kami ini Pak tentang sirik.
0: Iya.
1: Itu yang namanya orang penyakit itu. Mungkin kena faktor sugesti.
0: Iya.
1: Saya tidak bertanya ya.
0: Iya.
1: Faktor sugesti. Orang tadi itu dibawa dalam ada namanya ritual Maria. Dia sembuh Ustaz.
0: Iya.
1: Nah, itulah yang menjadi sehingga yang menjadi budaya di kami Tokai ini. Nah, itu terus sampai sekarang itu dipercaya.
0: Ya.
1: Maksud saya bagaimana cara untuk memutuskannya?
0: Ya, baik.
1: Terima kasih.
0: Bismillah ya. Bagus sekali. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang ada fenomena, dia datang kemana-mana tak sembuh. Semua dokter datang tak sembuh. Datang ke kuburan sembuh. Mungkin enggak? Mungkin. Datang ke kuburan minta kepada orang yang meninggal tersebut sembuh penyakitnya. Mungkin? Mungkin. Loh, kok bisa Ustaz? Ya, itu ujian baginya. Satu. Ya, dengan itu Allah SWT mengujinya semakin bertambah dahsyat kekufurannya, kesyirikannya. Itu sebabnya. Yang kedua, boleh jadi ketika itu dia benar-benar tulus berdoa dalam keadaan terjepit, kadang-kadang Allah SWT kabulkan doanya. Subhanallah, meski dalam perkara yang bentuknya adalah kesyirikan. Yang ketiga, secara logika, kalaulah orang yang mati ini yang menyembuhkannya, jawabannya pastilah orang mati ini tidak mati-mati kalau dia pemilik kesembuhan. Jangankan orang mati, dokter pun tidak memiliki kesembuhan. Kesembuhan datang daripada Allah Rabbul Alamin. Dokter hanyalah sebab. Kadang-kadang ada orang datang ke dukun sembuh. Ya, itu sembuh dengan sebab yang dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana rezeki kadang datang dengan sebab yang halal. Apa contohnya? Bertani, nelayan, kadang datang rezeki dengan sebab yang halal. Apa contohnya? Mencuri, membegal. Ini rezeki halal, rezeki yang haram. Ini pengobatan yang halal, ini pengobatan yang haram. Datang ke dukun sembuh juga. Dan bukan dukun yang menyembuhkan, itu hanyalah sebab semata. Yang kadang-kadang seperti yang dikatakan sugesti. Dukun tak punya apa-apa, dukun tak punya kesembuhan. Kalau kesembuhan milik dukun, dukun tak pernah mati. Kadang-kadang dukun bengek, dukun sakit kuning, dukun mencret-mencret. Ada enggak? Maka malar kita mengatakan bukan gara-gara disembuh, kadang-kadang karena ketentuan Allah, karena motivasi diri dan seterusnya. Jadi jangan pernah kita katakan ini sembuh gara-gara upacara ini. Tidak. Subhanallah, ini namanya khurafat. Kadang-kadang tatkala kita kecil, macam-macam kata orang. Kalau kau sak berak, mohon maaf, mau buang hajat, tak tahan, pegang batu. Ya kan? Ini khurafat. Tak ada ketentuan batu dengan buang hajat. Begitu pula lah kadang-kadang pengobatan pun demikian. Maka kita katakan kalau dia sembuh bukan gara-gara upacara ini. Kalau anda kata upacaranya bisa menyembuhkan, selesai, tutup semua rumah sakit. Kalau sakit bawa ke upacara, ya enggak? Bukan, ini kebetulan semata dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan upacara ini yang menyembuhkan. Kalau anda kata benar, tutup sajalah. Dahulu ada seorang anak bocah di Jawa begitu terkenal karena punya batu, batunya batu keramat, ya kan? Bocah ini terkenal, viral di mana-mana. Subhanallah. ya, berdatangan orang berbondong-bondong, berduyun-duyun, kadang-kadang sampai kena rame yang mengantri, sakit sekarat, meninggal ketika antrian, ya enggak? Ternyata kecapean bocah ini. Kenapa? Pulang balik suruh rendam air, sakit dia. Sembuhkan dengan batunya, tak sembuh. Kemana sembuh? Dengan izin Allah dibawa ke dokter juga. Maka ini semua khurafat. Tak ada kaitannya dengan dukun, tak ada kaitannya dengan yang namanya kuburan seterusnya, tak ada. Kesembuhan datang daripada Allah yang kadang dia berikan dengan tanpa sebab apapun juga. Wallahu ta'ala alam. Naam.
1: Syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, saya buka lagi pertanyaan untuk selanjutnya kepada Ibu Ahwat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertanyaan saya Ustaz, di desa kami ini ada tradisi, yaitu setelah orang meninggal, ada tradisi 90 atau 100 harinya itu disembelihkan kambing.
0: Ya.
3: Nah, apakah itu juga bentuk dalam kesyirikan? Syukran, jazakallahu khairan.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Andai kata ada orang meninggal, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan manfaat untuk orang meninggal? Banyak, dan antaranya doa, dan itu termaktub dalam Quran. Alladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladzina sabaquna bil iman. Mereka lah orang berkata, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa sahabat-sahabat kami yang telah lebih mendahului kami wafat dengan keimanan. Doa bermanfaat untuk orang meninggal. Yang kedua, dikatakan para ulama, yang bermanfaat untuk orang meninggal adalah sedekah untuknya. Telah tegak ijma', kata Syekh Utsaimin Taimiyah, bahwasanya sedekah itu bermanfaat untuk orang yang meninggal. Kita misalnya punya harta, kita niatkan, ya Allah, ku beli tanah ini, ku infakkan, wakafkan untuk nama ayahku. Bermanfaat sedekah. Ya, misalnya apa? Terkala telah meninggal kerabat kita, kita ingat dia, ingin berbuat amal-amal kebaikan, kita sembelihlah lembu, sembelih kambing, kita undang orang, kita beri makan, kita beri jamuan kepada fakir miskin, bermanfaat. Tapi dalam sedekah ini tak boleh diikat dengan ketentuan hari tertentu, harus 7 hari, harus 40 hari, harus berapa tadi? 90 hari, dan i'tikadnya sedekah. Tanpa embel-embel, diikat dengan hari tertentu, bulan tertentu, bilangan tertentu, sedekah. Sedekah saja, bermanfaat. Tapi jika diikat dengan 90 hari, ini tidak ada dasarnya dalam agama Islam. Dan dalam agama kita, semua ibadah itu akan dapat diterima jika terkumpul padanya dua syarat. Pertama, ikhlas, karena Allah semata kita beribadah, sembelihkan Allah. Yang kedua, sesuai contoh Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang beribadah tidak mengikuti contoh Rasulullah, tertolak. Yang beramal ibadah tanpa ikhlas, tertolak. Maka ukurlah ibadah kita dengan dua hal ini. Jika telah ada padanya keikhlasan, jika sesuai dengan tuntunan Nabi, diterima ibadahnya. Contohnya sholat asar, dia sholat ikhlas karena Allah, tapi asar dibuatnya 8 rakaat, diterima. Diterima asal 8 rakaat, dia hitung-hitungan 4 rakaat aja dapat pahala, udahlah aku buat aja 8. Ini tidak diterima, karena ibadah harus sesuai dengan contoh Nabi. Orang tawaf 7 kali, dia perkita perkirakan dia pedagang, 7 kali aja dapat pahala besar, udahlah aku kalikan 3 lah, 21 kali dia tawaf, diterima. Tidak terima. Maka itulah dia, jika ibadah harus ikut contoh. Ada ibadah sifatnya umum, sedekah ibadah umum, jangan dikaitkan dengan hari tertentu, cara tertentu dan seterusnya. Sembelih saja, beri sedekah. Andai kata diikat dengan hari, menyalah. Wallahu ta'ala alam.
1: Terima kasih kepada Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya kita buka pertanyaan selanjutnya kepada ibu-ibu di belakang yang juga kita.
0: Ya, silakan Bu.
4: Ya,
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ustaz, waktunya.
0: Ya.
3: Misalnya Ustaz, ada orang tua yang semasa hidupnya melakukan kesyirikan.
0: Ya.
3: Tapi dia juga melaksanakan sholat.
0: Ya.
3: Kemudian dia meninggal dalam keadaan syirik.
0: Ya.
3: Setelah itu dia mempunyai anak yang soleh.
0: Ya.
3: Pertanyaan saya, dosa syirik kan tidak bisa diampuni.
0: Ya.
3: Lalu bagaimana dengan sholat yang dia kerjakan?
0: Ya.
3: Ya, yang saya tahu Ustaz ada hadis, bagaimanapun maksiat yang kau kerjakan, sholatlah. Ya. Kemudian amalan yang ditinggalkan setelah meninggal itu adalah yang diterima itu salah satunya adalah doa anak yang soleh.
0: Yeah.
3: Ketika si orang tua yang melakukan kesyirikan tadi meninggal, dia meninggalkan anak soleh, apakah doa anak tersebut diterima?
0: Yeah.
3: Agar dosa orang tuanya yang syirik itu diampuni.
0: Yeah.
3: Sekian Ustaz, jazakumullah khairan.
0: Yeah. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'd. Orang yang dia kita kenal orang Islam, apa buktinya? Sholat, haji, dia berpuasa, tapi terjerumus dalam kesyirikan. Misalnya apa contohnya? Dia dahulu menjadi dukun, atau dia dulu pergi ke dukun, menggantung jimat, meyakini jimat datang manfaat dan seterusnya. Pertanyaannya, ketika dia meninggal, apakah dia boleh kita katakan musyrik, kafir? Jawabannya, tak boleh. Kenapa? Karena boleh saja orang-orang semacam itu terjerumus dalam kesyirikan karena kejahilan. Tak tahu dia itu namanya tauhid. Kenapa tak tahu? Tak ada yang mendakwakannya. Dan dalam agama kita, Tuhan kita Maha Pemurah. Allah berfirman, "Wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami utus kepada mereka rasul membawa kabar berita. Boleh jadi orang tua kita karena kejahilannya tak sampai kepadanya ilmu, terjerumus dalam kesyirikan. Kita katakan ya, dia berbuat syirik, tapi tak boleh kita katakan dia mati musyrik. Kenapa? Boleh jadi ada penghalang dia menjadi musyrik. Kenapa? Melakukan hal tersebut karena kejahilannya. Tak tahu dia. Maka untuk semacam ini boleh kita doakan, karena dia belum dikatakan musyrik secara ya mutlak. Kenapa? Karena dalam kaidah kita, dalam agama kita, kata ahlu sunnah jamaah, laisa kullu man waqa'a fi syirki waqa'a alaihi syirku. Bukan setiap orang terjerumus dalam kesyirikan dihukumi musyrik. Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a alaihi kufru. Bukan setiap orang yang terjerumus dalam kekufuran dihukumi dia kafir. Jika kita ketahui dia orang Islam, kaidahnya man 'ulima islamu bi yaqin la yazulu 'anil islam illa bi yaqin. Barang siapa yang kita ketahui dia itu orang beriman dan yakin, kenapa? Salat, puasa, zakat, tapi ya melakukan kesyirikan seterusnya, kita katakan tak boleh kita batalkan keimanannya kecuali dengan keyakinan pula. Maksudnya apa? Setelah sampai kepadanya hujah, sampai kepadanya petunjuk, sampai kepadanya argumen dengan cara yang benar dan seterusnya, tidak dia terima, barulah ketika itu ada hukum yang namanya hukum murtad. Jadi sebagian orang-orang di negeri kita ini terjerumus ke dalam kesyirikan, tapi tak boleh kita katakan mereka musyrik karena minimnya ilmu kepada mereka. Subhanallah. Maka orang-orang semacam ini masih tetap kita doakan mereka. Yang dilarang Nabi adalah benar-benar mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir, musyrik, yang kita ketahui dia tak pernah beriman, atau kita ketahui dia telah keluar daripada Islam. Ketika Nabi SAW meminta kepada Allah izin untuk mintakan ampunan untuk ibunya, Allah Jalla wa'ala tidak berikan. Subhanallah. Ya. Ketika Rasulullah SAW mendoakan orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ketika meninggal, Allah Subhanahu wa taala celah nabinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Jangan pernah engkau doakan orang yang seperti mereka mati. menunjukkan haramnya mendoakan orang yang dia itu musyrik, kafir, meski orang tua kita, meski ayah kita, saudara kita. Tapi ada pun orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan dan kita tak meyakini dengan pasti apakah telah sampai kepadanya petunjuk Allah, kebenaran, mereka tak dapat dikafirkan. Tetap kita mandikan, kita sholatkan, kita doakan. Jelas ibu-ibu? Jadi orang tua kita yang telah berlalu meninggal, mungkin mereka kadang-kadang pakai jimat, ya tetap kita doakan mereka karena kita tak yakin telah sampai kepada mereka ilmu dengan cara yang benar yang mereka pahami. Bahkan di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang yang tidak pernah menerima sama sekali wahyu syariat. Contohnya ada di pedalaman-pedalaman hutan, tak pernah mendengar tentang Islam, tak pernah mendengar tentang Muhammad. Apakah mereka itu kita katakan kafir masuk neraka? Kita katakan Allahu a'lam. Dan dalam keterangan beberapa hadis, orang semacam ini yang tak sampai kepadanya ilmu, tak sampai kepadanya wahyu, Allah tabaraka taala maha mengetahui di mana tempat mereka kelak, di surga atau di neraka. Di hari kiamat Allah beri mereka ujian. Allah subhanahu wa taala buatkan api. Kata Allah, masuk. Yang masuk ke dalam api langsung masuk surga. Yang tak mau masuk kepada api, kata Allah, di akhirat saja kau tak mau patuh kepada perintahku, dimasukkan ke dalam neraka, akan diuji kembali. Ujian ini bukan karena Allah tak tahu, bukan, untuk menegakkan hujah bahwa memang dia tak layak masuk surga. Kenapa? Karena tak mau patuh kepada Allah. Sekiranya mereka di dunia sampai kepadanya wahyu pun, pasti mereka menolak wahyu. Ini dilakukan Allah terhadap siapa? Semua orang-orang yang tak sampai kepadanya risalah, semua orang-orang yang idiot, orang-orang yang gila, yang tak punya akal. Di hari kiamat Allah buat seperti ini pula. Di antaranya adalah anak-anak orang kafir yang mati kecil. Di hari kiamat Allah SWT akan buat mereka seperti ini pula, diuji Allah Subhanahu wa taala. Maka tak boleh kita cepat-cepat mengkafirkan kaum muslimin yang tergelincir dalam kesyirikan sampai terpenuhi syarat-syarat mengkafirkan seseorang. Apa syarat mengkafirkan seseorang? Pertama, yang berhak mengkafirkan adalah alim ulama yang dianggap bukan sembarang orang. Alim ulama yang diakui, diterima pemerintah pengakuannya, subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tersebut akan dikafirkan setelah datang kepadanya hujah, ilmu. Dikatakan, ya akhi, ini syirik dalilnya ini, ya akhi, ini syirik dalilnya ini, dan dia paham itu, tetapnya ia tak menerima, subhanallah. Ketika itulah bisa dikafirkan setelah diberi baginya kesempatan untuk berpikir dan seterusnya. Jadi intinya tak mudah mengkafirkan orang. Tak semua orang terjebak dalam kesyirikan dihukumi musyrik. Saya beri contoh. Kalau orang mengatakan begini ibu-ibu, ya Tuhan, aku adalah Tuhanmu, engkau hambaku. Ini kalimat kufur atau tidak kufur? Kufur atau tidak? Kafir atau tidak kalimat ini? Orang berkata, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Kafir atau tidak? Baik, kalau orang mengatakannya karena salah ucap, kafir tidak? Dalam satu hadis yang sahih, ada seseorang di tengah padang pasir bawa untanya, bawa makanan bekalnya di atas unta, dan dia ikatkan untanya di sebatang pohon, dia pun tidur. Ternyata ikatan untanya lepas. Ketika dia bangun, unta tak ada. Dia di tengah padang pasir, perjalanan begitu panjang, unta tak ada, bekal habis. Ketika itu dia pun putus asa daripada ya, kehidupan dunia ini. Siap-siap pasrah dia mati, karena tak akan ada yang dapat memberikannya makan, minum, pasti akan mati kelaparan. Dia pun tidur untuk menunggu ajal datang. Ketika dia bangun, untanya kembali tempat semula, lengkap dengan semua bekal. Maka dia begitu gembira sehingga dia berkata, ya Allah, alangkah mulianya engkau, engkaulah hambaku, aku Tuhanmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah gara-gara ya gembira bersangatan, salah ucap. Kafir enggak orang ini? Enggak kafir. Saya tanya kepada ibu-ibu, ada orang sujud di hadapan berhala pakai topi kayak kita? Sujud dia nampak, dan dia, kita ketahui orang Islam, ya, sujud dia, boleh dikatakan, kafir kau. Boleh langsung dikatakan? Tak boleh. Tanya, Pak, maaf, Pak, kenapa sujud di berhala ini? Astagfirullahaladzim, kukira ini tembok. Aku tak tahu. Tak boleh dikafirkan. Ketika kita katakan, Pak, ini berhala. Oh, maaf, nak, saya buta. Maka tak mudah mengkafirkan orang, harus terpenuhi syarat. Dia kerjakan kekafiran, dia katakan kekafiran, dia yakini dengan ilmu tahu dia itu kafir. Bukan yang kejahilan, yang jahil diberikan uzur dalam agama Islam. Subhanallah. Dan dia melakukannya dengan pilihan sendiri, dengan ikhtiar, bukan terpaksa. Kalau orang mengatakan perkataan kufur, melakukan perbuatan kufur terpaksa, tidak kita katakan kafir. Contohnya siapa? Ammar bin Yasir. Ammar dipaksa Quraisy, ditendang, disepak, ditempeleng agar dia berkata-kata tentang perkataan kufur, memuji berhala-berhala mereka, menghina Allah Jalla wa'ala, menghina agama Muhammad. Tak sanggup Ammar, tak sanggup menerima azab. Akhirnya dia ikuti apa yang mereka mau. Dicelanya

0: Dia datang, ya Rasulullah, aku disiksa. Lantas apa yang kau lakukan? Mereka paksa aku mengatakan kata-kata kufur. Apa yang kau buat, Ammar? Ku ikuti mereka, ya Rasulullah. Ya Ammar, hatimu bagaimana? Ya Rasulullah, hatiku tentram dengan iman, tak berubah. Kata Nabi, tak mengapa. Jika mereka paksa engkau lagi, kau ulangi seperti itu lagi. Turunlah ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa mengatakan kekufuran, hatinya tentram dengan iman. Berarti bukan semua orang berbuat kekufuran dihukumi kafir kecuali terpenuhi syarat-syarat tadi, dilakukannya dengan ikhtiarnya, dengan ilmunya, bukan dipaksa, tak ada syubhat, telah datang kepadanya hujah, baru bisa dikafirkan. Wallah alam.
1: Ya, syukur Ustaz, jangan pernah hansat. Nah, kita buka pertanyaan yang terakhir tadi kepada Bapak yang baju putih. Nanti ya.
2: Oke, terakhir.
1: Silakan, Pak.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
3: Tadi dikatakan bahwa kesingkatan itu disebabkan karena kurangnya ilmu. Itu salah satu. Saya banyak dengar cerah bahwa keluar dari situ ada pedoman kita, Al-Quran dan hadis.
2: Ya.
3: Tapi yang menjadi kendala mungkin bagi kami. Sampai sekarang ini bahwa untuk keluar dari itu, bahwa di dalam pemahaman isi-isi Al-Quran kami kesulitan, Pak. Itu mungkin salah satu kendala karena tidak memahami. Jadi beda orang Arab atau mempelajari bahasa Arab itu tidak harus. Tapi kita bagi orang Indonesia, Pak, itu sangat sulit itu. Baca toh saja, baca selesai satu surat tutup tanpa memahami lagi ilmu di dalamnya apa isi. Itu salah satu. Jadi barangkali kami bimbing ini tentang ini.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'd. Ya, ada dua penghalang hidayah. Pertama, al-jahlu, kejahilan. Kedua, al-zulmu, kezaliman. Kezaliman adalah orang tahu kebenaran tapi tak mau mengamalkan, itu zalim itu. Tahu dia itu syirik, tetap dilakukannya. Kenapa? Karena menguntungkan dunianya. Dia dukun nih, tahu dia keterangan yang dia dapatkan, dukun itu berdosa, tapi tetap dia berdukun. Kenapa? Menguntungkan dunianya. Ini namanya zalim. Yang kedua, penghalang hidayah adalah kejahilan. Orang tak sampai kepada hidayah gara-gara tak sampai kepadanya ilmu. Dan tadi dikatakan kepada kita, Ustaz, kami sulit memahami Quran kami karena bukan orang Arab. Ya. Dan kami tak paham bahasa Arab. Benar, itu di antara kendala kita. Tapi ada kemudahan-kemudahan. Allah berkata kepada kita, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Meski tak paham bahasa Arab, ada Quran terjemahan. Minimal ketika baca Quran, bacalah terjemahannya. Di sampingnya ada terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dialah pengasih lagi maha penyayang. Contohnya, baca terjemahan. Quran itu akan bermanfaat menjadi pedoman ketika dipahami apa isinya. Maka orang yang baca Quran walaupun khatam beribu kali, tak paham apa isinya, tak selamat dari tersesat. Kaum Khawarij, kata Nabi, mereka penghafal Quran, mereka pembaca Quran, bahkan lebih banyak mereka baca Quran daripada sahabat, tapi mereka menjadi anjing-anjing di neraka. Kenapa? Karena tak paham apa yang mereka baca. Kalau kita mau Quran menjadi pedoman, pahami isinya. Bagaimana caranya? Minimal baca terjemahannya. Kedua, kalau kita punya uang, belilah buku-buku tafsir. Ada tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, itu dijual. Beli satu-satu. Kita bisa beli segalanya. Handphone kita sampai berjuta-juta, 5 juta. Ibnu Katsir harganya mungkin satu jilid mungkin sekitar 100 ribu. Tak bisa kita beli. Beli buku tafsir. Itu yang kedua. Yang ketiga, carilah kajian-kajian keilmuan yang mengajak anda untuk mengamalkan Islam yang murni.

0: bertumbuh kepada Quran dan Sunnah, dan diantaranya Allah berikan kemudahan apa? Adanya sarana-sarana pendukung sekarang yang mudah dapatkan. Apa itu? Siaran televisi. Ini televisi yang ada bersama antum, masya Allah. Rojak dengan segala macam keberkahannya, menjadi penerang manusia daripada berbagai macam perkara-perkara yang tidak mereka ketahui. Ya, kalau anda yang punya uang, beli parabola, pasang padanya, ya, parabola, kemudian cari TV-TV yang menjelaskan kepada anda kebenaran TV dakwah, semacam TV roja ini, masya Allah, putar dia, pelajari, dengarkan di rumah, ya. Kemudian andai kata di kotamu ada orang-orang yang berilmu agama benar, mengajarkan akidah yang benar, datangi mereka, bersimpulah kepada mereka, ambil ilmu dari mereka, meski jauh, selama kau bisa tempuh, datangi, subhanallah, ya. Dengan itu insya Allah kau akan selamat, dengan itu kau akan paham apa isi Quran. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah kajian kita sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Ada sebagian orang memiliki sifat pelit. Dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan bakhil dan ada dikenal dengan istilah syuh. Keduanya hampir mirip, namun bakhil kita katakan pelit, sedangkan syuh ini artinya pelit ditambahkan dengan orang itu masih tergila-gila, masih tamak pada harta. Maka kita diperintahkan mohon pada Allah supaya terselamatkan dari sifat pelit, kikir, apalagi ditambah dengan begitu rakusnya kita dengan harta, tidak puas-puasnya kita dengan harta. Syaikh Sa'ad bin Waf al-Qahtani dalam buku doanya itu menyusun doa seperti berikut. Allahumma kini syuhan nafsi waj'alni minal muflihin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari sifat pelit lagi tamak pada harta, dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang beruntung.

0: konsultasisyariah.com.
1: Dilarang menggabungkan kuburan muslim dan non-muslim. Pertanyaan. Pemakaman di tempat kita rata-rata dicampur, muslim dengan non-muslim. Meskipun mayoritasnya muslim, namun terkadang ada satu atau dua makam non-muslim. Mohon nasihatnya. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Disebutkan dalam hadis dari Bashir, yaitu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, ketika saya sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melewati kuburan orang musyrikin. Lalu beliau bersabda, mereka tertinggal untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Beliau ucapkan 3 kali. Kemudian beliau melewati kuburan kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Berdasarkan hadis ini, ulama sepakat bahwa pemakaman kaum muslimin dan non-muslim harus dipisahkan, kecuali jika dalam kondisi darurat. Bahkan banyak di antara mereka yang menyatakan, haram menggabungkan pemakaman muslim dengan non-muslim. Kita akan melihat beberapa pernyataan mereka. Pertama, keterangan Ibnu Hazm. Kaum muslimin sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memakamkan muslim bersama orang musyrik. Kemudian beliau membawakan hadis Bashir, kemudian beliau mengatakan, berdasarkan hadis ini, sikap yang benar adalah memisahkan kuburan kaum muslimin dengan kuburan orang musyrik. Kedua, keterangan An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan, ulama mazhab kami, yaitu Syafi'iyah, rahimahumullah, sepakat bahwa orang Islam tidak boleh dimakamkan di kuburan orang kafir, dan juga orang kafir tidak boleh dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Ketiga, keterangan di ensiklopedia fikih. Ulama sepakat haram memakamkan muslim di kuburan orang kafir, dan sebaliknya, kecuali karena darurat. Di masyarakat kita, penanganan jenazah masih sangat rentan dicampuri dengan budaya dan tradisi, sehingga butuh perjuangan untuk membangun kesadaran masyarakat terkait pengurusan jenazah yang sesuai sunnah. Ketika ada satu keluarga memilih menangani jenazah keluarganya dengan cara sunnah, dianggap sangat aneh bagi yang lain. Tak terkecuali masalah pemakaman. Di masyarakat kita, masih campur antara muslim dengan non-muslim. Seharusnya ini dipisah, dan non-muslim disediakan sendiri, terpisah dengan makam muslim. Demikian, Allahu a'lam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, kemudahan untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan Islam, kemudahan untuk mengusahakan sebab-sebab yang memperbaiki keimanan dan ketakwaan di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah, cenderung kepada tauhid, cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Hadapkanlah dirimu kepada agama Islam dalam keadaan lurus, hanif. Itu merupakan fitrah Allah, yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu, tidak ada perubahan dalam fitrah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang sahih, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum 'an dinihim." Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, kemudian syaitan mendatangi mereka, memalingkan mereka dari agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadaan ini merupakan kabar gembira bagi kita, bahwa secara asal potensi hati kita lebih dekat dengan mengenal kebenaran, lebih mudah untuk diajak kepada tauhid, lebih dekat dengan keimanan yang benar. Sedangkan penyimpangan-penyimpangan itu datangnya kemudian, datangnya sebagai pendatang baru. Adapun lurus mengikuti agama Allah, cenderung kepada tauhid, ini merupakan asal yang sudah ada potensinya dalam hati kita sejak kita dilahirkan di dunia ini. Makanya upaya untuk mengembalikan diri kita kepada iman yang benar itu adalah perkara yang mudah, apalagi dengan petunjuk Islam yang jelas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan hati dan fitrah manusia. Ini akan mempermudah keadaan tersebut. Seandainya syaitan tidak menghalangi kita, tidak mengotori hati kita, kita akan mudah mengenal kebenaran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, yang hadis ini juga dinukil oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istafti qalbak fa innal birra matma'anna ilaihil qalbu watma'annat ilaihin nafs." Bertanyalah atau minta fatwalah ke hatimu, karena yang namanya kebaikan itu hati merasa tenang kepadanya, jiwa merasa tentram kepadanya. Ini menggambarkan hati itu kalau benar, iman itu kalau benar, kebaikan itu bisa kita ambil dari hati. Tinggal bertanya kepada hati, apa yang tenang kita lakukan, apa yang rasanya tentram, damai kita kerjakan, itulah kebaikan. Tapi ini tentu berlaku bagi orang-orang yang imannya benar, hatinya bersih. Yang kemudian dari dalil hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan, seperti Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, mengambil kesimpulan bahwa kebenaran itu memang asal yang telah ada pada hati manusia. Sedangkan keburukan dan penyimpangan itu datangnya kemudian, datangnya belakangan, disusupkan oleh syaitan ke dalam hati kita. Makanya kerusakan hati adalah ketika dia tidak bisa mengenali kebaikan sebagai kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran sebagai keburukan. Dalam sebuah asar yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran." Binasalah orang yang tidak punya hati
yang dengan hatinya dia bisa mengenali kebaikan sebagai kebaikan dan keburukan sebagai keburukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenali kebenaran, menerimanya, memahami dan mudah mengamalkannya, ini adalah asal yang ada pada hati manusia. Keburukan datangnya kemudian. Keburukan yang dibisikkan oleh syaitan merupakan pendatang baru. Makanya ini kabar gembira bagi kita. Kalau ingin memperbaiki diri mudah, asal kita belajar pemahaman agama yang benar, asal kita dekatkan hati kita dengan keindahan agama. Bacalah Al-Quran dengan merenungkan isinya, ucapkan zikir-zikir yang disyariatkan dengan merenungi kandungannya, maka hati kita akan terbuka kembali kepada fitrah asalnya, akan mudah menerima hal tersebut, akan tenang dengannya. Inilah asal yang ada pada hati manusia. Oleh karena itulah, ketika Islam kita kenal menamakan istilah al-ma'ruf, kebaikan, diartikan dengan kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang baik, nahi mungkar melarang dari keburukan. Al-ma'ruf secara asal dalam bahasa Arab artinya adalah yang dikenal. Tapi kenapa kita terjemahkan dengan kebaikan? Memerintahkan kepada kebaikan. Maksudnya dikenal, kebaikan dikenal oleh hati. Mungkar secara bahasa bukan artinya keburukan, tetapi yang asing tidak dikenal. Kenapa kita terjemahkan kemungkaran keburukan? Karena asalnya tidak dikenal oleh hati manusia. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, ketika datang malaikat yang bertamu ke rumah beliau, beliau mengucapkan salamun qaumun munkarun, salam bagi kalian wahai kaum yang mungkar. Bukan berarti kaum yang jelek, maksudnya kaum yang saya tidak kenal, kaum yang asing bagi saya. Ini artinya mungkar secara bahasa. Kita artikan keburukan karena memang asalnya keburukan tidak dikenal oleh hati kita. Makanya kalau kita ingin kembali kepada Islam, belajar Islam yang benar, disitulah kita dapatkan hati kita akan tenang, akan hilang semua kegundahan-kegundahan, kekalutan-kekalutan yang selama ini menimpanya. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah, hati manusia akan menjadi tenang, menjadi tenteram dan damai. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ini bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita, bagi kita petunjuknya untuk memperbaiki diri, untuk kembali kepada keimanan yang benar yang merupakan sebab ketenangan dan kedamaian jiwa kita yang sesungguhnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami cukupkan sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berguru kepada siapa? Mencari guru agama. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari menuntut ilmu, yang merupakan upaya kita agar meraih ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bagian dari sebab untuk kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada ilmu yang...
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullaha wa atiiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian.

0: Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wajib bagi setiap muslim, alal mar'il muslim, wajib kepada seorang muslim, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, mendengar dan taat kepada ulil amri, kepada ulil amri.
1: Karena dengan taat kepada pemimpin akan teratur segala urusan, terwujudlah keamanan, terperiharalah persatuan, terjagalah darah manusia, dan tertunaikan hak mereka. Sebaliknya, apabila kita tidak taat kepada para pemimpin kita, maka segala urusan akan menjadi berantakan.
0: Selama kita belum bertobat dan belum memperbaiki diri kita, lebih-lebih masih adanya dosa paling besar merajalela di diri kita ini. Apa dosa yang paling besar? Syirk. Inna syirka ladzulmun adzim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita taat kepada ulil amri. Tentu saya dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat.

rasanya semuanya Allah yang mengatur langit dan bumi ini, maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Bertawakallah kepada Allah, jangan serahkan urusan kita kepada manusia. Serahkan kepada Allah. Mudah Allah menaklukkan manusia-manusia dan siapapun juga untuk membantu anda, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian kepada mereka. Dan terlambatnya turun pertolongan Allah, ini bagian dari ujian pertobatan. Apakah anda betul-betul istiqamah bertobat kepada Allah atau tidak? Ketika terus bertahan, suatu saat ishtaddi azmatu tanfariji, dikatakan oleh para penyair, wahai krisis, ketidaknyamanan, teruslah semakin berat, semakin berat, semakin berat. Setelah itu pasti akan selesai krisis tersebut. Bagaikan waktu malam, munculnya waktu siang yang terang benderang, setelah malam semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, maka muncul waktu fajar siang mendatangkan cahaya kebaikan. Teruslah bertahan, dan sebentar lagi Allah memberikan kemudahan kepada anda. Dan terus berikhtiar, banyak Allah cara yang bisa anda lakukan. Bagi Allah sangat mudah, ya, menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya ini. Bagi Allah hanya antara kaf dan nun, kun fayakun, kata Allah. Tidak ada jeda sedikit waktu pun dari Allah, maka jadilah, maka jadilah langit dan bumi yang begitu sempurna, kesempurnaan dan harmoni keteraturan peredarannya yang bisa mengayomi di atasnya jutaan miliaran manusia. Hanya antara kun fayakun Allah menciptakannya, apalagi untuk memberikan kemudahan kepada orang yang Allah cintai, yang Allah berikan ujian kepada dia, kemudian

0: Siapa manusia di atas muka bumi ini yang tidak mengalami permasalahan? Ada yang diliputi kesedihan karena memikirkan kekurangan hartanya, memikirkan hutang yang bertumpuk-tumpuk, mengharapkan anugerah anak yang tidak datang-datang, merasakan penderitaan penyakit yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Setiap kita pasti ada permasalahan yang kita hadapi. Dan solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan oleh seorang mukmin adalah solusi doa. Lihatlah bagaimana para anbiya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para anbiya, orang-orang yang soleh, juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Ayub alaihissalam yang pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang kisah Nabi Ayub, dan ingatlah bagaimana Nabi Ayub alaihissalam tatkala dia berkata kepada Rabbnya, "Ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan, ditimpa dengan penyakit, dan Engkau adalah Zat yang paling maha pengasih lagi maha penyayang. Kami kabulkan permintaannya dan kami hilangkan penyakit yang dialaminya." Lihat, satu doa namun keluar dari hati yang tulus bisa menghilangkan permasalahan yang lama yang dihadapi oleh seorang muslim. Demikian juga Allah sebutkan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Beliau menyeru dalam kegelapan-kegelapan. Beliau berada dalam kegelapan perut ikan paus, berada dalam kegelapan malam, dan berada dalam kegelapan lautan. Maka Nabi Yunus kemudian mengatakan, "Ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Aku termasuk orang-orang berbuat zalim." Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kami pun mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Keselamatan ini bukan hanya khusus kepada Nabi Yunus alaihissalam, tetapi juga kepada kaum mukminin. Allah sebutkan lagi tentang Zakaria. Tatkala dia melihat dirinya sudah tua dan istrinya dalam keadaan mandul, namun hal ini tidak menjadikan Zakaria putus asa. Maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kami menyebutkan tentang rahmat kami terhadap hamba kami Zakaria. Tatkala dia menyeru Rabbnya dengan suara yang lirih, "Ya Allah, aku sudah sangat tua. Ya, kemudian tulangku sudah lapuk dan rambutku sudah memutih seluruhnya. Akan tapi aku tidak pernah putus asa dari meminta kepada Engkau, ya Allah." Dia mengatakan, "Ya Allah, istriku mandul dan aku sudah sangat tua. Akan tapi anugerahkanlah kepadaku seorang anak." Lihatlah Zakaria yang sudah dalam keadaan sangat tua, istrinya mandul, ternyata Allah kabulkan permintaan Zakaria alaihissalam. Dari sini kita yakin bahwasanya terkadang doa melakukan berbagai macam keajaiban. Tinggal doa tersebut harus kita keluarkan dari hati yang tulus dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian." Dan ketahuilah bahwasanya barang siapa yang bangun tengah malam kemudian dibuka dengan solat malam, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, dengan penuh pengharapan, dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sulit untuk tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Janganlah engkau mengejek doa dan jangan kau meremehkan doa. Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan doa. Doa itu ibarat panah-panah yang dilepaskan di tengah malam. Tidak akan meleset, pasti suatu saat akan mengena. Tetapi waktu untuk mengena itu butuh waktu. Oleh karenanya seorang tatkala berdoa di malam hari, yakinlah pasti suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat, Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya."
1: Tidak ada hadiah yang lebih utama yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya lebih daripada hidayah Allah yang dia hantarkan kepada orang tuanya. Mungkin sebagian bisa membelikan mobil buat orang tuanya, bisa membelikan rumah buat orang tuanya, bisa memberikan banyak kebaikan buat orang tuanya. Tapi terkadang dia sedih tatkala melihat orang tuanya masih belum mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Maka di antara cara anak untuk berbakti kepada orang tua, membawanya ke dalam surga, adalah sering berjumpa dengan orang tuanya. Ini banyak terjadi, anak di Jakarta, orang tua di Jogja. Hanya ketemu dengan orang tuanya kapan? Setahun sekali. Orang tua itu butuh ada yang mendampingi dia. Dia ingin bangga dengan anaknya. Ketika anaknya itu sering datang ke orang tuanya, sering silaturahim. Cerita Al-Auza'i yang dia mengatakan kepada muridnya, "Engkau dari mana?" "Dari Persia, Zah." Ditanya sama Auza'i, "Orang-orang sana orang Majusi." Ditanya, "Bagaimana orang tuamu?" kata dia. Dia mengatakan, "Orang tuaku masih Majusi." Kata Auza'i, "Kau pulanglah. Siapa tahu Allah kasih hidayah kepada orang tuamu lewat dirimu." Sampai sana dia dapetin bapaknya sakit. Lalu dia rawat orang tuanya berhari-hari. Orang tuanya terkesan dengan anaknya yang datang jauh-jauh merawat orang tuanya. Ditanya sama bapaknya, "Nak, agamamu ini apa sih?" Dijelasin sama sang anak, "Pak, ini agama Islam, Pak." Tertarik itu orang tua masuk Islam. Besoknya meninggal dunia. Meninggal setelah dia masuk Islam. Bayangkan, hadiah terbesar dibawa sama anaknya buat orang tua. Maka bila anak ingin orang tuanya dapat hidayah, dia sering ketemu paling tidak, datang ke sana ya. Jangan cuma uangnya yang dikirim. Kadang-kadang orang itu ngelihat dari jauh anaknya, Allahu Akbar ya. Tapi memang ibu satu itu bisa merawat 10 anaknya. Tapi 10 anak belum bisa merawat satu ibu, jamaah.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala mabad. Ikhwatul iman masih bersama kami di 95.1 FM. Bersama kami kali ini kami hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Ustaz MH Hasan Ayatullah hafizahullah taala. Kali ini kami hadirkan tentang masalah pendahuluan ilmu hadis dalam kajian beliau di Jember, Jawa Timur. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, kuntu ana wajarun li min al ansar min bani Umayyah ibn Zaid wa nahnu min al awali bil Madinah. Dulu aku tinggal bersama salah seorang dari sahabat Ansar dari kabilah bani Umayyah bin Zaid. Kita tinggal di daerah Awali dari kota Madinah, dan kota Awali sekarang di sekitar daerah arah kiblat, arah selatan dari Masjid Nabawi. Dan Awali ini luas, hanya dia tempatnya agak tinggi, kemudian dari dulu dipenuhi dengan beberapa kebun dan ditinggali oleh beberapa orang sahabat, termasuk Abu Bakar radhiyallahu anhu punya rumah di sana. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tinggal bersama salah seorang Ansar, kemudian mereka selalu giliran piket untuk belajar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa kunna natanawabun nuzula ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan kami giliran gantian untuk ke Masjid Nabawi belajar ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Yanzilu yawman wa anzilu yawman." Satu hari dia yang pergi, hari yang lain aku yang giliran pergi. "Fa idza nazaltu jiktuhu bi khabari dhalika al-yawmi min al-wahyi wa ghairihi." Apabila aku giliran yang berangkat, maka aku akan kabarkan kepada dia setiap informasi, entah ilmu, wahyu atau kabar apapun. "Wa idza nazala fa'ala mithla dhalik." Dan demikian apabila dia yang berangkat, maka dia akan melaksanakan seperti apa yang aku kerjakan. Dan ini merupakan salah satu tanda semangat para sahabat ketika mereka belajar di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mereka adalah orang-orang yang tidak pengangguran, akan tetapi kesibukan mereka tidak bisa menghalangi untuk belajar. Yang kedua, apa yang mereka pelajari adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ini salah satu potret semangat para sahabat, termasuk apa yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ketika beliau berusaha untuk menghafal dan menulis setiap apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu." Aku tulis semua yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku ingin menghafalnya. "Fanahatni Quraisy." Maka orang-orang Quraisy melarang. Dan mereka mengatakan, "تكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتكلم في الرضا والغضب." Kamu tulis semua sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad itu adalah manusia biasa. Dia berbicara ketika dia dalam kondisi rela, dalam kondisi senang, dan dalam kondisi marah. Fa amsaktu 'anil kitaba, maka aku berhenti dari menulis. Fa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqal, fa ashara bi yadihi ila fihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab sambil menunjukkan tangannya ke mulutnya. Kemudian beliau mengatakan, "Uktub, fa walladhi nafsi bi yadihi la yakhruju minhu illa haq." Tulis. Karena sungguh demi Allah, tidak ada yang keluar dari mulut ini kecuali wahyu, kecuali kebenaran. Dan ini yang ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. Beliau berbicara dari wahyu yang Allah turunkan. Dan kita akan bahas bahwa di antara wahyu yang Allah turunkan ada yang bernama hadis qudsi. Dan hadis qudsi ini merupakan wahyu yang juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hanya ada perbedaan dari Al-Qur'an. Akan tetapi ini merupakan semangat para sahabat ketika mereka ingin belajar. Bahkan ketika mereka akan mempelajari sebuah hadis, mereka perlu melakukan safar, melakukan perjalanan jauh, dan mereka tinggalkan kampung halaman keluarganya untuk belajar. Bukan karena mereka adalah para bujang yang memang ingin cari gelar, akan tetapi pada saat itu mereka juga sama punya keluarga dan mereka punya rasa rindu, sehingga mereka terkadang menginginkan untuk segera pulang. Dan ini dikisahkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu an. Beliau katakan, "Ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababatun mutaqaribun." Kami datang semacam daurah. Kami datang untuk belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan kami datang dengan bersama para pemuda. Kami dalam umur yang berdekatan. Fa'atainahu wa jalasna 'indahu 20 lailah. Maka kami tinggal di kota Madinah untuk belajar selama 20 hari. Hatta ra'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad ishtaqna ahlana. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kami telah rindu kepada keluarga kami. Fasa'alana an ahlina. Maka beliau bertanya kepada kami tentang keluarga kami. Antum bayangkan daurah kemarin sebagian besar mengikuti daurah sama selama satu pekan. Begitu selesai langsung pulang. Ya, dan ini merupakan hal yang wajar pada saat seorang meninggalkan keluarga untuk belajar. Selesai dari tugasnya, belajar dan pulang. Itu merupakan hal yang wajar. Akan tetapi kita lihat bagaimana para sahabat, mereka pun demikian. Semangat mereka untuk belajar, untuk mengambil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu bercerita ketika akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kami sudah kangen, sudah rindu kepada keluarga, maka beliau wa kana rahiman raqiqa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya adalah orang yang penyayang dan juga lembut. Maka beliau kemudian mengatakan, "Irji'u ila ahlikum wa kunu fihim fa'allimuhum." Kalian pulang, kalian tinggal bersama keluarga kalian dan ajari mereka tentang apa yang sudah kalian pelajari. Dan ini menunjukkan bahwa kebiasaan orang untuk meninggalkan keluarga dalam rangka belajar merupakan sesuatu kebiasaan sejak zaman dulu. Sehingga kalau kita pelajari dalam tradisi orang-orang yang ingin belajar agama, baik itu hadis maupun lainnya, maka kebanyakan mereka meninggalkan kampung halaman. Bahkan apabila ada orang tidak mau keluar dari kampung halamannya, dianggap sebagai orang yang tidak bisa diharapkan kehebatan yang ditunggu. Nah, seperti pernyataan Yahya bin Ma'in, kalau tidak salah, beliau katakan, "Arba'ah la tu'nisu minhum rusda." Ada empat golongan yang engkau tidak bisa mengharapkan kehebatan dia. Di antaranya adalah warajulun yaktubu fi baladihi wala yarhalu fi talabil hadis. Ada orang yang hanya belajar di kampungnya dan dia tidak mau belajar untuk bepergian jauh mencari hadis. Sekalipun dalam ilmu mustalah disebutkan bahwa rihlah fi talabil hadis, melakukan perjalanan jauh ketika belajar, dilihat dari penyebabnya. Kalau seandainya dia selesai belajar dari ilmu orang-orang yang ada di kampungnya, kemudian dia mendapatkan ada ilmu yang banyak di sana, maka dia berangkat. Akan tetapi tempat belajar dia di sana tidak lebih hebat dari guru-guru yang ada di kampungnya, maka dia tidak perlu belajar. Dia tinggal di kampungnya saja, tidak mengapa. Karena memang tujuan untuk rihlah adalah untuk bertemu dengan para syuyukh dan untuk mendapatkan hadis-hadis. Sementara apabila itu didapatkan di kampung halamannya, maka tidak perlu melakukan perjalanan. Seperti Imam Malik rahimahullah, sepanjang sepengetahuan Ali tidak pernah beliau melakukan rihlah fi talabil hadis. Karena di kota Madinah merupakan tempat markas untuk belajar ilmu hadis. Akan tapi ikhwas kalian, demikianlah. Ilmu hadis ini dipertahankan, dipelajari, dan para sahabat melakukan pengorbanan yang besar. Seperti yang sering kita dengar dari rihlah Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, untuk mendapatkan satu hadis, beliau melakukan perjalanan selama satu bulan. Dan hadis ini masyhur ketika beliau sebutkan, balagani hadithun an rajulin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sami'ahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam walam asma'ahu. Aku mendengar satu hadis dari seorang sahabat yang mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak langsung mendengarnya. Fashtaraitu ba'iran thumma asrajtu alaihi rahli, maka aku segera beli kendaraan, aku pasang pelana, kemudian fasirtu ilaihi syahran hatta qadimtu Syam, dan aku segera melakukan perjalanan selama satu bulan sampai kota Syam. Ini dari kota Madinah. Ya, dari Madinah ke kota Syam melakukan perjalanan selama satu bulan dengan menggunakan kendaraan biasa. Zaman sekarang orang mau daurah naik pesawat, masya Allah. Dari sini kota Madinah 9 jam saja, mungkin tidak seperti perjalanan, malah enak, bisa dinikmati sepanjang perjalanan, lihat video, enak sekali. Ya, di zaman sekarang wasilah atau sarana sudah semakin banyak. Akan tetapi bisa jadi sarana itu justru menjadi penghalang orang untuk belajar. Maka belajar membutuhkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya ketika Jabir ibn Abdullah akhirnya sampai kota Syam, fa'idha Abdullah ibn Unais, sampai sana aku ketemu dengan sahabat Nabi SAW, yaitu Abdullah ibn Unais. Faqultu lil bawwab, qul Jabirun indal bab. Aku katakan kepada penjaganya, yaitu budaknya, katakan Jabir di pintu. Fasami'ahu, faqala ibn Abdullah, maka Abdullah ibn Unais dengar dari dalam. Maka dia mengatakan, maksudnya Jabir ibn Abdullah. Qultu na'am, iya. Fakharaja ilayya fa'tanaqani wa'tanaqtuhu, maka kami berpelukan. Faqultu hadithun balagani annaka sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walam asma'hu fakhashitu an amuta au tamuta walam asma'hu. Aku dengar engkau mendengarkan sebuah hadith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau langsung mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir aku mati duluan atau engkau mati duluan, aku belum mendengarnya. Maka disebutkanlah hadis itu bahwa Allah Azza wa Jalla yahsyurun nasa yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Pada hari kiamat nanti Allah Azza wa Jalla akan kumpulkan semua manusia dalam kondisi tidak berkhitan, tidak menggunakan pakaian dan tidak beralas kaki. Hadis ini disampaikan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kemudian beliau pulang melakukan perjalanan hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dulu dipelajari oleh para sahabat dengan hafalan sebelum mereka kenal dengan tulisan. Ketika para sahabat, mereka merupakan orang-orang yang tidak pandai menulis. Akan tetapi kaum Arab secara umum dikenal dengan kuatnya hafalan, bahkan kalau tidak salah Ibnu Abdul Barr, beliau mengatakan seolah-olah mereka adalah kaum yang disiapkan Allah untuk hafalan. Sehingga mereka menghafalkan. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau memuji Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma karena beliau menulis. Tadi kita sebutkan bahwa beliau mengatakan kuntu aktubu kulla syai. Aku tulis semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Hurairah, ma ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akthara haditsan minni illa ma kana min Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktubu la aktub. Tidak ada satu sahabat pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak meriwayatkan hadis dariku daripada satu orang ini, Abdullah bin Amr. Karena beliau nulis, aku tidak nulis. Ya. Akan tetapi para ulama mengatakan tetap semua sepakat orang yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Kalaupun beliau tidak menulis, beliau menghafal. Ya. Dan ini kemudian semakin lama semakin melemah. Ketika sanad semakin panjang, kemudian kemampuan orang semakin berkurang. Dan sanad ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Kemudian pada saat itu para sahabat adalah orang-orang yang siqatun udul. Mereka terpercaya, agamanya kuat. Sehingga ada sebuah riwayat menunjukkan ma kullu hadithin sami'tuhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak semua hadith yang aku sampaikan aku dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi banyak hadith yang diriwayatkan dari antara para sahabat, di antara mereka. Nah, akan tetapi ketika para sahabat sudah mulai berpencar, kemudian mulai banyak fitnah, mulai banyak kadzib, mulai banyak terjadi pertikaian dan hawa nafsu serta bid'ah, akhirnya mulailah seperti yang disampaikan oleh Ibnu Sirin, sammu lana rijalakum. Ketika falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum, mulailah ketika mulai terjadi fitnah, banyak orang pendusta, banyak ahlu bid'ah, ahlul hawa, akhirnya mulai sanad mulai dipertanyakan, sehingga hafalan mereka mencakup sanadnya pula. Dan dulu mereka, sebagian ulama ahli hadis, menyebutkan bahwa hadis ini juga bisa disebutkan dengan sanadnya pula, dihitung dengan sanadnya, seperti pernyataan yang disampaikan oleh Al-Bukhari rahimahullah, kuntu ahfadhu mi'ata alfi hadithin sahih wa mi'atai alfi hadithin ghairi sahih. Aku hafalkan 100 ribu hadith sahih dan aku hafalkan 200 ribu hadith yang tidak sahih. Kalau tidak salah, lafadznya demikian. Dan ini para ulama menyebutkan bisa jadi hadis itu dihitung dua ketika jalurnya dua. Karena jumlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai miliaran. Dan hadis itu berkutat pada hadis-hadis yang kita kenal dalam kutubut tis'ah, kemudian pada tambahan-tambahan kutubul hadis. Akan tetapi mereka menghitung satu hadis bisa dua atau lebih ketika sanadnya banyak. Tapi itu lebih susah daripada menghafal satu hadis tanpa sanad. Ya, maka ada satu ulama atau ada ungkapan dari beberapa ulama, dinukil dari beberapa orang. Mereka mengatakan, kanal ilmu fi suduri rijal. Ilmu itu dulu dihafalkan di dalam hati para ulama, para kaum muslimin. Thumma nuqilat ila butunil kutub, kemudian dipindahkan ke dalam buku, ditulis oleh mereka. Thumma sarat mafatihuha fi suduril rijal, kemudian berubah ke dalam hafalan lagi, akan tapi tinggal poin-poinnya saja, karena kemampuan menghafal sudah banyak berkurang. Tapi intinya inilah perjuangan dalam mempelajari hadis di zaman dulu. Hadis itu mencakup antara sanad dan matan. Kemudian mereka belajar ilmu hadis tujuannya untuk beramal, bukan sekedar meriwayatkan. Dan banyak pernyataan dari ulama yang menyebutkan laisal ilmu bikathratir riwayah walakinnal ilma al-khasyah, seperti nukil dari Ibn Mas'ud, bu ilmu itu tidak dihitung dari banyaknya riwayat, banyak sanad, banyak guru. Dan kita kalau pelajari memang guru para ulama ahli hadis banyak sekali, seperti yang dinukil dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, gurunya sampai 630. Itu baru Hafidz Ibnu Hajar, belum lagi ulama-ulama lain yang mereka selalu melakukan perjalanan, kemudian membaca hadis dan meriwayatkan dan hafal mereka. Ya, sehingga guru banyak, maklumat juga banyak. Nah, akan tetapi ilmu itu bukan itu. Akan tetapi hakikatnya adalah bagaimana seseorang mempraktikkan ilmu hadis atau isinya. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan, ilmu al-hadithi min aktsaril ulumi dukhulan fil ulumi syar'iyyah. Ilmu hadis merupakan ilmu yang paling banyak mencampuri ulum syar'iyyah. Karena hakikatnya tidak ada ilmu di dalam Islam yang lewat dan lepas dari hadis setelah Al-Qur'an. Mau fikih, tafsir, akidah, bahasa sekalipun, banyak mereka menukil wajhu syahid dari Al-Qur'an maupun hadis. Ini menunjukkan bahwa ilmu hadis merupakan ilmu dari induk para ilmu setelah Al-Quran. Sehingga kalau para ulama mengatakan bahwa syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, keistimewaan ilmu ditinjau dari keistimewaan apa yang dipelajari, maka ilmu hadis mendapatkan poros paling penting pada saat yang dibahas adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mempelajari ilmu hadis identik dengan pelajaran mustalah, dan memang seperti itu. Ya, karena tujuan orang belajar ilmu hadis adalah untuk diamalkan. Maka para ulama mengatakan al-kalamu ala fiqhil hadithi far'un an thubutihi. Mempelajari ilmu hadis, mempelajari fikih atau hukum yang terkandung dalam sebuah hadis adalah bagian setelah seseorang menetapkan hadis ini sahih atau tidak. Sekalipun tidak semua orang bisa untuk menyisakan waktu belajar untuk meneliti hadis, maka para ulama ahli hadis menyebutkan mempelajari ilmu hadis sampai detail merupakan ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang belajar, maka dosanya tidak akan mengenai kaum muslimin yang lain yang belum sempat untuk mempelajari. Akan tetapi setidaknya tujuan seseorang mempelajari ilmu hadis satu saja, untuk mengetahui apakah hadis itu sahih atau tidak. Dan ini merupakan tujuan seseorang mempelajari ilmu hadis. Tapi kalau seorang sudah mengetahui, bagaimana? Selesai sudah. Dan tujuan seorang mengetahui ilmu hadis ini sahih atau tidak adalah untuk diamalkan. Dan ikhwah sekalian, sebenarnya ketika seorang mempelajari ilmu hadis, dan kita sudah sebutkan bahwa kunci dan tujuan untuk mempelajari ilmu hadis adalah untuk mengetahui ma'rifatu al-maqbuli minal mardud, untuk mengetahui hadis ini diterima atau tidak, berarti hadis itu sahih atau tidak. Dan ada pembahasan dalam ilmu mustalah namanya hasan. Sebagian ulama mengatakan hasan termasuk bagian dari hadis yang sahih. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa hasan merupakan pembagian hadis yang dhaif. Dan sebagian ulama membagi, memang ada sahih, hasan, kemudian dhaif. Akan tetapi tidak kontradiksi, karena sebagian ulama juga menyebutkan yang dimaksudkan dengan hasan merupakan bagian dari hadis yang dhaif adalah hasan li ghairihi. Karena hasan li ghairihi adalah kumpulan hadis-hadis dhaif. Akan tetapi dhaif ini juga bertingkat-tingkat. Ada dhaif yang ringan sehingga kalau ditumpuk-tumpuk dikumpulkan menjadi hasan li ghairihi, jadi naik pangkat. Dan asarnya adalah al-qabul, bisa diterima. Sedangkan hadis hasan yang masuk dalam pembahasan hadis yang sahih adalah hasan li dzatihi. Karena syarat untuk mencapai hadis hasan mirip dengan syarat untuk mencapai hadis yang sahih, yaitu semua periwayatnya harus dipercaya. Kemudian harus kuat hafalannya. Ada lima syarat hadis sahih, ya kan? Semua periwayatnya harus dipercaya. Kemudian hafalannya harus kuat. Kemudian semuanya bersambung dari awal seorang sahibul kitab ke Nabi sallallahu alaihi wasallam harus bersambung. Kemudian hadis itu dari celaan, artinya penyakit-penyakit yang bisa melemahkan hadis dan tidak menyelisihi. Naam, tidak ada syudzudznya, menyelisihi hadis-hadis yang lain. Nah, merupakan syarat hadis sahih. Kalau ditanya, kalau begitu hadis dhaif apa? Gampang jawabannya. Hadis dhaif adalah ma lam yatawaffar fihi syartus siha. Hadis dhaif itu hadis yang tidak sahih. Selesai. Ya, gampang kan? Kenapa orang harus takut belajar hadis? Katanya susah. Oh, cuma untuk mengetahui hadis ini tidak sahih kok. Ya kan? Nah, dhaif kalau kita lihat ini sebenarnya idealnya itu ada PowerPoint, cuman ya kalau gurunya kayak orang badu begini, gak ngerti bagaimana mengaplikasikan acara-acara kayak begitu, akhirnya yang mending daripada kita berhenti pengajian apa adanya saja. Jadi kalau kita pelajari, semua hadis dhaif itu muaranya dipelajari dari pengertian hadis sahih. Jadi hadis sahih itu dipilah-pilah saja. Lima kan syaratnya tadi? Mattasala sanaduhu binaqlil adli dhabiti an mithlihi ila muntahah, yang sanadnya bersambung. Kemudian diriwayatkan oleh seorang perawi yang dipercaya dan agamanya bagus. Dari awal sampai akhir. Wala yakunu syadzan wala mu'allalan. Dan dia tidak menyelisihi hadis yang kuat atau lebih kuat dan tidak pula mengandung cacat. Udah lima. Lima ini kalau dipilah-pilah, ketika ada satu syarat yang tidak terpenuhi langsung dhaif. Minimal hasan. Kalau seandainya dia bukan tidak terpenuhi tapi berkurang sedikit. Akan tetapi kalau sudah tidak terpenuhi maka itu adalah hadis yang dhaif. Dan berarti hadis yang dhaif ini kita ngomong secara umum saja, karena kalau kita tafsil detailkan pelajaran mustalah ya daurah saja tidak selesai. Ya, akan tetapi kita secara umum mempelajari bahwa ilmu hadis untuk mengetahui demikian. Tayib, kita lihat misalkan dari penggalan pertama, Ini anak ingin sebutkan kepada antum pembahasan-pembahasan dan ilmu hadis. Biar yang belajar ilmu hadis sudah terbayang yang dipelajari itu. Yang tidak belajar di fakultas atau prodi hadis juga sudah kebayang. Karena kalian insya Allah akan belajar juga yang seperti itu secara umum. Naam. Dari syarat pertama, mattasala sanaduhu, yang bersambung sanadnya. Berarti kalau tidak bersambung, maka hadis itu bisa lemah. Di antaranya yang tidak bersambung adalah hadis muallaq. Gantung dia, hilang satu. Ya. Kalau ada silsilah dari seorang penulis kitab hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini ada rangkaian ini namanya sanad. Sanad itu artinya adalah silsilah. Ya, silsilatul ruwah allati tusilu ila al-matan. Ya. Jadi dia adalah rangkaian orang-orang periwayat hadis. Kalau riwayat itu benar, maka akan sampai kepada matan atau lafaz yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu sendiri seperti yang kita sering dengar, ma uthira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifah khalqiyatin aw khuluqiyah. Ya. Jadi yang dikatakan hadis adalah apa yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan, ucapan, perbuatan atau pembenaran. Pembenaran ketika ada orang mengerjakan di zaman Nabi SAW, Rasulullah SAW tahu. Atau Rasul tidak tahu, akan tetap

Karena seandainya di zaman wahyu turun kok tidak ditegur, kalau seandainya tidak boleh maka akan ditegur. Seperti dalam pernyataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil, walau kana syai'an yunha anhu lanahana anhu al Qur'an." Kami dulu melakukan azal. Melakukan azal artinya melakukan hubungan dengan suami istri akan tapi tidak melanjutkan sampai akhir. Dan itu kita lakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wahyu masih turun. Seandainya itu dilarang, maka niscaya Quran akan menegaskan itu. Akan tapi tidak dilarang. Ini namanya takdir. Kemudian sifat atau ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah itu khalqiyah atau khuluqiyah, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangai, karakter atau fisik. Itu semua merupakan bagian dari hadis. Maka antum kenal ada sebuah kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bagaimana sifat Nabi SAW, bentuk tubuhnya, bagaimana dahi, jidat, rambut dan mukanya. Sehingga kalau ada orang mimpi ketemu Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, aku mimpi ketemu Nabi SAW. Ini pernah terjadi zaman Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Ibn Abbas bertanya, sif ma ra'aita, tunjukkan apa yang kau lihat. Maka disebutkanlah sifat-sifat dan ciri yang disebutkan dalam mimpi orang tadi. Maka Ibn Abbas mengatakan, "Law ra'aitahu hayyan mastata'ta an tasifa ghairahu." Kalau seandainya engkau melihat langsung ketika beliau terjaga, maka engkau tidak bisa memberi sifat dan ciri yang tidak seperti itu. Sehingga kalau sekarang memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitana man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Orang yang melihat aku dalam mimpi maka dia telah melihat aku, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Akan tetapi kalau mau ngaku-ngaku bisa. Setan ngaku-ngaku bisa. Pendusta dia. Akan tetapi kalau menyerupai memang tidak bisa. Tapi kalau tiba-tiba muncul kemudian seperti orang pakai jubah putih, serban putih, lalu dia mengatakan aku Nabi SAW, bisa dia ngomong kayak begitu. Maka harus diketahui ciri-cirinya bagaimana. Pelajari hadis. Enggak ada cara lain untuk mengetahui selain mempelajari hadis. Tiba-tiba dia melihat ada Nabi SAW datang, jenggotnya tidak ada. Ini jangan-jangan Nabi Nusantara. Ya. Sehingga ketika dia datang, yang difatwakan coblos nomor sekian. Ya. Maka Ibnu Abbas sudah lama beliau mengatakan, kalau seandainya engkau mengetahui ciri-cirinya, engkau tidak bisa sebutkan selain itu. Taib, ini masuk dalam kategori hadis. Bahkan sirah masuk dalam pembahasan itu. Hanya para ulama mengatakan bahwa sirah itu dimulai dari mana? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang rasul, sebagai sebuah minnah atau pemberian Allah azza wajalla setelah beliau usia 40 tahun. Apakah kelahiran beliau masuk dalam sirah? Karena kalau kita belajar sirah, kita pelajari dari sejak beliau lahir di tahun gajah. Memang keajaiban sudah banyak terjadi, akan tetapi apakah itu masuk dalam hadis? Dan itu disebutkan oleh para ulama. Dan wallahu alam, ana pernah mendengar sebagian ahli hadis merajihkan bahwa yang dimasukkan dalam hadis adalah kejadian ketika syaqqus sadr. Dari itu diawali. Syaqqus sadr ketika dada Rasulullah SAW dibelah. Dan itu masuk dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Kalau tidak salah Anas. Dua-duanya sama-sama tidak melihat itu. Tidak mengalami. Karena mereka berdua tinggal di kota Madinah masih kecil. Dan kisah ini terjadi di Mekah dan Nabi SAW waktu itu masih kecil. Akan tetapi ini menunjukkan bahwa riwayat itu disebutkan oleh sahabat yang lain. Intinya ini merupakan pembahasan hadis. Sanad untuk menyebutkan itu. Bisa jadi sanad menjadi tertolak gara-gara sanadnya matan bisa tertolak gara-gara sanadnya tidak benar. Maka kalau kita pelajari dari awal tadi disebutkan sanadnya harus bersambung. Begitu tidak bersambung maka tercela dia. Di antaranya muallak. Muallak itu kalau silsilahnya potol satu di depan. Sebagian penulis sengaja menghilangkan salah satu rawi yang di atasnya. Seperti siapa? Al-Imam Al-Bukhari sampai dikenal dengan Muallaqatul Bukhari. Ya. Hadis-hadis yang disebutkan secara muallak. Akan tetapi para ulama menyebutkan seperti Imam Bukhari ketika beliau sengaja tidak menyebutkan rawi di atasnya, tujuannya adalah untuk ikhtisar. Tujuannya untuk meringkas. Dan hukumnya bagaimana? Hukumnya tetap

0: bersambung kepada orang yang ditaklik. Dan sekarang Al-Hafidz Ibnu Hajar punya tulisan khusus dalam Mu'allaqatul Bukhari, namanya Taghliqut Ta'liq. Buku khusus yang menyebutkan tentang semua hadis yang tidak disebutkan sanadnya oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik, akan tetapi kalau orangnya tidak seperti Imam Bukhari bagaimana? Sanadnya memang potol, asli potol, ada yang putus begitu. Nah, ini yang dikatakan bahwa hadis ini bisa tertolak karena sanadnya tidak bersambung. Atau mu'dal, kalau mu'dal itu dalam catatan sanadnya yang jatuh ada dua rawi. Ya. Nah, ini semakin tertolak. Kalau satu saja tertolak, maka dua lebih tertolak lagi. Kemudian yang ketiga namanya munqati. Munqati artinya sanadnya tidak bersambung, hanya ketidaksambungan itu tidak mesti di awal. Di tengah bisa dua, bisa satu, bahkan bisa tiga, dan bisa bersambung dan tidak bersambung. Kalau mu'dal bersambung dia dari syekh, dari syekhihi, semuanya tidak disebutkan. Tapi yang terakhir mursal. Mursal itu yang tidak disambungkan dari seorang tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas tabi'in tidak ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus ada sahabat di atasnya. Tapi ketika tidak disebutkan sahabat, itu namanya hadis mursal. Ada yang mengatakan ma adhafahu tabi'i atau ma rafa'ahu tabi'i. Apa yang di sebutkan qala Nabi SAW, tapi yang menyebutkan bukan sahabat akan tapi seorang tabi'in. Ini merupakan hadis yang ditolak, akan tidak secara mutlak. Sebagian ulama menerima hadis mursal tapi dengan beberapa catatan. Di antaranya yang mursal tabi'in yang menyebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini harus tabi'in yang senior. Yang kedua, orang ini thiqah. Tabi'in ada yang thiqah, ada yang tidak thiqah. Artinya hafalannya kuat, orang yang dipercaya, ada yang tidak sampai seperti itu. Maka seandainya tabi'in ini thiqah, maka bisa diterima. Ini di antara syaratnya. Kemudian di antara syarat lainnya adalah ketika seorang tabi'in terbiasa untuk meriwayatkan hadis lain, bukan hadis ini, hadis lain dari orang yang thiqah juga. Kalau ketahuan tabi'in ini pernah meriwayatkan dari rawi yang dhaif di atasnya, maka ketika dia yursil tidak diterima. Ya. Dan ini beberapa syarat, antum akan pelajari secara detailnya di buku Mustalah. Ini kalau seandainya celah itu dalam sanadnya. Sedikit. Mattasala sanaduhu binaqlil. Diriwayatkan orang yang dipercaya agamanya. Al-adl adalah orang yang agamanya bisa diandalkan, dipegangi. Sehingga para ulama mengatakan al-adil, orang yang bisa diterima agamanya adalah orang yang tidak melakukan dosa besar. Kemudian yang kedua, tidak sering melakukan dosa kecil. Tidak pernah melakukan dosa besar. Yang kedua, tidak sering melakukan dosa kecil. Berarti seorang rawi terkadang salah. Seorang rawi terkadang salah. Ketinggalan sholat, wajar. Karena itu merupakan sifat manusiawi, lupa. Ya, wajar seperti itu. Akan tetapi mereka kemudian taubat dan berusaha untuk memperbaiki. Ini merupakan sifat rawi yang akan dipertaruhkan agamanya. Kita pernah mendengar bahwa Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah Amirul Mukminin fil Hadis, beliau katakan ra'aituhu la ayusalli fala yuhsinu salatahu fataraktu hadithahu. Aku pernah melihat ada seorang calon guru riwayat hadis, ternyata ketika salat salatnya buruk, maka aku tinggalkan hadisnya. Ini menunjukkan bahwa mereka menjadikan salat sebagai tolak ukur untuk menjadikan guru. Belum lagi mereka meriwayatkan hadis, dilihat gurunya tidak benar ini, maka tidak perlu dijadikan guru. Seperti pernyataan Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajula yatahawanu fit takbiratil ula faghsil yadaka minhu." Engkau melihat ada seorang guru yang salat takbiratul ihramnya sering ketinggalan, maka tidak perlu dijadikan guru. Bayangkan, mah ini berat sekali. Kalau zaman sekarang dipraktikkan begitu, tidak ada yang kuliah. Iya. Dan kita perlu saling mengingatkan seperti itu. Karena ini penting. Kalau seandainya thullabul ilm tidak perhatian dalam urusan sholat, maka siapa yang akan perhatian? Taib. Kemudian, taib sholat adzan dulu aja. nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali saja, maka dia dikatakan kadzdzab, pendusta. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innal kadziba alayya laisa ka kadzibin ala ghairi." Karena berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta selain atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa man haddatha anni bi haditsin yura annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibain." Orang yang menyampaikan sebuah hadis dariku dan dia sudah tahu kalau itu ada persangkaan dustanya, maka dia merupakan salah satu dari dua orang pendusta. Maka ketika seorang memiliki sifat seperti itu, maka dia bisa ditolak riwayatnya. Dan macam-macam orang memiliki penyebab untuk dikoreksi agama maupun bagaimana pembawaan mereka. Salat, perangai, perkataan dan lain-lainnya termasuk dalam kebiasaan. Sekalipun disebutkan oleh ahli hadis, terkadang uruf itu membedakan kebiasaan dan adat. Bahkan pendapat fikih juga bisa berbeda dalam memberikan penilaian. Contoh misalkan, ada yang disebut oleh ahli hadis namanya syurbun nabidh. Syurbun nabidh, antum tahu nabidh? Nabidh itu adalah air dicampur dengan kurma. Kurmanya dibiarkan sampai bercampur. Nabidh ini boleh diminum, akan tetapi apabila sudah sampai 3 hari, maka Rasulullah SAW tinggalkan. Beliau tidak minum kembali. Tapi sebagian ulama menyatakan bahwa syurbun nabidh ini tidak bagus. Tidak bagus. Sehingga Ahlul Madinah mengatakan an-nabidh itu bisa disamakan dengan khamr. Sehingga kalau ada ahli hadis minum nabidh, nabidh yang sudah tercampur ya, yang sudah tercampur dan sudah 3 hari, maka dia ditolak hadisnya karena dia melakukan keharaman. Tapi penduduk Kufah, mereka mengatakan nabidh tidak sampai seperti khamr, beda saja. Sekalipun memang ada tingkat kemabukannya, akan tetapi tidak bisa disamakan dengan khamr. Sehingga penilaian seorang ahli hadis dalam hal ini bisa berbeda. Apalagi kalau antum pelajari, sebagian ahli hadis ada yang galak. Jadi penilaiannya keras sekali. Di antaranya Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah, beliau melihat ada orang naik keledai. Beliau kemudian katakan ini tidak pantas diambil hadisnya karena pernah menunggang keledai, birzaun. Birzaun itu peranakan dari keledai dan kuda. Ya, dan ini bisa jadi di beberapa tempat dijadikan pertimbangan. Saya ingat sekali salah seorang syekh kita, kalau tidak salah Syekh Anis Tahir, mengatakan Syekh Albani ketika ngajar di Jami' Islamiyah pengen naik motor. Naik motor apa urusannya? Di sini kita bisa naik motor mau rebutan, mau apa balapan sama mobil enggak masalah. Tapi di sana naik motor merupakan aib. Jangankan perempuan, laki-laki yang terpandang sebagai tokoh tidak pantas dia naik motor. Suatu saat Syekh Albani pengen naik motor, kata Syekh Abdul Masil Abad, antum kalau naik motor negara antum terserah antum. Kalau di sini jangan, begitu. Nah, artinya khawarimul muru'ah atau yang menghancurkan kehormatan dan kewibawaan seorang diperhatikan dalam ilmu hadis. Dan antum akan dapatkan bahwa para ulama perhatian dalam hal ini. Kemudian termasuk di antaranya hafalan. Namanya dhabt binaqlil adli adh-dhabiti. Ya, orang yang kuat hafalannya. Antum melihat bahwa hadis ini dinukil kepada kita dengan hafalan para orang yang kalau dulu kita bilang Pentium 5 zaman anak masih kecil. Ya, karena Pentium itu 4. Kalau ada orang hebat sekali menghafalnya Pentium 5, sekarang sudah enggak ada apa-apanya, Pentium 5 sudah rusak semua. Tapi yang jelas hafalan model para ulama seperti itu. Pernah kita sampaikan ketika Yahya bin Ma'in ingin mengetes hafalan Al-Fadl bin Dukain. Ya, mereka bertiga dari kota Irak menuju kota Yaman untuk belajar hadis kepada Abdul Razzaq As-San'ani. Ya, 3 orang itu, Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi, kemudian Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in belajar ke Abdul Razzaq As-San'ani rahimahumullah. Ketika pulang mampir ke rumah Al-Fadl bin Dukain, kata Yahya bin Ma'in, "Ana pengin ngetes dia." Kata Imam Ahmad, "La, fa innahu sabtun." "Enggak, kamu enggak usah, kayak itu dia orangnya hebat, kuat apalannya." "Enggak, illa af'aluhu." "Aku harus kerjakan." Maka dikumpulkan hadis-hadis dari riwayat Al-Fadl bin Dukain, tapi dicampur. Dicampur dengan hadis lain yang bukan merupakan riwayat Al-Fadl bin Dukain. Kemudian baca 10 hadis dicampur dengan satu hadis yang disalahkan. Maka kata Al-Fadl bin Dukain, "Hadza laysa min hadisi fadrib alayhi." "Ini bukan hadisku, coret." "Coret." Hadis kedua dibacakan lagi, hadis ketiga atau keberapa, 10 kedua maksudnya, maka ada campuran riwayat yang lain. Kata Al-Fadl bin Dukain, "Hadza laysa min hadithi fadrib alayk." "Ini bukan hadisku." "Coret, coret." Yang ketiga, ngamuk dia. Fataqallabat aynahu, matanya berbolak-balik, ngamuk ini. Ya, akhirnya diambilnya Imam Ahmad bin Hanbal di sebelah kanannya, dipegang zira'nya, kemudian dikatakan amma hadza fa arwa'u min an yaf'ala mithla hadza. Kalau Imam Ahmad ini, dia akan hati-hati untuk melakukan perbuatan seperti ini. Kalau ini Ahmad bin Mansur Ramadi duduk di depannya waktu itu, dia lebih enggak berani lagi untuk itu. Ini kerjaan kamu kan, ditendang sampai jatuh. Maka dia bangun kemudian cium dahi dari Fadl Dukain, kemudian beliau mengatakan jazakallahu anil islami khairan famithluka yuhaddith inna makhtabartuka la rafsatuka ahabbu ilayya min safrati. Beliau katakan jazakallahu khair, engkaulah yang pantas untuk menyampaikan hadis. Aku hanya ingin mengetes kamu. Demi Allah, tendangan lebih aku sukai daripada safarku ini. Ya, artinya mereka hafalannya kuat. Zaman sekarang, ya, mahasiswa nulis skripsi sudah lupa apa yang dia tulis. Apalagi kopas-kopas saja. Ya, sampai dia enggak ngerti yang kopas mana, yang tidak kopas mana. Apalagi ujian. Ujian tulisannya bisa sama. Kayak hafalannya kuat aja. Imam Bukhari, ya, ketika ujian, titik koma bisa sama semua. Ini kopas sampai enggak sempat merubah font lagi. Ya, baik. Kemudian ini hafalan juga terkadang memiliki kelemahan dalam hafalan, tapi para ulama menganggap ada hafalan buku. Karena mereka katakan ada dhabtus sadr, ada dhabtul kitab. Dhabtus sadr hafalannya kuat. Dhabtul kitab sekalipun hafalan dia tidak terlalu kuat, akan tetapi jika dia memelihara bukunya, siyanatuhu min hinis sama'ihi ila an yarwi anhu. Jadi bukunya dijaga. Jangan sampai ada orang pinjam kemudian ada tambahannya, atau sampai hilang, atau kecampur, atau yang sebagainya. Ini semua para ulama betul-betul perhatian dengan buku mereka. Buku dihafal, dihati-hati oleh mereka, dijaga. Ketika ada tulisan yang kurang tepat, dimuqabalah. Jadi muqabalah merupakan kebiasaan para ahli hadis yang lama. Diambil buku gurunya, kemudian dibenarkan. Seperti itu. Ya, mirip seperti para ulama di zaman dulu, Imam Bukhari hafal kuat, kuat hafalannya. Sehingga dalam sebuah riwayat, Imam Bukhari ini diajak untuk keliling ke guru-guru Basrah dan Kufah. Ya, ini pernah sebut, kita sebutkan pada daurah At-Ta'rif bi Ashab Al-Kutub As-Sittah. Ya, Imam Bukhari disebutkan dalam biografinya, beliau diajak untuk keliling ke pengajian hadis, tapi beliau tidak nulis. Hatta ata ala dzalika ayyam, sampai berapa hari beliau tidak nulis. Falumna alaihi ba'da mudhi 16 yawman. Maka kami cela dia, kami kritik, kok dia tidak menulis? Sudah 16 hari tidak nulis-nulis beliau. Ini gimana mubatir waktunya? Maka kata Imam Bukhari, akhrijum ma katabtum, tulis semua yang kalian keluarkan, yang kalian semua tulis. Fa akhrajnahu fa kana zada ala 16000 hadis. Maka kami keluarkan, ternyata yang sudah kami tulis sekitar 616000 hadis. Fa qara'aha kullaha min dhahri qalbihi. Ternyata Imam Bukhari baca semua belasan ribu hadis itu dari hafalannya. Farubbama yuhkimu ba'duna kitabahu min hifdhihi. Sebagian kami membetulkan catatannya dari hafalan Imam Bukhari. Ya, jadi banyak Imam Bukhari di sini sekarang. Ya. Jadi mereka memperhatikan ketika buku mereka itu ada kurangnya, mereka betulkan. Dan ini metode penulisan belajarnya para ulama dulu. Imam Nawawi rahimahullah dalam satu hari bisa hadir 12 kajian. Dan beliau katakan, wa kuntu alliqu ma yahtaju ila ta'liq. Yang butuh untuk aku catat, aku catat. Kata Imam An-Nawawi, 12 pengajian dalam satu hari. Ya, kita dibalik. Satu kali 12 hari. Ya, itu pun masih ngantuk lagi ketika pengajian. Yang jelas, dhabtu kitab ini merupakan hal yang bisa dipertimbangkan. Ketika orang memiliki kitab yang kuat, kemudian dia membaca kitabnya, maka hadis itu bisa sahih. Ya, baik. Kemudian hadis itu alla yakuna syadzan wala muallalan. Hadis itu harus selamat dari penyakit maupun perselisihan dari riwayat yang lebih sahih. Dia tidak boleh menyelisihi, dan ini merupakan pembahasan yang paling rinci dan detail dalam ilmu hadis. Tidak semua orang bisa meneliti gampang, oh sanadnya tersambung kok, oh orangnya ini pernah ketemu dengan itu, orangnya terpercaya semua. Tidak. Karena dalam sebuah hadis bisa jadi dilemahkan karena ada tafarrud di situ. Ada orang yang tidak berhak untuk menyampaikan hadis sendirian. Orangnya tidak terpercaya, sehingga bagaimana dia meriwayatkan hadis yang tidak disebutkan oleh perawi-perawi lainnya. Misalkan Az-Zuhri punya banyak murid. Ibnu Syihab Az-Zuhri punya banyak murid. Kemudian semua murid-murid yang terkenal tidak pernah meriwayatkan. Tiba-tiba ada satu orang membawa sebuah hadis dengan beberapa, maka hadis itu bisa ditolak. Dan antum tidak usah capek-capek sekarang ingin mengetahui hadis ini ada penyakitnya atau tidak. Banyak buku-buku ilal, banyak kutubul ilal, tinggal dibuka, dipelajari saja. Ya, ini maktabah terbuka insyaallah dari jam 7 sampai jam 2. Ya, dari jam 4 sampai jam 5, dari jam 8 sampai jam 11 insyaallah. Pahalanya banyak antum baca di sana. Ya, kan antum donatur tetap. Baik. Ini merupakan gambaran secara ringkas bagaimana sebuah hadis dia bisa menjadi sahih dan inti dari pembahasan ilmu hadis itu. Sedikit ya, sedikit. Antum bisa gabungkanlah nanti. Antum yang sudah terlanjur masuk ke ahwal syakhsiyah atau hukum keluarga, silahkan sambil kalau lagi kosong, iseng atau apa, masuk ke fakultas hadis, prodi hadis, kalian belajar. Karena memang pembahasannya sedikit dan insya Allah bisa antum kuasai. Jangan terlalu pobilah. Ana sering dengar tulisan orang-orang, ana tidak mau masuk prodi hadis karena susah. Kata siapa susah? Ya, antum jangan kira mau belajar dengan enak-enakan saja. Enak-enakan itu terima laba orang habis sukses dalam jual beli. Ya, semua orang butuh kesulitan, butuh hafalan, butuh membaca dan butuh kesabaran. Maka dalam mempelajari ilmu ini kita pun perlu minta isti'anah kepada Allah Azza wa Jal agar ilmu yang kita pelajari dimudahkan, kemudian mendapat ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Ini yang dapat ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila masih kurang juga pelajari ilmunya sendiri di ilmu mustal hadis. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakannya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takuna mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan solat malam, kemudian futur, ia meninggalkannya.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Akhwat yang saya muliakan, ta'lim kita pada pagi hari Ahad yang cerah ini mengenai kewajiban bermanhaj dengan manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Apa yang dimaksud dengan manhaj? Jawabannya adalah sikap atau cara beragama atau metode di dalam memahami dan mengamalkan serta mendakwakan agama ini. Ia merupakan satu cara atau metode, itu manhaj namanya. Yang dimaksud di sini satu cara untuk memahami, tentunya dengan pemahaman yang benar dan mengamalkan, kemudian mendakwakan al-Islam. Yakni dasar hukum Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dari keduanya keluar hukum ijma'. Kemudian yang terakhir qiyas. Nah, bagaimana menerapkan, memahami dan mengamalkan serta mendakwakan kitabullah dan sunnah? Tentunya harus ada cara. Cara untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena kita tahu bahwa setiap firqah sesat yang ada di dalam Islam, rujukannya adalah, pegangannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Barangkali kita memberikan pengecualian kepada Syiah yang mempunyai keyakinan yang berbeda dari firqah-firqah sesat yang lainnya. Karena kesesatan Syiah terbit, muncul karena kezindikan, kemunafikan, kekufuran. Ia dibuat oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Jadi kesesatan Syiah itu karena zindir, karena kemunafikan, karena kekufuran. Itu asasnya. Berbeda misalnya dengan Khawarij. Kesesatannya adalah karena kejahilan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sufahaul ahlam. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Sufaha. Sufaha itu bentuk jamak dari safih. Yang artinya secara bahasa adalah orang yang bodoh, yang lemah akalnya, yang tidak mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahkan memberikan cap kepada Khawarij, mereka adalah sufahaul ahlam. Sufahaul ahlam. Sufahaul ahlam. Orang-orang yang jahil. Dan firqah yang lainnya, yang semuanya berdalil Al-Quran dan hadis. Lalu yang menyebabkan mereka sesat itu apa? Apa yang menyebabkan mereka sesat kalau mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah? Siapa yang bisa jawab? Pemahaman, tentu. Oleh karena itu ketika Khawarij membawakan sebuah ayat Al-Quran kepada Ali bin Abi Thalib, Amirul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang dari Khalifatul Rashid, bahwa tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Inil hukmu illa lillah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Maka Ali menjawab dengan jawaban yang di kemudian hari menjadi kaidah, sebagaimana telah dicatat oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya. Apa kata Ali? كَلِمَةُ حَقٍ أُرِيدَ بِهَا batil, batil. Kalimat yang hak, tetapi akan tetapi yang engkau maui adalah kebatilan. Kalimat yang engkau bawakan dari ayat Al-Quran hak, tetapi yang batil adalah pemahamanmu terhadap ayat tersebut. Maka tidak setiap orang yang membawakan kalimat yang hak dari Al-Quran dan Sunnah, dia berada di atas kebenaran kalau dia salah memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalimat yang hak harus disesuaikan dengan pemahaman yang benar. Khawarij telah membawakan sebagian dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran adalah kalimat yang hak. Ali bin Abi Thalib, Amirul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu, pemuka Ahlul Bait, sebaik-baik manusia yang berjalan di permukaan bumi saat itu, sesudah tiga khalifah, Abu Bakar dan Umar dan Uthman, dan yang terakhir dari Khulafaur Rashidin Al-Mahdiin adalah Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau menjawab perkataan hujjah Khawarij dengan satu kalimat yang patut dicatat dengan tinta emas. karena dia merupakan kaidah kalimatu haqqin, kalimat yang kau bawakan hak. Urida biha al-batil, tetapi yang kau maui adalah kebatilan. Yang batil bukan kalimat yang ia bawakan, yang batil bukan ayat Al-Quran, tetapi pemahaman khawarij terhadap ayat Al-Quran. Oleh karena itu diperlukan metode di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dan Islam secara umum. Itulah yang kita kenal dengan manhaj. Dan yang wajib kita ikuti yang berada di atas kebenaran berdasarkan nas-nas Al-Quran dan muka bumi itu. Maka mereka mengatakan, haula, mereka ini lebih baik, yakni lebih mulia dari Al-Hawariyun. Dan memang para sahabat ridwanullah alaihim jami'an khairun nas, sebaik-baik manusia, lebih mulia dari Al-Hawariyun. Padahal Al-Hawariyun adalah orang besar, orang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai pendamping yang menyertai Nabi yang mulia Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Tetapi para sahabat lebih mulia lagi, lebih besar lagi. Bukan karena fisiknya, bukan, tapi karena iman, karena takwa, karena amalnya, dan seterusnya. Luar biasa para sahabat itu. Sampai-sampai pendeta-pendeta saat itu, bukan hanya satu dua pendeta yang menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka, melihat para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang mereka tahu bahwa para sahabat termaktub sifat-sifat mereka di dalam Taurat dan Injil, dan mereka adalah orang-orang alim, mereka ulama'nya ahlul kitab, dan mereka tahu siapa sahabat. Maka keluarlah dari lisan mereka perkataan itu, bahwa para sahabat lebih mulia dari Al-Hawariyun. Dan ini hujjah yang ke-17. Tidak ada yang marah dan membenci para sahabat kecuali orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal. Orang-orang kafir sangat membenci para sahabat, karena keberadaan para sahabat itu membuat mereka marah. Karena para sahabat meruntuhkan kesyirikan mereka, mengganti dengan la ilaha illallah, memadamkan api majusi, mengganti dengan suara azan. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Walaupun manusia menolaknya, tetaplah dia Rasulullah. Berdasarkan sejumlah bukti, begitu banyak bukti-bukti ilmiah, bahwa Muhammad itu benar adanya Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yakni bersama dengan Muhammad, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, adalah bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Itu sifat para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, tarahum rukkan sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keredoannya. Perhatikan ayat yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala mempertontonkan para sahabat secara lahir dan batinnya dibuka. Ada apa di batin para sahabat itu? Di ayat ini dijelaskan. Lahirnya engkau lihat mereka rukuk dan sujud, yakni salat. salat. Yabtaguna fadlan min Allah, mereka mencari karunia Allah, pahala dari Allah, wa ridwana. Ini masalah hati. Fisiknya diperlihatkan, dipertontonkan, dan batinnya dikuak, dibuka di hadapan manusia. Kita hanya terlihat lahiriah. Batin kita tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau dibuka batin kita, ada apa di batin kita? Tapi para sahabat dipertontonkan lahir dan batinnya. Ini para sahabat, engkau lihat mereka ruku, sujud, itu secara lahiriah. Tapi apa batin mereka? Batin mereka yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Sebagian manusia ruku dan sujud bukan untuk mencari karunia dan keridhaan Allah, tapi mencari sesuatu yang lain. Mencari duniawiya. Tapi para sahabat ruku dan sujudnya ikhlas. Berarti hati mereka bersih dari kesyirikan. Luar biasa. Kata Allah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka terpancar di wajah mereka dari bekas sujud. Itulah makanya pendeta itu terkagum-kagum, bercahaya muka para sahabat itu. Ini lebih dari al-hawariyun. Kaget itu orang-orang pendeta-pendeta itu. Ini yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Mereka saksikan langsung itu. Luar biasa. Yang para sahabat penakluk dunia, semuanya bertekuk lutut di hadapan para sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan yang besar kepada para sahabat. Karena apa? Karena keimanan. Keimanan mereka. Karena keislaman mereka. Lihat. Zalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Itulah sifat mereka. Sifat para sahabat yang termaktub dalam Taurat dan Injil. Jadi ribuan tahun sebelum para sahabat lahir ke permukaan bumi ini, sifat mereka telah tertulis dalam Taurat dan Injil yang akan menyertai Nabi yang terakhir, Nabi yang mulia, Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk jin, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin, yang menyertainya termaktub dalam Taurat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tertulis dalam Taurat, dan sahabat pun tertulis dalam Taurat dan Injil. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan perkembangan, pertumbuhan para sahabat dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun terus berkembang. Kazara'in akhraja syad'ahu fa'azarahu fastaglaza fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyagidha bihimul kuffar. Lihat perkembangan pertumbuhan para sahabat terus semakin kokoh, tegak berdiri di pokoknya. Liyagidha bihimul kuffar. Keberadaan para sahabat itu membuat marah hati orang-orang kuffar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutup firman-Nya, wa'ada Allahu alladhina amanu wa'amilu salihati minhum magfiratan wa ajran azima. Dijanjikan ampunan dan ganjaran yang besar. Di dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa keberadaan para sahabat yang demikian kuatnya membuat marah orang-orang kafir. Maka tidak ada yang marah dan tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang-orang kafir dan orang-orang yang mengikuti sifat dan amal orang-orang kafir. Oleh karena itu, barang siapa yang marah dan membenci para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat yang mulia ini sebagaimana telah ditegaskan oleh Imam Malik bin Anas. Al-Imam Malik radhiyallahu rahimallahu taala, Imam Darul Hijrah, mengeluarkan hukum berdasarkan ayat tadi, firman Allah, liyaghidha bihimul kuffar. Keberadaan para sahabat itu membuat marah orang-orang kafir. Maka ayat ini sebagai bantahan bagi kaum Syiah, bagi kaum Rafidhah yang telah mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali beberapa orang sahabat yang bisa dihitung dengan jari. Maka Imam Malik mengeluarkan perkataan emasnya, man ghadha as-sahabah fahuwa kafirun bihadhihi al-ayah. Barang siapa yang marah membenci para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat yang mulia ini.

Ke-18 tadi, orang-orang munafikun telah membodohi para sahabat. Yani tidak ada yang membodohi para sahabat kecuali orang-orang munafikun. Siapa yang merendahkan para sahabat, menghinakan para sahabat, maka perjalanannya sama dengan orang-orang munafikun. Siapa yang marah kepada para sahabat, membenci para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat, maka perjalanannya sama dengan orang-orang kafirin. Siapa yang mengkafirkan para sahabat dan membodohinya dan menghinakannya, maka perjalanannya sama dengan orang-orang Syiah dan Rafidah. Yang ke-19, sabda Rasulullah SAW yang dengan tegas mengatakan, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka, kemudian yang sesudah mereka, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah tiga generasi terbaik dalam umat ini. Tiga generasi terbaik dalam umat ini, sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nabi SAW mengatakan, khairun nas, sebaik-baik manusia, seutama-utama manusia. Ya, ini tentunya sesudah generasi para nabi dan rasul adalah para sahabat, kemudian disusul oleh tabi'in, kemudian disusul oleh tabi'ut tabi'in. Inilah orang-orang mulia. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah mengikuti cara beragama mereka, agar kita berjalan bersama mereka di dalam beragama ini. Ya, akidahnya, ibadahnya, muamalatnya, dan seterusnya. Yang ke-20, Rasulullah SAW pernah bersabda pada waktu Hajjatul Wada, dan ini menjadi hujjah bahwa para sahabat telah diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan dakwah Islam, yang menunjukkan bahwa para sahabat orang-orang kepercayaan Nabi yang mulia SAW, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang benar perkataannya, orang-orang yang lurus, dan orang-orang yang dapat berdakwah dan mengajak manusia ke jalan Allah. Ini hujjah bahwa para sahabat orang mulia, orang besar, orang kepercayaan Nabi yang mulia, dan yang pertama tabligh, pertama dakwah kepada manusia adalah para sahabat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan seluruh para sahabat pada Hajjatul Wada, li ala liyuballigh ash-shahidu minkumul ghaib, ala liyuballigh ash-shahidu minkumul ghaib. Ketahuilah, hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka bertebaranlah para sahabat mengajak manusia mendakwakan Islam, dan berbondong-bondong orang masuk Islam. Karena dijelaskan oleh para sahabat, Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Nabi mereka, yang didakwakan oleh Nabi mereka, yang diajarkan oleh Nabi mereka, yang dipraktikkan oleh Nabi mereka, dan mereka menyebarkan, mendakwakan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tersebarlah tabligh ke seluruh pelosok bumi. Luar biasa para sahabat diperintah untuk tabligh oleh Rasulullah. Liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Hendaklah menyampaikan tabligh orang yang hadir sekarang kepada orang yang tidak hadir. Ke-21. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mencaci maki para sahabat, apalagi sampai mengkafirkannya, apalagi sampai mengkafirkan seluruh para sahabat seperti orang-orang Syiah, Syiah yang ada sekarang ini. Menghina Abu Bakar, merendahkan Abu Bakar, merendahkan Umar dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka mereka itu masuk dalam ayat yang tadi kita baca, liyaghidha bihimul kuffar.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kamu mencaci maki para sahabatku. "Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Kalau sekiranya salah seorang kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, adakah di antara manusia yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud? Tidak ada sampai hari ini. Andai kata ada, kalau sekiranya ada, "Ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu," tidak sampai derajat mereka satu mud. "Ma balagha mudda ahadihim," derajat para sahabat satu mud. Mud sahabatnya segini nih, sepenuh dua telapak tangan orang dewasa, satu mud. "Wala nasifahu," setengahnya juga tidak. Alangkah mulianya para sahabat itu. Semut saja tidak sampai, satu mut saja tidak sampai, apalagi setengah mut saja tidak sampai, apalagi satu mut. Tidak mencapai derajat ketinggian, kemuliaan, kebesaran para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian ke-22, para sahabat secara umum telah dijanjikan surga. Ayat yang tadi kita baca, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, surat At-Taubah ayat 100. Kemudian surat Al-Hadid ayat 10. "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah," dan seterusnya, "la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, ulaika a'zamu darajatan minal ladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir." Allah berfirman menjelaskan tentang derajat martabat para sahabat tidak sama. Allah katakan, "La yastawi minkum," tidak sama derajatnya di antara kamu, "man anfaqa min qablil fathi wa qatal," orang yang menginfakkan hartanya dan berperang sebelum kemenangan kota Mekah. Tidak sama. Sahabat yang masuk Islam sebelum kemenangan kota Mekah, menginfakkan harta mereka, berperang di jalan Allah, "ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu," mereka itu lebih besar derajatnya dari para sahabat yang menginfakkan harta mereka dan berperang sesudah kemenangan kota Mekah. Tetapi "wa kullu wa'adallahu al-husna," pada masing-masingnya Allah janjikan kepada mereka semuanya adalah surga. Al-husnah itu surga. Kepada mereka yang menginfakkan harta dan berperang sebelum kemenangan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, dan kepada para sahabat yang masuk Islam setelah kemenangan kota Mekah, menginfakkan harta dan berperang setelah kemenangan kota Mekah, walaupun berbeda derajatnya, yang pertama lebih besar derajatnya dari yang kedua, tetapi semuanya Allah telah janjikan surga. "Wallahu bima ta'maluna khabir," dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini secara umum janji Allah kepada seluruh para sahabat. Apa? Al-jannah, surga. Secara khusus Nabi SAW telah menjelaskan ada beberapa sahabat yang langsung disebut namanya sebagai calon penghuni surga. Di antaranya adalah, ini yang ke-23, 10 orang yang dijamin masuk surga. Perhatikan hadisnya. "An Abdurrahman ibn Auf, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam
Qala, dari Abdurrahman bin Auf, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Abu Bakrin fil jannah. Lihat, pertama Abu Bakar di surga, wa Umaru fil jannah, Umar di surga, wa Aliun fil jannah, dan Ali di jannah, wa Utsmanu fil jannah, dan Utsman berada di jannah. Keempat orang ini yang kita kenal dengan nama Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiin. Kemudian yang kelima, wa Talhatu fil jannah, Talha bin Ubaidillah di surga, wa Zubair bin Awam fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah. Rawi hadis, Abdurrahman bin Auf juga di surga, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga di surga, wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufair fil jannah, dan Sa'id bin Zaid juga di jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah juga di surga. Inilah 10 orang

semakin mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-24, para sahabat telah berhasil menguasai dunia membenarkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu yang singkat, belum pernah dalam satu masyarakat sepanjang sejarah perjalanan umat manusia, ada satu generasi, satu masyarakat yang dalam waktu yang sangat singkat menguasai dunia. Waktu yang sangat singkat sekali, 30 tahun kurang lebih, menguasai dunia. Para sahabat, Allah telah memberikan kekuasaan kepada mereka. Perhatikan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal saleh, bahwa Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. La yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan Allah telah tunaikan janjinya. Dan senantiasa Allah akan tunaikan janjinya kepada orang-orang yang beriman apabila mereka mengikuti perjalanan orang-orang yang beriman yang pertama kali Allah tunaikan janjinya kepada mereka, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Kama istakhlafal ladzina min qablihim وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Dan sungguh Allah telah meneguhkan bagi mereka agama Islam yang telah diredoinya untuk mereka. Maka kokohlah agama Islam itu. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Rasa takut pun diganti dengan rasa aman. Nah ini perhatikan, ya'budunani, mereka beribadah kepadaku, menyembahku, la yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak mensyirikatkanku dengan sesuatu pun juga. At-tawahid, tawahid, setiap dakwah para nabi dan rasul dimulai, diawali dengan tawahid. Dan mereka senantiasa menegakkan tauhid, tauhid dari awal sampai akhir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tauhid, tauhid yang akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang beriman ketika mereka menegakkan tauhidullah. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang kufur, kufur di sini bukan keluar dari Islam, kufur nikmat setelah Allah memberikan nikmat yang besar, kemenangan kepada mereka, keamanan kepada mereka, keteguhan dalam beragama, kemudian mereka tidak bersyukur kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Para ulama atau sebagian dari para ulama dalam menafsirkan ayat yang mulia ini menjelaskan perjalanan para sahabat setelah nabi mereka wafat pada tahun 11 Hijriah. Abu Bakar naik menjadi khalifah kira-kira 2 tahunan. Kira-kira 2 tahun. Kemudian setelah Abu Bakar, Umar kira-kira 10 tahun. Kemudian Utsman 12 tahun. Kemudian terakhir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka wilayah Islam tersebar

0: Tentang dari masyrik sampai maghrib. Allah tepati tunaikan janjinya. Kenapa? Karena mereka ya'budunani. Mereka beribadah kepadaku dan tidak mensyirikkan aku sedikit pun juga. Maka ketika orang-orang yang beriman ingin agar Allah mengulang janjinya, menunaikan janjinya kembali, maka mereka harus menegakkan tauhidullah. Tauhid hanya kepada Allah kita beribadah dan tinggalkan, jauhi segala bentuk kesyirikan dan ittiba'ur rasul serta mengikuti manhaj yang sangat agung ini, manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'a. Yang ke-25, perjalanan orang-orang mukmin yang paling kuat ukhuwah Islamiyahnya, dan ini terbukti dalam sejarah, terbukti dalam nas-nas Al-Qur'an, terbukti dalam hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ukhuwah Islamiyahnya itu sangat kuat sekali. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Yang terakhir ke-26, bahwa ayat barang siapa yang memusuhi Rasul sudah nyata baginya kebenaran, niscaya akan kami sesatkan dia. Tidak begitu. Ya. Allah tidak cukupi sampai di situ. Tetapi Allah Subhanahu wa taala iringi dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, yaitu para sahabat. Maka tertibnya adalah Al-Qur'an dan sunnah menurut manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Barangkali ini ikhwan dan akhwat yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan selanjutnya kita istirahat bareng 10 menit dan kemudian kita akan bersoal jawab insyaallah taala. Walhamdulillah rabbil alamin.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan salat maghrib, maka pertanda waktu salat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ketika langit mendung,
5: awan hitam sudah ada di atas kita.
6: Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana idza ra'a nashi'an fi ufukin taraka 'amalahu wa in kana fi salatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu yang menakutkan di langit mendung yang sangat gelap, beliau tinggalkan semua aktivitasnya sampai pun ketika beliau sedang salat. Ketika mendung, di saat banyak sahabat merasa bahagia, merasa gembira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru merasa sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
7: Nah, yang jadi masalah, mayoritas orang ketika mendung itu anggap biasa, apalagi kalau sudah hujan setiap hari.
8: Ustaz, jangan hiperbolis lah Ustaz. Kemarin juga hujan enggak ada masalah apa-apa. Seminggu ini mendung tenang-tenang aja. Hadirin jangan remehkan. Ini yang bahaya. Merasa aman dari murka Allah, merasa aman dari bencana yang Allah bisa timpakan kepada kita sewaktu-waktu. Bukankah ini yang ditekankan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 97, 98, 99 ketika Allah berfirman,

0: min ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Apakah penduduk negeri itu berpikir, merasa aman dari murka, dari bencana yang bisa Allah turunkan kepada mereka ketika mereka sedang tidur di malam hari? Jangan pernah merasa aman dari murka Allah. Jangan pernah merasa aman. Kalau Allah tutup konteks ini dengan mengatakan, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari murka Allah, bencana yang Allah turunkan? Fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari bencana Allah, murka Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Artinya, ketika kita hidup dengan pola merasa aman dari murka Allah, padahal setiap hari berdosa terus, berdosa terus, berdosa terus, maka Allah pastikan kita akan merugi di dunia maupun di akhirat. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja.
1: Perlu kita pahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan berbagai macam tanda kekuasaannya, peristiwa-peristiwa besar itu, tujuan besarnya adalah agar kita takut kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah aku mengirimkan ayat-ayat tanda kekuasaanku kecuali untuk menakut-nakuti mereka. Maka tujuan besar Allah ciptakan, Allah tunjukkan kepada kita berbagai macam fenomena alam yang luar biasa adalah agar kita takut kepada penciptanya.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
1: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi
0: ala. Allah akan berikan kecukupan bagi
2: wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligh amri qad ja'ala Allah kulli shay'in qadra.
1: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.

0: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
1: Tawakal itu bukan malas. Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Inkirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Berintilah di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada khalik anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kebaikan-kebaikan dan nikmat besar yang dianugerahkan-Nya kepada kita semua, utamanya nikmat yang berhubungan dengan urusan agama, nikmat dalam iman. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa la yuhib, wa la yu'ti imana illa man yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia perhiasan harta dan kedudukan dunia kepada semua orang yang dicintainya maupun tidak dicintainya. Tetapi untuk urusan iman, Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Sehingga seseorang yang telah mengenal petunjuk Islam, kemudian ada perhatian terhadap iman, maka semua nikmat yang besar telah terkumpul pada dirinya. Seseorang yang diberikan kemauan untuk mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengusahakan perbaikan agamanya dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah orang-orang yang insya Allah dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi ahlu sunnah ini menjadikan seorang muslim terkumpul pada dirinya semua hidayah, lengkap sempurna terkumpul pada dirinya semua hidayah. Karena kata para ulama, hidayah itu ada dua macam. Ada hidayatun ila tariq, ada hidayatun fit tariq. Hidayah untuk mengenal jalan Islam, ini adalah hidayah untuk mengenal agama Islam, masuk Islam. Di dalam jalan Islam kita butuh hidayah agar bisa menempuhnya dengan benar. Sama orang yang telah mengetahui dari peta perjalanan, oh jalurnya adalah di sini. Untuk pergi ke tempat ini dia harus menempuh jalur ini. Nah, dalam perjalanan dia juga harus dapat petunjuk. Untuk menghindari macet dia harus kemana jalannya. Untuk menghindari jalan yang berlubang, jalan yang bisa membawa dia kepada kecelakaan misalnya. Hidayah yang kedua ini diistilahkan oleh para ulama sebagai hidayatun fitorik, hidayah di dalam jalan, supaya dia tidak keluar dari jalur yang benar. Makanya mengenal Islam kemudian mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dua nikmat yang sulit untuk dibedakan mana yang lebih besar di antara dua nikmat ini. Oleh karena itu salah seorang imam ahlu sunnah dari kalangan tabi'in, Abu'l-Aliyah rahimahullah ta'ala, pernah mengatakan,
ni'matani la adri ayyuhuma a'zham, al-islamu wa sunnah. Ada dua nikmat yang aku tidak tahu mana yang lebih besar di antara keduanya, yaitu nikmat mengenal Islam dan yang kedua nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Karena kita semua mengetahui tidak ada seorang pun di antara hamba Allah yang paling sempurna dalam mewujudkan penghambaan diri kepadanya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya dibandingkan kamu sekalian. Jadi tidak ada jalan untuk bisa meraih takwa kepada Allah kecuali dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Kata para ulama, kullu tariqin masdud, semua jalan tertutup. Semua jalan yang akan menyampaikan kepada ridha Allah tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu-satunya jalan yang lurus yang akan menyampaikan kita kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ini merupakan kewajiban setiap muslim, tuntutan iman yang paling tinggi. Orang yang tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka dia tidak punya iman. Ibadah kepada Allah yang tidak dilandasi dengan cinta, ibadah yang tidak diterima. Karena ibadah itu bukan cuma gerakan, ibadah itu artinya menghambakan diri, yang di situ ada unsur, dua unsur besar, ketundukan dan kecintaan. Pengertian ibadah seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah, sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap tunduk merendahkan diri kepada Allah. Makanya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini merupakan puncak dari keimanan. Kita ketahui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga sifat, tiga perkara yang barang siapa memilikinya, dia akan merasakan manisnya iman, kesempurnaan iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dengan dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya atau yang paling dicintainya melebihi apapun yang ada di dunia ini, melebihi apapun yang selain dari keduanya. Inilah kedudukan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah sekarang yang berhubungan dengan tema kajian kita di pagi hari ini, jangan hanya mengaku cinta. Karena setiap orang bisa mengaku cinta, cinta itu harus ada buktinya. Dulu di masa Arab Jahiliyah, ya,
di masa Arab Jahiliyah ada seorang perempuan cantik yang namanya Laila. Karena setiap orang ingin dekat dengannya dan bangga kalau punya hubungan dengannya, maka setiap orang mengaku punya hubungan khusus dengannya. Tapi ternyata ketika ditanyakan kepada yang bersangkutan, si Lailanya mengingkari. Kita ketahui di masa-masa Arab Jahiliyah itu kalau orang mengungkapkan cinta itu dengan bahasa-bahasa syair yang dulu sampai ya digantungkan di Ka'bah untuk nanti dinilai siapa syairnya yang paling tinggi, berarti sukunya yang paling menang dalam segi bahasa Arab. Di antaranya adalah syair yang berhubungan dengan Laila. Seorang penyair yang mengungkapkan hal ini ketika banyak orang yang mengaku punya hubungan dengan Laila, akhirnya dia mengatakan, wa kullun yadda'i wasalan bi Laila wa Laila la tukirru lahum bidzak. Masing-masing orang mengaku punya hubungan khusus dengan Laila, padahal Laila tidak pernah membenarkan hal tersebut. Jadi di kalangan orang Arab Jahiliyah pun sudah dikenal setiap pengakuan cinta itu harus ada bukti. Harus ada buktinya. Bisa jadi orang yang mengaku, ya mungkin sungguh-sungguh dia mencintai. Tapi permasalahannya apa bukti dia itu benar-benar mencintai? Yang kedua, apakah yang dicintainya membalas cintanya? Supaya tidak apa namanya dalam bahasa Indonesia, tidak bertepuk sebelah tangan. Meskipun bertepuk tangan itu ya tidak diperbolehkan menurut sebagian dari para ulama. Ala kulli hal, dalam istilah kita, supaya tidak bertepuk sebelah tangan. Yang mengaku cinta harus menunjukkan bukti, yang dicintai harus menerima cinta tersebut, supaya dua-duanya saling mencintai. Supaya dua-duanya saling mencintai. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, ya, di Madinah ada Gunung Uhud. Kita pernah dengar kan Gunung Uhud. Ini gunung makhluk yang kita katakan benda mati, tapi dia mencintai orang yang beriman, dan orang yang beriman pun mencintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Bayangkan gunung saja bisa saling mencintai dengan manusia. Karena tentu kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada makhluk ini. Nah, jadi sekarang pengakuan cinta di kalangan manusia telah diketahui bahwa setiap pengakuan itu harus ada buktinya. Karena kalau setiap orang mengaku lantas diterima, berapa banyak pengakuan-pengakuan yang akan diucapkan oleh manusia padahal tidak ada buktinya. Dalam peradilan Islam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan beberapa ketentuan dalam hal pengakuan. Lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a qaumun amwalan nas walakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Seandainya semua orang yang mengaku menuntut diberikan dengan tuntutannya, maka akan banyak orang yang mengaku itu hartaku padahal hartanya orang. Iya kan? Tetapi dalam peradilan Islam, al-bayyinah, harus ada bukti bagi orang yang mengaku, bagi orang yang menuntut. Wal yaminu 'ala man ankar, sedangkan orang yang mengingkari dia harus bersumpah di depan hakim. Inilah Islam. Sesuatu harus ada buktinya. Makanya dalam hal ini mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, saya pikir setiap orang yang menisbatkan diri kepada Islam mesti mengakuinya. Sampai pun orang-orang munafik.
Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada siapa? Kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Siapa mereka ini? Yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah, orang-orang munafik. Di surat Al-Munafikun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, utusan Allah, dan Allah Maha mengetahui engkau adalah utusannya. Tetapi Allah bersaksi sesungguhnya apa? Orang-orang munafik benar-benar pendusta. Jadi biar orang munafik pun mengakui. Makanya agama Islam menurunkan ketentuan dalam agama ini, dalam petunjuk Allah, untuk menilai pengakuan manusia sekaligus untuk membuktikan benar tidaknya pengakuan tersebut. Ya, orang mencintai bisa salah dalam mengungkapkan cintanya. Makanya tidak semua orang yang mengaku mencintai diterima cintanya. Dalam kehidupan manusia seperti itu, berlaku dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang pengakuan cinta manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang kita kenal bersama, surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Rasulullah kepada semua manusia, umumkan kepada semua orang, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam membuktikan cinta tersebut kepada Allah. Niscaya kalau kamu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa orang yang mengaku mencintai Allah dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah SAW? Karena yang paling sempurna dalam mewujudkan cinta kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah adalah siapa? Rasulullah SAW, sudah kita bahas tadi hadisnya. Aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Karena Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang paling dicintainya. Bahkan di antara para nabi dan para rasul, Rasulullah SAW adalah kekasih Allah yang paling dekat. Di antara para nabi dan para rasul, Allah hanya menjadikan dua khalil, kekasih terdekat, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih terdekatnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih terdekatnya. Makanya, kenapa dalam banyak ayat Al-Quran kita diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim? Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah, ikutilah agamanya Nabi Ibrahim yang lurus dan tidak, dia tidak melakukan perbuatan syirik. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, maha benar Allah, maka ikutilah kalian agamanya Nabi Ibrahim
yang lurus dan selalu cenderung kepada tauhid, dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi ittiba, mengikuti orang yang dicintai oleh Allah, orang yang telah terbukti benar dalam menunjukkan kecintaan kepada Allah, ini adalah bukti cinta yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin kita pernah dengar, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir tentang firman Allah surat Ali Imran ayat ke-31 ini, ayat ini dikenal di kalangan para ulama dengan istilah ayatul imtihan, ayat yang merupakan penguji, ayat yang merupakan penguji, pengetes. Al-Hasan Al-Basri ketika mengomentari ayat ini mengatakan, idda'a qaumun mahabbatallahi fa anzalallahu hadhil ayah. Ada orang-orang yang mengaku mencintai Allah, maka Allah menurunkan ayat ini untuk menguji benar tidaknya pengakuan cinta mereka. Ayatul imtihan. Siapa saja yang mengaku mencintai Allah harus dites dengan ayat ini. Makanya sudah kita bahas tadi, semua orang bisa mengaku, semua orang bisa berkoar-koar menisbatkan diri kepada Islam, mengatasnamakan perjuangan Islam, mengatasnamakan mencintai Islam. Tapi buktinya, apakah dia mengamalkan Islam sesuai dengan keridhaan Allah, sesuai dengan kecintaan Allah yang semuanya telah dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya, beliau berkata, dan ucapan ini ucapan yang sangat indah untuk menjadikan kita punya patokan dalam menilai pengakuan masing-masing manusia. Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyyati fa huwa kadhibun fi da'wahu. Ayat yang agung ini, ayat yang mulia ini merupakan hakim pemutus, merupakan hakim pemutus bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah tapi dia tidak mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah, maka dia diputuskan, dihukumi berdusta dalam pengakuannya, tidak diterima, tertolak dalam pengakuannya. Jadi subhanallah, dengan kaidah ini kita gampang beristirahat untuk menilai setiap pengakuan. Setiap orang pasti akan membawakan di hadapan kita tawaran-tawaran Islam yang benar, perjuangan Islam. Inilah amal yang mendekatkan kepada Allah. Oh, ini zikir bisa diampuni dan seterusnya. Tinggal gampang menilainya, cocokkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalilnya atau tidak? Kalau tidak, maka tertolak. Kalau ada dalilnya, maka kita ikuti. Makanya ini juga yang menjadi patokan kita dalam menilai ya pengakuan di sebagian masyarakat kita. Ketika mereka menyebutkan orang-orang yang aneh, dia adalah wali Allah. Sebagian orang ya itu menyebutkan ada orang-orang yang lebih pantas dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai wali Allah. Dan subhanallah, kalau kita baca buku-buku orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada pemahaman ya yang mengatas mereka mengatakan yang mengikuti pemahaman ini adalah wali, itu aneh. Ada sebuah buku dalam bahasa Arab yang menyebutkan tentang kisah-kisah para wali, katanya wali dalam tanda kutip ya. Di antara wali itu ada yang ketika dia berkhutbah Jumat selalu dalam keadaan telanjang bulat.
Masya Allah. Ini luar biasa. Ini wali dari mana ini? Nah? Dalam keadaan telanjang bulat, wali syaitan. Sampai katanya seperti itu. Ya, yang saya pernah dengarkan cerita dari teman, ada yang seperti itu. Ada di pondok pesantren tertentu, pemilik pondok itu punya seorang adik yang dia kayaknya tidak waras atau betul-betul tidak waras. Kalau dia kedatangan tamu, selalu dikunjungi tamu rumahnya, dia keluar dalam keadaan telanjang. Itu wali. Kemudian dia merokok, puntung rokoknya dibuang, kemudian diperebutkan oleh orang-orang. Sampai sebagian orang langsung mendapatkan puntung itu, kemudian disuruh anaknya yang menghisap rokok tersebut supaya mendapatkan berkahnya. Ini keyakinan-keyakinan yang berkembang di masyarakat kita. Kebodohan yang sangat. Wallahi, orang yang berakal saja tidak akan mengatakan orang ini orang waras. Bagaimana dia menjadi wali? Jadi, di masyarakat kita berkembang pemahaman seperti itu. Kadang-kadang hanya karena melihat keanehan. Khawarikul adah. Ada orang melakukan keanehan, dianggap dia wali Allah. Kita ketahui, para ulama telah menjelaskan kepada kita, kalau masalah keanehan-keanehan, ada orang yang bisa terbang, bisa berjalan di atas laut, ini tidak perlu orang Islam melakukannya. Bisa dengan bantuan jin-jin kafir. Bisa bantuan dengan jin-jin kafir. Makanya perkara seperti ini bukan menunjukkan kebaikan. Sampai-sampai yang terkenal pernyataan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, waktu dia mengomentari ucapannya Imam Al-Laits, Al-Laits Ibn Sa'ad Al-Misri, yang mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' fala tusaddiquhu, fala tusaddiqhu hatta ta'ridha amrahu ila kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau kamu melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, jangan langsung dibenarkan sebagai wali Allah sampai kamu bandingkan urusannya, hadapkan perkaranya di hadapan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Imam Syafi'i mengatakan qasar al-Laits. Imam al-Laits masih kurang. Sampai pun kalau dia berjalan di atas air dan terbang di udara, ya, tidak bisa dibenarkan sampai dihadapkan urusannya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi setiap pengakuan atau keanehan yang ditampakkan itu bukan merupakan perkara yang menunjukkan Islam. Kita semua ketahui dari berita atau apa yang kita baca, orang-orang kafir pun ada orang-orang yang main sulap, kemudian menggunakan jin, melampakkan yang aneh-aneh. Ini perkara yang biasa, dengan bantuan jin-jin kafir ini bisa terjadi. Makanya orang-orang muslim atau orang-orang yang beriman tidak akan tertipu dengan penampilan-penampilan seperti ini. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari ayat tadi, cinta kepada Allah dibuktikan dengan semangat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya orang-orang yang dipilih untuk semangat belajar sunnah bersyukur kepada Allah. Wallahi, tidak semua orang yang mengaku mencintai Allah diterima pengakuannya. Orang yang punya keinginan mengikuti sunnah, berarti Allah subhanahu wa ta'ala telah muliakan dia. Peluangnya untuk mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar. Ingat, semangat mengikuti sunnah, semangat belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki diri dan mengamalkannya dalam kehidupan, ini merupakan bukti iman. Tidak sembarang orang diberikan taufik untuk semangat mempelajari dan mengamalkan sunnah. Hanya orang-orang yang beriman yang dipilih. Sudah kita bahas, ini merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Dan anugerah Allah dikhususkan kepada orang-orang yang dipilihnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki, siapa yang dipilihnya. Makanya bersyukurlah kepada Allah kalau kita diberikan kemauan untuk belajar sunnah dan berusaha untuk mengamalkannya. Karena ini merupakan bukti iman yang benar dalam hati seorang muslim. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
sebuah ayat yang kita kenal bersama dalam surat Al-Ahzab tentang keteladanan yang ada pada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan, panutan kebaikan, suri teladan yang baik bagi diri kalian wahai orang-orang yang beriman, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, balasan kebaikan di sisi Allah, dan mengharapkan hari akhir, kemuliaan di hari akhir, dan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat yang mulia ini, sering kita baca, tapi ternyata memiliki satu faedah yang sangat tinggi. Pertama apa? Contoh yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah disebut sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Berarti tidak mungkin mendapatkan kebaikan orang yang tidak mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bilang tadi, semua jalan tertutup. Semua jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya semakin banyak orang belajar sunnah dan mengamalkannya, berarti semakin banyak kebaikan yang dikumpulkan pada dirinya. Semakin menjadikan dirinya sempurna mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat, petunjuk itu kita perlu sempurnakan dalam diri kita, baru kita dianugerahkan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang selalu mempelajari, mengikuti petunjuk kami, kami akan tambahkan untuknya petunjuk, kemudian kami berikan ketakwaan baginya. Makanya ketika ada orang merasakan iman saya lemah, kuatkan dengan belajar petunjuk. Motivasi saya dalam kebaikan kenapa tidak kuat? Karena kita katakan petunjuk Anda belum sempurna. Terus belajar, akan disempurnakan, baru diberikan ketakwaan. Caranya seperti itu. Jadi kalau awal-awal kita belajar, semangat kita belum kuat, tambah terus, belajar terus, berdoa terus kepada Allah agar ditambahkan petunjuknya. Setelah itu disempurnakan, wa atahum taqwahum, kemudian Allah berikan ketakwaan kepadanya. Itu faedah yang pertama. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Berarti semakin banyak orang mengikutinya, semakin banyak dia mengumpulkan kebaikan pada dirinya. Faedah berikutnya yang tidak kalah besarnya dengan faedah ini, yang terdapat dalam ayat ini, yaitu apa? Semangat mengikuti atau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini disebutkan untuk orang-orang yang khusus. Siapakah mereka?

Maka mereka liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, rahmat Allah dan balasan kemuliaan di hari akhir. Coba lihat, berarti ini berhubungan dengan iman. Orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, apakah mungkin dia orang yang tidak beriman? Tidak mungkin kan? Orang yang mengharapkan balasan kemuliaan di hari akhir, apakah mungkin dia orang yang tidak beriman? Tidak mungkin kan? Berarti kalau kita gandengkan ayat ini dengan faedah yang kedua ini, mengandung makna orang-orang yang semangat mengikuti sunnah, motivasi dia dalam yang mendorong dia untuk semangat mengikuti sunnah adalah keimanannya kepada Allah. Berarti semangat mengikuti sunnah itu merupakan bukti iman. Yang ini Allah subhanahu wa ta'ala hanya berikan kepada orang-orang yang beriman, yang punya pengharapan kepada perjumpaan dengan Allah, kepada rahmat Allah, dan takut kepada azabnya di hari akhir. Jadi subhanallah, semangat mengikuti sunnah ini merupakan bukti iman, merupakan peluang untuk meraih kesempurnaan iman. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Taisir Karimi Rahman ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, wa hadhihi al-uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yarjullaha wal yawmal akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khawfi iqabihi hadha alladhi yadfa'uhu ala ta'assi bin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Contoh teladan yang baik yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW hanya akan ditempuh dan hanya akan diberi taufik untuk mengikutinya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka keimanan yang mereka miliki, pengharapannya terhadap pahala Allah dan ketakutannya terhadap azab Allah, inilah yang memotivasi diri mereka untuk semangat meneladani Rasulullah SAW. Jadi teladan Nabi SAW itu hanya diberikan taufik untuk mengikutinya bagi orang-orang tertentu. Subhanallah. Antum semua, kita semua berharap dan kita bangga dengan hidayah untuk mengikuti sunnah, karena dalam ayat ini hidayah tersebut dikaitkan dengan iman, dan ini merupakan taufik yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Jadi luar biasa, ini menjadi motivasi bagi orang-orang yang semangat belajar sunnah. Ternyata apa yang mereka lakukan, apa yang Allah berikan kepada mereka, benar-benar merupakan pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak Allah berikan kepada semua manusia. Nah, oleh karena itulah, ini merupakan bukti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in adalah orang-orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi cinta yang ada pada diri mereka tidak diwujudkan dengan melakukan amal yang mendatangkan kemurkaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Masalah penghormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang seorang itu dihormati dengan cara orang-orang berdiri ketika dia datang. Itu diancam dengan neraka dalam sebuah hadis yang sahih. Sangat disayangkan ini masih banyak berlaku di masyarakat kita ya. Sampai anak sekolah pun seperti itu ya kan. Kalau datang apa? Suruh bersiap, hormat, berdiri semua ya, begitu ya. Ini diajarkan di sekolah-sekolah sampai pun di kalangan anak-anak yang masih kecil. Ini dilarang dalam hadis yang sahih. Man sarrahu an yatamatsala lahu ibadullahi bil qiyam falyatabawwa maqadahu minan nar. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang suka orang-orang menghormati dia dengan berdiri, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Makanya para sahabat, mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, mereka ingin hormati. Jadi selain mengucapkan salam, mereka ingin melakukan penghormatan. Tapi tidak ada yang berani berdiri karena mereka tahu Rasulullah SAW sangat
membencinya.

Ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengungkapkan hal ini. Maka na ahadun ahabba ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu. Tidak ada seorang pun yang paling dicintai oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yakumu hina ra'auhu ya'ti. Tidak ada seorang pun yang berdiri untuk menghormati beliau ketika beliau datang. Lima arafu min karahiyatihi lidzalik, karena mereka tahu Rasulullah SAW tidak menyukai perbuatan tersebut. Rasulullah SAW tidak menyukai perbuatan tersebut. Makanya penghormatan, penghargaan, pemuliaan kepada Allah dan Rasulnya SAW tidaklah dilakukan dengan apa yang berlaku di kalangan manusia. Tidak dilakukan dengan apa yang disukai oleh orang perorangan. Tapi sumbernya adalah petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, jadi kita ingat landasan Islam kita dua kalimat syahadat. La ilaha illa asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dua-duanya benar-benar merupakan landasan dalam artian yang sesungguhnya. Dua-duanya saling berkaitan erat. Dan makna keduanya inilah yang merupakan makna jalan yang lurus, kata para ulama. Syahadat yang pertama, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Ini menetapkan bahwa ibadah, penghambaan diri itu tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Ibadah lahir dan batin, baik itu cinta, takut, pengharapan, ketundukan, tawakal, hanya untuk Allah. Ibadah-ibadah yang lahir tentu seperti sholat, berkurban, bersedekah, dan yang lainnya hanya diperuntukkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Syahadat yang kedua, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini mengandung konsekuensi bahwa dalam menunaikan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kita hanya semata-mata mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah dan dipraktikkan dengan sempurna oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah itu untuk Allah dan asal pensyariatannya dari Allah. Itulah ibadah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya katakan tadi, sebagian dari para ulama sewaktu menyebutkan definisi jalan yang lurus, siratal mustaqim, seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengartikannya dengan dua kesimpulan, tersimpul dalam dua kalimat. Jalan yang lurus itu adalah tauhidul ibadah wa tauhidul mutabah. Tauhidul ibadah, mengesakan Allah dalam beribadah. Tauhidul mutabah artinya hanya mengkhususkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan yang diikuti dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna ittiba yang benar. Makanya semua bentuk amal yang dianggap baik dalam pikiran manusia, yang dianggap luar biasa dalam penilaian sebagian orang, kalau tidak dicontohkan dalam petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut tidak diridhai, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal tersebut tertolak. Ini makna ibadah yang ternyata berkaitan erat dengan konsekuensi dari pengucapan kita terhadap dua kalimat syahadat yang merupakan landasan Islam. Maka oleh karena itulah ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah, kita ingat baik-baik bahwa inilah landasan Islam kita. Inilah yang harus selalu kita perhatikan dalam setiap kita mengkaji dan mempelajari pemahaman Islam yang benar. Oleh karena itu, ya, saya akan menutup ceramah ini dengan sebuah kisah yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Saya menyangka kisah ini juga tidak asing bagi kita, ya.
Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah menceritakan ada tiga orang sahabat yang datang berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada istri beliau bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di rumah. Karena waktu di masjid kelihatan ibadahnya beliau, yakni bagaimana sholat malamnya, bagaimana beliau berpuasa sunnah, bagaimana waktu bergaul dengan keluarganya. Diceritakan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sholat malamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sholat malam yang paling sering adalah di sepertiga malam yang terakhir, berarti di awal malam beliau tidur, tidak sholat malam suntuk. Kemudian masalah puasa sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang tidak. Puasa Senin Kamis dan puasa-puasa sunnah yang lainnya, tapi kadang-kadang juga tidak, selain puasa Ramadan. Kemudian dengan keluarga, beliau bergaul selayaknya manusia normal lainnya. Ketiga sahabat ini saking semangatnya disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, falamma ukhbiru bihi ka'annahum taqalluha. Setelah diceritakan tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah mereka menganggapnya sedikit. Jadi ingat, sejak zaman dahulu ada orang-orang yang semangatnya tinggi sampai ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dianggap kurang. Coba bayangkan kalau seandainya ibadah itu disyariatkan kepada akal manusia, perasaan manusia, kemauan manusia, sudah berapa banyak ibadah yang akan ditambah-tambah dalam Islam. Di zamannya Nabi saja sudah ada orang yang menganggap sedikit ibadahnya Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Orang yang pertama di antara yang ketiga ini mengatakan, mereka semua memberikan alasan, aina nahnu min Rasulillah SAW. Memang kita ini tidak ada bandingannya dibandingkan Rasulullah SAW. Beliau telah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang, sehingga wajar ibadahnya sedikit. Kalau kita karena belum diampuni, ya kita harus lebih. Jadi ada orang yang punya pemikiran seperti itu. Sehingga orang yang pertama di kalangan mereka mengatakan, amma ana fa aqumul laila wa la arqudu abadan. Kalau saya mulai saat ini saya akan sholat semalam suntuk, tidak mau tidur. Orang yang kedua mengatakan, wa amma ana fa asumu dahra wa la uftiru abadan. Kalau saya ingin berpuasa tiap hari. Ramadan bukan Ramadan, pokoknya puasa terus. Orang yang ketiga mengatakan, wa amma ana fa'atazilun nisa'a wa la atazawwaju abadan. Adapun saya, maka saya akan menjauhi perempuan dan tidak mau menikah selama-lamanya, supaya bisa konsentrasi ibadah. Ini ungkapan ketiganya. Ternyata ucapan ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka bertiga dipanggil. Singkat cerita, mereka ditegur dengan teguran yang keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama wallahi inni la atqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Ketahuilah demi Allah, akulah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kamu sekalian. Walakinni, tapi bersamaan dengan itu, saya melakukan salat malam tapi juga ada tidurnya, tidak salat semalam suntuk. Saya berpuasa tapi diselingi juga dengan tidak berpuasa, untuk puasa-puasa yang sunnah. Wa atazawwaju nisa, saya juga menikah, berkeluarga selayaknya manusia normal lainnya. Dan beliau bersabda di akhir hadis ini, faman ragiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan petunjukku, cara-caraku beribadah kepada Allah, tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Coba lihat, ini batasan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi patokan. Siapa yang tidak suka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak merasa cukup, berarti dia bukan golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin dia adalah orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga sahabat ini akhirnya tidak jadi melakukannya. Ingat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, ini merupakan ancaman yang menunjukkan perbuatan tadi kalau dilakukan adalah dosa besar. Padahal kita perhatikan apa yang akan dilakukan oleh ketiga sahabat ini, apakah perbuatan yang terlihat
kalau hanya sepintas dengan pemikiran dan perasaan kita jelek? Jawabannya tidak. Bayangkan orang yang mau sholat semalam suntuk, siapa yang mengingkari? Sepintas kita anggap, wah luar biasa, ini ibadahnya orang-orang yang sekelas wali. Ya, wali ada kelasnya, ada kelas 1, kelas 2, begitu mungkin ya. Wali kelas maksudnya, begitu. Ini ibadahnya orang yang sekelas wali. Yang kedua, orang yang ingin setiap hari puasa. Yang ketiga, orang yang tidak mau menikah, hanya ingin beribadah saja. Kalau dengan pemikiran sepintas baik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya dengan keras, "Bukan umatku orang yang melakukan ini." Berarti apa? Meskipun ibadah itu dianggap baik dengan akal dan perasaan, kalau tidak ada contohnya, kalau dilakukan bukan mendatangkan kebaikan, malah justru menjauhkan orang tersebut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dianggap bukan termasuk golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ibadah itu tidak bisa dijadikan sandarannya pertimbangan akal dan perasaan. Yang kedua, ibadah itu tidak cukup cuma dengan ikhlas saja. Karena memang ikhlas merupakan syarat diterimanya amal, tapi itu adalah salah satu syaratnya. Itu adalah amalan hati, sedangkan anggota badan manusia juga harus memenuhi kriteria diterimanya amal. Yang kedua yaitu harus amalan tersebut sesuai dengan petunjuk dan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dengan ini kesimpulan dari ceramah atau nasihat yang saya sampaikan di pagi hari ini, ya, pengakuan cinta itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bagaimana kita sungguh-sungguh dalam mengungkapkannya dan ada bukti nyata yang menunjukkan benarnya cinta tersebut. Makanya sedikit di atas sunnah lebih baik daripada banyak di atas penyimpangan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naudzubillahi min dzalik. Maka inilah nasihat yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Pemerhati Rojak Kendari mukumullah ikhwatal iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajmain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur wa

0: konsultasisyariah.com agar mudah salat subuh berjamaah. Pertanyaan: bagaimana caranya agar salat subuh terasa ringan? Karena tak jarang saya tidak mendengar adzan, padahal jarak masjid tidak terlalu jauh dengan rumah saya. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Bagi sebagian orang, salat subuh berjamaah di masjid adalah hal yang ringan. Bahkan dia merasa hidupnya ada yang kurang ketika dia tidak bisa mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid. Jika Anda termasuk dalam kategori ini, Anda layak untuk bersyukur. Kebalikannya, ada orang yang sangat kesulitan salat subuh berjamaah di masjid. Butuh perjuangan yang luar biasa untuk bisa bangun subuh. Jika Anda masuk kategori ini, bersabarlah untuk terus berjuang. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang artinya, orang-orang yang berjihad di jalan kami, sungguh akan kami berikan petunjuk kepada mereka untuk istiqomah di jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Ibnul Qayyim memberikan catatan ketika menyebutkan ayat ini. Allah menggandengkan antara hidayah dengan jihad atau perjuangan. Karena itu, manusia yang paling sempurna hidayahnya adalah manusia yang paling besar perjuangannya. Beliau melanjutkan, jihad yang paling wajib adalah jihad mendidik jiwa, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, dan jihad untuk zuhud terhadap dunia. Siapa yang bisa berjihad menghadapi empat hal ini di jalan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepadanya jalan untuk menggapai ridhonya, yang akan mengantarkan ke surganya. Semakin besar perjuangan Anda untuk bisa melaksanakan jamaah salat subuh, semakin besar pula peluang untuk dimudahkan mendapatkan hidayah kebaikan, termasuk salat subuh berjamaah. Tips bangun subuh. Selanjutnya ada beberapa sarana yang bisa kita gunakan untuk membantu kita agar bisa bangun sebelum subuh. Pertama, kuatkan tekad untuk bangun subuh. Anda bisa membaca mengenai keutamaan salat subuh berjamaah di masjid. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh berjamaah. Kedua, hindari bergadang dan tidurlah di awal malam. Batasi maksimal bergadang sampai jam 22 atau lebih bagus lagi jam 21. Ketiga, berwudu sebelum tidur. Ada keistimewaan yang luar biasa untuk orang yang berwudu sebelum tidur. Di samping ini akan membantu kita untuk bangun sebelum subuh. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahira bata fi syi'arihi malak, falam yastaikil illa qala al-malak, Allahumma ighfir li 'abdika fulan, fa innahu bata tahira." Yang artinya, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya, dan tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si Fulan, karena tidur dalam keadaan bersuci." Hadis riwayat Ibnu Hibban yang disahihkan Syu'aib Al-Arnaut dan Al-Albani. Keempat, jangan lupa pasang waker atau alarm di jadwal sesaat sebelum subuh. Ini bukti bahwa Anda serius ingin bangun subuh. Kelima, jangan lupa membaca zikir sebelum tidur. Akhiri hari Anda dengan ucapan kebaikan sebelum tidur. Anda akan dijaga malaikat. Dari Jabir bin Abdullah dinyatakan, apabila manusia berbaring di pembaringannya, yaitu akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, akhiri malammu dengan kebaikan. Sedangkan setan membisikkan, akhiri malammu dengan keburukan. Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Hakim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Di antara doa dan zikir yang bisa Anda baca sebelum tidur. Pertama, tidur dengan menyebut nama Allah. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Yang artinya, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Keterangan, orang yang sedang tidur, sejatinya Allah wafatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah mewafatkan jiwa ketika matinya dan jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya sehingga tidak bangun dari tidurnya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai batas waktu yang ditetapkan. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Karena itulah, ketika hendak tidur, kita membaca, "Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup." Maknanya, aku mati ketika tidur dan aku hidup ketika bangun. Allahu a'lam. Kedua, ayat kursi. Baca ayat kursi sebelum tidur. Jika Anda belum hafal, bisa buka surat Al-Baqarah ayat 255. Bacaan ini sebelum tidur memiliki keutamaan yang besar. Ketiga, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah sudah mencukupi. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Dua ayat ini sudah cukup bagi Anda dari segala sesuatu. Keterangan, 1. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah syarat dengan kandungan makna iman, Islam, bergantung kepada Allah, memohon pertolongannya, tawakal kepadanya, diakhiri dengan permohonan ampunan dan rahmat. 2. Makna dua ayat ini cukup bagi pembacanya. Dua ayat ini akan menjaganya dari segala keburukan dan melindunginya dari segala yang dibenci. Ada sebagian ulama yang mengatakan, dua ayat ini menjadi sebab baginya untuk bangun malam, sehingga dia bisa mudah melakukan tahajud. 5. Zikir pelepas lelah. Anda yang sedang menahan rasa sakit, terkadang membuat Anda sangat lelah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir yang bisa menambah kekuatan bagi Anda, sehingga mengurangi kelelahan Anda karena sakit atau karena aktivitas lainnya. Zikir itu adalah dengan membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali, sehingga genap 100. Bacaan tasbih, yaitu Subhanallah, bacaan tahmid, yaitu Alhamdulillah, bacaan takbir, yaitu Allahu Akbar. Selamat mencoba, semoga Allah melimpahkan pahala yang banyak bagi perjuangan Anda. Konsultasi syariah.com. Apa itu ibadah mahdhah? Pertanyaan, apa itu ibadah mahdhah? Mengapa disebut mahdhah? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Mahdhah artinya murni. Ibadah mahdhah berarti ibadah murni. Mengapa disebut ibadah mahdhah? Istilah ini disampaikan para ulama untuk membedakan dengan ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang tidak murni. Karena ada konsekuensi yang berbeda antara ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid pernah menjelaskan perbedaan antara ibadah mahdhah dengan ghairu mahdhah. Berikut perbedaan konsekuensinya. Ketika membahas perbedaan pendapat ulama mengenai wudu, apakah harus berniat atau tidak, beliau mengatakan, sebab perbedaan mereka adalah perselisihan dalam memandang wudu. Apakah termasuk ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang tidak bisa dipahami secara logika atau ghairu ma'kul al-ma'na, akan tetapi tujuannya murni untuk beribadah kepada Allah semata, seperti salat dan yang lainnya. Atau wudu termasuk ibadah yang bisa dipahami secara logika, seperti membersihkan najis. Lalu beliau menegaskan, karena mereka sepakat bahwa ibadah mahdhah membutuhkan niat, sementara ibadah yang bisa dipahami secara logika tidak butuh niat. Sementara wudu mirip dengan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Karena itulah, terjadi perbedaan pendapat terkait wudu, karena wudu menggabungkan antara amal ibadah dengan bersuci. Kita bisa mengenali ibadah yang ghair ma'kul al-ma'na atau tidak bisa dipahami secara logika dengan cara menimbang posisi keberadaan syariat. Andaikan tidak ada syariat yang diturunkan oleh Allah, tentu manusia tidak bisa melakukannya, karena tidak terbayang dalam logika mereka. Andai tidak ada ajaran syariat, kita tidak akan pernah tahu sholat 5 waktu. Kita juga tidak tahu jumlah rokaatnya. Andai tidak ada ajaran syariat, kita juga tidak tahu mengapa zakat mal itu 2,5%, hanya dikeluarkan untuk 8 asnaf atau golongan. Andai tidak ada ajaran syariat, kita juga tidak tahu bagaimana cara zikir yang benar setelah sholat, dan seterusnya. Logika manusia tidak bisa menjangkaunya. Berbeda dengan ibadah yang ma'kul al-ma'na atau bisa dipahami berdasarkan logika. Meskipun tidak ada wahyu, orang bisa memahaminya. Seperti membersihkan kotoran dan najis, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama, amar ma'ruf nahi munkar, memberi nafkah keluarga, dan seterusnya. Dengan nalurinya, orang bisa melakukannya. Kaitannya dengan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, ada dua hal yang perlu kita bedakan. 1. Keabsahan ibadah. 2. Mendapatkan pahala dari ibadah. Ibadah mahdhah hanya akan bernilai sah dan berpahala jika dilakukan dengan niat yang ikhlas. Berbeda dengan ibadah ghairu mahdhah. Jika dilakukan dengan niat yang benar untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka ada nilai pahalanya. Namun jika dilakukan tanpa diiringi niat yang benar, statusnya tetap sah, hanya saja tidak ada nilai pahalanya. Seorang anak sah disebut berbakti kepada kedua orang tuanya ketika dia berbuat baik kepada mereka, meskipun bisa jadi tidak ada keinginan untuk mengharap pahala dari Allah. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, terdapat hadis yang sahih bahwa nafkah seorang suami kepada keluarganya bernilai sedekah. Dan dinyatakan dalam riwayat yang lain dengan batasan dalam rangka mencari wajah Allah. Maka hadis yang bersifat mutlak atau tanpa batasan dibawa kepada hadis yang ada batasannya. Demikian, Allahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, pada hari Jumat disunahkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi. Berapakah jumlah solawat yang perlu dibaca pada hari Jumat? Jawaban. Waalaikumsalam. Benar, dianjurkan memperbanyak solawat di hari Jumat. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, fa akthiru alayya min as-salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat, karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimana solawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, sementara Anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur? Beliau menjawab, Inna Allah tabaraka wa ta'ala harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak salawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak salawat di hari Jumat tanpa bilangan maksimal. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. 2. Bacaan salawat sebagaimana salawat pada umumnya, seperti lafaz Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak salawat di hari Jumat. Demikian, Allahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله segala puja dan puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanur Rahim, yang memuliakan kita dengan nikmat Islam, yang memuliakan kita dengan sunnah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mulianya nikmat Islam ini Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan zatnya kepada kita. Kita beribadah hanya kepadanya, kita diselamatkan dari peribadatan kepada sesama makhluk, kita dijauhkan dari penyembahan berhala, kita tidak menyembah manusia, tidak menyembah malaikat, tidak menyembah jin, tidak menyembah matahari, bulan dan bintang atau apapun itu semuanya. Namun kita dimuliakan oleh Allah dengan menyembah Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam semesta. Alhamdulillah, dengan nikmat Islam kita beriman kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau Nabi yang mulia, Nabi terakhir yang dimuliakan oleh Allah SWT dengan akhlak yang begitu luhur dan mulianya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan amanah kepada beliau, dan beliau telah menegakkan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Beliau menunaikan amanah ini, menasihati umat, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kecuali agama ini telah sempurna, terang benderang, putih bersih malamnya bagaikan siangnya. Dan alhamdulillah, dengan risalah yang beliau ajarkan, kita tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Diajarkan kepada kita bagaimana cara melaksanakan salat, bagaimana cara membayar zakat, bagaimana puasa Ramadan, bagaimana menunaikan ibadah haji, bagaimana berzikir, bagaimana bersilaturrahim, bagaimana kita mendapatkan ridha Allah di dalam semua aspek kehidupan. Diajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah yang baik, mana yang halal dan mana yang haram, bahkan sampai adab ke toilet pun diajarkan kepada kita semuanya. Begitu sempurnanya agama ini. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, semua kebaikan ini, semua keindahan Islam ini bermula pada satu malam, yang malam itu di antara malam-malam bulan Ramadhan, di mana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginjak usia 40 tahunnya, beliau sallallahu alaihi wasallam sering melihat di dalam mimpinya mimpi-mimpi yang baik. Mimpi-mimpi yang beliau lihat di dalam tidurnya ini, walaupun awalnya beliau tidak tahu bahwa mimpi-mimpi itu adalah prolog dan awal dari wahyu, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam setiap melihat di dalam mimpinya seperti melihat fajar yang menyingsing, matahari yang akan terbit. Karena memang
beliau akan mendapatkan cahaya, sinar, petunjuk yang akan menerangi dunia dengan apa yang beliau bawa. Di mana sebelumnya, sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, seluruh penduduk muka bumi ini berada di dalam kekelaman dan kegelapan jahiliyah seluruhnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam khutbahnya ketika di perayaan Idul Adha, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ala inna rabbi amarani an uallimakum ma jahiltum mimma allamani yaumi hadha. Ketahuilah, sesungguhnya Tuhanku memerintahkanku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak tahu dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan kepadaku di hari ini. Kemudian beliau menyampaikan di dalam hadis itu bahwa wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Allah menyampaikan, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semuanya di atas fitrah, di atas tauhid. Kulluhum wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amaratuhum alla yushrik wa amartuhum alla yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Sesungguhnya aku telah menciptakan hambaku dalam keadaan tauhid semuanya, namun syaitan datang menipu mereka, mengeluarkan mereka dari agama mereka yang tauhid ini, dan kemudian mengharamkan untuk mereka apa yang telah aku halalkan untuk mereka. Sedangkan aku memerintahkan mereka untuk janganlah mereka menyekutukanku dengan sesuatu apapun yang tidak pernah aku berikan ilmu untuk hal itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa inna allaha nazara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Dan Allah melihat kepada penduduk muka bumi di saat masa jahiliyah, Allah memurkai mereka yang Arab maupun yang bukan Arab, kecuali beberapa gelintir manusia dari kalangan ahlul kitab. Wa qala innama ba'athtuka li abtaliyaka wa abtali bika wa anzaltu alayka kitaban la yaghsiluhu al-ma' taqra'uhu na'iman wa yaqdhana. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mengutusmu untuk mengujimu dan menguji denganmu, dan aku turunkan untukmu sebuah kitab yang tidak bisa dibasuh, tidak bisa basah dengan air, yang dibaca dalam keadaan tidur dan sadar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana kehidupan masyarakat atau kehidupan umat manusia di masa jahiliyah, yang Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an ketika di hadapan Heraklius menyampaikan di depan An-Najasyi, dia menyampaikan tentang bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan unna inna kunna fi jahiliyah, kita di masa jahiliyah, ya'kulul qawiyyu minna ad-dha'if, bahwa bagaimana di masa kami di masa jahiliyah itu yang kuat memakan yang lemah, semuanya terjadi kezaliman di sana dan di sini, bahkan anak perempuan pun dikubur hidup-hidup, itu di masa jahiliyah. Jangan, dan bagaimana yang terjadi di luar jazirah Arab tidak kalah mengerikannya, bahkan bagaimana kerusakan akhlak, perangai, kerusakan akidah, segala sesuatu menjadi Tuhan yang disembah. Kita antum bisa melihat bagaimana peradaban Yunani, peradaban Romawi, India, dan yang lain sebagainya, yang mereka itu mempertuhankan apapun, bahkan hewan dan binatang pun dianggap Tuhan. Ini yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala murka terhadap mereka, terhadap manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala
Warabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta dan yang memilih. Manusia tidak bisa memilih. Allah yang memilih tempat. Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih waktu. Kapan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dan memberikan wahyunya kepada utusannya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dipilihnya tempat yang terbaik, yaitu kota Mekkah. Dipilihnya waktu yang terbaik, yaitu di bulan Ramadhan. Dan lebih khusus lagi di malam yang terbaik, inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di hari-hari menjelang menerima wahyu, beliau hubbiba ilaihi al-khala, beliau suka menyendiri. Dan ketika beliau menyendiri di gua Hira. Beliau berada di gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sana. Kenapa beliau memilih gua Hira yang pernah

lurusannya dari atas Jabal Rahmah itu kita melihat Ka'bah. Lurusan dengan Ka'bah. Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka dalam di malam-malam itu, di malam Lailatul Qadar, di malam-malam bulan Ramadhan, datanglah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril alaihi salam, yang pada awalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu siapa yang datang ini. Beliau tidak kenal siapa orang ini. Ketika di dalam gua, tiba-tiba beliau mendengar suara jejak langkah mendekat masuk ke dalam gua, dan kemudian menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu siapa orang itu. Orang itu mengatakan, "Iqra." Bacalah. Dikiranya bahwa Nabi diminta untuk membaca sesuatu yang tertulis yang harus dibaca. Sedangkan beliau adalah ummi, buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis sampai wafatnya. Maka beliau menjawab, "Ma ana biqari." Saya bukanlah orang yang bisa membaca. Fa'akhadhani faghattani hatta balagha minnil juhd. Aku ditariknya oleh orang itu, aku didekapnya dengan sangat kuat sampai sesak. Thumma arsalani. Setelah itu aku dilepas. Setelah itu dia berkata lagi, "Iqra." Maka di situ pun aku menjawab lagi, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Ditarik lagi untuk kedua kalinya. Didekapnya aku sampai aku sesak. Dan setelah aku merasa sesak, dilepaskannya. Setelah itu dia berkata lagi, "Iqra." Aku menjawab, "Ma ana biqari." Aku bukanlah orang yang bisa membaca. Ketiga kalinya dia menarikku dan mendekapku, kemudian melepaskanku, dan kemudian dia baru kemudian dia mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang telah mengajarkan dengan pena, yang mengajarkan manusia apa yang belum pernah diketahuinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa yang dimaksud dengan iqra yang diperintahkan adalah mengulang bacaan yang didiktekan malaikat kepadanya. Maka sebagaimana kita mengajarkan bacaan-bacaan kepada anak-anak kita untuk membacanya dengan cara kita diktekan ketika anak-anak itu belum bisa membaca dan menulis. Itulah diantara cara kita mengajarkan membaca. Itulah yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun gemetar mendengar kalimat-kalimat ini. Beliau tidak tahu siapa yang datang, apa yang disampaikan. Beliau tidak tahu bahwa malam itu adalah merupakan titik balik dari segala nasib, bukan hanya nasib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Adnani, Al-Hashim Al-Adnani, bukan hanya nasib dia pribadi saja sallallahu alaihi wasallam, namun juga nasib seluruh umat manusia dan bahkan bangsa jin. Beliau sallallahu alaihi wasallam belum menyadari bahwa malam itu adalah malam titik balik dari awal Allah Subhanahu wa taala murka kepada manusia dan berubah menjadi kucuran rahmat dan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam demi kebaikan umat manusia. Sehingga sejak malam itu sampai 23 tahun berikutnya di umur beliau sallallahu alaihi wasallam, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun kemudian di kota Madinah, Allah kucurkan ayat demi ayat, rahmat demi rahmat, kasih sayang demi kasih sayang, yang kemudian semakin sempurna dan sempurna sebelum wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sejak dari awal mula malam itu di bulan Ramadhan, di tahun pertama kenabian pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah awal mula segala kebaikan ini. Awal mula kita mendapatkan semua kemuliaan yang saat ini kita rasakan. Kita bisa puasa, kita bisa sholat, kita bisa zikir, kita sujud, kita membaca Al-Quran, kita bakti kepada kedua orang tua kita, kita melakukan pernikahan, kita melakukan muamalah sesuai yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjauhi segala transaksi riba, gharar dan yang semisalnya. Semua itu bermula pada malam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya dengan badan yang penuh gemetar, ketakutan. Berdebar jantung beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Laqad khasyitu ala nafsi. Aku sangat ketakutan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sangat ketakutan. Aku berasa seperti mau mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang yang beliau dengar bukan ucapan manusia, bahkan juga bukan malaikat, ucapan malaikat Jibril, tapi itu adalah firman Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta, yang didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lisan malaikat Jibril alaihi salam. Ucapan yang Allah sebutkan, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan berikan kepadamu ucapan yang berat, firman yang berat, bukan sesuatu yang enteng, misi yang berat yang dipikul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ayat-ayat yang merupakan pembuka kunci-kunci kebaikan dunia dan akhirat. Kunci kebaikan dunia dan akhirat tercakup di dalam 5 ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan, aku sangat khawatir terhadap diriku, Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, kalla wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah sekali-kali Allah tidak akan mencelakakanmu sedikit pun, sedikit pun kamu tidak akan celaka. Innaka la tuqrid dhaif wa la tasilur rahim wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau suka memuliakan tamu, engkau menyambung silaturahim di dalam segala hal kebaikan, engkau selalu ada. Bagaimana orang yang memiliki perangai dan sifat yang mulia seperti ini akan hina dan dihinakan? Orang yang memiliki akhlak yang baik, sifat yang baik, yang selalu berbagi kebaikan untuk sesama, tidak akan sia-sia hidupnya. Inna la nudhi'u ajral muhsinin, kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik. Orang yang selalu berusaha untuk menjadi orang baik akan baik hidupnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Khadijah radhiyallahu anha mengantarkan suaminya kepada Waraqah bin Naufal, sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab sirah. Menemui Waraqah bin Naufal dan kemudian menanyakan, apa yang sedang terjadi? Ini menunjukkan kecerdasan wanita ini, kecerdasan Khadijah radhiyallahu anha. Di masa itu, di masa jahiliyah, yang masyarakat Quraisy, mereka itu bukanlah punya latar belakang pemahaman agama seperti ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Mereka, tokoh-tokoh agama mereka para dukun, yang ditokohkan, yang disegani, karena mereka musyrikin, penyembah berhala. Bukanlah kebiasaan mereka untuk datang kepada seorang ahli kitab, seorang Nasrani atau Yahudi, untuk bertanya kepada mereka. Namun bagaimana cerdasnya Khadijah radhiyallahu anha, beliau mengajak kepada sepupunya, Ayo kita ke Waraqah. Dia yaqra al-Ibrani, dia membaca dalam kitab bahasa Ibrani, dia membaca Alkitab, Injil dan Taurat. Maka ditanyakan kepada Waraqah apa yang ditemui, yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Waraqah mendengar, dan kemudian mendengar kalimat-kalimat yang dibacakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalimat-kalimat ini yang mengajarkan untuk membaca dengan nama Tuhannya yang mencipta, yang mencipta manusia dari segumpal darah. Kalimat-kalimat yang mengajarkan untuk mengagungkan Rabbul Alamin, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang mengajarkan untuk tunduk kepada Rabbul Alamin, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengagungkan manusia, bukan mengagungkan jin dan syaitan, bukan mengagungkan makhluk-makhluk gaib yang tidak jelas, penunggu gunung, penunggu gua dan yang semisalnya, tapi Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimat-kalimat yang tidak biasa diucapkan oleh manusia, bukanlah sebuah lantunan bait-bait syair, tapi ayat-ayat yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mendengar dengan seksama apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Waraqah tidak tahu menahu bahwa orang yang dihadapannya ini akan menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin, menjadi pemimpin para nabi dan para rasul, tidak sadar. Dan demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa ini, apa yang sedang dihadapinya. Maka kemudian Waraqah menyampaikan bahwa yang datang kepadamu adalah Jibril, sebagaimana yang datang kepada Musa alaihi salam. Dan kamu sedang menerima misi, menerima mandat untuk diangkat menjadi nabi, sebagaimana Allah mengangkat Musa alaihi salam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Yang disebutkan oleh Waraqah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril seperti yang datang kepada Musa. Kenapa tidak menyebut Isa padahal beliau seorang Nasrani? Karena orang-orang Nasrani, ahlul kitab secara umum, ya Yahudi dan Nasrani, mereka semuanya menyadari akan bakal munculnya seorang nabi akhir zaman yang seperti Musa. Nabi itu seperti Musa. Artinya seperti Musa, dia membawa syariat, hukum dan hikmah, membawa aturan. Dia bukan cuman sekedar sebagai guru spiritual yang mengajarkan tentang kebijakan dan tata cara ibadah, tapi menjadi seorang pemimpin negara, seorang panglima perang yang menyelamatkan pengikutnya, yang membawa mereka kepada kemuliaan dunia dan akhirat. Seperti Musa alaihi salam yang menggulingkan Fir'aun dan kemudian menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun dan memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka demi keselamatan Bani Israel dunia dan akhirat. Namun Bani Israel telah berkhianat kepada Musa alaihi salam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai Waraqah sampai mengatakan, ya laitani kuntu hayyan idh akhrajaka qaumuk. Andai kata aku masih hidup ketika kamu nanti diusir oleh kaummu. Nabi Muhammad jadi kaget. Beliau sallallahu alaihi wasallam terkejut, saya akan diusir oleh kaum saya? Enggak mungkin terjadi. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyangka bakal diusir? Karena beliau dikenal oleh masyarakatnya dengan gelar Al-Amin. Semua orang Quraisy percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat gaul. Beliau sangat dikenal oleh mereka. Beliau sangat dipercaya. Dan bahkan setelah menjadi nabi pun musuh-musuhnya masih memberikan amanah-amanah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menyangka orang yang sedemikian diterimanya oleh masyarakat Quraisy kemudian nantinya diusir oleh mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Au mukhrijiyahum? Mereka akan mengusirku? aku akan diusir dari Mekah. Kata Warqah bin Naufal, ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udhi. Siapapun yang membawa misi yang sama sepertimu wahai Muhammad pasti mendapatkan perlawanan, pasti akan disakiti, pasti akan dizalimi. Dan tidak lama setelah itu Warqah meninggal dunia. Statusnya Warqah muslim atau kafir? Ada yang tahu? Muslim. Warqah muslim. Dia menyatakan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, la tasubbu Warqah. Jangan kalian mencela Warqah. Fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain. Jangan pernah mencela Warqah karena aku melihat dia mendapatkan satu atau dua surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah ayat-ayat yang pertama kali diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima ayat pertama ini layak menjadi perhatian kita. Karena ini adalah pembuka dari segala kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Pertama kali yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala nikmat kebaikan, lima ayat pertama dari surat Al-Alaq. Allah berfirman, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah apa yang diturunkan, apa yang dibacakan kepadamu dari Al-Quran, dengan memulai dengan menyebut Bismillah, dengan nama Tuhanmu, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dari awal inilah ikhwah fillah, maka kita sampai hari ini tidaklah kita memulai suatu surat pun kecuali kita membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita selalu memulai membaca nama-nama ayat-ayat Allah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita membaca Bismillah? Apa maksud dibalik Bismillah? Dibalik Bismillah adalah aku memulai, aku memohon pertolongan dan mengharapkan keberkahan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita hendak membaca Al-Quran, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillah dengan menyebut nama Allah adalah dengan menyebut nama Allah aku memulai bacaan Al-Quran. Aku memohon pertolongan kepadanya dan aku mengharapkan keberkahan kepadanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan secara khusus Allah menyebutkan di dalam ayat ini Bismi Rabbik, dengan nama Tuhanmu. Tidak disebutkan secara khusus siapa nama Allah di sini untuk memberikan hidayah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semuanya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah Rabb kita yang menciptakan kita. Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan kita, yang menciptakan nenek moyang kita, yang menciptakan orang-orang sebelum kita. Dialah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadah dan menyembah kepadanya. Satu-satunya tempat yang layak untuk kita memohon dan meminta, bukan kepada yang lain. Maka di ayat yang lain di surat Al-Baqarah, di perintah pertama, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan nenek moyang kalian agar kalian bertakwa, agar kalian benar. Kalau kalian mau mencari Tuhan, mencari sesembahan yang disembah, yang kalian tunduk, patuh, berharap, takut, meminta hanya kepadanya, carilah yang telah menciptakan dirimu. Siapa yang menciptakanmu? Apakah ada selain Allah pencipta langit dan bumi? Siapa yang menciptakan nenek moyangmu? Jangan mencari Tuhan yang diciptakan, tapi yang menciptakan. Jangan menyembah Isa atau Yesus. Sembahlah yang menciptakan Isa. Sembahlah yang menciptakan ibunya Isa. Sembahlah yang menciptakan nenek moyangnya Isa alaihi salam. Yang menciptakan nenek moyangnya Nabi Isa alaihi salam. Tuhannya Zakaria, Tuhannya Yahya, Tuhannya Musa alaihi salam, Tuhannya Nuh, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya para nabi dan para rasul, Tuhannya Adam, yang menciptakan nenek moyang kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah menunjukkan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Dan Allah tidak membatasi, tidak menyebutkan secara spesifik apa objek yang diciptakannya untuk menunjukkan bahwa tidak ada apapun di langit dan di bumi kecuali adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah ciptaan Allah. Dan ikhwatal iman, bagaimana perintah pertama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya adalah iqra, bacalah. Kita diperintah untuk membaca. Ini menunjukkan bagaimana mulianya ilmu di dalam dinul Islam. Tidak ada agama yang menjadikan membaca kitab sucinya mendapatkan pahala huruf demi huruf kecuali agama Islam. Tidak ada agama di luar Islam yang menganjurkan untuk membaca kitab sucinya dan menjadikan membaca kitab sucinya itu berpahala. Hanya di dalam Islam saja. Man qara'a harfan min kitabillah falahu ashru hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, dia mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu alif la mimun harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Ketika tidak aku katakan alif la mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 30 pahala hanya ketika membaca alif lam mim. Subhanallah. Itulah hanya di dalam agama Islam. Kita dianjurkan membaca dan kemudian bagaimana seorang membaca dan kemudian tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dibacanya. Karena kuncinya ilmu membaca. Bagaimana orang bisa mengetahui ilmu tanpa dia membaca? Kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum wa annamal hilmu bitta'allum. Ilmu itu dipelajari dengan belajar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, maka adalah aneh jika ada di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak suka baca. Saya enggak hobi baca, Ustaz. Sehingga ketika dia misalnya memiliki rumah atau membangun rumah atau mendesain rumah, dia buat seindah mungkin desain rumahnya, namun dia tidak memikirkan tempat space di mana dia bisa menaruh buku-bukunya dan tidak kebayang untuk memiliki perpustakaan di rumahnya. Bagaimana seorang muslim tidak suka baca? Dan Allah perintahkan iqra, bacalah. Ikhwah fillah, bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan benar? Bagaimana kita bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar? Bagaimana kita bisa tahu agama Islam ini dengan benar tanpa membaca? Ya, kita jarang-jarang duduk di majelis ilmu. Jarang-jarang juga punya kajian rutin untuk mengkaji misalnya arkanul rukun Islam dan iman. Namun dan juga di saat yang bersamaan kita sedikit pemahaman kita tentang agama Islam ini. Berapa banyak umat Islam yang tidak hafal rukun Islam dan rukun iman? Rukun Islam, rukun iman, tidak hafal. Bagaimana juga misalnya kalau ditanya, coba sebutkan nama putra-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung bingung, ya Allah. Siapa nama putra-putri Nabi Muhammad? Padahal kalau ditanya, kamu cinta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cinta. Kalau diminta untuk mengorbankan nyawamu untuk beliau, akan anak korbankan. Coba, kalau kamu betul cinta, kamu akan mengidolakannya, akan mencari tahu bagaimana hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kapan beliau diutus? Apa misi dakwahnya? Untuk apa beliau? Misinya apa yang beliau bawa? Ajarannya bagaimana? Dan kemana beliau hijrah? Dan kemudian berapa lama beliau di tempat hijrahnya? Apa ayat yang pertama turun? Apa ayat yang terakhir turun untuk beliau sallallahu alaihi wasallam? Hal-hal yang terkait dengan beliau adalah sesuatu yang dicari ketika seseorang mengidolakan seseorang, mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kita ketika mengidolakan seorang artis atau musisi atau apapun itu, dia bisa tahu itu artis ini dulunya pernah pacaran sama siapa, pacaran sama pacarnya, pasangan kumpul kebonya, bahkan anak-anak haram dan zinanya, itu bisa tahu. Tapi istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak tahu. Tidak kenal dengan nama istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal nanti kalau kita dikubur kita ya ikhwah fillah, kita akan ditanya siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Itu yang bakal ditanya ke kita. Kita tidak akan ditanya tentang artis, tokoh, politikus, ini, itu. Tidak akan ditanya tentang itu semuanya. Tapi man rabbuk, wa man nabiyuk, wa ma dinuk. Itu yang bakal ditanya di kubur kita. Bagaimana kalau kita tidak punya ilmu untuk hal ini? Tidak pernah membaca tentang ini. Bagaimana nasib kita nanti di kubur kita? Wal'iyadu billah. Kita harus benar. Kenal Allah harus benar. Sesuai dengan ajaran Al-Quran. Harus kita kenal Allah dengan benar. Jangan sampai kenal Allahnya itu setengah-setengah. Tapi kenal Allah dengan baik. Bagaimana kita beribadah kepada Allah siang dan malam tapi tidak kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanya siapa Allah, namanya, sifat-sifatnya, kita tidak tahu. Allahul musta'an. Dan kenalnya itu sesuai dengan bimbingan wahyu, dengan Al-Quran. Kita bisa menyebutkan namanya, sifatnya, di mana dia, apa yang dia cintai, apa yang Allah benci. Kemudian juga dengan Nabi Muhammad SAW dan juga tentang agama Islam ini. Karena itu semuanya kuncinya adalah membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Nabi SAW menyampaikan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah secara khusus menyebutkan di ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kata 'alaq di dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang menempel, mu'allaq, sesuatu yang menempel. Karena memang janin itu, ya, kenapa disebutkan secara khusus 'alaq? Kenapa tidak disebutkan nutfah, sperma, atau sel telur? Karena alat ini yang sudah pasti jadi janin dan bayi. Karena alat ini adalah sel telur yang dibuahi dan dia nempel di dinding rahim. Gambarnya, bentuknya ini sama mirip seperti lintah. Kalau antum punya kamus bahasa Arab atau online bahasa Arab, tulis alat di dalam bahasa Arab, itu artinya adalah juga kata samanya adalah lintah. Mirip seperti lintah yang nempel di dinding rahim seorang ibu, terus kemudian berkembang menjadilah bayi yang sempurna, dan ketika lahir jadilah manusia yang sempurna seperti antum semua sekarang ini. Ikhwatal iman, kita semua sadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan USG terhadap rahim seorang ibu. Tapi bagaimana bisa tahu bahwa janin di dalam rahim itu seperti itu bentuknya? Alat. Seperti lintah yang menempel di dinding rahim. Dan padahal di zaman, jangankan di zaman Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, masih di zaman-zaman sesudah beliau pun masih banyak mitos tentang kisah-kisah dongeng-dongeng bangsa Yunani dan Romawi tentang asal mula asal mula manusia. Namun bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan sangat gamblang, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menurunkan wahyu ini kepada beliau. Hal ini diantara mukjizat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menyampaikan tentang proses penciptaan manusia, sedangkan beliau tidak pernah membedah rahim. Bahkan secara khusus lebih detail lagi Allah sampaikan di dalam di akhir surat Al-Qiyamah. Allah menyampaikan di akhir surat Al-Qiyamah, Alam yakun nutfatan mim maniyyi yumna ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Bukankah dulunya manusia itu adalah nutfah, sperma dari mani yang ditumpahkan, kemudian menjadi alaqah, menjadi segumpal darah, fakhalaqa fasawwa, dan kemudian diciptakan oleh Allah dengan beberapa fase, dan kemudian diciptakan menjadi bayi yang sempurna, menjadi manusia yang sempurna. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unta. Dan kemudian dengan dari situ Allah menciptakan pasangan laki-laki dan wanita. Alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Bukankah yang demikian menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa untuk menghidupkan yang mati? Lebih ditegaskan lagi ikhwatal iman, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah, yang manusia itu terlahir tidak punya apa-apa, tidak tahu apapun, lahir miskin dan bodoh, bagaimana manusia menambah keilmuannya? Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Bacalah dan Tuhanmu adalah yang memiliki segala kemuliaan. Al-Akram, yang arti maha mulia adalah yang maha banyak kebaikannya, yang maha besar kebaikannya, yang maha memberi kepada makhluknya, yang maha memberi rizki, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, menunjukkan isyarat kepada kita bahwa kemuliaan sejati itu adalah dengan ilmu, dengan membaca, dengan ilmu. Kemuliaan sejati itu bukan dengan jabatan. Kemuliaan sejati itu bukan dengan harta. Berapa banyak orang dengan susah payah mengejar suatu jabatan, berharap untuk menjadi orang mulia, malah ketika dia duduk di kursi jabatan itu, ternyata membuat dia menjadi orang yang hina. Berapa banyak orang yang menghayalkan dengan kekayaan dia merasa akan mulia, namun ternyata setelah dia memiliki kekayaan, dia tidak merasa mulia, bahkan tetap tidak keluar dari kehinaannya. Apalagi jika dia meraih jabatan atau kekayaan itu dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak dengan ilmu. Orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat dan meninggikan orang-orang yang berilmu, yang beriman dan yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Yang bagaimana orang-orang yang berilmu ini, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, mereka terjaga dengan ilmunya. Beda dengan harta. Semakin harta itu bertambah, semakin susah bagi yang memilikinya untuk menjaganya. Namun semakin ilmu itu bertambah, semakin akan mudah untuk menjaga pemiliknya. Harta ketika dibelanjakan akan berkurang, ilmu ketika dibelanjakan dia akan bertambah. Harta bisa dicuri, bisa dicolong, tapi ilmu tidak bisa dicuri. Harta ditinggal mati, ilmu dibawa mati. Berapa banyak kemuliaan ilmu yang Allah tunjukkan kepada kita. Harta bisa jadi pemiliknya mati duluan, dan orang sudah tidak mengenalnya, walaupun hartanya masih banyak. Tapi orang yang berilmu tidak pernah mati. Maksudnya tidak pernah mati, namanya selalu dikenang, perkataan dan pendapatnya selalu disebut dan disampaikan. Berapa sering kita, walaupun sudah seperti contohnya misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah misalnya, sudah 1200 tahun beliau meninggal dunia, tapi sampai hari ini Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i berkata, seakan-akan beliau ini masih hidup di negeri mana yang menjawab pertanyaan-pertanyaan orang kepada beliau dan kemudian disampaikan fatwa dan pendapatnya. Itulah manfaatnya ilmu yang Allah memuliakannya. Antum misalnya ketika disebutkan tentang siapa orang-orang alim yang sezaman dengan Imam Syafi'i, mungkin kita bisa sebutkan misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Fulan dan seterusnya dan seterusnya. Namun kalau ditanya di zaman Imam Syafi'i menjadi seorang alim, siapa pemimpin yang ada di zaman itu, siapa khalifahnya, pemimpinnya, tidak sedikit. Artinya tidak banyak orang yang tahu tentang hal ini. Sedikit sekali yang tahu. Oh, dia hidup di dinastinya si Fulan atau yang seterusnya, dinasti Bani Abbasiyah, siapa yang memimpin pada saat itu dan seterusnya. Hanya segelintir orang yang tahu. Berbeda dengan orang-orang yang berilmu. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Menunjukkan kepada kita ya ikhwah fillah bahwa kemuliaan itu dengan talabul ilmu. Ta'allam. ليس المرء يولد عالما وليس أخا علم كمن هو جاهل فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه إليه الجحافل. Di antara nasihat para ulama, belajarlah, karena tidak ada orang yang terlahir langsung menjadi orang alim, dan tidaklah sama orang yang jahil dengan orang yang berilmu. Orang yang memiliki nasab dan keturunan yang hebat, kalau dia bodoh, dia kumpul dengan orang banyak, maka tidak ada nilainya sama sekali. Boleh dia merasa dirinya bangsa, keturunan ningrat, keturunan bangsawan, darah biru, atau apapun itu namanya. Namun kalau dia jahil dan bodoh, tidak ada nilainya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah di dalam salah satu bait syairnya, beliau mengingatkan, man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'at, man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, wa man fatahu ta'limu waqta shababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang tidak pernah merasakan hinanya menuntut ilmu sebentar, maka dia akan meneguk hinanya kebodohan seumur hidupnya. Barang siapa yang di masa mudanya tidak dimanfaatkan untuk menuntut ilmu, maka sebaiknya engkau takbiri dia dengan 4 takbir, tandanya dia sudah mati. Subhanallah, bahwa hidupnya seseorang adalah dengan ilmu. Ramainya yang ketika seseorang ingin hidupnya selalu ramai, maksudnya ramai itu tidak pernah merasa kesepian. Berapa banyak orang yang tidak tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia sendirian, dia tidak kenal, dia tidak tahu, dia tidak ada teman dan lain sebagainya. Namun tidak bagi seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu tidak pernah kesepian. Karena apa? Ketika dia di rumah sendiri pun, dia ditemani dengan para imam yang sedang siap mengajarkan ilmu kepadanya. Dia buka kitabnya Imam Bukhari, maka sewaktu-waktu Imam Bukhari tanpa bosan mengajarkan ayat, hadis demi hadis, ayat demi ayat yang dia baca dari kitab-kitabnya. Dia membaca kitabnya Ibnu Katsir, dia membaca kitabnya Syafi'i, dia membaca kitabnya Ibnu Taimiyah. Dia bagaimana dia merasa sepi atau merasa kesepian? Karena dia ditemani dengan orang-orang yang hebat yang setiap saat dan waktu tidak pernah bosan, selama dianya sendiri enggak bosan. Kita terhadap ilmu, selama kita tidak jenuh, ilmu itu tidak akan jenuh terus mentransferkan ilmunya kepada kita. Ini di antara manfaat ilmu. Maka adalah aneh sekali lagi ikhwah fillah, jika ada seorang muslim kemudian dia mengatakan, saya tidak suka baca, saya tidak suka menulis, saya tidak suka mengkaji. Bagaimana seorang muslim mengatakan seperti ini dan dia terngiang di benaknya kalimat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Subhanallah, setelah Allah menyebutkan bacalah, bacalah, Allah menyebutkan tentang qalam, pena. Pena ini adalah alat tulis yang dengannya kita mencatat ilmu. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, qayyidul ilma bil kitabah, catatlah ilmu itu dengan menuliskannya. Beda duduk di majelis ilmu dengan cuman mendengar, dengan kita membawa catatan dan mencatat faedah apa yang bisa kita ambil, berbeda. Para a'immatus sunnah, para imam-imam salaf terdahulu, kenapa ilmu mereka berkah? Karena mereka tidak pernah tangan kosong di majelis ilmu. Mereka membawa catatan, mereka membawa pensil, mereka membawa pena, mereka menulis, mengikat faedah-faedah ilmu itu. Sehingga salah seorang di antara mereka menyebutkan, Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Fa min al hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiq taliqah. Ilmu itu seperti barang buruan. Mencatatnya adalah dengan mengikatnya. Maka ikatlah hasil buruanmu dengan tali-tali yang kuat, karena adalah suatu kedunguan kamu berburu seekor kijang kemudian kamu lepaskan begitu saja tanpa mengikatnya. Ini adalah suatu kebodohan. Jika kita memiliki hafalan seperti Imam Bukhari atau Imam Syafi'i, itu pun mereka mencatat. Mereka mencatat. Kalau ditanya apa rahasia kuatnya hafalannya Imam Bukhari, karena beliau mencatat dan beliau memurajaah catatannya. Itu rahasianya. Sederhana. Beliau mengulang-ulang apa yang beliau baca, sehingga membuat memiliki hafalan yang kuat. Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati imam-imam kita. Allah mengingatkan kita di dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a. Kalian enggak tahu apapun. Kita terlahir bodoh, kita terlahir miskin, tidak tahu apapun, tidak punya apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Memang inilah urutannya, bahwa bayi itu pertama kali indra yang bisa dipakai olehnya pendengaran. Bahkan pendengaran itu sudah berfungsi sejak bayi itu di dalam kandungan sang ibu. Dia sudah mulai bisa mendengar. Maka seorang ibu atau seorang ayah atau calon ayah, hendaklah ketika suami istrinya sedang mengandung, memperdengarkan hal-hal yang baik kepada istrinya. Demikian pula seorang ibu memperdengarkan hal-hal yang baik untuk janinnya. Dengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadiri majelis-majelis ilmu, dengarkan hal-hal yang baik, hindari pertikaian, perseteruan, cekcok dan yang semisalnya, karena itu sangat berdampak kepada janin. Setelah bayi itu mulai bisa mendengar dengan baik, setelah itu waja'alaku sam'a wal basar, penglihatan. Kemudian proses penglihatan, bayi itu dari lahir pertama kali panca inderanya, penglihatan dia itu tidak sempurna. Dia tidak bisa melihat dengan sempurna seperti orang yang sudah dewasa. Dia mengalami proses selama 1 tahun sampai penglihatannya seperti orang-orang pada umumnya. 1 tahun. Pertama dia melihat seperti hitam putih, seperti siluet-siluet. Kemudian dia bertambah sampai sempurna di usia bayi itu umur 1 tahun. Baru dia bisa melihat dengan sempurna. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Kemudian baru hati, akal fikiran. Itulah yang menyempurnakan dia, yang membuat dia bisa mencerna segala sesuatu. Dan apa hikmahnya Allah memberikan panca indera ini untuk kita? La'allakum tashkurun. Agar kamu bersyukur. Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah Al-Qur'an. Tidak ada nikmat yang lebih hebat dari itu. Yang saat ini kita menjalankan ibadah puasa Ramadan karena Al-Qur'an. Allah jadikan kenapa kita puasanya di bulan Ramadan? Karena Al-Qur'an. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Di surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menyampaikan bahwa bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, hendaklah dia berpuasa. Allah perintahkan seakan-akan Allah menyampaikan, kenapa diwajibkan puasa Ramadhan bukan di bulan yang lainnya? Karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadhan. Karena Al-Quran kita menjalankan ibadah puasa. Dan ikhwatal iman, diajarkannya dan diturunkannya Al-Quran untuk kita, ini nikmat terbesar bagi kita. Melebihi nikmat diciptakannya kita sebagai manusia. Di dalam surat Ar-Rahman, surat di mana Allah menyebutkan begitu besarnya karunia Allah kepada hambanya, Allah berfirman, Ar-Rahman allama al-Quran khalaqal insan. Ketika Allah menyebutkan Ar-Rahman, Dialah yang Maha Pengasih, yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Dari sejumlah nikmat besar ini, yang pertama disebut oleh Allah adalah Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran. Ikhwatal iman, sebelum ana buka sesi soal jawab, kenapa Allah menyebutkan Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran, bukan Anzalal Quran, menurunkan Al-Quran? Karena memang untuk mendapatkan manfaatnya Al-Quran itu perlu belajar, perlu ta'lim. Sampai Allah menyebutkan Allamal Quran, seakan-akan Allah itu seperti guru yang mengajar kepada muridnya. Adakah kalian murid-murid yang mau belajar kepada sang guru Allah subhanahu wa ta'ala, Yang mengajarkan Al-Quran kepada kita? Adakah yang mau seperti itu? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini menyampaikan kepada kita 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq yang kita tadaburi pada sore hari ini. Kita diajarkan untuk membaca, diajarkan bahwa membaca itulah yang semakin yang membuat seseorang itu menjadi mulia. Diajarkan bahwa tidak cukup dengan membaca, tapi mencatat, menulis dengan pena, mencatat. Dan itu diantara anugerah besar bagi seorang yang penuntut ilmu, ketika dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Dan juga ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, membaca Al-Quran adalah diantara kemuliaan bulan Ramadhan. Maka antum membaca di dalam hadis syafaat, dan sebagaimana dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW menyampaikan, nanti ya'ti yawmal qiyamah Al-Quran as-saw as-siyamu wal-Quran yashfa'ani li sahibihima yawmal qiyamah. Nanti puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya nanti pada hari kiamat. Yaqulu as-siyam, as-siyam puasa berkata, ya Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba fashaffi'ni fi, ya Allah, karenaku aku membuat orang itu tidak makan dan tidak minum, ya Allah, izinkan aku memberi syafaat untuknya. Wa yaqulu al-Qur'an, ya Rabbi mana'tuhu an-nawma fil-lail fashaffi'ni fi, ya Allah, dulu di dunia aku mencegah dia untuk tidur di malam hari karena membacaku, izinkan aku memberikan syafaat untuknya. Maka Allah pun fayushfa'an, memberikan izin kepada puasa dan Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Apa jadinya kita ikhwafillah ketika kita dicecar pertanyaan, dihisab nanti, dan kemudian lawyer kita, pengacara kita adalah puasa dan Al-Quran? Dan bagaimana Nabi SAW mengaitkan puasa dengan Al-Quran, itu menunjukkan sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 185, bahwa Al-Quran, bahwa bulan Ramadhan adalah bulannya Al-Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Sampai di sini ikhwafillah, silakan jika ada yang ditanyakan dari apa yang disampaikan. Barakallahu fiikum.
1: Dipersilakan untuk yang bertanya. Saya ada waktu.
0: Berapa menit lagi adzan maghrib? Empat menit ya? Delapan menit. Oh, alhamdulillah. Ada yang bertanya? Masih cukup waktu. Nah, silahkan. Pakai HP dalam sholat?
2: Ya.
0: Nah, ketika dalam sholat, misalnya membaca Al-Quran dengan menggunakan handphone ya, di dalam sholat malam, gitu maksudnya. Nah, apakah boleh? Boleh, tidak masalah. Tapi pastikan bahwa di flight mode, ya, di mode pesawat, tidak cukup di silent, tidak cukup di jangan ganggu, ya, tapi betul-betul di mode pesawat. Kenapa? Karena ketika antum baca mushaf, baca Al-Quran dari handphone, apalagi sholat, ya, Antum lagi baca Al-Quran begitu, tiba-tiba muncul notifikasi M-Transfer berhasil gitu. Bisa kebayang? Hah? Bisa gemeter kita baca Quran. Ya. Siapa yang baru transfer nih? Ya. Hah? Paham ya? Ya, jadi betul-betul harus dimode pesawat supaya tidak ada sinyal yang masuk dan gangguan apapun itu. Ya, mode pesawat tapi wifi-nya aktif ya, sama saja. Ya, wifi dinonaktifkan, mode pesawat murni karena di saat itu betul-betul tidak ada notifikasi yang masuk di handphone kita. Ya, karena itu sangat menggoda dan mengganggu, apalagi kalau tadi M transfer berhasil. Insyaallah. Nah, boleh. Silakan, barakallahu fi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah, itu disebutkan di dalam banyak kitab-kitab para ulama ketika menyebutkan Malaikat Jibril, seperti antum bisa membaca di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwa terhadap para malaikat kita mengucapkan alaihi salam. Semoga keselamatan untuk mereka. Dan artinya gini. Ketika kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni an ummati assalam. Allah memiliki, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi yang menyampaikan salam untuk umatku. Jadi ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh para malaikat tersebut. Dan salawat atau salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan sampai kepada beliau dimanapun kita berada. Jadi tidak harus misalnya sebagian orang yang berangkat umroh kirim salam untuk Rasulullah misalnya begitu, seringkali begitu. Harusnya nih, kalau kita gak pakai basa-basi, harusnya sampaikan sendiri. Karena pasti sampai. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dijawab oleh beliau. Karena sebagaimana hadis sahih Muslim ini, para malaikat Allah memiliki malaikat yang bertebaran menyampaikan salam umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Ya. Dan juga malaikat Jibril alaihi salam menjawab salam yang disampaikan kepada beliau ketika seorang mengucapkan alaihi salam, dia insyaallah akan menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana tahapan belajar yang baik di dalam belajar Islam gitu. Nah, bagaimana cara belajar yang baik di dalam mempelajari agama Islam? Memulai dari yang terpenting sebelum bicara yang penting. Semua ajaran di dinul Islam tidak ada yang tidak penting, semuanya penting. Tapi kita harus melihat prioritas, apa yang terpenting. Yang terpenting adalah tauhid. Yang terpenting adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu haknya Allah adalah tauhid. Kita harus tahu apa itu tauhid. Dan tauhid tidak akan benar kecuali kita tahu lawannya, yaitu syirik. Maka kita harus tahu tauhid, tahu syirik. Karena jangan sampai kita taunya tauhid, tidak tahu penyakitnya, terjerumus ke dalam penyakit tanpa disadari. Kata Hudzaifah radhiyallahu an dalam sahih Bukhari disebutkan, "Wa kuntu as'aluhu 'an asy-syarr makhafata an adrakani dzalik." Aku bertanya keburukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena khawatir jangan sampai aku terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Jadi, tahu akan tauhid, mengenal Allah, mengenal haknya, menunaikan haknya tauhid, dan kemudian mengetahui akan kesyirikan. Setelah itu, setelah mengenal Allah, mengenal tauhid, mengenal tentang kesyirikan dan menjauhinya, yaitu kemudian mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal Nabi Muhammad, dan ketika mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang ketika kita membaca sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada buku sirah yang ringkas ada yang sangat besar, yang sangat tebal, dan seterusnya. Dan cukuplah beberapa buku-buku sirah yang beredar di masyarakat kita, seperti misalnya Khulasah Nuril Yaqin misalnya, atau kitab Nurul Yaqin fi Siratis Sayyidil Mursalin. Itu di antara buku sirah yang cukup baik walaupun ringkas, yang menjelaskan tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan intinya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal misinya. Ya, apa yang beliau bawa? Beliau ini bukanlah seorang politikus. Beliau ini bukanlah seorang motivator. Sebagian kaum muslimin hanya menganggap Nabi Muhammad SAW tidak jauh bedanya seperti seorang motivator atau seorang politikus atau yang semisalnya, karena tidak kenal misi perubahan apa yang beliau bawa. Kenapa beliau kok dibenci oleh kaumnya? Sebenci itu kaumnya sampai mengusirnya, mengajaknya perang Badar dan seterusnya dan seterusnya. Apa misinya? Yang harus diketahui misi tauhid yang beliau bawa. Perubahan apa yang beliau bawa sehingga era sebelum beliau dikatakan jahiliyah, era sesudahnya disebutkan era Islam. Setelah itu mengenal agama Islam. Agama Islam yang bagaimana yang dia kenal, yaitu mengenali rukun Islam yang 5 dari syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Dan itu pun tidak wajib semuanya diketahui. Yang diwajibkan adalah sesuai dengan apa yang Allah wajibkan untuk kita. Kita wajib sholat, maka tahu, harus wajib tahu hukumnya tata cara sholat. Sholat tidak sempurna kecuali dengan wudu, wajib tahu tentang tata cara wudu yang benar. Kita wajib puasa, wajib untuk belajar ilmunya puasa, dan seterusnya. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah waktunya maghrib, kita cukupkan sampai di sini. Khafillah, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala mabad. Ikhwatul iman dan pendengar hayyakumullah, waktu di studio menunjukkan pukul 21.59 menit waktu Indonesia bagian tengah. Saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk frekuensi 95.1 FM. Adapun siaran kami melalui audio streaming rojakendari.com serta di audio telegram Bun Sunnah masih dapat Anda simak selama 24 jam ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi, atensi, dan juga kebersamaan Anda bersama kami hingga di malam hari ini. Dan kami juga mohon maaf mungkin ada hal-hal dan sesuatu yang tidak berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan menerima amal ibadah kita semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikian pertemuan kita di kesempatan hari ini. Insyaallah besok kembali kita akan bertemu. Semoga Allah menghidupkan kita sebagai seorang muslim dan Allah menjaga kita di malam hari ini dengan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Roja Kendari frekuensi 95.1 FM, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih kita sebagai seorang muslim dan menyempurnakan hidayah-Nya pada diri kita dengan kita dimudahkan mengenal jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimudahkannya kajian-kajian sunnah tersebar sehingga kita bisa menghadirinya di berbagai tempat. Bahkan di rumah kita pun kita bisa sempat untuk menyimaknya. Di berbagai tempat ilmu yang mulia ini kita bisa dapatkan. Wallahi ini merupakan nikmat yang harusnya kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu ini kita bisa memperbaiki diri, mengoreksi apa yang salah dalam diri kita. Dengan ilmu ini kita bisa mengusahakan penjagaan diri kita dari sebab-sebab penyimpangan. Karena kita tahu bersama, banyak orang-orang yang dulu juga kita kenal semangat dalam sunnah, sekarang entah kemana perginya, menghilang. Karena ada masalah-masalah pribadi yang ini merupakan penyakit yang kalau tidak diatasi maka akan merusak dirinya sendiri. Ingat ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, ketika kita mengikuti kajian sunnah, belajar Islam sesuai dengan Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman para ulama salaf, ketika kita bersemangat untuk mengurus pengajian, bersemangat mempromosikan agar masyarakat mengikuti sunnah, mengikuti jalan Islam yang benar, ketika kita semangat dalam membantu tersebarnya dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri. Dalam artian, agama Islam tidak butuh kepada kita. Kenapa? Agama Islam itu mulia. Antum mau ikut atau tidak ikut, agama Islam tetap mulia. Dan kalau ada yang tidak ikut, Allah akan menghadirkan hamba-hambanya yang mau mengikuti kemuliaan ini. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang meninggalkan agamanya, maka Allah akan mendatangkan kaum lain yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kemuliaan Islam itu didambakan oleh setiap manusia. Jadi kita mengikuti pemahaman yang benar, tujuannya agar kita ikut mendapatkan bagian dari penjagaan Allah. Jangan kita merasa dengan mengikuti Islam, oh saya berjasa terhadap Islam, saya berjasa terhadap sunnah Rasulullah SAW. Tidak. Kita mengusahakan penjagaan terhadap sunnah agar kita dapatkan bagian dari penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapatkan bagian dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kakimu, meneguhkan kedudukanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih pernah bersabda, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, yakni selalu menyertaimu dengan kebersamaan yang khusus. Sekarang satu pertanyaannya, jika kamu menolong agama Allah, apakah agama Islam perlu ditolong? Allah tidak kuat sehingga agamanya perlu ditolong, begitu? Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa, Dia yang menjaga agamanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Jagalah Allah. Apakah Allah lemah sehingga perlu dijaga? Allah tidak mampu menjaga agamanya sehingga butuh kita yang menjaganya? Ini harus dipahami. Ayat dan hadis atau yang semakna dengan kedua ayat dan hadis tadi adalah menjelaskan kepada kita, kalau kita ingin dapatkan sebab-sebab pertolongan dari Allah, sebab-sebab penjagaan dari Allah, maka perbanyaklah mengusahakan sebab-sebab dekat dengan agama Allah, mulia dengan agama Allah, mulia dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita lemah, kita butuh sandaran yang kuat. Iman kita lemah, hati kita mudah berbolak-balik. Kita butuh sesuatu yang menguatkannya. Inilah tujuan utama kita belajar, tujuan utama kita membela sunnah, tujuan utama kita bangga menisbatkan diri dengan pemahaman salafus saleh. Makanya dalam hal ini terselenggaranya kajian-kajian sunnah, wallahi ini merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saya ingat di yayasan ini dulu, ya, betapa sulitnya masa-masa yang dilalui oleh ikhwan-ikhwan yang dulu ketika kesulitan mencari ustaz. Kemudian ketika ada ustaz pun terjadi masalah-masalah ketidakcocokan, masalah-masalah pribadi. Alhamdulillah dengan kedewasaan, karena semua punya cita-cita yaitu memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua mengetahui, ya, dengan ilmu, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui talabul ilmi, insyaallah hati-hati kita akan dibersihkan, jiwa-jiwa kita akan disatukan untuk melawan tipu daya syaitan. Akhirnya alhamdulillah masalah-masalah tersebut bisa diatasi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yakni orang yang sudah mengikuti kajian, dia sudah tahu Syaitan itu ketika dia menghadapi orang-orang yang semangat dalam sunnah, dia tidak mampu menggoda mereka untuk berpaling dari tauhid, untuk melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Tapi yang dia mampu lakukan adalah apa? Memecah belah. Memecah belah di antara mereka. Kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan ucapan yang terbaik, karena syaitan selalu memecah belah di antara mereka. Ini tipu daya syaitan. Memecah belah, menyibukkan orang-orang yang sedang semangat belajar agama, belajar tauhid, yang ini akan mematikan dakwah dan tipu dayanya syaitan, mematikan makarnya syaitan. Dia membuat mereka sibuk dengan perbedaan pendapat, masalah-masalah pribadi, untuk menjadikan mereka lalai dari menuntut ilmu. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang kita kenal bersama, hadis sahih riwayat Imam Muslim, inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musallun walakin fit tahrishi bainakum. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh kaum muslimin, oleh orang-orang yang beriman, tapi dia akan berusaha untuk menjadikan permusuhan di antara kamu, karena permusuhan menyibukkan hati. Karena permusuhan akan menyibukkan, menghabiskan waktu, sehingga hal-hal yang bermanfaat akan berkurang diusahakan karena sibuk mengurus perbedaan pendapat tadi. Dan lihatlah, antum semua merasakan hasilnya. Perpecahan di antara orang-orang yang menisbatkan diri kepada jalan sunnah itu lebih banyak bukti keburukannya. Permasalahan sedikit, ada sebagian orang tidak mau datang pengajian lagi. Permasalahan sedikit, akhirnya ilmu yang ditinggalkan. Kalau ilmu sudah ditinggalkan, apa yang menjadi sebab hamba ini terjaga ketika dia sudah lepaskan dirinya dari sebab penjagaan Allah, yaitu ilmu yang diturunkannya kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum itu istiqamah dengan izin Allah kalau tetap menempuh jalur. Menempuh jalur itu harus tahu rambu-rambunya, iya kan? Untuk safar, perjalanan jauh, kalau kita ingin selamat, harus lihat terus jalur petanya, supaya kita tidak tersesat. Nah, ilmu merupakan rambu. Makanya ilmu disebut sebagai dalil. Dalil artinya adalah pembimbing, petunjuk jalan. Makanya kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, man faraka dalil dhallas sabil. Barang siapa yang menyimpang dari dalil, maka jalannya akan sesat. Berpaling dari ilmu pasti tersesat. Dengan alasan apapun, syaitan akan menjadikan kita, ah kamu gak usah hadir, kamu ada yang sudah merasa dirinya senior, kamu sudah mengetahui, pengajiannya paling itu-itu saja. Padahal dalam kajian banyak hal-hal yang paling tidak, kalaupun dia sudah dengar, maka pengulangan itu akan mengingatkan hatinya. Pengulangan itu akan mengingatkan hatinya, akan menjadikan dia ingat kembali kepada suasana iman yang dulu pernah dia menyibukkan diri dengannya, atau dengan permasalahan-permasalahan pribadi ketika dia tidak ingin ketemu dengan seseorang di majelis ilmu, akhirnya dia tidak datang. Syaitan berhasil menguasai dirinya. Ingat, kita semua ingin wafat di atas Islam dan sunnah, seperti doanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, iya kan? Hidup kita masih panjang, artinya kita tidak tahu kita ditutup dengan apa hidup kita ini. Kita berdoa semoga istiqomah. Istiqomah itu ada sebabnya. Di antara sebab utamanya adalah berpegang dengan tali Allah, yaitu ilmu. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan tali Allah, petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kita belajar sunnah untuk kita mengetahui kebaikan, utamanya kebaikan yang berhubungan dengan ibadah kita, ikhlas kita, tauhid kita, iman kita kepada Allah. Agar itu bisa kita amalkan, kita menghadap Allah membawa bekal yang dengan sebab itu kita akan diridhoinya, insya Allah. Kita belajar untuk mengetahui keburukan, mengetahui kebatilan, utamanya syirik, perbuatan bid'ah, hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, agar kita menjauhinya. Syaitan memasang jebakan-jebakan dalam perjalanan kita. Ada jebakan yang berupa ifrat, berlebih-lebihan, gulu, melampaui batas. Ada jebakan yang berupa tafrid, meremehkan, antipati atau tidak peduli. Dua-duanya godaan syaitan. Terjerumus ke dalam salah satunya, syaitan berhasil dan sukses. Karena dengan itu dia berhasil memalingkan manusia dari jalan tengah-tengah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walis syaitani fihi nazghatan. Setiap Allah memerintahkan satu perintah, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Imma ila tafritin wa taksir, dibuat manusia untuk kurang, malas, anti terhadap perintah Allah ini. Yang kedua, imma ila guluwin wa mujawazatin, digoda manusia untuk bersikap berlebih-lebihan, ekstrim, melampaui batas. Wala yubali bi ayyihi madhafir, dan syaitan tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil dari dua hal ini. Sikap ini yang harus kita hindari dalam beragama. Dan sikap ini akan diluruskan pada diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang kita tuntut. Sekarang setelah antum belajar mengikuti kajian yang lama maupun yang baru, coba jujur bertanya sama diri kita sendiri, masih banyakkah problem-problem dalam urusan agama kita yang kita hadapi? Salat yang khusyuk, jujur katakan, ketika antum melaksanakan salat 5 waktu, berapa persen yang khusyuk? Ikhlas dalam beramal, apakah sudah antum merasakan itu mudah? Menangis karena takut kepada Allah, ciri-cirinya orang yang beriman. Sudahkah itu menjadi keadaan yang mayoritas antum alami? Gembira ketika berbuat kebaikan, sedih ketika berbuat buruk. Apakah ini juga sudah kita rasakan? Berlomba-lomba dalam kebaikan, menganggap kebaikan itu lebih nikmat kita rasakan daripada makan yang enak. Sudahkah kita rasakan? Coba, ini masalah-masalah inti kebaikan agama. Yang harusnya kita perhatikan. Kenapa saya sudah belajar agama, ternyata urusan sholatku belum beres? Kenapa ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hatiku selalu ingat kepada Allah? Padahal tujuan disyariatkannya berzikir, bahkan semua ibadah tujuannya disyariatkan adalah agar hati kita mudah mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ibadah yang terbesar saja, yaitu salat. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Di ayat lain ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi sungguh berzikir kepada Allah lebih besar. Apa artinya? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, salat itu banyak manfaatnya. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, menghapuskan dosa-dosa. Tapi manfaatnya yang paling besar adalah supaya kita selalu ingat kepada Allah. Nah sekarang, berapa banyak sholat yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Dalam sehari, sholat yang wajib saja sudah 5 kali. Sholat sunnah berapa kali? Sholat malam kita, ada lagi yang sholat laksanakan, sholat duha. Tapi pengaruhnya dalam kehidupan kita apa? Sewaktu kita berhadapan kepada satu perbuatan Waktu ingin melakukan kebaikan, kita ingat ini dicintai oleh Allah, maka kita semangat. Waktu mau berbuat maksiat, kita ingat ini dibenci oleh Allah, maka kita takut. Karena hati kita selalu dipenuhi dengan berzikir kepada Allah. Coba, masalah-masalah besar seperti ini masih banyak menimpa kita. Kenapa kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang lain? Artinya, saya katakan tadi, orang yang mengenal sunnah, ya, dia harus semangat mengikuti kebenaran, semangat membela tauhid, semangat mengingkari perbuatan syirik dan bid'ah. Tapi kalau semangatnya mengingkari keburukan tidak diimbangi dengan semangatnya mengerjakan kebaikan, loh, ini pelajaran apa namanya? Ada orang semangat setelah dia belajar sunnah, oh, dia mengingkari perbuatan syirik begini, perbuatan bid'ah seperti ini. Kita katakan benar, orang yang mengenal iman yang benar kan dia harus mengingkari lawannya, iya kan? Tetapi antum kalau semangat mengingkari perbuatan syirik, penyembahan kepada selain Allah, penyimpangan-penyimpangan dalam ibadah, harusnya dalam diri antum semangat beribadahnya tinggi. Iya tuh. Karena mengingkari keburukan itu timbul dari cinta kita kepada Allah, menjadikan kita tidak suka dan tidak rela orang-orang yang memalingkan peribadatan kepada Allah. Ini artinya cinta dan benci karena Allah, ikatan iman yang paling kuat. Authaqurul iman alhubbu fillah wal bughdhu fillah, kata Rasulullah SAW. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Taib. Ketika antum mengingkari perbuatan menyimpang, harusnya kecintaan yang besar kepada Allah ini mendorong kita semangat dalam melakukan perbuatan yang benar. Apa ciri-cirinya orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam Al-Quran? Ketika Allah membantah perbuatan syirik, orang-orang yang berbuat syirik, mereka mencintai sembahan-sembahannya seperti mencintai Allah. Syirik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang mereka mencintai sembahan-sembahan ini seperti mencintai Allah. Ingat, orang-orang musyrik juga mencintai Allah, tapi mereka menyekutukan sembahan-sembahannya dalam cinta tersebut. Makanya Allah sebutkan orang yang beriman tidak seperti itu. Orang yang beriman bagaimana? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah. Apa kemudian konsekuensi mencintai Allah lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini? Semangat beribadah. Cinta itu menjadikan kita dekat dengan yang kita cintai, indah rasanya. Itu konsekuensinya cinta. Iya kan? Ada orang mencintai kekasihnya. Apa yang terjadi? Dekat dengannya senang. Dunia terasa berbunga-bunga meskipun musim kemarau. Belum makan saja rasanya hilang laparnya. Ini konsekuensi cinta. Makanya orang yang semangat beribadah kepada Allah pasti karena dia mencintai Allah. Makanya dia senang dekat dengan Allah. Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Makanya tidak benar kalau seseorang itu belajar iman, belajar tauhid, kemudian tidak tumbuh dalam dirinya semangat beribadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menyebutkan orang-orang yang sempurna imannya, orang-orang yang bertakwa, pasti disebutkan rajin beribadah. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit tidurnya di malam hari karena ibadahnya kuat, salat malamnya kuat, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Karena mereka rajin sholat malam, tidak banyak tidurnya di malam hari. Yakni ada bagian mereka bangun beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Coba ayat-ayat yang sudah kita hafalkan sejak dulu, ketika Allah menyuruh kita untuk mengerjakan agama ini, Allah tidak katakan sekedar laksanakanlah, bahkan bukan cuma sekedar semangat, tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Iya kan? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk kebaikan seperti ini hendaknya orang-orang berlomba-lomba mengerjakannya. Kita harusnya bertanya, kenapa Allah suruh kita berlomba-lomba? Apakah ini sekedar basa-basi? Atau memang kenyataannya urusan agama itu kita harus berlomba-lomba, ibadah dan amal soleh itu harusnya dikejar? Tidak mungkin Allah berbasa-basi dalam ayat ini. Firman Allah mesti benar. Agama itu kalau kita kenal, harusnya kita berlomba-lomba mengerjakannya. Karena dia lebih nikmat daripada urusan dunia yang sebesar apapun. Tapi anehnya kebanyakan manusia berlomba-lomba dalam urusan dunia, dalam urusan agama seadanya mereka kerjakan. Yakni saat ini kita dapati sampai orang yang sudah mengikuti kajian pun, ketika melaksanakan sholat dia laksanakan. Tapi apakah ada rasa nikmat dalam dirinya? Apakah ada perasaan ketika ada kumandang azan kemudian dia rindu untuk segera mengerjakannya seperti perbuatannya orang-orang yang saleh? Tapi coba kalau urusan makan benar-benar direncanakan, makan di mana? Oh, kita makan di warung ini, enak rasanya. Dia pun menyantapnya dengan nikmat. Ketika makan rasanya nikmat, ketika sholat tidak nikmat. Nah, hamba ini diciptakan di dunia ini untuk ibadah atau untuk makan? Hah? Dua-duanya. Padahal Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Taruhlah kata beliau dua-duanya, kita terima. Tapi siapa yang merasakan dua-duanya? Tetap pertimbangan makannya lebih tinggi. Ini keadaan yang sangat memprihatinkan. Makanya ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kajian yang kita akan bahas di kesempatan siang hari ini sebenarnya merupakan pengulangan dari pelajaran tauhid kita. Tapi ada poin-poin tertentu yang kita kurang renungkan. Ini yang secara pribadi saya mengamatinya. Dan ketika kita baca keterangan dari para ulama, Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab Al-Hambali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebelumnya, kita dapati poin-poin penting ini justru mereka selalu tekankan agar kita paham makna tauhid yang sesungguhnya. Kenalilah Rabbmu, kenalilah Allah. Kalimat sederhana. Setiap makhluk, setiap manusia, bahkan jin dan manusia, semua diciptakan dalam keadaan di atas fitrah mengenal Allah. Kemudian syaitan memalingkan mereka dari fitrah, makanya Allah menurunkan Al-Quran yang kandungan isinya mayoritas untuk mengajak manusia mengenal Rabbnya. Inilah petunjuk terbesar dalam Al-Quran. Mengenal Rabb, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, inilah inti keimanan, inti tauhid. Mengenal Allah dengan kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Kenapa ini merupakan inti daripada tauhid, inti keimanan? Sekarang saya kasih contoh seperti ini. Kita pernah belajar tauhid. Pernah kan? Pernah apa pernah? Iya pernah, jawabannya cuma satu. Kita mengetahui contoh-contoh perbuatan syirik besar. Tahu kan? Apa perbuatan yang merupakan contoh atau contoh-contoh perbuatan syirik besar, misalnya apa? Makan di warung, ya. Apa contohnya? Hah? Menyembah kubur. Betul. Membawa sesajen ke pantai, ke sungai, kemana saja. Apalagi terus? Hah? Memuja keris. Apalagi? Mendatangi dukun dan para tidak normal. Apalagi contohnya? Apalagi? Apalagi contohnya? Datang ke pohon-pohon keramat, iya kan? Minta perlindungan atau meminta melakukan perbuatan syirik dengan meminta bantuan kepada jin untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Baik. Sekarang tempat-tempat seperti ini saya terangkan dalam beberapa kajian. Di kota-kota sudah jarang. Betul enggak? Di kota kan ada perluasan jalan, tempat-tempat yang anu dijadikan sebagai mal dan seterusnya. Maka tempat-tempat keramat, tempat-tempat persembahan sudah jarang di kota-kota. Dukunnya pun sudah pakai jas. Iya kan? Tapi alhamdulillah tetap jelek, enggak ada yang cakep dukun-dukun itu. Semua buram dan semua tidak normal. Baik. Kenyataan ini apakah menunjukkan berarti perbuatan syirik besar itu hanya terjadi di daerah-daerah, di pelosok-pelosok yang banyak tempat-tempat pemujaannya, dan di kota berarti bebas dari perbuatan syirik? Apa jawabannya? Tidak. Kenapa tidak? Karena hakikat perbuatan syirik bukan cuma sekedar orang-orang yang mendatangi tempat-tempat tersebut. Syirik itu timbul dari keyakinan dalam hatinya ketika dia bergantung kepada selain Allah. Coba sekarang antum lihat di pedesaan, kenapa orang datang ke pohon-pohon keramat tertentu, ke kuburan-kuburan tertentu? Kisahnya begini, dari kecil dia melihat tetangga kalau datang minta, datanglah dia ke tempat, ke pohon-pohon besar. Orang tuanya juga begitu, pamannya begitu, tetangganya begitu. Apa yang muncul dalam diri anak kecil ini?
1: Oh, berarti tempat ini bisa memenuhi kebutuhan saya.
0: Kebutuhan orang-orang ketika datang ke sana. Hatinya sudah mencari, sudah mulai menjadikan ketergantungannya kepada makhluk ini. Makanya setelah dia besar terbawa kepada suasana ini, akhirnya dia datang ke tempat tersebut ikuti tradisi kebiasaan di masyarakatnya. Jadi permasalahannya apa? Timbul dari hatinya itu bergantung berlebihan kepada makhluk, meyakini makhluk tempat orang-orang datang ini bisa memenuhi kebutuhannya. Kenapa ini terjadi? Karena hatinya tidak mengenal. Ingat kata-kata mengenal. Tempat bergantung yang sesungguhnya. Kenapa hati harus mencari tempat bergantung? Ingat, manusia itu lemah, fakir, butuh tempat bersandar. Sekuat apapun dia, secara tabiat manusia tidak bisa berdiri sendiri. Pasti dia akan mencari tempat bergantung, tempat bersandar. Makanya terjadilah dimanapun manusia berada, ketika dia lemah imannya, maka dia akan mencari tempat bersandar. Kadang-kadang dia bersandar kepada, kalau di desa, tempat-tempat keramat tadi. Kalau di kota, dia akan mencari makhluk tempat bersandarnya. Karena kekosongan hatinya ini harus diisi. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah hamba-hamba yang fakir miskin, butuh tempat bergantung. Ya, bergantung kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kuat, yang maha kaya lagi maha terpuji. Karena ini sifat asal manusia, maka hatinya selalu mencari. Ketika dia tidak menemukan sandaran yang sebenarnya, tidak mengenal Allah, akhirnya dia bergantung kepada makhluk secara berlebihan. Terjadilah perbuatan syirik seperti itu. Makanya di kota, bergantungnya manusia kepada selain Allah bukan kepada benda-benda tadi. Meskipun di kota juga masih ada yang memuja keris sembunyi-sembunyi, yang ini menunjukkan kebodohannya. Tapi yang terlihat, karena banyak menggunakan fasilitas, akhirnya orang-orang di kota bergantung kepada fasilitas. Contoh sederhananya saja, orang kalau sakit, yang pertama kali muncul dalam pikirannya mau berobat kemana, minum obat apa. Asalnya berobat tidak ada masalah, iya kan? Bahkan dianjurkan hukumnya. Tapi kalau pertama kali sakit yang muncul adalah makhluk, wah ini penyimpangan dalam tauhid namanya. Yang pertama kali muncul, oh saya harus datang ke dokter ini. Ketika dia telepon dokternya lagi keluar kota, bingung dia, seolah-olah dia akan mati. Subhanallah, ini ketergantungan yang berlebihan. Kemana pencipta dokter? Kemana pencipta obat tersebut? Kenapa tidak muncul pertama kali dalam pikirannya? Ternyata karena manusia terbiasa menggunakan fasilitas yang di situ dia gantungkan hidupnya. Ketika dia tidak mengenal Allah, terjadilah perbuatan syirik dari sisi ini. Saya katakan, dari kajian kita semalam saya sudah terangkan, hati itu seperti wadah. Dalam wadah itu ada tempat, harusnya ini untuk cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ridho kepada Allah. Ternyata tempat ini tidak diisi. Akhirnya ketakutan kepada makhluk diisi di sini, berharap kepada makhluk diisi di sini, berganti kepada makhluk, bergantung kepada makhluk. Karena tidak pernah dikenalkan tempat yang kosong ini untuk diisi dengan benar. Dia tidak belajar tauhid, tidak belajar Al-Quran merenungkan isinya, tidak mengenal keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Seandainya hamba ini rajin membaca Al-Quran, dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai segala sesuatu, dia baca ayat-ayat Al-Quran yang memerinci tentang kemahakuasaan Allah, dia akan berpikir, buat apa bergantung kepada makhluk? Semua kekuasaan di tangan Allah. Buat apa takut kepada makhluk? Makhluk seperti dirinya, sama-sama butuh dengan rezeki dari Allah, butuh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dia kenal Rabbnya. Makanya salah satu di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah As-Samad. Kul huwallahu ahad, Allahu As-Samad. As-Samad itu dalam terjemahan diartikan tempat bergantung semua makhluk. Sebenarnya dalam arti secara bahasa Arab, As-Samad itu diambil dari kata-kata yasmudu ilaihil khalaiku bihawaijihim. Semua makhluk menghadapkan diri kepadanya dengan segala kebutuhan mereka. Kenapa seperti itu? Karena semua yang dibutuhkan makhluk ada di tangannya. Dia yang maha kuasa untuk memenuhinya. Mau mencari rezeki, dia maha pemberi rezeki. Mau minta pertolongan, dia yang maha kuat dan maha perkasa. Mau minta penjagaan dari segala keburukan, maka semua makhluk tunduk di bawah kekuasaannya. Mau minta apa saja, keberkahan dalam rezeki, maka perbendaharaan langit-langit di bumi adalah miliknya semua. Bagaimana caranya hati untuk bisa selalu menghadapkan diri kepada Allah? Setelah dia mengenal sifat-sifat Allah tersebut, inilah yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah, yang merupakan gerbang utama untuk meraih kesempurnaan iman. Inilah inti daripada ayat-ayat Al-Quran, mayoritas petunjuknya.

Kalau hatinya tidak mengenal Allah, maka untuk memenuhi hajat dia akan mencari makhluk-makhluk yang bisa mengisi kekosongan hatinya itu. Inilah yang menjadikan perbuatan syirik terjadi. Imam Ibnu Qayyim pernah menjelaskan tentang surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun itu di akhir-akhir ayat Allah mengingatkan tentang manusia yang dilalaikan dengan harta dan anak-anaknya dari mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sampai dilalaikan dengan hartamu dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan itu, maka dialah orang-orang yang rugi. Ibnu Qayyim mengatakan, ketika ayat ini disebutkan di akhir surat Al-Munafikun, ini menunjukkan hal ini ada hubungannya dengan sifat kemunafikan. Artinya apa? Kemunafikan itu timbul bisa dari kelalaian ketika seorang hamba itu sibuk dengan harta dan anak-anaknya. Sekarang saya tanyakan sama antum, mencintai harta dan mencintai anak-anak berdosa atau mubah hukumnya asalnya? Apa? Mencintai anak berdosa? Hah? Mencintai harta yang kita miliki dengan halal berdosa atau mubah? Hukum asalnya mubah. Iya kan? Tapi kenapa dalam ayat ini disebutkan itu bisa melalaikan dan menjadikan orang ditimpa penyakit munafik? Jawabannya karena tadi, ketika manusia tidak mengisi kekosongan hatinya, tempat untuk cinta kepada Allah tidak diisi dengan porsi yang benar, akhirnya kecintaan-kecintaan kepada makhluk bisa mengalahkan dan mendominasi hatinya. Terjadilah perbuatan syirik pada waktu itu, terjadilah penyimpangan dalam imannya. Jadi subhanallah, antum perhatikan, dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan temui banyak sebab yang menjadikan hati kita tertarik, menjadikan kita takut, menjadikan kita tunduk, dan seterusnya. Ini kalau kita tidak atasi dengan harusnya hati kita itu diisi dengan, didominasi dengan iman, dengan tauhid, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka dikhawatirkan bukan cuma perkara-perkara yang merupakan maksiat asalnya, perkara-perkara yang asalnya halal dan mubah pun akan bisa melampaui batas dan memalingkan iman kita dari jalan yang lurus. Makanya terjadilah saat ini dalam kehidupan kita banyak mengalami ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Orang-orang yang masih takut dengan jin, dengan hantu, banyak. Karena terpengaruh nonton televisi dan film. Melewati kuburan harusnya ingat mati, malah yang diingat adalah Dracula. Wah, kalau saya lewat sini nanti saya dihadang pocong, atau apalagi dihadang genderuwo yang apa punggungnya bolong dan seterusnya. Masya Allah, ini ketakutan-ketakutan yang kebanyakan manusia diperbodoh-bodohi sama sutradara film. Akhirnya muncul ketakutan seperti ini. Padahal dulu di zamannya para sahabat Nabi SAW, apa yang terjadi? Seperti Umar Ibn Khattab, kalau dia berjalan di satu jalan maka syaitan akan memilih jalan yang lain. Takut. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu waktu menjaga zakat, dia bisa menangkap jin 3 malam berturut-turut, ditangkap dan tidak bisa lari jinnya sampai dilepaskan oleh dia sendiri. Manusia bisa menundukkan jin di zaman orang-orang yang punya iman yang kuat karena ketakutannya sempurna kepada Allah, semua makhluk tunduk kepadanya. Makanya akibat dari tidak mengenal Allah, penyimpangan tauhid yang besar ini, manusia itu menciptakan keburukan untuk dirinya sendiri justru dari sebab-sebab yang dekat dengannya. Ingat, ini satu kaidah penting yang
menjadikan kita berpikir bahwa masa

Masalah itu kita ciptakan sendiri kalau kita jauh dari tauhid, jauh dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan sebuah kaidah dalam kitab Al-Wabilus Sayyib minal Kalimit Thayyib. Apa yang menjadi manusia, menjadi sebab manusia itu tersiksa hidupnya? Gampang ditundukkan dengan hal-hal yang ada di sekitarnya, dikuasai oleh musuh-musuhnya. Ternyata tidak lain, semua inti masalahnya adalah karena penyimpangan tauhid. Ketika menyimpang dalam perkara yang paling penting dalam agama, maka yang menimpa seorang hamba juga adalah musibah-musibah yang terbesar dalam hidupnya. Ibnu Qayyim mengatakan, "Walaqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa." Sungguh Allah telah menetapkan satu ketentuan. Ini satu keputusan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dicegah. Ketentuan dari Allah. Apa itu ketentuannya? Pertama, kata beliau, "Anna man ahabba syai'an siwallahi 'udziba bihi." Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, bukan karena Allah, apa akibatnya? Menyerahkan cinta tidak benar. Jangan dipikir ini masalah sepele. Kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang mencintai sesuatu atau seseorang selain Allah dan bukan karena Allah, maka Allah akan menyiksa dia dengan mengazab dia, menjadikan menderita hidupnya dengan sesuatu itu. Jadi orang yang mencintai harta berlebihan, hartanya yang menjadi sumber malapetaka bagi dirinya. Paham ya? Mencintai dunia berlebihan, dunia itu yang menjadi sumber bencana bagi dirinya. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malapetaka manusia yang terbesar adalah ketika mereka berpaling dari tauhid, tauhid yang sesungguhnya. Jadi kata Ibnu Qayyim, saya ulangi, sungguh Allah telah menetapkan satu ketentuan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dihindari. Apa itu? Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, bukan karena Allah, maka Allah menjadikan sesuatu itu sebagai sumber malapetaka bagi dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, man khafa ghairahu sulita alaihi. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka sesuatu itu yang akan menguasai dan menundukkan dirinya. Coba lihat, ketakutan kepada jin menjadikan jin bisa menguasai kita karena Allah tidak rela. Ketakutan yang merupakan ibadah besar dalam hati manusia diserahkan kepada selainnya. Allah tidak rela dan memang tidak pantas. Bagaimana mungkin kita takut kepada sesuatu yang sama-sama diciptakan seperti kita, sama-sama kekurangan seperti kita, sama-sama butuh pertolongan dari Allah seperti kita? Tidak pantas kita takut kepada makhluk yang lemahnya sama seperti kita. Makanya barang siapa yang takut kepada selain Allah, Allah jadikan sesuatu itu yang akan menguasai dan menundukkan dirinya. Wa man ishtaghala bi ghairihi. Yang ketiga, barang siapa yang menyibukkan diri dengan selain Allah, kana syu'man lahu, maka sesuatu itu akan menjadi sumber kesialan baginya. Coba lihat, menyibukkan diri dalam urusan dunia, sialnya datang dari urusan tersebut. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan sesuatu selain Allah, maka Allah jadikan itu sebagai sumber kesialan baginya. Berikutnya, wa man atharo ghairahu alaihi lam yubarak fihi. Barang siapa yang mendahulukan, mengutamakan sesuatu selain Allah, sesuatu itu tidak akan diberkahinya. Wa man arda ghairahu bi sakhatihi ashatahu Allahu alaihi wala budda. Dan yang terakhir, barang siapa
yang mencari keridhaan selain Allah dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan menjadikan sesuatu itu juga murka kepadanya. Jadi inti permasalahan, coba antum renungkan. Dalam kehidupan kita adalah karena kita tidak memurnikan penghambaan diri kita lahir dan batin kepada Allah. Makanya di sini pesan bagi semua orang yang beriman. Anda kalau ingin hidup bahagia, tenang, jauh dari kesulitan, jauh dari sebab-sebab ketidaktenangan hidup, kembalikan hati Anda untuk mengenal Rabb-nya. Benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala ini harus kita hayati, yang sudah kita hafal semua. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman. Apa itu kedzaliman di sini? Kesyirikan, iya kan? Apa keutamaannya? Merekalah orang-orang yang Allah berikan keamanan, kedamaian dalam hidupnya. Dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya hidup dengan tauhid yang benar. Menempatkan ketergantungan hati kita di tempat yang benar. Kecintaan, takut dan berharap di tempat yang benar. Kalau sudah seperti ini, Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjamin kecukupan hamba ini. Allah selalu yang menjadikan dia dekat dengan sebab-sebab kebahagiaan dan ketenangan hidup. Maka tidak akan ada seorang pun yang bisa mengganggu hamba tersebut. Makanya, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, sederhana. Inti daripada tauhid adalah membenarkan ibadah dan ketergantungan hati hanya kepada Allah. Makanya kenapa surat Al-Fatihah yang merupakan surat terbaik, surat yang paling agung dalam Al-Quran, intinya adalah cuma kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah seorang ulama salaf berkata, Al-Fatihatu sirrul Quran. Surat Al-Fatihah itu adalah inti kandungan Al-Quran. Wasirruha, dan inti kandungan surat Al-Fatihah adalah ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Sekarang saya tanyakan sama antum, kenapa untuk bisa beribadah kepada Allah kita harus mengenal Allah dulu? Apa hubungannya beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah dengan mengenal Allah? Ada yang bisa menjawab? Apa hubungannya? Saya sebutkan dari awal, mengenal Allah adalah inti tauhid, inti dari keimanan. Ada sebagian orang yang bertanya, Ustadz, bukankah inti daripada tauhid itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Betul. Dan tidak ada pertentangan dengan apa yang saya katakan tadi. Mengenal Allah adalah inti daripada ibadah atau inti daripada tauhid. Sekarang apa hubungannya ibadah dengan mengenal Allah? Fadhal. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Jadi perjawaban beliau, kalau kita mengenal Allah maka kita akan beribadah sesuai dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Fadhil, silakan. Nah, jadi kata dia,
kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala belum tentu kita mengikutinya. Sementara kalau kita bertauhid, kita akan tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Rahmat, silakan. Sebentar. Mangkana lillahi a'raf kana lahu akhwa. Barang siapa yang dia lebih mengenal Allah, maka dia akan lebih takut kepada Allah. Fadal. Iya. Jawabannya sekitar-sekitar. Saya butuh jawaban yang lebih jelas. Yakni mendekatkan. Kenapa orang yang lebih mengenal Allah dia lebih takut kepada Allah? Kenapa orang yang mengenal Allah dia lebih bisa beribadah kepada Allah? Sekarang saya tanya sama antum, ibadah itu porosnya ada berapa? Porosnya ibadah ada berapa? Ada tiga kan? Cinta, takut, dan berharap. Atau yang seperti diterangkan oleh para ulama, Ibnu Qayyim mengatakan ibadah itu asal maknanya adalah ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan cuma gerakan, bukan cuma sujud dan ruku, tapi tidak ada dalam dirinya pengagungan, rasa tunduk, kecintaan. Karena tidak ada bedanya berarti ibadahnya orang yang beriman sama ibadahnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik juga terlihat melaksanakan ibadah. Tapi apa yang mereka, sikap mereka ketika melaksanakan sholat? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka berdiri melaksanakan sholat, orang-orang munafik, mereka berdiri malas-malasan, tidak semangat, karena tidak ada cinta dan pengagungan. Mereka berbuat riya kepada manusia dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi hubungan antara memurnikan ibadah dengan mengenal Allah sangat erat, karena inti dari ibadah yaitu menghadirkan perasaan cinta, takut, dan berharap kepada Allah tidak mungkin terwujud kalau hamba tidak mengenal Allah, mengenal keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Taib, sekarang kita contohkan dalam kehidupan kita. Kita contohkan dalam kehidupan kita. Manusia, ketika dia bertemu dengan orang yang dicintai dan dirindukannya, dan bertemu dengan orang yang tidak ada dicintainya, tidak dirindukannya, apakah berbeda suasana hatinya ketika bertemu dengannya atau tidak? Berbeda kan? Coba lihat, kalau kita punya anak misalnya pondok di pesantren setahun lamanya, setelah itu dia pulang, kita rindukan, apa yang terjadi? Kita akan terlalu dekat, bicara terus sampai makan lupa. Karena bertemu dengan orang yang kita cintai, kita rindukan, itu menjadikan hati kita gembira, lupa sama yang lain. Makanya orang yang mencintai Allah ketika dia sholat gembira rasanya, dia akan lupa kepada keadaan di sekitarnya. Ini yang merupakan makna sabda Rasulullah SAW, waju'ilat qurratu aini fi sholat, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan sholat. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, inilah definisi sholat khusyuk yang sesungguhnya. Makanya orang yang sholatnya khusyuk itu tidak mesti menangis. Menangis itu karena takut, ini karena gembira, juga khusyuk namanya. Nanti khusyuk itu ada berbagai macam bentuknya. Ada karena gembira, ada karena nangis, ada karena malu di hadapan Allah. Yang jelas semua menjadikan hamba ini khusyuk ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini contoh, cinta dalam urusan manusia saja yang terbatas itu bisa menjadikan kita bertemu dengan orang yang kita senangi, rasanya kita betah dekat dengan dia, betah ngobrol dengan dia. Tapi coba kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal, paling-paling sebentar kita sudah ingin pergi. Iya kan? Inilah yang dikatakan kalau orang saling mencintai, dunia rasanya berbunga-bunga, dunia hanya miliknya berdua. Ya, sampai yang lain katanya ngontrak. Ini kenyataan bahwa bertemu dengan cinta beda dengan tanpa ada cinta. Toyib, sekarang takut. Coba misalnya
ada kejadian seorang manusia misalnya dipanggil atau berhadapan dengan, taruhlah contoh preman berdarah dingin di terminal. Dia mengetahui preman ini gampang membunuh orang, suka menumpahkan darah. Bertemu dia, dikelilingi sama anak buahnya. Kira-kira apa yang terjadi saat itu? Dia akan berani apa? Cengengesan, senyum-senyum, atau bermain-main, atau dia akan diam dan tunduk? Tunduk dan diam. Karena dia mengenal orang yang dihadapannya ini adalah orang yang bisa mencelakakan dia. Tapi coba dia ketemu orang tersebut, dia tidak kenal, lewat di terminal, ketemu sama preman, dia gak kenal sama sekali, cuek saja lewat dia, tidak kenal. Nah, bagaimana kalau kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang kemahakuasaannya lebih daripada siapapun yang paling kuat dan perkasa di dunia ini? Pasti kita akan semakin takut dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah tidak akan mungkin terwujud kalau kita tidak mengenal zat yang kita ibadai dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Makanya sekarang kita mencintai manusia pasti berbeda-beda. Ya, manusia secara umum dalam urusan-urusan dunia kita cintai berbeda-beda. Tergantung dari apa? Tergantung dari kebaikannya. Kita mencintai orang tua kita, utamanya ibu kita, karena kita ingat jasanya melahirkan kita, menyusui kita, mengasuh kita, sampai dia rela tidak tidur malam, yang penting kita tidur, dan seterusnya. Kita mencintai ibu kita, makanya kita dekat, senang dekat dengan ibu kita. Ini jasa manusia dalam urusan-urusan dunia yang terbatas. Kita ingat, menjadikan kita semakin sayang dan cinta kepadanya. Bagaimana kalau kita mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Semua urusan dunia kita dapatkan adalah dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Belum kebaikan dalam urusan hidayah, perbaikan iman, mengenal jalan sunnah Rasulullah SAW. Sesayang apapun ibu kita, tidak akan bisa dia membukakan hati kita untuk masuk hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bisa mengenal hidayah sunnah. Itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Wallahi, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran tentang rahmat yang Allah berikan kepada manusia, kalau kita renungkan, pasti hati kita akan mencintainya dan menjadikannya yang lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Makanya ibadah tidak akan mungkin bisa dikerjakan dengan benar kalau kita tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang belajar tentang akidah dengan pemahaman yang keliru, tidak mungkin ibadahnya benar. Itu pasti. Ada orang yang belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Asy'ariyah. Ini benar atau salah? Salah. Kalau sudah salah caranya, hasilnya pasti salah. Kalau hasilnya sudah salah, tidak akan mungkin akan membenarkan ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu di antara kemuliaan mengikuti jalan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan seorang hamba lebih dekat kemungkinannya untuk menyempurnakan dalam dirinya semua kedudukan-kedudukan mulia yang dituntut dalam agama. Makanya coba antum perhatikan dalam yang tadi kita bacakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Berarti tujuan diciptakannya jin dan manusia, alam semesta beserta isinya, adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah semata-mata, atau mentauhidkan Allah. Taib. Ayat ini coba antum bandingkan dengan firman Allah di akhir ayat surat At-Talaq. Coba baca, ada yang hafal? Firman Allah di akhir, di ayat terakhir surat At-Talaq. Tafadhol. Siapa yang bawa Al-Quran?
Tidak ada? Tidak ada juga yang hafal?

Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadiru wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan tujuh lapis langit dan juga bumi seperti itu, dan juga bumi seperti itu, yang kemudian perintah Allah turun di antara langit-langit dan bumi. Tujuan Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya, tujuannya Allah menurunkan keputusannya di antara langit-langit dan bumi, Allah terangkan dalam ayat ini, agar kalian manusia mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yakni supaya hatimu mengenal kemahakuasaan Allah. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan agar kalian mengenal bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Maksudnya ayat ini menjelaskan tujuan diciptakannya langit-langit dan bumi agar manusia mengenal Allah. Apa yang dimaksud dengan mengenal Allah? Maksudnya, dengarkan baik-baik. Baca Al-Quran, renungkan isinya, karena mayoritas isi Al-Quran adalah menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yaitu mengenal Allah yang membuat hati antum terkesan dengannya. Terkesan dengannya. Mengenal Allah yang menjadikan hatimu berbekas, sehingga setiap saat kamu akan mengenal dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini harus? Ya, kenapa ini harus ada? Ini untuk menghilangkan kelalaian hati manusia dari mengingat Allah. Ingat, saya sudah katakan dari awal tadi, tujuan semua ibadah disyariatkan adalah agar manusia itu hatinya selalu ingat kepada Allah. Dalam kehidupan kita, antum bisa buktikan, sesuatu yang membekas di hati adalah sesuatu yang berkesan. Sesuatu yang berkesan. Coba antum pernah mengalami peristiwa-peristiwa tertentu yang mungkin antum sulit lupakan. Ada seseorang, ya, dia sedang mengendarai kendaraan mobil atau motor. Tiba-tiba di tengah hutan, mobilnya mogok. Tidak ada yang nolong dia. Dia sudah berusaha mendorong dan seterusnya, ada seorang yang berbaik hati untuk mendorongkan mobilnya. Dia tidak kenal orang tersebut. Setelah pulang di rumahnya, dia ingat-ingat terus jasa orang ini. Iya kan? Saya tidak kenal dia, bukan keluarga saya. Baru ketemu dia mau tolong saya. Satu saja kebaikan yang dilakukan orang ini sudah membuat kita terkesan. Coba ingat kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada antum. Baca ayat-ayat yang menjelaskan rahmat dan karunia Allah dari kita sebelum ada, kemudian sampai kita besar, apalagi kemudian nikmat hidayah, nikmat mengenal sunnah, nikmat mengenal Islam. Bagaimana mungkin hati tidak akan terkesan kalau dia membaca ayat-ayat seperti ini dan merenungkan isinya. Nah, kalau hati ini terkesan dengan keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, maka niscaya hati ini akan dijauhkan dari kelalaian mengingat Allah. Karena kelalaian mengingat Allah adalah inti dari semua keburukan yang menimpa manusia. Ini seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan makna firman Allah dalam surat Al-Kahfi. Inti yang menjadikan urusan manusia semua buruk karena hatinya tidak selalu mengingat Allah. Hatinya tidak dipenuhi dengan zikrullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah engkau mengikuti, janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, serta dia selalu memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya semua menjadi rusak. Coba lihat,
urusan menjadi rusak, urusan dunia dan urusan agama, karena dua sebabnya: hati yang lalai dari mengingat Allah, yang kedua hawa nafsu yang diperturutkan. Makanya Ibnu Qayyim menyimpulkan dari ayat ini, kata beliau, aslu kulli syarrin, dasar dari semua keburukan, kejelekan, kembalinya kepada dua hal ini: al-ghaflah, kelalaian hati, yang kedua ittiba'ul hawa, hawa nafsu yang diperturutkan. Kenapa hati lalai? Karena dia tidak mengenal Allah. Hatinya tidak dijadikan yang paling diagungkannya adalah Allah. Tempat bersandarnya adalah Allah. Yang kedua adalah hawa nafsu yang diperturutkan. Dari kesimpulan dua hal inilah Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah menyatakan satu pernyataan yang pantas ditulis dengan tinta emas, pernyataan yang sangat indah. Inilah inti dari keburukan yang menimpa manusia, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-mahbus. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih. Orang yang terpenjara adalah orang yang terpenjara atau terhalangi hatinya dari mengenal Allah. Saya ulangi, orang yang terpenjara adalah orang yang terpenjara hatinya dari mengenal Allah. Wal ma'suru man asirahu hawahu, dan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Jadi ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, inilah satu pelajaran penting yang akan menjadikan hidup kita rugi kalau kita tidak mulai dengannya. Inilah sebabnya kenapa ma'rifatullah itu dikatakan para ulama sebagai ilmu yang paling mulia dan paling agung dalam Islam secara mutlak. Karena berhubungan dengan sebab terbukanya segala kebaikan yang ada pada diri dalam hati manusia. Jadi apa yang harus kita mulai saat ini ketika kita ingin memperbaiki diri kita dari sisi yang paling penting ini? Kenalilah Allah. Belajar tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, Fiqih Al-Asma'il Husna, ini termasuk buku yang paling baik yang menjelaskan tentang cara kita mengenal keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Dan perlu kita ingat, Al-Quran mayoritas isinya adalah menjelaskan tentang ilmu yang agung ini. Jadi antum ketika membaca Al-Quran diakhiri dengan wa kana Allahu ghafurur rahim, ghafurur rahima, inna Allaha sami'un basir, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ini bukan cuma sekedar hanya menyebutkan nama Allah semata-mata. Tidak, agarkah Anda mengenalnya? Yang pengenalan itu akan menjadikan hati Anda yakin untuk hanya bergantung dan bersandar kepada Allah. Inilah mayoritas isi dari Al-Quran. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa pernah mengatakan pernyataan seperti ini. Al-Quran, kata beliau, Al-Quranu fihi min dzikril asma'i was sifati aktsaru mimma fihi min dzikril akli wasyurbi wan nikahi fil jannah. Kata Ibnu Taimiyah, di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah lebih banyak dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang kenikmatan di surga, makan, minum, pernikahan di surga. Sekarang saya sama antum, ketika Al-Quran banyak menyebutkan sesuatu, mengulang-ulanginya, apakah menunjukkan sesuatu ini penting apa tidak? Penting, karena Al-Quran adalah kitab petunjuk. Yang paling banyak disebutkan mesti yang paling penting dalam urusan agama kita. Al-Quran firman Allah, tidak ada yang main-main isinya. Bayangkan,
penjelasan tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah, kata beliau, lebih banyak daripada penjelasan tentang kenikmatan surga. Padahal kenikmatan surga memotivasi kita dalam kebaikan, iya kan? Tapi mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran. Tayyib, lebih daripada itu, kata Ibnu Taimiyah selanjutnya. Wal ayatul mutadhamminatu lidzikril asma'i was-sifati a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Dan bahkan ayat-ayat yang berisi, yang kandungannya adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia kandungannya dibandingkan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga dan neraka. Contoh sekarang, ayat yang paling mulia dalam Al-Quran, yang paling utama dalam Al-Quran adalah ayat apa? Ayat kursi. Naam, hadisnya sahih. Hadis yang sahih. Abul Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW menyebutkan tentang ayat kursi sebagai a'dhamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Coba lihat ayat kursi, apakah ada penjelasan tentang surga dan neraka dalamnya? Ada gak? Tentang surga dan neraka ada? Tentang sifatnya orang-orang yang beriman ada gak dalam ayat kursi? Ada? Sifatnya orang-orang yang beriman ada gak? Atau dah hafal ayat kursi? Di dalam ayat kursi apakah ada penjelasan tentang sifatnya orang-orang yang beriman? Tidak ada. Sifatnya orang-orang munafik, orang-orang kafir? Tidak ada. Masalah hukum, sholat, puasa, zakat ada gak? Tidak ada. Surga dan neraka ada gak? Tidak ada. Apa isinya? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Kemudian surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Apa isinya surat Al-Ikhlas? Murni tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Ibnu Taimiyah, ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga dan neraka. Berarti apa makna daripada yang paling tinggi kedudukannya, ayat yang paling mulia dalam Al-Quran? Ayat ini kalau dibaca dan direnungkan, paling besar pahalanya, paling besar pengaruhnya terhadap iman, paling dibutuhkan oleh hati manusia untuk memurnikan tauhid. Coba, baru ayat kursi, baru surat Al-Ikhlas, sampai sebesar itu kedudukannya. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala memang itu merupakan hal yang paling didambakan oleh hati manusia agar dia bisa meraih kesempurnaan iman, merasakan manisnya iman, merasakan lezatnya iman. Dan memang kenikmatan yang dirasakan oleh hati ketika mengenal Allah sebanding dengan kenikmatan yang tertinggi yang ada di surga. Antum ketahui dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenikmatan yang tertinggi di surga adalah apa? Bertemu bidadari? Hah? Memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti bertemu bidadari tidak nikmat begitu ya? Tidak. Bertemu dengan apa ini, menikmati hidangan di surga, istana-istana dari emas, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, semuanya nikmat. Tapi yang lebih nikmat dibandingkan semua itu adalah ketika bertemu dengan yang maha indah, yang maha sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah tauhid yang sejati. Makanya mengenal Allah di dunia yang melahirkan rasa cinta dan rindu untuk bertemu Allah, balasannya adalah bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, yang merupakan kenikmatan tertinggi di surga. Inilah inti daripada tauhid. Makanya Rasulullah SAW pernah berdoa meminta dua hal ini dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini saya pernah syarah di salah satu kajian di Rojak TV di beberapa tahun yang lalu. Rasulullah SAW pernah berdoa seperti ini: Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika
wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu. Di mana? Di surga. Kenikmatan tertinggi di surga. Dan kerinduan bertemu denganmu di dunia. Rindu bertemu Allah karena cinta. Dan cinta timbul karena mengenal. Mengenal keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ya tidak mungkin seorang itu bisa mencintai Allah kalau dia tidak mengenalnya. Orang Arab mengatakan man jahila syai'an adahu. Barang siapa yang tidak mengenal sesuatu, dia akan musuhinya. Sama dengan ungkapannya orang Indonesia, tidak kenal maka tidak sayang. Tidak mungkin orang itu bisa mencintai Allah, dia tidak kenal perincian sifat-sifat keutamaannya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menyatakan, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, ini perkara yang sebenarnya mungkin dalam kajian-kajian kita sudah sering diungkapkan. Tapi motivasi untuk memperbaiki diri kita dalam masalah ini yang masih kecil, yang harus dipacu kembali. Karena ternyata ini merupakan inti dari permasalahan agama. Makanya saya tekankan tadi, ya, antum baca buku-buku dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menjelaskan khusus tentang nama-nama Allah, kandungannya atau segi-segi keindahannya, kemudian pengaruhnya dalam hal memurnikan ibadah penghambaan diri manusia. Seperti buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, saya katakan tadi alhamdulillah sudah diterjemahkan, kitab Fiqih Al-Asma'il Husna. Buku yang sangat indah dan bermanfaat, yang kemudian setelah kita baca buku ini kita praktekkan. Waktu kita membaca ayat Al-Quran, kita renungkan isinya, minimal kita baca terjemahannya, kita akan dapati keindahan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar dirindukan oleh hati manusia, agar kekosongan hati itu bisa diisi dengan sesuatu yang benar dan paling didambakannya. Maka oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, inilah ma'rifatullah. Jadi istilah ma'rifatullah itu bukan istilah yang salah. Ada sebagian orang karena kebodohan dan kejahilan, ya, setelah dia mengenal atau mengetahui misalnya orang-orang yang tersesat ahlul bid'ah, mengagung-agungkan istilah ma'rifatullah, akhirnya dia mengingkarinya. Seperti siapa? Orang-orang ahlul bid'ah yang banyak menggunakan istilah ma'rifatullah, orang-orang tasawuf, iya kan? Mereka menjadikan tingkatan ini tingkatan yang paling tertinggi. Jawabannya itu betul, cuma mereka salah dalam cara memahaminya. Apa yang mereka pahami dari ma'rifatullah yang antum ketahui? Orang-orang ahli tasawuf itu menjadikan ma'rifatullah itu mengenal Allah lewat mimpi, lewat perenungan, lewat bertapa, menjauhkan diri dari manusia sampai dalam keadaan muka syafa, tersingkapnya tabir. Mereka mengenal Allah lewat khayalan-khayalan. Ketika orang sudah dalam keadaan lapar sekali, ketika mulutnya mengucapkan zikir-zikir yang tidak disyariatkan, padahal bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka kenal, tapi syaitan. Ahlu sunnah wal jamaah metodenya adalah metode yang lurus dan benar. Mengenal Allah tentu lewat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, ya, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yutajawazul Qur'anu wal hadis. Tidak boleh kita mensifati Allah kecuali dengan apa yang Allah sifati dirinya dalam Al-Quran dan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita melewati atau melampaui Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Jadi istilah ini jangan ditolak karena ini istilah yang paling agung dalam Islam. Cuman yang harus diluruskan adalah kekeliruan mereka dalam menempatkan istilah ini.
kesalahan mereka dalam menempatkan istilah ini. Jadi istilah ma'rifatullah adalah istilah yang agung, karena dengan sebab ini kita akan memiliki rasa takut yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti tadi yang disebutkan oleh Ustaz Rahmat tentang ayat Al-Qur'an yang menunjukkan orang yang lebih mengenal Allah dia akan lebih takut kepada Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama," sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu yang mengenal Allah. Tidak mungkin takut kalau tidak mengenal Allah. Ini dalilnya adalah ayat ini. Kata Ibnu Katsir, "Al-ulama'ul 'arifuna bihi," orang-orang yang mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. "Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu billahi atam wal ilmu bihi akmal, kanatil khasyatu lahu a'zama wa akthar." Karena semakin pengetahuan seorang hamba tentang Allah lebih besar, pengenalannya semakin sempurna, maka otomatis rasa takutnya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar dan semakin sempurna pula. Oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, saya katakan sekali lagi, belajar yang benar harus dimulai dengan cara yang benar. Belajar tauhid itu bukan cuma sekedar lewat. Bukan cuma sekedar kita mengetahui dengan lisan, kita mengingkari penyimpangan syirik dengan lisan kita, tapi kita tidak tahu apa yang menjadi inti permasalahan daripada tauhid yang sesungguhnya, yang ternyata sangat erat kaitannya dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, sebelum terlambat, kita harus segera membenahi cara belajar kita agar kita mengetahui petunjuk terbesar yang diturunkan dalam Al-Quran ternyata berhubungan dengan mengenal kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya. Sebab yang menjadikan hati tunduk dengan benar kepada Allah, cinta, takut dan berharap dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah setelah hati mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Akmalun nasi ubudiyatan man ta'abbada lillahi bijami'il asma'i wassifatil lati yattali'u 'alaihal bashar." Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal semua kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara menyempurnakan ibadah dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi inilah inti dari pembahasan mengenai tema yang kita kaji di siang atau pagi hari ini, kenalilah Rabbmu atau kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah mengenal Allah yang menjadikan kelalaian hati kita hilang, yaitu dengan cara kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, merenungkan isinya, utamanya kita berhenti ketika kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk kita, utamanya kebaikan yang berhubungan dengan pemurnian tauhid kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita di siang hari ini bermanfaat dan menjadi sebab untuk kita dimudahkan mengusahakan hal-hal yang menyempurnakan keimanan kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada hal-hal yang salah atau kurang berkenan, atau hal-hal yang merupakan penyampaian kata-kata yang kurang sopan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas Islam dan sunnah sampai di akhir hayat kita. Demikian saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung aja. Ya, ada beberapa pertanyaan yang sampai.

Ini ada pertanyaan pertama sudah kita jawab tadi. Ya. Apa bedanya ma'rifat hakikat syariat menurut kaum sufiyah? Karena mereka mengklaim kebenaran ada pada mereka. Semua orang mengklaim kebenaran. Tidak ada orang yang mengaku dirinya salah. Itu hanya orang yang gila, ya. Dan mereka menolak sunnah ketika disampaikan. Katakan pembagian ma'rifat hakikat dan syariat itu dari mana? Tidak ada dalilnya. Yang disebutkan dalam dalil hadis riwayat Muslim, hadis Jibril yang terkenal, hadisnya Umar ibn al-Khattab adalah Islam itu tingkatannya adalah Islam, iman dan ihsan. Kemudian pengertian mereka, kalau orang sudah ma'rifatullah, mengenal Allah, maka gugur darinya kewajiban syariat. Ini kufur. Di dalam Al-Quran sudah kita bahas tadi, orang-orang yang sempurna imannya justru berlomba-lomba dalam kebaikan. Harusnya makin semangat dia berbuat baik, makin rajin mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menyebut kalau sudah ma'rifat, makin malas ibadah, akhirnya tidak mau ibadah sama sekali, tidak mau melaksanakan sholat. Ini keliru jelas. Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia sakit keras, bangun berkali-kali, pingsan, bangun lagi, dan beliau bertanya, hal uqimati sholat, apakah sholat sudah dikerjakan? Beliau datang lagi, sakit lagi, berkali-kali. Ini yang benar makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian menjemputmu. Mereka mengartikan kalau sudah yakin tidak perlu lagi beribadah kepada Allah. Padahal semua ulama ahli tafsir mengartikan yakin di sini adalah kematian. Ala kulli hal, mereka menyimpang dari cara belajarnya, maka cara pengamalannya pun akan menyimpang, ya. Karena ilmunya menyimpang, maka pasti praktek terhadap ilmu juga akan menyimpang. Nah, ada pertanyaan, afwan Ustaz, bagaimana caranya agar saat kita mengikuti kajian tentang nama dan sifat Allah bisa sampai ke dalam hati kita? Sebenarnya tidak sulit. Saya sudah katakan dalam kajian semalam dan sekarang, ya, saya ulangi. Hati manusia itu punya kecenderungan. Ingat, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang menciptakan hati. Berarti asalnya hati kita itu gampang menerima Al-Quran, apalagi tauhid. Coba contoh sederhana yang saya sebutkan semalam. Hati kita itu gampang menerima dan terpengaruh dengan promosi. Iya kan? Kalau ada orang yang pandai menjelaskan, sales misalnya, atau orang yang pandai promosi, menawarkan sebuah produk, antum pertamanya tidak tertarik, bahkan tidak butuh kepada benda ini untuk ada di rumah antum. Datanglah dia mengatakan, oh ini benda bagus, ini benda seperti ini, fungsinya seperti ini, begini-begini. Antum mungkin kurang tertarik. Besok dapat lagi brosur, akhirnya mulai tertarik. Cari di internet, tanya sama orang yang sudah pakai. Lama-kelamaan tertarik. Dari awalnya tidak butuh sama sekali, akhirnya beli. Bahkan bisa beli yang mahal. Sampai dibawa ke rumah pun mungkin hanya sekali kita pakai dalam setahun. Contoh saat ini antum beli handphone. Beli handphone. Kebutuhan kita beli handphone mayoritas adalah untuk telepon, SMS, paling-paling dengan internet, iya kan? Tapi fasilitas yang dipunyai dalam handphone tersebut berapa banyak? Banyak. Yang mungkin seumur hidup tidak pernah kita gunakan, atau paling sekali kita coba di awalnya saja. Karena kita terpengaruh dengan promosi, akhirnya kita beli. Hati manusia tabiatnya seperti itu. Padahal sudah kita bahas semalam, kebanyakan promosi itu banyak bohongnya. Dia mengatakan begini, bohong. Tapi kita terpengaruh dan mau beli juga. Tabiat hati manusia kalau ditawari sesuatu yang menarik, maka dia akan tertarik. Nah sekarang penawaran ini dari ucapan manusia yang dibuat bisa menarik kita. Bagaimana penawaran yang indah yang terdapat dalam Al-Quran, yang sangat sesuai dengan kebutuhan hati kita, dari firman-firman Allah yang jelas, maha baik firmannya, maha lurus petunjuknya, tidak mungkin ada kedustaan. Apakah mungkin hati kita tidak tertarik? Pasti tertarik. Masalahnya kebanyakan kita kurang membuka hati kita untuk membaca keindahan penjelasan dalam Al-Quran. Karena kita membaca Al-Quran hanya sekedar lewat, jarang kita berhenti merenungkan artinya, memahami isi dan kandungannya.
Justru yang lebih terbuka hati kita adalah waktu mendengarkan iklan di televisi atau iklan di koran, sehingga lebih banyak tertarik dengan iklan-iklan tersebut. Ini keadaan kita. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana supaya tertarik, ini sesuatu yang paling menarik. Tidak mungkin hati Anda kalau tidak tertarik, kecuali hatinya orang-orang yang sudah tertutup, hatinya orang-orang munafik, naudzubillah min dzalik. Adapun hatinya orang yang beriman, ya, kalau masih ada fitrah kebaikannya, maka pasti dia akan tertarik dengan penjelasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Alhamdulillah Ustaz, selama saya mengaji sunnah baru kali ini merasakan indahnya mempelajari ilmu tentang ma'rifatullah. Lewat seorang dokter perempuan, betapa penting mempelajari ilmu ini. Ustaz, bagaimana caranya agar saya bisa memberitahu teman yang lainnya betapa indah dan pentingnya mempelajari ilmu mengenal Allah? Tidak perlu repot-repot, karena kita mempelajarinya itu sesuai dengan fitrah dan keadaan hati manusia. Ajak dia untuk merenungkan tentang keadaan dirinya, ketertarikannya kepada hal-hal yang ada di dunia ini, padahal keindahan dunia ini terbatas, bahkan semu dan palsu. Bagaimana kalau hatinya mengenal yang maha indah, yang maha sempurna rahmat dan karunia-Nya? Ini merupakan fitrah manusia. Cuma pernyataan tadi, saya mengenal keindahan ini dari seorang dokter perempuan, ya ini juga aneh. Kenapa? Mengenal Asmaul Husna itu dari orang yang berilmu, dari penjelasan para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, bukan dari orang-orang yang tidak ahli dalam menjelaskan masalah ilmu yang sangat agung ini. Nah, apa tujuan Allah menciptakan malaikat? Bukankah Allah memiliki sifat maha perkasa, Allah maha kaya, tidak membutuhkan pertolongan pada makhluk? Antum telah menjawab pertanyaan antum sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, bukan berarti Allah butuh pertolongan mereka. Sama ketika Allah menciptakan kita. Apa tujuannya? Apakah karena Allah butuh disembah? Tidak. Allah memiliki hikmah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sempurna dari ketika Dia menciptakan makhluknya. Ketika Dia menciptakan langit-langit, kenapa Allah Subhanahu wa taala perlu menciptakan langit, menciptakan bumi? Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah untuk menciptakan makhluknya agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka mensyukuri nikmat Allah, termasuk penciptaan malaikat untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada makhluknya, karena malaikat diberikan tugas-tugas yang berhubungan dengan urusan makhluknya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mampu, ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang maha sempurna, yang dengan itu Dia menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Hukum orang yang berbuat syirik pada waktu belum mengenal sunnah dan tidak tahu kalau itu perbuatan syirik. Kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka semua perbuatan buruk, kalau bertobat dengan sungguh-sungguh, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Asal kita bertobat, maka perbuatan kufur dan syirik sekalipun Allah ampuni. Sebagaimana keadaan para sahabat, dulu mereka juga ada yang berbuat syirik. Ketika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah menerima tobatnya dan menjadikan baik keislaman mereka. Di dalam kitab Syifaul Alil Ibnu Qayyim terjemahan, ada penjelasan hadis tentang tangan Allah itu kanan dan tangan kiri, sementara ada hadis lain bahwa tangan Allah itu kanan. Nah, bagaimana menjelaskan Ustaz dalam hal ini? Naam, barakallahu fikum. Hadis riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakil tayadaihi yamin," Rasulullah SAW bersabda, "Wakil tayadaihi yaminun." Kedua tangan Allah itu adalah kanan. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala sifatnya semua maha sempurna. Maka tidak ada sifatnya tangan kiri dan tangan kanan kayak seperti makhluk yang satu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Tidak, semua sifat Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna. Adapun penjelasan hadis yang menyebutkan tangan kiri, ini oleh Syekh Al-Albani dijelaskan bahwa ini lafaz yang syadz, nyeleneh sehingga tertolak. Lafaz yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah wa biyadihil ukhra, dan di tangannya yang lain. Karena Allah memiliki dua tangan, yang keduanya adalah kanan, tentu tidak bisa dibayangkan karena Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Syekh Utsaimin menjelaskan, bisa juga dibawakan pengertian tangan kiri ini untuk menunjukkan tangan yang lain.
Ala kulli hal, secara kesimpulannya, semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah maha mulia, maha tinggi, tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Ya, kalau manusia punya tangan kanan dan kiri karena ada satu yang lebih baik dibandingkan yang lain, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Yang jelas kedua tangan Allah itu adalah kanan seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bagaimana adab meletakkan anak yang masih kecil ketika salat jamaah? Anak ini ketika mulai salat berbaring sehingga memutus saf

Ini hadis palsu. Anak-anak boleh dibawa ke masjid, tapi ada syaratnya, kata para ulama. Syekh Utsaimin dan yang lainnya, termasuk ulama dari mazhab Malik yang sebelumnya, menjelaskan bahwa anak yang dibawa, yang boleh dibawa ke masjid adalah anak yang tidak mengganggu salat berjamaah. Anak yang tidak mengganggu. Kalau anaknya itu termasuk anak yang aktif, memutus shaf, mengganggu, lari ke sana kemari, tidak boleh dibawa ke masjid. Harus dididik dulu oleh orang tuanya, karena kalau dia mengganggu, orang tuanya yang tanggung dosanya. Adapun kalau anak tersebut diam, bisa berdiri di shaf dengan baik, maka ini dibawa, boleh dibawa ke masjid. Kalau dia melakukan kesalahan, ditegur. Nah, anak yang seperti tadi, suka tidur di shaf, memutus shaf, tidak boleh. Kalaupun dibawa, dijadikan di samping dia. Ya, ini mengganggu keadaannya. Maka anak tersebut diingatkan dulu, kalau mau ikut ke masjid, maka dia tidak boleh memutus shaf, tidak boleh tidur. Dia benar-benar melaksanakan sholat, karena tujuan dia dibawa ke masjid adalah untuk melatihnya melaksanakan sholat berjamaah, bukan melatihnya tidur. Doakanlah saya dan kami yang ada di Madiun agar tetap semangat dan istiqomah dalam mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan antum semua dan kita semua selalu istiqomah di atas jalan Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya anjurkan dimanapun antum berada, ya, saat ini di hampir semua daerah-daerah yang telah berkembang dakwah sunnah, sangat disayangkan perpecahan sering terjadi di antara mereka. Mungkin ada sebagian ikhwan-ikhwan kita yang kita kenal keras dalam bersikap, akhirnya banyak perpecahan. Sangat disayangkan terjadi juga di antara ikhwan-ikhwan kita sendiri yang biasanya dalam urusan-urusan yang bukan bersifat urusan agama terjadi perpecahan, sehingga pengajian menjadi ditinggalkan. Ini termasuk tipu daya syaitan. Wallahi, ini bukan merupakan cara yang baik. Selesaikan permasalahan di antara kita. Dan ingat, urusan-urusan dunia itu tidak akan bisa kita urus atau jadikan semua sesuai dengan keinginan kita. Tidak akan terjadi. Ya, di antara para ustaz, saya ketahui sendiri, banyak terjadi perselisihan. Bahkan para ulama, tidak akan bisa kita katakan harus semua sependapat. Tidak, banyak urusan-urusan, urusan yayasan, urusan mendirikan masjid saja, membangun masjid berapa luasnya saja, 10 orang yang ditanya 10 pendapatnya. Apalagi 100 orang, 100 pendapatnya. Kita mau satukan semua. Ada yang mengatakan masjidnya harus luas supaya banyak jamaahnya. Ada yang mengatakan tidak, kecil dulu, nanti belum tentu jamaahnya sebanyak itu. Kalau sudah banyak kita akan perluas. Sudah berbeda pendapat. Kalau hal-hal yang seperti ini menjadikan kita semua bermusuhan, akhirnya pengajian malas dihadiri. Wallah, ini tipu daya syaitan. Makanya dalam urusan-urusan dunia kita harus banyak mengalah. Yang penting kemaslahatan dakwah sunnah ini terjaga. Saya ingat, dan ini saya contohkan di mana-mana. Dulu Rojak TV, masih radio Rojak yang kecil. Ketika saya masih kuliah di Madinah, datang kecil, tidak ada yang minati untuk ngisi di situ. Nyari orang untuk ngisi pengajian sulit, nyari dana sulit. Kemudian berkembanglah radio Rojak semakin besar, Rojak TV semakin besar. Orang-orang sudah mulai melihat ini radio tersebar di mana-mana. Muncul di situ terkenal kayak artis. Akhirnya ada sebagian orang yang bertanya-tanya, loh, saya ini ustaz sunnah, kenapa tidak ngisi di Rojak? Saya dengar langsung. Ada orang yang pernah ngisi dikeluarkan oleh Al-Ustaz Badrus Salam, karena dia punya pertimbangan tersendiri. Muncul kritikan dari sebagian orang, ini Ustaz Badru dia ingin menguasai Rojak, keluarganya saja yang dijadikan bekerja di situ, yang mengurusi di situ. Padahal kalau kita lihat kenyataannya, ya, tentu dengan segala kekurangannya yang ada, alhamdulillah dakwah sunnah tersebar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab media sunnah ini. Orang lain yang memegang belum tentu seperti ini keadaannya. Kenapa Ustaz Badru yang pegang? Memang pertama yang menjadi tokoh masyarakat, ya, punya Masjid Al-Barkah asalnya dan menjadi imam di situ adalah siapa? Bapaknya sendiri. Seandainya orang lain yang di luar situ yang memegang, sudah lama mungkin diserang masyarakat, bubar Radio Rojak itu atau Rojak TV sekarang. Dengan izin Allah, dengan beliau yang pegang, orang mempertimbangkan keadaan orang tuanya, kemudian dia orang asli di situ, dan juga pantas untuk menyampaikan, bagus penyampaiannya. Alhamdulillah. Tidak perlu kita melihat, oh, karena saya tidak muncul di situ, akhirnya kita harus kritik. Tidak perlu. Siapapun yang menjadi sebab yang bisa menyampaikan sunnah, meskipun bukan lewat kita dukung dan kita doakan,
insya Allah kita akan dapatkan pahala.

Allah dan kebaikan. Tidak perlu diri kita yang tampil. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah ada muridnya atau salah seorang ulama masuk menemui beliau, menceritakan, wahai imam, ayuhal imam, tulisan-tulisan antum ya, al-um ar-risalah, tersebar di masyarakat dan diterima oleh kaum muslimin. Apa kata beliau? Wallahi lawadittu an ya'rifahun nas duna an yunsaba ilayya harfun minhu. Demi Allah, aku ingin, aku sangat senang manusia mengetahui isi daripada kitabku yang mengajak kepada sunnah, dan tidak perlu dinisbatkan kepadaku kitab ini satu huruf pun darinya. Ya, ini tidak perlu orang mengenalku, yang penting mereka mengenal sunnah. Ini prinsip yang harus kita bawa, bahwa penyebaran sunnah ini lebih berharga dibandingkan harga diri kita. Kalau kita harus berkorban atau kita harus mundur, yang penting sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebar, maka ini wallahi adalah kemuliaan untuk diri kita sendiri. Mungkin dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan keutamaannya kita dapatkan secara sempurna, menjadi sebab kita memperjuangkan dakwah sunnah ini ya dengan ikhlas, karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Makanya ini merupakan perkara yang perlu dinasihatkan kepada kita semua. Semua perselisihan dan perpecahan itu adalah dari syaitan. Antum jangan mau diperdaya oleh syaitan. Takut kepada syaitan, mengikutinya berarti menyebabkan kita tunduk dan diperbudak oleh syaitan itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik, seperti yang kita bahas tadi. Ada pertanyaan dari pendengar radio kita. Ya. Bismillah, kita mengetahui bahwa jika meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Tapi hal ini berat, terutama meninggalkan pekerjaan yang haram tapi hasilnya besar dan sudah dinikmati bertahun-tahun. Mohon nasihatnya. Iya, barakallahu fikum. Coba tanya sama antum, jujur, antum jawab dari diri sendiri. Pekerjaan antum yang sudah tahu antum itu haram, meskipun hasilnya besar, apakah menjadikan hidup antum tenang? Tidak mungkin tenang. Kemudian pekerjaan itu antum dapatkan dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang Allah, yang antum dapatkan semua adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takut akan hal ini menjadikan kita justru tergantung dan dikuasai oleh hal-hal tersebut. Ketakutan kita yang menjadikan hidup kita terkungkung dalam penjara tersebut. Makanya bertakwalah kepada Allah. Antum tinggalkan pekerjaan tersebut, tentu dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka Allah akan gantikan yang lebih baik dan menjadikan antum tidak ditundukkan dengan keburukan-keburukan tersebut yang akan semakin menguasai hidup antum, yang nanti pada ujung-ujungnya akan menjadikan penyesalan di dunia dan di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, pertanyaan satu lagi yang dari kertas. Ustaz, bagaimana menunjukkan ekspresi saat mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada pelajarannya ekspresi. Waduh, ini latihan drama namanya kalau begini. Ya, ucapkan alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus salihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya apa sempurnalah kebaikan-kebaikan bagi hambanya. Ucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yakini dalam hati kita itu adalah pemberian dari Allah. Kemudian gunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Ini tiga rukun mensyukuri nikmat Allah. Ucapkan pujian atau alhamdulillah, kemudian hati menisbatkan nikmat kepada Allah, dan anggota badan menggunakannya untuk di jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Radio kita. Ustaz Afwan, ana mau bertanya, bagaimana menyikapi suami yang tidak pernah mengajarkan kita agama sama sekali, tapi juga tidak pernah mengajak kita dan istri ke majelis ilmu atau sejenisnya. Bahkan bila mendengarkan dakwah dari TV sunnah diganti atau beliau malah tidur. Ana tersiksa, kadang benci hadir. Ala kulli hal, ya, intinya pertanyaan ini ada dari salah seorang akhwat yang menanyakan kondisi suaminya yang tidak mau diajak mengikuti kajian sunnah, bahkan juga kadang-kadang membenci dia mengikuti kajian sunnah. Ya, ini adalah ujian. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tempuhlah cara yang baik. Nasihati suaminya dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa kita nasihati, cari ikhwan lain yang bisa kita mintai tolong, mungkin teman akhwat.

yang lain yang punya suami yang lebih bisa untuk menasihati dengan cara yang baik, yang mungkin sama-sama sebaya dengan dia umurnya, usahakan cara-cara yang baik. Insya Allah mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. Kalau memang keadaannya sudah semakin parah dan tidak bisa diatasi, tempuh cara yang diajarkan dalam agama. Ya, undang keluarganya yang bisa menjadi penengah, keluarga kita juga untuk kita sama-sama diskusikan bagaimana keadaan suami yang melarang saya untuk perbaikan agama saya. Ini perlu didiskusikan dengan baik karena yang seperti ini merusak agama. Tapi tidak boleh terburu-buru. Bagaimanapun perdamaian lebih baik. Kalau sudah diusahakan berbagai cara, maka ya kita akan melangkah kepada tahapan-tahapan berikutnya. Ya, usahakan dulu yang saya katakan tadi, nasihat dengan cara yang baik, mungkin dengan teman kita atau suami dari teman kita yang bisa mendekati suami kita atau anggota keluarga kita ataupun yang lain. Ini perlu ditempuh terlebih dahulu agar tidak ya, agar tidak menimbulkan hal-hal yang semakin memperburuk keadaan. Nah, barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy

0: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
1: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
2: Yaqul as-sa'il hal yushtarat fil hadi ma yushtarat fil udhiyah min haith anna takun khaliyah min al-uyub allati ja'at fil udhiyah.
3: نعم أحكام الهدي والأضحية واحدة، يعني ما جاء في الهدي يكون في الأضحية وما جاء في الأضحية يكون في الهدي.
4: Tentang syarat hadyu dan hewan kurban. Pertanyaannya, apakah disyaratkan pada hewan hadyu sebagaimana yang disyaratkan pada hewan kurban, di mana hewan kurban harus selamat dari cacat? Kemudian Syekh mengatakan, ya, hukum hewan kurban dan hadyu sama. Artinya, nas-nas yang berkenaan dengan hadyu juga berlaku untuk hewan kurban. Dan nas-nas yang berkenaan dengan hewan kurban juga berlaku untuk hadyu. Dan yang dimaksud dengan hadyu adalah hewan ternak yang disembelih sebagai ungkapan syukur karena seorang dapat menjalankan ibadah haji dengan cara tamattu atau qiran. Wallahu ta'ala.
0: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
1: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
2: Yaqul as-sa'il hal yushtarat fil hadi ma yushtarat fil udhiyah min haith anna takun khaliyah min al-uyub allati ja'at fil udhiyah.
3: Na'am ahkam al-hadi udhiyah wahida, yani ma ja'a fil hadi yakun fil udhiyah wa ma ja'a fil udhiyah yakun fil hadi.
4: Tentang syarat hadyu dan hewan kurban. Pertanyaannya, apakah disyaratkan pada hewan hadyu sebagaimana yang disyaratkan pada hewan kurban, di mana hewan kurban harus selamat dari cacat? Kemudian Syekh mengatakan, ya, hukum hewan kurban dan hadyu sama. Artinya, nas-nas yang berkenaan dengan hadyu juga berlaku untuk hewan kurban. Dan nas-nas yang berkenaan dengan hewan kurban juga berlaku untuk hadyu. Dan yang dimaksud dengan hadyu adalah hewan ternak yang disembelih sebagai ungkapan syukur karena seorang dapat menjalankan ibadah haji dengan cara tamattu atau qiran. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
1: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
5: ما هي أنواع الأضحية والهدي التي تجزي وتؤدى أو يؤدى بها الغرض؟
6: الجذع من الضان والثني من المعز والإبل والبقر. الجذع من الضان يتم له 6 أشهر، والمعز يتم لها سنة، والبقرة يتم لها 2 سنين، والإبل ما تم له 5 سنين وهي الثنية.
4: Macam-macam hewan yang dikurbankan. Pertanyaannya, apa sajakah macam-macam binatang yang boleh dijadikan hewan kurban dan dijadikan hadyu? Fadlatul Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menjawab, hewan yang bisa dijadikan hewan kurban adalah domba, kambing, ya, sapi, demikian unta. Untuk domba bisa yang berumur 6 bulan ke atas. Adapun untuk kambing gimbas boleh yang berumur 1 tahun minimal. Sedangkan sapi minimal yang sudah sempurna 2 tahun. Dan untuk unta minimal yang sudah sempurna 5 tahun. Wallahu a'lam.
0: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
1: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
2: Idza kana al-insanu musira fa hal li auladihi an yusa'iduhu fi shira' al-udhiyah.
3: لهم أقول لهم أن يعني لهم أن يعني يستأذنوه في أن يعني يضحوا، ويعني ولو ضحى كل واحد منهم يعني فإن ذلك لا بأس به، إلا أن يكونوا يعني بيتهم طعامهم واحد ومأكلهم واحد ومطبخهم واحد فيكفي أضحية أو أضحية واحدة.
4: Tentang anak yang membantu bapaknya dalam membeli hewan kurban. Pertanyaannya, jika ada seorang bapak yang berada dalam kesulitan, apakah anak-anaknya boleh membantunya untuk membeli hewan kurban? Kemudian Syekh mengatakan, mereka boleh meminta izin kepadanya untuk menyembelihkan. Meskipun masing-masing dari mereka menyembelih sendiri-sendiri.
7: Hal ini tidak mengapa, kecuali jika mereka serumah, maka cukup dengan satu sembelihan. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa ulama. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
8: سأسافر يا شيخ، يقول يوم 27 28 29 خارج المملكة، هل أصوم أم أفطر يا شيخ؟
9: حسب الأرفق بك، إن كان الأرفق بك الصيام تصوم، وإن كان الأرفق بك الإفطار إنك تفطر لأنك مسافر. الله جل وعلا قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم.
10: Syekh, saya ingin melakukan safar ke luar negeri pada tanggal 27, 28, dan 29 Ramadan ini. Apakah baiknya saya berpuasa atau tidak berpuasa? Kemudian Syekh menjawab, ambil saja yang paling mudah bagi Anda. Jika yang paling mudah adalah berpuasa, maka berpuasalah. Dan jika yang paling mudah bagi Anda tidak berpuasa, maka tidak mengapa tidak berpuasa karena Anda musafir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Artinya, maka barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka dia harus mengqadha di hari-hari yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
11: يقول: ما حكم صبغ اللحية بالسواد وهل يجوز تقصيرها؟
3: ما يجوز صبغها بالسواد ولا تقصيرها، بل يجب توفيرها وعدم أخذ شيء منها. وكذلك أيضا لا يجوز صبغها بالسواد، بل إذا صبغت تصبغ بغير السواد.
11: جزاكم الله خيرا.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. Pertanyaannya, bagaimana hukum menyemir jenggot dengan warna hitam dan bagaimana hukum memendekkannya? Kemudian Syekh menjawab, tidak boleh menyemir jenggot dengan warna hitam. Dan tidak boleh juga memotongnya atau memendekkannya. Akan tapi yang wajib, jenggot tersebut harus dipelihara. Tidak boleh dicabut, tidak boleh dipendekkan, ya. Tidak boleh menyemirnya dengan warna hitam. Kalaupun beruban, silahkan disemir dengan selain warna hitam. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar. Fatwa fatwa ulama. Fatwa fatwa ulama dalam ibadah kurban.
1: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
2: يقول السائل: هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية من حيث أنها تكون خالية من العيوب التي جاءت في الأضحية؟
3: نعم، أحكام الهدي والأضحية واحدة، يعني ما جاء في الهدي يكون في الأضحية وما جاء في الأضحية يكون في الهدي.
7: Tentang syarat hadyu dan hewan kurban. Pertanyaannya, apakah disyaratkan pada hewan hadyu sebagaimana yang disyaratkan pada hewan kurban, di mana hewan kurban harus selamat dari cacat? Kemudian Syekh mengatakan, ya, hukum hewan kurban dan hadyu sama. Artinya, nas-nas yang berkenaan dengan hadyu juga berlaku untuk hewan kurban. Dan nas-nas yang berkenaan dengan hewan kurban juga berlaku untuk hadyu. Dan yang dimaksud dengan hadyu adalah hewan ternak yang disembelih sebagai ungkapan syukur karena seorang dapat menjalankan ibadah haji dengan cara tamattu atau qiran. Wallahu
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
12: هل يمكن يا شيخ الجمع في النية بين صيام ثلاثة أيام في الشهر ويوم عرفة؟
9: يوم عرفة شيء، وثلاثة أيام من كل شهر هذا شيء آخر. يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا جاء يوم عرفة يصوم يوم عرفة إضافة إلى ثلاثة الأيام. نعم، هذا مستحب وهذا مستحب.
4: Fatwa dari Fadilatul Syekh Shalal Fauzan.
7: Pertanyaannya, apakah memungkinkan wahai Syekh menggabungkan niat antara puasa 3 hari dalam setiap bulannya dengan niat puasa Arafah? Kemudian Syekh menjawab, puasa 3 hari dalam sebulan adalah puasa tersendiri.
13: dan puasa Arah pun puasa tersendiri, tidak bisa digabungkan. Kalau Anda ingin melakukan, lakukan puasa 3 hari dalam sebulan dulu. Nanti jika datang waktu puasa Arafah, maka lakukan secara terpisah. Ini sunnah, dan puasa Arafah pun sunnah. Wallahu a'lam.
0: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban. Fasalli li rabbika
1: wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
2: Yaqul as-sa'il hal yushtarat fil hadi ma yushtarat fil udhiyah min hayth anna takun khaliyah min al-uyub allati ja'at fil udhiyah.
3: Na'am, ahkam al-hadi udhiyah wahidah. Yani ma ja'a fil hadi yakun fil udhiyah wa ma ja'a fil udhiyah yakun fil hadi.
7: Tentang syarat hadyu dan hewan kurban. Pertanyaannya, apakah disyaratkan pada hewan hadyu sebagaimana yang disyaratkan pada hewan kurban, di mana hewan kurban harus selamat dari cacat? Kemudian Syekh mengatakan, ya, hukum hewan kurban dan hadyu sama. Artinya, nas-nas yang berkenaan dengan hadyu juga berlaku untuk hewan kurban. Dan nas-nas yang berkenaan dengan hewan kurban juga berlaku untuk hadyu. Dan yang dimaksud dengan hadyu adalah hewan ternak yang disembelih sebagai ungkapan syukur karena seorang dapat menjalankan ibadah haji dengan cara tamattu atau qiran. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
14: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
12: إعطاء الزكاة لأخواتي وأبناء أختي يا شيخ، واحد منهم شاب يريد أن يتزوج.
9: الفقراء من أقاربك حق، وحق بصدقتك، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب المحتاج عن صدقتين، صدقة وصلة، صدقة وصلة. نعم.
7: Bagaimana hukum memberikan zakat kepada saudari-saudari saya dan juga keponakan saya yang akan menikah dalam waktu dekat?
15: Fatwa dari Fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala.
7: Kerabat Anda memiliki hak. Di antaranya, mereka lebih berhak untuk menerima sedekah dari Anda. Apalagi dalam hadis as-sadaqa 'alal qaribil muhtaj sadaqatun wasilah. Memberikan sedekah kepada kerabat yang dekat dan membutuhkan termasuk sedekah dan menyambung tali silaturahim. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar. Fatwa mukhtar.
14: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: يقول حفظك الله ما حكم البيع والشراء عن طريق الانترنت بأن تعرض السلعة فتباع وتشترى ويخصم للمشتري من حسابه ويوضع في البنك؟
3: قضية الاتفاق يعني عن طريق الهاتف أو عن طريق الانترنت يعني لا بأس به، أقول لا بأس بذلك، ولكن لابد أن تكون سلعة معروفة وسيارة معروفة، كأما بالمشاهدة أو بصورتها التي هي على حقيقتها يعني لا بأس بذلك.
7: Bagaimana hukum jual beli online via internet dengan mengiklankan barang dagangan di internet untuk kemudian diperjualbelikan dengan pembayaran langsung via bank? Kemudian Syekh menjawab, tidak mengapa melakukan transaksi jual beli via telepon ataupun internet dengan syarat barangnya diketahui.

0: ibadah kurban.
1: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
2: Ma hiya anwa'ul udhiyati wal hadi allati tujzi wa tu'adda aw yu'adda biha al-gharad.
3: Al-jad'u min al-dhan wa al-thani min al-ma'z wa al-ibil wa al-baqar. Al-jad'u min al-dhan yutamma lahu 6 ashhur wa al-ma'z yutamma laha sanah wa al-baqar yutamma laha sanatan wa al-ibil ma tamma lahu 5 sinin wa hiya thaniyah.
4: Macam-macam hewan yang dikurbankan. Pertanyaannya, apa sajakah macam-macam binatang yang boleh dijadikan hewan kurban dan dijadikan hadyu? Fadlatul Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menjawab, hewan yang bisa dijadikan hewan kurban adalah domba, kambing, ya, sapi, demikian unta. Untuk domba, bisa yang berumur 6 bulan ke atas. Adapun untuk kambing gimbas, boleh yang berumur 1 tahun minimal. Sedangkan sapi, minimal yang sudah sempurna 2 tahun. Dan untuk unta, minimal yang sudah sempurna 5 tahun. Wallahu a'lam.
5: Fatwa mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: فضيلة الشيخ من ذبح أثناء خطبة العيد فما الحكم؟
7: يقولون إذا ذبحت بعد الصلاة صلاة العيد ولو كان وقت الخطبة أو قبل الخطبة ما يخالف، المهم صلاة العيد إذا صليت العيد دخل وقت الذبح، ما له علاقة بالخطبة. نعم الله تعالى أعلم.
4: Pertanyaannya, apa hukum menyembelih hewan kurban ketika khutbah Id masih berlangsung? Kemudian Syekh menjawab, para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan jika kurban itu disembelih setelah salat Id, sekalipun khutbah Id masih berlangsung atau sebelum khutbah tapi sudah selesai salat, maka tidak mengapa. Yang jadi standar patokan adalah salat Id tersebut. Jika salat Idnya sudah selesai, maka sudah masuk waktu untuk menyembelih hewan kurban. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Fatawa mukhtar. Fatawa mukhtar.
0: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: يقول أحسن الله إليكم، هل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له الأحفاد ومن نعم تحتهم؟
9: نعم، كل هؤلاء من أولاده، كل هؤلاء من أولاده، سواء يعني الأحفاد أو الأسباط، سواء من جهة البنين أو من جهة البنات، لأنهم كلهم أولاده.
4: tentang makna ولد صالح يدعو له. Pertanyaannya, أحسن الله إليكم، apakah dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwaladun salihun yad'u lah, atau anak saleh yang senantiasa mendoakan baginya, termasuk di dalamnya cucu dan siapa saja yang di bawah mereka? Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, ya, mereka semua adalah anak-anak, tergolong termasuk anak-anak, baik itu cucu ataupun di bawahnya cicit, baik dari garis anak-anak laki-laki maupun dari keturunan anak perempuan, karena mereka semua adalah anak-anaknya. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Fatwa mukhtar.
0: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
1: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
2: Hadza sa'il yaqul samahati syekh بالنسبه لمن ذبح الاضحيه قبل صلاه العيد
3: لا تجزي إلا بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل أن يصلي فهي شاة لحم، لا تجزي، لا بد أن تكون بعد الصلاة. نعم.
4: Orang yang menyembelih hewan kurban sebelum melaksanakan salat Id. Pertanyaannya, bagaimana hukum menyembelih binatang kurban sebelum melaksanakan salat Id? Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah beliau menjawab, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan menyembelih binatang kurban kecuali setelah selesai salat Id. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, "Man dhabaha qabla an yusalli fahiya syatu lahmin." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka

0: Sembelihannya hanya untuk diambil dagingnya saja. Maka wajib untuk menyembelih setelah sholat Id.
1: Fatwa mukhtar. Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول بالنسبة للزوجة المطلقة وهي حامل متى تكون العدة؟
3: الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فالحامل إذا طلقت أو توفي عنها زوجها فإن عدتها يكون بوضع حملها بأن تضع ما تبين في خلق إنسان.
0: Berkaitan dengan istri yang ditalak dalam keadaan hamil, kapan iddahnya? Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadhana hamlahun. Dan para wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Jadi perempuan yang hamil jika ditalak atau ditinggal wafat suaminya, maka waktu iddahnya ialah sampai melahirkan janin yang menunjukkan sudah terbentuk manusia. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Fatawa Ramadan. سماحه الوالد قطره العين الابر المغذيه اشياء استجدت في زماننا
5: قطره العين قطره الاذن لا تؤثر الإبرة الغذائية التي تقوم مقام الطعام وشرب تؤثر إن هذا غذاء أما إبرة العلاجية في الوريد أو العضل لا تؤثر
4: والكحل سماحة الشيخ
5: لا يؤثر
4: طيب
0: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله pertanyaannya wahai syekh apa hukum menggunakan tetes mata infus atau masalah-masalah yang baru yang semisal bagi orang yang berpuasa kemudian syekh menjawab hukum tetes mata, tetes telinga tidak membatalkan puasa. Sedangkan infus yang berfungsi menggantikan fungsi makan dan minum bisa membatalkan puasa. Adapun injeksi obat yang disuntikkan melalui urat nadi tidak mempengaruhi hukum puasa seseorang. Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan kuhl, berkaitan dengan celak. Apakah mempengaruhi puasa atau tidak? Kemudian Syekh mengatakan tidak berpengaruh. Wallahu a'lam.
1: Fatwa مختار.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: وهذه امرأة تسأل تقول زوجي يسافر كثيرا ويتأخر عن البيت وعن أولاده وعني فتقول ما هي الفترة المحددة لغياب الزوج عن أهله وهل لي أن أدعي عليه في المحاكم؟
8: الدعوة عند المحاكم مفتوحة إذا أردت فلك أن تدعي عليه ولكن لا يغيب الزوج عن امرأته أكثر من 6 أشهر نعم
0: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان Pertanyaan dari seorang wanita suami saya sering safar sehingga suka menunda-nunda urusan rumah urusan anak-anak dan juga urusan saya berapa lama sang suami dibolehkan untuk meninggalkan istrinya dan bolehkah saya sebagai istri untuk mengadukan hal ini kepada mahkamah kemudian Syekh menjawab urusan mahkamah terbuka jika Anda berkehendak boleh-boleh saja mengadukannya akan tapi hendaknya suami tidak meninggalkan istrinya lebih dari 6 bulan wallahu a'lam
1: fatwa mukhtar
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: يقول في حديث الذي يكذب ليضحك الناس هل يدخل فيه القصص الأدبية التي تحاكي الحيوانات؟
10: والله يعني لا شك أن سلامة من هذا أسلم ويعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
0: Fatwa dari فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. Pertanyaannya, dalam hadis wailun liman yakdzib liyudhhika bihin nas, celakalah orang yang berdusta untuk membuat bahan tertawaan bagi manusia.
11: Apakah termasuk dalam hadis ini kisah-kisah adab yang menceritakan tentang kehidupan hewan? Kemudian Syekh menjawab, tidak diragukan lagi bahwa meninggalkan kisah-kisah yang seperti ini lebih selamat. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Mukhtar.
12: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
13: بالنسبة للمريض الذي عليه أن يكفر لا يستطيع الصيام وعليه كفارة عن أيام رمضان هل يجوز له أن يكفرها مقدما؟
5: يقول العلماء مستحب أن يؤخرها حتى لأنها تستقر في ذمته في آخر الشهر فيخرجها في آخر يوم من رمضان
13: وهل يجوز له أن يبدلها مالا؟
5: الأولى إطعام
11: فتاوى dari Fadilatu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh pertanyaannya bagi orang yang sakit menahun yang berkewajiban untuk membayar fidyah karena tidak bisa berpuasa, apakah boleh mengeluarkannya sebelum hari haknya? Kemudian Syekh menjawab, para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan bahwa sunnahnya fidyah tersebut dikeluarkan di akhir Ramadan. Karena dengan cara ini berarti benar bahwa puasa memang sudah menjadi tanggungannya. Kemudian penanya bertanya lagi, bolehkah jika fidyah tersebut diganti dengan uang? Kemudian Syekh menjawab, yang terbaik adalah dengan memberikan makanan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
14: يقول علي دين لا أستطيع إيصاله حيث لا أعرف أين صاحب الدين فهل أتصدق به؟
5: إذا تعذر عليك صاحب الدين ولم تعرفه ولا أحد من أقاربه وبحثت واجتهدت وأعلنت فلم يأتك فتصدق به بذلك المال عن هذا الإنسان لعله يقبلها من إن شاء الله.
14: نعم.
11: فتاوى yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Pertanyaannya, saya pernah meminjam uang kepada seorang. Namun ketika saya ingin mengembalikan hutang tersebut, sudah saya cari tidak mendapatinya. Pertanyaannya, apakah boleh jika saya bersedekah dengan mengatasnamakan orang yang menghutangi ini? Kemudian Syekh menjawab, jika tidak mungkin mendapatkan orang yang pernah menghutangi Anda, padahal Anda pun sudah berusaha dengan bertanya-tanya keberadaannya, mencari ke sana kemari sampai menemukannya juga tidak ketemu, maka tidak mengapa Anda bersedekah dengan mengatasnamakan orang yang menghutangi tersebut. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar. Fatwa Mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: An hukum halq sya'r as-sabi khalf ar-ra's wa fi jawanibih.
8: لا هذا حرام لأنه هذا أو مكروه لأنه من القزع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه وقال صلى الله عليه وسلم احلقه كله أو دعه كله. نعم.
11: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Seorang bertanya bagaimana hukum mengotong rambut bayi di bagian belakang dan sampingnya saja, apakah ini diperbolehkan? Kemudian Syekh menjawab, ini model potongan rambut yang tidak boleh. Ini haram, sebab ini di antara jenis qaza yang dilarang oleh Nabi SAW dan beliau melarang qaza, yaitu memotong sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain. Beliau SAW bersabda, ihliqu kullahu aw da'u kullah. Potonglah semuanya atau biarkan semuanya. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar. Fatwa Mukhtar.
6: Fatwa fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
15: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول وجدت ظاهرة في المسجد النبوي وهي عدم تسوية الصفوف في الصلاة المفروضة فما توجيهكم حفظكم الله؟
3: إذا نبه الإمام وطلب من الصفوف
16: فكل مسلم على قدر استطاعته ينبه إخوانه أن يصرف ويقول ويأمرهم بتزويد الصف وإفهام الصف الأول على قدر الإمكان.
11: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Ahsanallahu ilaikum. Pertanyaannya, di Masjid Nabawi kami menjumpai banyak saf yang tidak rapat ketika salat fardu. Mohon nasihat Anda, hafizakumullah. Kemudian Syekh menjawab, jika imam sebelum salat dia telah mengingatkan dan meminta para jamaah untuk meluruskan, merapatkan saf, maka setiap muslim tergantung pada kemampuannya untuk mengingatkan, untuk memerintahkan saudaranya yang berada di sampingnya untuk meluruskan saf. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
14: تقول ما حكم اشتراط الزوجات على أزواجهم بعدم الإنجاب في أوائل الزواج 4 سنوات أو 5 سنوات
17: حكم
14: عدم الإنجاب
17: الزوج والزوج
14: لا الزوجات
16: هذا ما ينبغي
14: نعم
16: ما ينبغي هذا لأن هذا يؤدي إلى قلة النسل إلا يستعينوا بالله وإذا جاء الأولاد ويريد تنظيم النفل مانع أما الاشتراط بأن الحمل يتأخر كذا سنة هذا أمر غير لائق
14: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
11: Bagaimana hukum syarat yang diajukan oleh seorang istri kepada suaminya untuk tidak melahirkan ya, di awal-awal pernikahan sekitar 4 atau 5 tahun? Kemudian Syekh menjawab, selayaknya tidak memberikan syarat demikian. Karena dengan cara itu berarti akan mempersempit peluang untuk memiliki keturunan. Minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jal. Minta tolong kepada Allah Azza wa Jal. Adapun memberikan syarat untuk tidak melahirkan di awal-awal pernikahannya 4-5 tahun, ini sangat tidak layak sekali. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
14: أبو سعد يقول ما حكم من ينادي والده باسمه أو بكنيته
16: كان أبو سعد يكرهون أن ينادي الأب باسمه أو بكنيته ويقول يا أبتاه ويقول هذا الشرع أن يتصل بالأبوة تنادي بأن أبوك لا بأن لا باسمه ولا بكنيته تقول يا فلان يا أبي فلان
11: فتاوى yang disampaikan oleh فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ pertanyaan dari أبو سعد bagaimana hukum seorang anak yang memanggil bapaknya dengan namanya langsung atau dengan kunyahnya. Kemudian Syekh menjawab, sebagian salaf memakruhkan orang yang memanggil ayahnya dengan nama atau kunyahnya secara langsung. Akan tapi yang baik adalah memanggil dengan kalimat ya abatah, wahai ayahku. Sehingga syariat juga memandang masalah ini dengan baik. Artinya, ketika memanggil ayah, maka dengan menggunakan wahai bapak, wahai ayahku, bukan dengan menyebut namanya langsung fulan atau dengan kunyahnya Abu Fulan. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
6: Fatwa fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
18: يقول من هم أهل الصفة؟
19: أهل الصفة هم فقراء الصحابة الذين ليس لهم مأوى في المدينة ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم صفة في المسجد وتأتيهم النفقة من المحسنين من أهل المدينة وهم في هذه الصفة ما يسمى الآن بالسكن الداخلي. نعم.
18: أحسن الله إليكم.
14: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Siapakah yang dimaksud dengan Ahlus Suffah? Asy-Syekh Hafizahullah Ta'ala menjawab, mereka adalah fuqara atau orang-orang fakir dari karangan sahabat. Mereka tidak memiliki tempat tinggal di Madinah. Mereka mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyediakan bagi mereka suffah atau tempat tinggal di dalam masjid. Mereka mendapatkan nafkah dari para muhsinin yang tinggal di kota Madinah dan tinggal di dalam suffah tadi. Atau mungkin yang sering dinamakan saat ini dengan asrama.
1: Fatawa Mukhtar.
17: فتاوى مختارة.
20: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
21: اعتاد بعض الناس عندما يتثاءب أن يستعيذ من الشيطان، هل هذا وارد؟
19: هذا لا أصل له. الوارد أنه يكظم التثاؤب ما استطاع، فإذا غلبه فإنه يضع على فمه شيئا ولا يفتحه ويخفض من صوته، ولم يرد أنه يستعيذ من الشيطان. نعم.
22: Sebagian orang terbiasa berlindung dari godaan syaitan beristiadah ketika menguap. Apakah kebiasaan ini ada dalilnya? Kemudian Syekh mengatakan, kebiasaan tersebut tidak ada asal-usul dalilnya. Keterangan yang ada, dalil yang ada adalah hendaknya dia menahan diri dari menguap semampunya. Jika memang tidak tahan, maka letakkanlah sesuatu di mulutnya. Jangan membukanya dan agar merendahkan suaranya. Sekali lagi, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia perlu beristiadah meminta perlindungan dari godaan syaitan. Wallahu ta'ala a'lam.
17: Fatawa. فتاوى مختارة.
20: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
21: فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول، هل لابد من ارتداء الإحرام الأبيض بالنسبة للرجل ولو أخذ أي قطعة قماش وارتداها، هل يعتبر هذا من الإحرام؟
19: لا يتعين الإحرام باللون الأبيض، فليحرم بأي قماش تيسر له إذا كان من خصائص الرجال ومن ملابس الرجال بأي لون كان، ولكن الأبيض هو الأفضل إذا تيسر. نعم.
23: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Apakah seorang laki-laki yang sedang ihram harus menggunakan kain ihram berwarna putih? Dan ketika ia menggunakan kain lainnya ketika ihram, apakah hal itu diperbolehkan? Syekh hafizahullahu menjawab, seorang yang ihram tidak selalu harus menggunakan kain putih. Seorang boleh menggunakan kain apapun yang ia miliki dengan syarat kain tersebut adalah kain khusus untuk laki-laki dalam warna apapun. Akan tetapi jika bisa, maka lebih baik menggunakan kain berwarna putih.
17: Fatwa mukhtar.
20: Fatwa fatwa para ulama.
24: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakannya.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: هذا السائل يقول هل النجاشي من الصحابة؟
4: النجاشي رحمه الله من التابعين لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما من آمن به صلى الله عليه وسلم ولم يره فإنه يكون من التابعين لا من الصحابة. نعم.
5: Apakah Raja Najasyi termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Syekh menjawab, An-Najasyi rahimahullah beliau termasuk tabi'in. Sebab beliau tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang disebut dengan sahabat, siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan beriman pula. Inilah sahabat. Adapun orang yang hidup sezaman dengan beliau, beriman kepada beliau, namun tidak bertemu atau melihatnya, maka dia disebut sebagai tabi'in, bukan sahabat.
1: Fatwa Mukhtar. Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: يقول إذا أذن الفجر وأنا أقنت في الوتر من الليل هل أقطع الوتر والدعاء أم أستمر في ذلك؟
7: أكمل وترك وأنت إن شاء الله مثاب على ذلك، لكن اجتهد في أن تتقدم من الليل وحتى لا يطلع عليك الفجر وأنت في وتر، فقدم قيامك قبل طلوع الفجر. Nah.
5: Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan. Pertanyaannya, jika telah terdengar adzan subuh padahal saya sedang melakukan kunut witir, apakah saya harus memotong witirnya dan berdoa ataukah melanjutkannya? Kemudian Syekh menjawab, sempurnakan witir Anda, insyaallah Anda akan tetap mendapatkan pahalanya. Akan tapi bersungguh-sungguhlah untuk lebih awal mengerjakannya di malam hari agar tidak bertabrakan dengan terbitnya fajar. Lebih diawalkan qiyamul lailnya sebelum terbitnya fajar. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar. Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: هل يجوز أن أعطي الزكاة لجدتي وهي أرملة؟
4: لا، زكاتك لا تجوز لجدتك سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، لأنها لا تحل زكاة الشخص لوالديه ولا لأجداده وجداته، لأنه يجب أن ينفق عليهم إذا كانوا معسرين وهو غني، يجب عليه نفقتهم، فلا يجعل الزكاة وقاية لماله. نعم.
5: فتوى لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya, bolehkah saya memberikan zakat kepada nenek saya yang janda? Kemudian Syekh menjawab, tidak boleh. Anda tidak boleh memberikan zakat Anda kepada nenek Anda, baik itu nenek dari ayah ataupun nenek dari ibu. Sebab tidak sah zakat seorang yang diberikan kepada kedua orang tuanya, kakek atau juga neneknya. Karena dalam hal ini dia wajib memberikan nafkah kepada mereka apabila mereka dalam keadaan miskin sedangkan dia dalam keadaan kaya. Sehingga jangan jadikan zakat sebagai untuk penjaga harta Anda. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar. Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
8: يقول إذا ذكيت البهيمة وخرج ابنها حيا الجنين هل يذكى؟
9: نعم، إذا خرج حيا يذكى، إذا خرج بعدها حيا أو بقي بعدها حيا فإنه يذكى.
5: Tentang janin hewan yang terlahir dalam kondisi hidup. Pertanyaannya, jika seekor hewan ternak disembelih kemudian janinnya keluar dalam kondisi hidup, apakah boleh disembelih? Kemudian Syekh mengatakan ya,
10: jika anaknya terlahir dalam kondisi hidup, maka boleh di maka harus disembelih. Wallahu taala alam.
8: يقول اذا كان في الذبيحه جنين فهل يجوز اكل هذا الجنين الذي في بطن الحيوان؟
9: يؤكل كما تؤكلون.
10: Tentang hukum makan janin yang ada pada perut hewan sembelihan. Pertanyaannya, jika di dalam perut hewan sembelihan ada janinnya, apakah diperbolehkan makan janin yang berada dalam perut hewan tersebut dan ibunya sudah disembelih? Kemudian, Syekh mengatakan ya, boleh dimakan sebagaimana bolehnya memakan hewan sembelihan tersebut alias induknya. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
11: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
10: Tentang janin hewan yang terlahir dalam kondisi hidup. Pertanyaannya, jika seekor hewan ternak disembelih, kemudian janinnya keluar dalam kondisi hidup, apakah boleh disembelih? Kemudian Syekh mengatakan ya, jika anaknya terlahir dalam kondisi hidup, maka boleh di maka harus disembelih. Wallahu taala alam.
8: يقول اذا كان في الذبيحه جنين فهل يجوز اكل هذا الجنين الذي في بطن الحيوان؟
9: يؤكل كما تؤكلون.
10: Tentang hukum makan janin yang ada pada perut hewan sembelihan. Pertanyaannya, jika di dalam perut hewan sembelihan ada janinnya, apakah diperbolehkan makan janin yang berada dalam perut hewan tersebut dan ibunya sudah disembelih? Kemudian, Syekh mengatakan ya, boleh dimakan sebagaimana bolehnya memakan hewan sembelihan tersebut alias induknya.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
12: سؤالها الآخر يتعلق بالحج. تقول هل يجوز لامرأة أن تسافر للحج من مال أخيها وزوجها موافق على سفرها؟
13: الجواب نعم، يجوز لها أن تحج من مال أخيها إذا وافق زوجها على السفر إلى الحج.
12: نعم. وطبعا اشترط المحرم في ذلك.
13: نعم، لا بد من وجود المحرم.
12: نعم.
5: Fatwa dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pertanyaan lainnya berkaitan dengan haji. Bolehkah seorang wanita pergi menunaikan ibadah haji dengan harta saudaranya di mana suaminya ini sudah menyetujui kepergiannya untuk menunaikan ibadah haji? Kemudian Syekh menjawab, boleh bagi wanita ini untuk pergi menunaikan ibadah haji dengan uang saudaranya jika suaminya memang telah menyetujui kepergiannya untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian penanya bertanya lagi, tentunya ini disyaratkan adanya mahram, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab, ya, harus didampingi oleh mahramnya. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Mukhtar.

0: Penentuan Arafah ikut Saudi apa ikut pemerintah Indonesia? Jazakallahu khairan. Fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengikuti penetapan pemerintah masing-masing karena puasa adalah ibadah yang berkaitan dengan ru'yatul hilal. Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Dan juga hadis-hadis Nabi, idza sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Jadi menerangkan kepada kita bahwa puasa berkaitan dengan hilal dan pemerintah kita melihat ru'yatul hilal di sini berbeda dengan di sana karena hal-hal yang terjadi. Karena pemerintah kita telah menyatakan mereka belum melihat hilal dan ini permasalahan besar. Ini kembalikan kepada pemerintah, maka kita berpuasa mengikuti penanggalan tersebut. 9 Dzulhijjah kita berbeda dengan Saudi Arabia karena bedanya ru'yatul hilal, bukan karena wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah itu sebenarnya ya di hari 9 Dzulhijjah, namun ru'yatul hilalnya terjadi beda antara kita dengan Saudi. Puasa berkaitan dengan ru'yatul hilal. Demikian fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa رمضان. فتاوى رمضان.
2: أبو مريم بارك الله فيكم من تبوك يسأل ويقول: ما هو فضل إفطار الصائم أو الصائمين؟
3: في حديث سلمان رضي الله عنه: في من فطر الصائم فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان لهم الأجر مثل أجر الصائم من غير أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا.
4: Fatwa dari Fadlatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Pertanyaannya, adakah keutamaan bagi orang yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa? Kemudian Syekh menjawab, dalam hadis Salman Al-Farisi, Nabi SAW bersabda, "Man fattara fihi sa'iman kana maghfiratan lidhunubih wa idqa raqabatihi minan nar wa kana lahu مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء." Barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dan akan diselamatkan dari azab neraka, serta akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Wallahu a'lam.
5: فتاوى مختارة.
6: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: حفظكم الله. يقول السائر: ما حكم ختم خطبة الجمعة دائما بالآية الكريمة إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخر الآية الكريمة؟
8: الأفضل أن لا يديم ذلك، لأنه إذا أدام ذلك ظن الناس أن هذا من السنة وليس هذا من السنة. وقد قيل إن أول من ختم الخطبة بهذه الآية عمر بن عبد العزيز رحمه الله. نعم.
9: Bagaimana hukum jika khatib selalu mengakhiri khutbah Jumat dengan ayat yang mulia, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir al ayah? Kemudian Syekh menjawab, sebaiknya tidak selalu mengakhiri dengan menyebut ayat tersebut. Sebab jika sering melakukannya, maka dikhawatirkan masyarakat akan menganggap bahwa hal tersebut merupakan bagian dari sunnah, padahal bukan termasuk sunnah. Sekalipun ada yang mengatakan bahwa orang yang pertama kali mengakhiri khutbah dengan ayat ini adalah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Fatawa Mukhtar. فتاوى مختارة.
6: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
10: أحسن الله إليكم. يقول: قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، هل يدخل فيه القرآن؟
11: نعم، القرآن هو أعظم الذكر، القرآن هو أعظم الذكر لله سبحانه وتعالى، فإن أعظم ما يذكر به الله تلاوة كلامه مع التدبر لكلامه سبحانه وتعالى. نعم.
4: فتاوى dari fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullah taala. Pertanyaannya: ahsanallahu ilaikum, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya.
9: apakah termasuk di sini berzikir dengan membaca Al-Quran? Kemudian Syekh menjawab, ya, Al-Quran itu zikir kepada Allah Azza wa Jal, bahkan zikir yang paling agung. Sesungguhnya zikir kepada Allah yang paling agung adalah dengan membaca kalamullah, apalagi disertai dengan tadabbur kepadanya. Apalagi disertai dengan tadabbur Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam.
12: Bolehkah kita minta pekerjaan kepada manusia untuk menafkahi keluarga? Boleh. Karena kita gak minta-minta. Kita minta, apa kamu ada pekerjaan yang bisa saya kerja? Kita minta supaya dia mencarikan pekerjaan untuk kita. Boleh. Karena dalam rangka ta'awun alal birri wa taqwa. Bukan minta-minta uang. Yang gak boleh minta uang buat pribadi kita, buat anak kita gak boleh. Tapi minta pekerjaan, kamu kan pengusaha, ada gak pekerjaan buat saya? Supaya saya dapat kerjaan, yang dengan itu saya dapat gaji bisa menafkahi istri dan anak saya. Boleh dalam Islam seperti itu. Dan dalam rangka ta'awun al birri wa taqwa. Tapi ingat, yang dia minta jelas gitu, kepada orang yang memang punya pekerjaan dan punya usaha mintanya. Ada juga orang yang minta pekerjaan kepada siapa? Kepada ustaz. Ya ustaz punya kerjaan apa? Dia juga sama-sama susah. Ini banyak. Ini salah alamat. Saya banyak di SMS orang, ustaz ada kerjaan. Kerjaan apa ya? Saya juga kerjaannya pas-pasan ini. Mesti tanya kepada orang yang punya usaha, punya perdagangan, punya segala macam, punya toko. Datang kepada dia, antum punya apa? Butuh tenaga enggak? Saya mau jadi cleaning service atau jadi apa? Enggak ada masalah, yang penting halal. Jadi jangan nyari pekerjaan kepada ustaz.
1: Fatawa Ramadan, Fatawa Ramadan, Fatawa Ramadan.
2: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يقول عنده أيام ولكنه لم يقضيها حتى الآن 5 أيام، متى وماذا عليه بعد رمضان؟
3: عليه أن يصومها ويطعم عن كل يوم مسكين، لأنه أخره عن بعد رمضان. فرمضان مثلا 36 إن شاء الله، لو أخره إلى رمضان 37 قلنا صوموا بعد رمضان وأطعم مع كل يوم مسكينا.
2: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
4: Fatawa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Pertanyaannya, ada seorang yang punya hutang puasa tahun lalu 5 hari dan belum sempat diqadha sampai sekarang ini. Pertanyaannya, apa yang harus dia lakukan setelah Ramadan tahun ini? Kemudian Syekh menjawab, dia wajib mengqadha sesuai dengan jumlah hutangnya ditambah dengan membayar fidyah dari setiap harinya. Karena dia telah mengundurkan qadanya sampai datang Ramadan lagi tahun 1437 ini. Maka dia wajib mengqadha sesuai dengan hutangnya, berikut ditambah dengan membayar fidyah setiap harinya 1 kali memberikan makanan kepada 1 orang miskin. Wallahu a'lam.
1: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
13: Fasalli li rabbika wanhar.
14: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
15: Qul idza dhukiyat al-bahima wa kharaja ibnuha hayyan al-janin hal yudhakka?
16: Naam, idza kharaja hayyan yudhakka. Idza kharaja ba'daha hayyan aw baqiya ba'daha hayyan fa innahu yudhakka.
17: Tentang janin hewan yang terlahir dalam kondisi hidup. Pertanyaannya, jika seekor hewan ternak disembelih kemudian janinnya keluar dalam kondisi hidup, apakah boleh disembelih? Kemudian Syekh mengatakan ya, jika anaknya terlahir dalam kondisi hidup, maka harus disembelih. Wallahu ta'ala a'lam.
15: يقول إذا كان في الذبيحة جنين فهل يجوز أكل هذا الجنين الذي في بطن الحيوان؟
16: نعم يؤكل كما تؤكلون.
17: Tentang hukum makan janin yang ada pada perut hewan sembelihan. Pertanyaannya, jika di dalam perut hewan sembelihan ada janinnya, apakah diperbolehkan makan janin yang berada dalam perut hewan tersebut dan ibunya sudah disembelih? Kemudian, Syekh mengatakan ya, boleh dimakan sebagaimana bolehnya memakan hewan sembelihan tersebut alias induknya. Wallahu ta'ala.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
18: نعم أحسن الله إليكم. وردنا هذا السؤال فضيلة الشيخ صالح بالنسبة لشعبان، أريد أن أصوم هذا الشهر كاملا، ما رأي الشيخ في ذلك؟
19: لا يصام شهر شعبان كاملا، وإنما يصام أغلبه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان ولكنه لا يستكمله. نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. Pertanyaannya, Ahsanallahu ilaikum, semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda wahai Syekh. Berkaitan dengan bulan Syaban, saya ingin berpuasa sebulan penuh di bulan tersebut. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Kemudian Syekh menjawab, tidak boleh. Tidak boleh Anda berpuasa sebulan penuh di bulan Syaban. Akan tapi yang disyariatkan adalah memperbanyak puasa di bulan tersebut. Sebagaimana dahulu Nabi SAW senantiasa memperbanyak puasa di bulan Syaban. Akan tapi beliau tidak menyempurnakan puasa di bulan tersebut satu bulan penuh. Wallahu a'lam.
5: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
18: إعطاء الزكاة لأخواتي وأبناء أختي يا شيخ، واحد منهم شاب يريد أن يتزوج.
20: الفقراء من أقاربك حق، وحق بصدقتك، لقوله صلى الله عليه وسلم الصدقة على القريب المحتاج عن صدقتين، صدقة وصلة، صدقة وصلة. نعم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya, apa hukum memberikan zakat kepada kerabat di saudara-saudari saya atau keponakan-keponakan karena kebetulan ada salah satu keponakan yang ingin menikah? Kemudian Syekh menjawab, orang-orang fakir yang masih memiliki hubungan kerabat dengan Anda yang membutuhkan tentu lebih berhak untuk mendapatkan sedekah dari Anda. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Sadaqtuka 'alal qaribil muhtaj sadaqatun wasilah. Sedekah yang engkau berikan kepada kerabatmu yang membutuhkan termasuk sedekah dan cara menyambung tali silaturahim. Wallahu a'lam.
5: Fatawa. Fatawa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
15: هل للمسلم أن يبدأ اليهودي أو النصراني بتحية غير السلام، مثلا أهلا وسهلا أو صباح الخير؟
16: لا يعني لا لا لا, لا, لا يبدأ، وإنما يعني إذا أجابه أو قال يعني بهذا يعني يجيبه، ولكن يعني فكونه يعني يبدأ يعني لأن معنى ذلك أن فيه توقيرهم وإكرامهم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. Pertanyaannya, bolehkah bagi seorang Muslim untuk memulai menyapa kepada orang-orang Yahudi atau Nasara dengan penghormatan selain dari salam? Misalkan dengan mengucapkan ahlan wa sahlan atau dengan mengucapkan sabah al khair. Kemudian Syekh menjawab, Jangan memulai menyapa mereka. Jika mereka yang memulai dahulu, maka silakan jawablah. Meskipun demikian, mereka tetap harus dihormati. Wallahu a'lam.
5: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
18: هذا السائل يقول هل النجاشي من الصحابة؟
21: النجاشي رحمه الله من التابعين، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما من آمن به صلى الله عليه وسلم ولم يره فإنه يكون من التابعين لا من الصحابة. نعم.
4: فتوارد فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya, apakah Raja Najasyi termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh menjawab, An-Najasyi rahimahullah beliau termasuk tabi'in, sebab beliau tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang disebut dengan sahabat, siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan beriman pula, inilah sahabat. Adapun orang yang hidup sezaman dengan beliau, beriman kepada beliau namun tidak bertemu atau melihatnya, maka dia disebut sebagai tabi'in, bukan sahabat.
5: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: بالنسبة يقول لإدراك تكبيرة الإحرام في جميع الصلوات أو أنها شيخ تبقى قائمة حتى نهاية الوقوف قبل الركوع.
21: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، ويؤديها وهو قائم، يؤديها وهو قائم، ويلحق بالإمام بعد ما يؤدي تكبيرة الإحرام وهو قائم، يلحق بالإمام ساجدا راكعا أو ساجدا أو جالسا. نعم.
4: Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan. Pertanyaannya, berkaitan dengan mendapatkan takbiratul ihram dalam sholat jamaah, apakah dalam semua keadaan sholat atau hanya dalam keadaan berdiri sampai akhir sebelum rukuk? Kemudian Syekh menjawab, takbiratul ihram merupakan rukun dari rukun-rukun sholat, di mana sholat tidak sah kecuali dengan takbiratul ihram ini. Dilakukan harus dengan berdiri. Kemudian setelah takbiratul ihram, sang makmum menyesuaikan gerakan imam, baik itu ruku, sujud, ataupun dalam kondisi duduk. Wallahu a'lam.
5: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: بالنسبة يقول لإدراك تكبيرة الإحرام في جميع الصلوات أو أنها شيخ تبقى قائمة حتى نهاية الوقوف قبل الركوع.
21: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، ويؤديها وهو قائم، يؤديها وهو قائم، ويلحق بالإمام بعد ما يؤدي تكبيرة الإحرام وهو قائم، يلحق بالإمام ساجدا راكعا أو ساجدا أو جالسا. نعم.
4: Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan. Pertanyaannya, berkaitan dengan mendapatkan takbiratul ihram dalam sholat jamaah, apakah dalam semua keadaan sholat atau hanya dalam keadaan berdiri sampai akhir sebelum rukuk? Kemudian Syekh menjawab, takbiratul ihram merupakan rukun dari rukun-rukun sholat, di mana sholat tidak sah kecuali dengan takbiratul ihram ini. Dilakukan harus dengan berdiri. Kemudian setelah takbiratul ihram, sang makmum menyesuaikan gerakan imam, baik itu ruku, sujud, ataupun dalam kondisi duduk. Wallahu a'lam.
5: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: أبو عبد الرحمن يقول شيخ إذا كان في القدم اليمنى جبيرة وفي القدم اليسرى خف، فهل تمسح كل الجبيرة في القدم اليمنى وظاهر الخف في القدم اليسرى؟
22: أي نعم، تمسح الجبيرة كلها، أعلاها وأسفلها وجوانبها، وأما الخف فيمسح على ظاهره فقط. نعم، على أعلاه.
7: نعم،
22: يمسح على أعلاه. نعم.
4: Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan. Pertanyaan dari Abdurrahman, jika kaki kanan saya dibalut perban karena luka dan pada kaki kiri menggunakan sepatu, apakah cara bersucinya dengan mengusap perbannya semuanya dan mengusap bagian atas sepatu yang ada pada kaki kiri? Kemudian Syekh menjawab, ya benar, untuk perban luka yang ada di kaki kanan diusap semuanya, baik itu bagian atas, bagian bawah, samping kanan, samping kirinya. Adapun
8: Sepatu yang dipakai di kaki kiri cukup diusap pada bagian atasnya saja. Wallahu ta'ala.
10: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
14: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
11: Hal yasihhu al-hajj biduni fidyatin bidzabh aw la yasih?
23: Aw la yasih al-hajj. Nah, walakin idza kan mutamatti' aw qarin alayhi al-fidyah. Fa in ajra as-sam 10 ayyam, thalath al-hajj wa sab'a idza raja. Wal-hajj sahih. Law qasara fi al-fidyah ya'thamu 'alayhi ada'uha mata dzakar. Yadhahuha fi Makkah al-fidyah. Wal-hajj sahih.
4: Ibadah haji tanpa menyembelih hadyuh. Pertanyaannya, apakah sah menunaikan ibadah haji tanpa fidyah dengan menyembelih hadyuh? Fadlatul Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menjawab, sah saja hajinya, kecuali jika haji yang dilaksanakan adalah haji dengan cara tamattu ataupun qiran. Bagi yang menunaikan haji tamattu ataupun qiran, dia tentu berkewajiban untuk menyembelih hadyuh. Jika tidak mampu, maka diganti dengan puasa 10 hari. 3 hari saat dia menunaikan ibadah haji, dan 7 hari sisanya dilakukan saat dia sudah pulang. Hukum hajinya tetap sah. Jika dia meremehkannya, maka dia berdosa dan wajib melaksanakannya kapan dia mampu melaksanakannya. Hadyunya disembelih di Mekah, dan hajinya tetap sah.
5: Fatwa Mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
24: Hal yajuz al-khutbah, khutbah al-mar'ah, khutbah ala khutbah ukhra?
22: La, hadha haram. Idza 'alima anna ahadan taqaddama li khutbati imra'ah, fala yajuz lahu an yakhutibaha. Wa la yakhutib 'ala khutbati akhi. Hadha la yajuz. Naha 'anhu ar-rasul sallallahu 'alayhi wa sallam. لأنه حق من حق الخاطب الأول إلا أن يرد، فإذا رد فعليه أن يتقدم هو. نعم.
4: Bolehkah seorang melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain? Kemudian Syekh menjawab, tidak boleh. Dan ini termasuk perbuatan yang haram. Jika dia tahu bahwa seorang ada yang telah mendahulunya untuk melamar seorang wanita, maka dia tidak boleh untuk melamar wanita tersebut. Karena ada larangan untuk melamar di atas lamaran orang lain. Karena ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah hak pelamar yang pertama. Kecuali jika pelamar pertama yang mengkhitbah pertama kali sudah ditolak, jelas ditolak, ya, maka setelah itu silakan datang untuk melamarnya. Wallahu ta'ala.
5: Fatwa Mukhtar. Fatwa Mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
25: Fadilat Syekh, ma huwa afdal al-awqat lidhabh al-udhiyah? Araftum al-waqt yabda min salat al-Eid al-Amsar aw qadra fi al-bawadi wa yastamir ila ghurub al-shams al-yawm al-thalith 10 akhir ayyam al-tashriq. Wa kull ma badar biha fa huwa afdal. لا شك
4: ذبحها
25: في يوم العيد
4: أفضل. نعم. فضيلة الشيخ, manakah waktu yang lebih utama untuk menyembelih binatang kurban? Kemudian Syekh menjawab, waktunya dimulai dari salat Id bagi yang tinggal di kota, atau bagi yang tinggal di tempat terpencil tentu disesuaikan waktunya yang cukup untuk salat. Setelah itu baru dibolehkan. Sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah, akhir hari tasyrik. Dan barang siapa yang bersegera untuk menyembelihnya, maka tentu itu lebih baik. Dan tidak diragukan lagi, bagi yang menyembelih pada hari H, pada hari Idul Adha, ini juga tentu lebih utama. Wallahu a'lam.
5: Fatwa Mukhtar.
26: Wanita yang berhasil di mata Allah, wanita yang seperti apa? Wanita yang berhasil di mata Allah, wanita yang sukses menjalankan kewajibannya sesuai dengan keadaan masing-masing. Dan ini hukum umum semua manusia. Manusia yang sukses di dunia ini adalah manusia yang sukses, ya berhasil menjalankan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada dia. Inilah orang yang sukses. Wanita yang sukses juga demikian. Dia sebagai anak, dia berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia berbakti. Dia menjadi istri, dia punya kewajiban untuk berbakti kepada suaminya. Dia taati suaminya. Menjadi ibu, dia punya kewajiban untuk merawat anak-anaknya. Dia lakukan kewajiban tersebut. Ya. Inilah wanita yang sukses, yang bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ya. Ketika orang tuanya sudah meninggal, ya, dia selalu mendoakan orang tuanya.

0: حرجا. وإذا ضحى الناس وأهل بيته الحي والميت فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى كان يضحي بكم شيء، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عن من وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. فإذا ذبح الإنسان ضحية عنه وعن أهل بيته من زوجة وأولاد ووالدين فلا بأس بذلك. نعم.
1: Pertanyaannya, apa hukum menyembelih kurban untuk mayit? Kemudian Syekh menjawab, boleh. Jika seorang menyembelih binatang kurban dan pahalanya untuk mereka, untuk yang sudah meninggal. Apabila dia menyembelih untuk keluarganya yang sudah meninggal atau yang masih hidup, hukumnya tidak mengapa dalam syariah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah menyembelih dua kambing. Salah satunya dia sembelih untuk keluarganya, untuk beliau dan keluarganya, dan satunya lagi untuk umatnya. Maka sembelian seorang, kalau untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, mulai dari istri, mulai dari anak, sampai ke orang tuanya, ini semuanya tidak mengapa. Wallahu a'lam. Fatawa Mukhtar.
2: Fatawa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: أيهما أفضل في الأضحية، الكبش أو البقر؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه إذا ضحى بالبهيمة كاملة فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، والضأن أفضل من الماس. أما إذا ضحى بسبع من البدنة أو البقرة فإن الغنم أفضل والضأن أفضل من الماس.
1: Manakah yang lebih utama antara kambing dan sapi dalam menyembelih hewan kurban? Kemudian Syekh menjawab, para fuqaha rahimahumullahu ta'ala menyebutkan, jika ingin menyembelih satu hewan ternak secara utuh, yang lebih utama adalah unta, kemudian di bawahnya sapi, kemudian di bawahnya kambing. Namun jika ingin berserikat sehingga menjadi 7 orang dalam menyembelih, maka yang lebih utama adalah menyembelih kambing. Dan tentu menyembelih kambing gimbas lebih baik daripada kambing kacang. Wallahu a'lam.
2: Fatwa Mukhtar. Fatwa.
4: Fatwa al-Hajj. Fatwa-fatwa ibadah.

0: Pertanyaannya, hukum orang yang sedang dalam masa pengobatan, apakah boleh minum obat beberapa detik sebelum datangnya waktu berbuka? Kemudian dia menjawab, jika mau minum obat, maka dibolehkannya setelah datang waktu berbuka, baik sebelum dia memulai makan makanan buka ataupun setelahnya. Yang jelas, bolehnya minum obat setelah datang waktu berbuka, setelah matahari tenggelam, dan malam pun sudah tiba. Dia dalam kondisi mukim, maka patokan dengan mendengarkan azan maghrib dari lingkungan sekitar. Wallahu a'lam. Fatawa mukhtar.
1: Fatawa mukhtar. Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah. أيضا هذه سائلة لديها بعض الأسئلة المهمة. تقول للنساء, تقول إذا طهرت المرأة أثناء الحيض فهل تصلي, هل تغتسل وتصلي وتقرأ القرآن وتطوف؟
2: إذا طهرت وقتا طويلا في أثناء حيضتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف, فإذا عاد عليها الحيض فإنها تجلس. نعم.
0: Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan. Pertanyaan dari seorang wanita, jika wanita mengalami suci di tengah-tengah waktu haid biasanya, apakah dia harus segera mandi, kemudian boleh sholat, membaca Al-Quran, atau juga melakukan tawaf? Kemudian Syekh menjawab, jika sang wanita tersebut suci dalam waktu yang lama di tengah-tengah waktu haidnya, maka dia boleh mandi, kemudian sholat, puasa, tawaf. Namun jika kemudian haidnya datang lagi, maka duduklah, artinya jangan melakukan sholat dan jangan melakukan puasa ataupun yang lainnya yang disyaratkan untuk suci. Wallahu a'lam. Fatawa mukhtar.
1: Fatwa mukhtar. Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: يقول نحن عمال في مزرعة وأثناء الأذان نضع شريط مسجل للأذان ونضعه في الميكروفون.
4: لا, يؤذن واحد منكم ولا يكفي الشريط, يؤذن واحد منكم بالميكروفون لينال الأجر ويؤدي الأذان, لأن الأذان عبادة والعبادة لا بد أن يؤديها مسلم مكلف ولا يكفي الشريط. نعم.
0: Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan. Pertanyaannya, kami para pekerja di sawah, ketika tiba waktunya adzan, seringkali kami putarkan kaset rekaman adzan dan kami letakkan di dekat mikrofon. Bagaimana secara hukum? Kemudian Syekh menjawab, jangan demikian. Seharusnya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Tidak cukup dengan memutarkan kaset rekaman. Salah seorang di antara kalian hendaknya mengumandangkan azan dengan mikrofon supaya memperoleh pahala azan. Sebab azan adalah ibadah. Dan ibadah itu harus dikerjakan oleh seorang muslim yang mukallaf. Sehingga tidak cukup dengan memutarkan kaset rekaman. Wallahu a'lam. Fatwa mukhtar.
1: Fatwa mukhtar. Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: من الرياض يسأل عن تربية بعض الطيور, وهل هذا من مما يؤثر في شهادته في المحكمة؟
6: تربية الطيور غير المأكولة لا شك أنه بذل وقت في غير محله, وإنفاق وقت في غير محل في غير فائدة, وبذل مال في غير فائدة. أما المأكول منها فإن ربي للأكل جاز, وإن ربي لأجل المغاب الثمن والاستمتاع باللعب بها فإن هذا غير مشروع.
5: بارك الله فيكم.
0: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Pertanyaan dari Riyadh tentang hukum melatih atau melihara burung, apakah ini dapat mempengaruhi kesaksian atau persaksian seorang di mahkamah? Kemudian Syekh menjawab, memelihara burung atau melatih burung itu tidak masuk akal. Tentunya kalau melihara sampai dengan menghabiskan waktunya, ini tidak diperbolehkan. Jika memang dipelihara untuk diberi makan, maka boleh-boleh saja. Namun jika dipelihara agar memperoleh keuntungan atau misalnya bersenang-senang yang berlebihan, maka ini tidak disyariatkan. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar. Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
7: Fasalli lirabbika wanhar.
8: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
9: Hal yasihhu al-hajj bidun fidyatin bidzabhi aw la yasih?
10: Aw la yasih al-hajj. Walakin idza kana mutamatti' aw qarin 'alayhi al-fidyah. Fa'in ajaz sam 10 ayyam, 3 al-hajj wa 7 idza raja'. Wal-hajj sahih. Law qasara fi al-fidyah ya'tham 'alayhi ada'uha mata dzakar. Yudhahuha fi Makkah al-fidyah. Wal-hajj sahih.
0: Ibadah haji tanpa menyembelih hadyu. Pertanyaannya, apakah sah menunaikan ibadah haji tanpa fidyah dengan menyembelih hadyu? Fadilatul Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menjawab, sah saja hajinya, kecuali jika haji yang dilaksanakan adalah haji dengan cara tamattu ataupun qiran. Bagi yang menunaikan haji tamattu ataupun qiran, dia tentu berkewajiban untuk menyembelih hadyu. Jika tidak mampu, maka diganti dengan puasa 10 hari. 3 hari saat dia menunaikan ibadah haji, dan 7 hari sisanya dilakukan saat dia sudah pulang. Hukum hajinya tetap sah. Jika dia meremehkannya, maka dia berdosa dan wajib melaksanakannya kapan dia mampu melaksanakannya. Hajinya disembelih di Mekah dan hajinya tetap sah. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
11: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
12: Sa'al Muhammad yaqul mata tabda as-sa'ah al-ula min yawm al-jum'ah.
13: Al-zahiru anna min tulu' al-shams. Hum yaqulun yawm al-yawm min al-fajr wan-naharu min tulu' al-shams. Fala'alla ba'da salati al-fajr yabda' as-sa'ah, li'anna al-yaqulun i'tibar al-yawm min tulu' al-fajr wa'tibar al-nahari min tulu' al-shams. فعلى المسلم الحرص على المبادرة استطاعته.
0: Kapan dimulainya waktu pertama yang disebutkan dalam hadis di hari Jumat? Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Hafizahullah mengatakan zahirnya dimulai dari terbitnya matahari. Sekalipun ada pula para ulama yang mengatakan dimulainya dari terbitnya fajar. Dan permulaan siang adalah dari terbitnya matahari. Mungkin saja waktu pertama itu dimulai dari terbitnya fajar, sebab para ulama mengatakan bahwa permulaan hari itu dari terbitnya fajar, sedangkan permulaan siang itu dari terbitnya matahari. Yang terpenting bagi seorang muslim adalah terus bersemangat, tekun di dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
14: Fatwa.
1: فتاوى الحج
11: فتوى إبادة

0: فضيلة الشيخ، ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلبي عن والدته؟
1: ذكر المحجوج عنه عند الإحرام ليس بلازم، الكلام على النية، إذا نوى الإحرام عن والدته انعقد ولا حاجة إلى أن يقول عن والدتي. نعم.
2: tentang orang yang lupa menyebutkan nama orang yang dihajikan. Wahai Syekh yang mulia, bagaimana hukumnya bagi seorang yang menunaikan ibadah haji untuk ibunya? Ketika dia sudah sampai di miqat, kemudian dia bertalbiyah untuk menunaikan ibadah haji, akan tapi dia lupa tidak menyebutkan nama ibunya yang dihajikan. Kemudian Syekh menjawab, menyebutkan nama yang dihajikan ketika ihram bukanlah sesuatu yang harus dilakukan. Dan yang terpenting adalah niat, meniatkan untuknya. Jika ia berniat melakukan ihram untuk ibunya, maka hal ini sudah cukup baginya. Dan ibadah sah.
3: Fatwa mukhtara.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Hafizakumullah. هذا سائل يقول هل يجوز أن أعطي أخي من الزكاة ليحج حجة الإسلام ليحج حجة الإسلام مع العلم أنه ليس لديه نفقة الحج؟
6: لا مانع منه، لأن حج سبيل الله لا مانع منه.
5: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز أن أعطي العامل الذي يعمل عندي من الزكاة ليتزوج؟
6: لا مانع إذا كان فقير فلا مانع.
7: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh.
8: Pertanyaannya, semoga Allah menjaga Anda wahai Syekh. Bolehkah saya memberikan harta zakat kepada saudara saya untuk menunaikan salah satu rukun Islam, yaitu menunaikan ibadah haji, mengingat dia ini fakir, tidak punya biaya untuk menunaikannya? Kemudian Syekh menjawab, tidak mengapa, dan ini termasuk fi sabilillah insyaAllah. Kemudian penanya bertanya lagi, ahsanallahu ilaikum, bolehkah saya memberikan harta zakat kepada karyawan yang bekerja pada saya untuk menikah? Kemudian Syekh menjawab, jika memang dia fakir, maka tidak mengapa untuk menerimanya. Wallahu a'lam.
3: Fatwa. فتاوى مختارة.
4: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: هذا يسأل يقول من يتأثر بالغبار والأتربة العارضة أحيانا، هل يعتبر من أهل الأعذار الذين يصلون في البيت؟
10: لو أن الغبار مستمر بشكل يعيق بعض الناس المصاب بالربو، لو خرج ولو السيارة أنظر لا شك له عذر، لكن هذا عذر للشخص نفسه. إذا كان يشق عليه خروج المسجد ولو في السيارة، بمعنى أن الغبار كثير وأن يتأثر بنفسه، فهذا عذر له خاصة.
9: أحسن الله إليكم.
7: فتاوى dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Alu Syekh Hafizahullah. Pertanyaannya, ada orang yang sensitif dengan banyak debu atau tanah yang tertiup angin kencang. Apakah termasuk ahlul adzar, orang yang berhak untuk mendapatkan udzur sehingga dia boleh sholat di rumahnya ketika ada debu yang demikian? Kemudian Syekh menjawab, jika memang debu itu sifatnya terus menerus banyak dan sangat menyusahkan banyak orang untuk keluar menuju ke masjid, sekalipun dia berada di mobil karena terkena banyak debu, maka ini termasuk udzur khusus untuk dia sendiri, bukan yang lainnya. Wallahu a'lam.
3: Fatwa Ramadan. Fatwa رمضان. فتاوى رمضان.
11: يسأل يقول بارك الله فيكم، إذا ذهبت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة ولأبقى هناك يوم أو يومين، أيهم أفضل لي، الصيام أم الإفطار؟
12: إن أفطرت فلا كذلك، وإن صمت فلا كذلك، ولكن الغالب على هؤلاء المعتمرين أنهم الغالب عليهم أنهم يرون أن في الحرم يصومون طلبا للثواب. إن أفطر واحد من فلا شيء عليه، وإن أمسك وصام فلا شيء عليه.
7: فتاوى yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Pertanyaannya, barakallahu fikum, jika saya pergi safar ke Makkah untuk menunaikan umrah, kemudian menetap di sana selama sehari atau dua hari,
8: mana yang lebih afdal, tetap berpuasa ataukah justru berbuka? Kemudian Syekh menjawab, jika Anda ingin berbuka silahkan, dan jika Anda ingin berpuasa juga silahkan. Akan tapi kalau kita lihat pada banyakan orang yang menunaikan umroh, mereka justru tetap berpuasa. Apalagi mereka sedang berada di tanah suci, sehingga tetap berpuasa dalam rangka mengharap pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, dalam keadaan demikian, boleh berbuka dan boleh juga berpuasa. Wallahu a'lam.
13: Salah satu amalan yang disunahkan, memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Karena ini dipraktekkan para sahabat. 15 sahabat yang lalu, Ibnu Umar sama Abu Hurairah itu ke pasar dan tujuannya hanya untuk bertakbir di 10 hari ini. Maka manusia yang lagi beraktivitas dengan segala hiruk pikuk pasar itu bertakbir mengikuti takbir dua tokoh besar ini. Dan itu berawal dari anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mengatakan fa'akhiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab Mustadnya dan disahihkan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Ahmad Syakir. Jadi jangan lupa bahwa mulai masuk 1 Dzulhijjah sampai 10 hari pertama Dzulhijjah, sebenarnya sampai tanggal 13 nanti ya, perbanyak takbir. Dan ini yang dijelaskan oleh dalam surat Al-Hajj 28, wa idzkur ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi dimanapun kita lagi jalan, mungkin ada yang running, mungkin ada yang lagi nunggu busway, nunggu metro mini, nunggu angkot, lagi nyupir, bawa motor, maka perbanyaklah takbir di 10 hari ini.
3: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban. Fasalli lirabbika
14: wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
15: Ma huwa afdal al-awqat lidhabh al-udhiyah. Araftum al-waqt yabda min salat al-eid al-amsar aw qadra fi al-bawadi wa yastamir ila ghurub al-shams fi al-yawm al-thalith 'ashar. آخر أيام التشريق وكل ما بادر بها فهو أفضل لا شك ذبحها في يوم العيد أفضل نعم.
8: Berkaitan dengan waktu yang afdal untuk menyembelih hewan kurban, Fadilatul Syekh, manakah waktu yang lebih utama untuk menyembelih binatang kurban? Kemudian Syekh menjawab, waktunya dimulai dari salat Id bagi yang tinggal di kota, atau bagi yang tinggal di tempat terpencil tentu disesuaikan waktunya yang cukup untuk sholat. Setelah itu baru dibolehkan. Sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah, akhir hari tasyrik. Dan barang siapa yang bersegera untuk menyembelihnya, maka tentu itu lebih baik. Dan tidak diragukan lagi bagi yang menyembelih pada hari H, pada hari Idul Adha, ini juga tentu lebih utama. Wallahu a'lam.
3: Fatwa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
16: Assalamualaikum. يسأل عن حكم الجهر بالأذكار. كان يكون شخص معروف بالصلاح ويذكر الله كثيرا.
17: ذكر الله عز وجل بالكثرة ولكنه يكون خفية. إلا ما جاء من المواطن التي يجهر فيها بالذكر أو يجهر فيها بالدعاء. وإلا الأصل أن يكون ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى خفية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
8: Berdoa atau berzikir dengan mengeraskan suara. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengeraskan zikir? Karena ada orang yang dikenal dia menjaga sholat dan banyak berzikir tapi dengan mengeraskan zikirnya. Kemudian Syekh menjawab, hendaknya memang memperbanyak zikir, namun seharusnya dilakukan dengan lirih tanpa mengeraskan suara. kecuali jika ada riwayat yang jelas menerangkan untuk mengeraskan zikir atau doa pada waktu tersebut atau keadaan tersebut. Sekalipun pada dasarnya, zikirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal itu dilakukan dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam.
18: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
16: Assalamu alaikum. يسأل عن حكم الجهر بالأذكار، كأن يكون شخص معروف بالصلاح ويذكر الله كثيرا.
17: ذكر الله عز وجل بالكثرة ولكنه يكون خفية، إلا ما جاء من المواطن التي يجهر فيها بالذكر أو يجهر فيها بالدعاء، وإلا الأصل أن يكون ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى خفية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
8: فتاوى dari fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengeraskan zikir? Karena ada orang yang dikenal dia menjaga sholat dan banyak berzikir tapi dengan mengeraskan zikirnya. Kemudian Syekh menjawab, hendaknya memang memperbanyak zikir, namun seharusnya dilakukan dengan lirih tanpa mengeraskan suara, kecuali jika ada riwayat yang jelas menerangkan untuk mengeraskan zikir atau doa pada waktu tersebut atau keadaan tersebut. Sekalipun pada dasarnya zikirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal itu dilakukan dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam.
18: Fatawa Mukhtar. Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
19: فضيلة الشيخ، يتساهل الناس في هذا الأدب الرفيع وهذا الخلق وهو إفشاء السلام، كيف نعود الأطفال والبنات في إفشاء السلام على أهلهم وذويهم؟
1: تعودونهم بالتربية الحسنة والقدوة الحسنة، تعلمونهم وأيضا هم يأخذون من عاداتكم وأخلاقكم وتعاملكم، فكونوا قدوة حسنة لهم ولغيرهم في إفشاء السلام والمحبة والمودة فيما بينكم وحسن الصحبة. نعم.
16: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Fadilatul Syekh, orang-orang mulai meremehkan suatu adab dan akhlak terpuji yaitu menyebarkan salam. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa membiasakan anak-anak kita agar mereka senantiasa mengucapkan salam kepada keluarga dan kerabat mereka? Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala menjawab, biasakanlah mereka dengan cara memberikan pendidikan dan contoh atau teladan yang baik. Kalian ajari mereka dan mereka pun akan mencontoh kebiasaan dan muamalah yang kalian lakukan. Maka jadilah teladan yang baik bagi mereka dan orang-orang lainnya dalam menyebarkan salam, berbagi cinta dan kasih di antara kalian.
18: Fatwa Mukhtar. Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
11: عمر من الخرج تقول، ما حكم اشتراط الزوجات على أزواجهم بعدم الإنجاب في أوائل الزواج 4 سنوات أو 5 سنوات؟
12: حكم
11: عدم الإنجاب
12: الزوج والزوج،
11: لا الزوجات،
12: هذا ما ينبغي.
11: نعم،
12: ما ينبغي هذا، لأن هذا يؤدي إلى قلة النسل، إلا يستعين بالله، وإذا جاء الأولاد ويريد تنظيم النفل مانع. أما الاشتراط بأن الحامل يتأخر كذا سنة هذا أمر غير لائق.
11: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيك.
8: فتاوى yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Pertanyaan dari Umar dari Al-Kharj, bagaimana hukum syarat yang diajukan oleh seorang istri kepada suaminya untuk tidak melahirkan ya di awal-awal pernikahan sekitar 4 atau 5 tahun? Kemudian Syekh menjawab, selayaknya tidak memberikan syarat demikian, karena dengan cara itu berarti akan mempersempit peluang untuk memiliki keturunan. Minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jal. Minta tolong kepada Allah Azza wa Jal. Adapun memberikan syarat untuk tidak melahirkan di awal-awal pernikahannya 4-5 tahun, ini sangat tidak layak sekali. Wallahu a'lam.
18: فتاوى مختارة. فتاوى مختارة.
4: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
19: يقول: وجدت نعم. في رجلي بعد الوضوء والصلاة شيء ملتصق في الرجل فأزلته، فما حكم الصلاة والوضوء؟
20: إذا كان لم يصل الماء إلى ما تحته فإنك تزيله وتتوضأ من جديد وتعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يحسن وضوءه، أن يرجع ويحسن وضوءه. نعم.
8: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya, setelah wudu dan juga sholat, saya mendapati sebagian kulit atau ada sesuatu yang menempel di kaki, kemudian saya hilangkan. Bagaimana hukum sholat dan wudu yang sudah saya kerjakan? Kemudian Syekh menjawab, jika air wudu tidak sampai ke bagian bawahnya yang menempel tadi, maka hilangkan terlebih dahulu dan wudu lagi, kemudian ulangi sholatnya. Karena Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki yang di kakinya ada bagian kulit seukuran dirham yang tidak terkena air. Maka beliau perintahkan dia untuk mengulang dan memperbaiki wudunya. Wallahu a'lam.
18: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
19: الذين يا شيخ عندهم أولاد من ذوي الاحتياجات وقد بلغوا، هل يجبرون على الصوم؟
1: نعم، المراهق والبالغ يجبر على الصوم لأنه يطيقه، أما المميز الذي دون العشر فهذا يؤمر به ليتدرب عليه، وهو سنة في حقه ولوليه أجر في ذلك. نعم.
8: dari fadilah Syekh Shalih Al-Fauzan. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan melatih anak-anak untuk berpuasa Ramadan. Pertanyaannya, wahai Syekh yang mulia, apakah orang tua anak-anak berpuasa atau bahkan memaksa mereka untuk melakukannya? Kemudian Syekh menjawab, ya, anak-anak yang mendekati baligh dan yang sudah baligh harus dipaksa berpuasa karena mampu untuk melakukan. Adapun yang baru sampai umur memayis, masih di bawah 10 tahun, maka mereka hendaknya diajari, dilatih untuk berpuasa, sekalipun hukumnya sunnah bagi mereka. Dan insya Allah orang tuanya akan mendapatkan pahala karena mengajari berpuasa. Wallahu a'lam.
18: Fatawa. فتاوى مختارة.
4: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
16: أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء؟
17: يوضح ذلك أن الدعاء نفسه من القضاء، أن الدعاء نفسه من القضاء، ولكن في الحديث بيان عظم شأن الدعاء وعظم أثره، وأن العبد ينبغي أن يستكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
8: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظه الله تعالى. Pertanyaannya, أحسن الله إليكم، semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda. Apa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qada illa ad-du'a? Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kemudian Syekh menjawab, hadis tersebut menjelaskan bahwa doa itu sendiri sesungguhnya bagian dari takdir. Akan tapi dalam hadis dijelaskan betapa besarnya kekuatan doa dan betapa besarnya pula pengaruh doa, sehingga hendaknya seorang hamba memperbanyak doa dan kembali kepada Allah Azza wa Jal dan bersandar kepadanya. Wallahu a'lam.
18: Fatawa Mukhtar. فتاوى مختارة.
4: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
9: حكم الإسراع والركض لإدراك الصلاة؟
10: النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا أتيتم الصلاة فلا تسعوا، إذا أتيتم الصلاة قال يقولنا امشوا عليكم السكينة، امشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا.
7: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah. Pertanyaannya, bagaimana hukum orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan rokaat sholat? Kemudian Syekh beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Fama adraktum fasallu wama fatakum faatimmu. Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju salat, namun berjalanlah dengan tenang, khusyuklah, dan jangan tergesa-gesa. Gerakan imam yang kalian dapati, maka ikutilah. Sedangkan yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Wallahu a'lam.
18: Fatwa Mukhtar. Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: سائل محمد يقول متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟
10: الظاهر أنها من طلوع الشمس، هم يقولون يوم اليوم من الفجر والنهار من طلوع الشمس، فلعل بعد صلاة الفجر يبدأ الساعة، لأن يقولون اعتبار اليوم من طلوع الفجر واعتبار النهار من طلوع الشمس، فعلى المسلم الحرص على المبقدة استطاعته.
7: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah. Pertanyaannya, kapan dimulainya waktu pertama yang disebutkan dalam hadis di hari Jumat? Kemudian Syekh menjawab, zahirnya dimulai dari terbitnya matahari. Sekalipun ada pula para ulama yang mengatakan dimulainya dari terbitnya fajar. Dan permulaan siang adalah dari terbitnya matahari. Mungkin saja waktu pertama itu dimulai dari terbitnya fajar, sebab para ulama mengatakan bahwa permulaan hari itu dari terbitnya fajar, sedangkan permulaan siang itu dari terbitnya matahari. Yang terpenting bagi seorang muslim adalah terus bersemangat, tekun di dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam.
18: Fatwa Mukhtar. Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Hadha yaqul ma hukum at-tijarah wa bay' al-qitat, hal huwa ka bay' al-kilab?
21: La, al-qitat la tubah. Rasul naha an thaman al-qit, an thaman al-sinnawah. Yani fa al-qitat la tubah. Al-insan idha yani ihtaj ilayh yastamilha, wa in lam yahtaj ilayh yatrukha, mithl al-kilab. Al-insan yaqtad al-kalb إذا كان محتاجا إليه فيما جاء مشروعا، وإذا استغنى عنه يعطيه لغيره أو يفنته.
22: Apa hukumnya jual beli kucing? Apakah sama dengan hukum jual beli anjing? Kemudian Syekh menjawab, kucing tidak boleh diperjualbelikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli kucing. Sebagaimana dalam hadisnya naha an samaril qib, dan dalam riwayat yang lain naha an samanis sinnaur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli kucing. Jadi seorang jika membutuhkan kucing, tidak mengapa untuk memeliharanya. Kalau dia sudah tidak butuh, maka dibiarkan saja seperti anjing. Jika seorang butuh untuk memelihara anjing, maka tidak mengapa untuk memeliharanya jika ada manfaat yang diperbolehkan oleh syar'i. Dan jika sudah tidak butuh lagi, maka cukup dia biarkan atau dibuang atau diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Wallahu ta'ala a'lam.
18: Fatawa. Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
19: هذا يسأل يقول العمل في مؤسسة مقاولات ورأس مالها مشكوك فيه فضيلة الشيخ، يقول بالنسبة للراتب الذي أتقاضاه هل هو صحيح؟
20: ابتعد عنها ما دامت مشتبهة وفيها شيء يريبك أو تتيقن منه أنه حرام، عليك اجتناب هذه الشركة. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
2: Fatwa dari Fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan. Pertanyaannya, saya bekerja di sebuah perusahaan properti yang modal awalnya diragukan. Berkaitan dengan gaji yang saya terima dalam setiap bulannya, apakah dibenarkan kalau saya masih tetap bekerja di tempat tersebut? Kemudian Syekh menjawab, jauhi pekerjaan seperti ini selama memang meragukan. Karena ada suatu yang meragukan Anda atau Anda yakin akan keharamannya, maka Anda harus menjauhi dan meninggalkan perusahaan ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluar untuknya dan dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahu a'lam.
18: Fatawa Mukhtar. فتاوى مختارة
5: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: إذا صافحت المرأة زوجها وقبلت يده هل من بأس شيخ؟
23: فما الذي يظهر أن هذا من الأمور المباحة وأنه ليس فيه شيء، لكن لا يتقرب به لله عز وجل ولا يحسن أن يجعل عادة دائمة. وطاعة أو يعني كون المرأة تتقرب لله عز وجل ب حسن التعامل مع زوجها، هذا من أعظم القربات التي يرضى بها رب العزة وجلال عن العبد.
2: Fatwa dari Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Pertanyaannya, jika seorang istri menyalami tangan suaminya dan menciumnya, apakah ini dilarang wahai Syekh? Kemudian Syekh mengatakan, saya melihat bahwa yang demikian termasuk yang dibolehkan. Akan tapi selama tidak dijadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Dan tidak selayaknya dijadikan kebiasaan. Ketaatan seorang istri atau sarana seorang istri untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan cara berperilaku yang baik kepada sang suami. Karena yang demikian termasuk amalan yang besar untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala alam.
24: Ingin dipuji merupakan tabiat manusia. Bagaimana cara supaya tidak riya Ustaz? Ya. Itulah ujian. Sama kita laki-laki senang lihat perempuan cantik, tapi kita tidak boleh lihat istri orang. Paham? Ya. Itulah ujian. Kalau Anda ingin merubah hati Anda, tidak ingin riya sama sekali, ini susah. Tabiat manusia ingin apa? Dipuji. Tapi kita lawan. Itulah perjuangan, namanya ikhlas. Ikhlas itu ibadah yang sangat mulia, ya. Maka banyak cara supaya kita tidak ingin dipuji. Seperti kita menyembunyikan amalan, tidak ingin popularitas, tidak ingin pamer-pamer, tidak ingin nunjukkan-nunjukkan. Banyak cara. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau timbul riya kita beristighfar. Itu namanya kita melawan. Tapi itu akan terus menyertai kita karena memang sifat manusia apa? Ingin dipuji. Itulah ujian, ya. Dan saya sering sampaikan bahwasanya jika seorang selalu berusaha untuk ikhlas, meskipun dia terjerumus dalam riya, insyaAllah Allah ampuni. Yang penting Allah tahu Anda itu berusaha untuk melawan apa? Riya. Meskipun Anda terjerumus dalam riya tersebut. Karena untuk membuat hati kita tidak ingin riya, mustahil kita manusia ingin dipuji. Ya. Karena kita bukan malaikat. Maka kita harus lawan perasaan tersebut, dan itulah ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum." Diwajibkan atas kalian berperang sementara hal itu dibenci oleh kalian, ya. Jadi siapa manusia suka bunuh-bunuh orang? Gak ada yang suka, ya. Tetapi terkadang diwajibkan perang padahal kita tidak suka perang. Allah sebutkan, ya. Perasaan tidak suka perang itu ada, tetapi dilawan karena berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama kita punya cinta
25: dengan mengharap ridha Allah Azza Wajal. Hadirlah daurah kitab Aqidah Fadlul Islam, keutamaan dinul Islam, tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala bersama Al Ustadz Dr. Abdullah Roy, alumnus Universitas Islam Madinah program doktoral, pengasuh program kajian akidah di Fatwa TV, pembina pesantren online HSI Halaqah Silsilah Ilmiah Abdullah Roy, dan dosen Sekolah Tinggi Dirosah Islamiyah Imam Syafi'i Jember Jawa Timur, dengan dua hari kegiatan, hari Sabtu penanggalan 22 Jumadal Ula 1441 Hijriah 18 Januari 2020. Sesi pertama pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah hingga pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah. sesi kedua ba'da sholat maghrib, dan sesi ketiga ba'da sholat isya. Serta hari Ahad penanggalan 23 Jumadal Ula 1441 Hijriah 19 Januari 2020. Sesi pertama ba'da sholat subuh, sesi kedua pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah, dan sesi ketiga pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah hingga pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kajian dari pembahasan kitab Aqidah Fadlul Islam bersama Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy Hafzahullahu Ta'ala dilangsungkan di Masjid As-Sunnah, Jalan Ori Nunggu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Anda bisa mengajak keluarga dan kerabat. Anda juga dapat mendengarkannya di Radio Roja Kendari 95.1 FM, juga di live streaming YouTube Radio Roja Kendari, live Facebook Radio Roja Kendari, dan audio streaming kami di radiorojakendari.com. Radio Roja Kendari 95.1 FM menenteramkan hati.
3: Fatwa Mukhtar.
11: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
12: يسأل عن التشاؤم ببعض الشهور مثل صفر وغيره، هل له أصل؟
13: لا أصل له. الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، فالتشاؤم بالشهور أو بالأيام أو ببعض الطيور كل هذا خلق جاهلي نفاه الإسلام وأبطله.
12: نعم.
14: فتاوى yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh.
15: Pertanyaannya, pesimis dengan sebagian bulan atau menganggap negatif terhadap sebagian bulan seperti bulan Safar dan yang lainnya, apakah yang demikian ini ada dalilnya? Kemudian Syekh menjawab, hal yang seperti ini, yaitu menganggap negatif pada sebagian waktu, pada sebagian bulan, tidak ada dalilnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, La adwa wa la tiyarata wa la safar. Tidak ada penyakit menular yang bisa menular dengan sendirinya. Tidak ada burung yang bisa menentukan nasib manusia. Tidak ada juga bulan Safar yang bisa mendatangkan kejelekan. Sehingga pesimis ataupun menganggap negatif terhadap sebagian bulan atau hari tertentu atau dengan melihat pergerakan terbangnya burung, ini termasuk akhlaknya orang-orang jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
3: Fatawa Mukhtar. فتاوى مختارة
11: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
12: نعم، يقول عندي أرض أعددتها للتجارة ولكن بقيت عندي لمدة أكثر من 5 سنوات ولم أزكي قيمتها، فما الحكم في ذلك؟
13: زكيها بارك الله فيك وتقبلها منك.
12: عن سنة واحدة؟
13: عن 5 سنوات.
12: نعم. سؤاله الآخر يقول، هل تجوز جمعية الموظفين لأنها تفك عن أزمة في التوفير؟
13: لا شيء فيها، لأن كلا إنما يأخذ قدر ما يدفع.
12: وبالنسبة لزكاتها،
13: كل يزكي نصيبه إذا مضى سنة.
12: نعم.
14: فتاوى yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh.
15: Pertanyaannya, saya punya lahan yang saya persiapkan untuk dijual, ya. Akan tapi selama lebih dari 5 tahun saya belum mengeluarkan zakatnya. Bagaimana hukumnya? Dan cukupkah kalau saya ini? Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan arisan, bolehkah saya mengikuti arisan yang diadakan sesama pegawai? Kemudian Syekh menjawab, boleh, silahkan, ya, karena terhitung sama dengan hutang. Bagaimana dengan zakatnya? Zakatnya masing-masing mengeluarkan zakatnya jika sampai pada ukuran yang disyaratkan. Wallahu a'lam.
3: Fatawa Mukhtar. Fatwa Mukhtar.
11: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Idza su'ila al-insan 'an al-umur asy-syar'iyyah, hal lahu an yaqul Allahu wa rasuluhu a'lam?
21: La, ma yaqul. Yani al-an ma yaqul Allahu wa rasuluhu, yaqul Allahu a'lam. Yakil al-'ilm ila Allah 'azza wa jalla alladhi huwa bi kulli shay'in 'alim. Wa innama yani fi hayatihi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yukhatibuhum ويخاطبونه يقول الله ورسوله أعلم وهو يجيبهم، لكن اللسان عندما يسأل يقول الله أعلم أو لا أدري.
15: Jika seorang ditanya tentang masalah-masalah agama, masalah-masalah syar'i, bolehkah dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam?
14: Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan tidak boleh.
15: tidak boleh mengatakan Allah wa Rasuluh a'lam. Akan tapi, jawablah dengan mengatakan Allahu a'lam. Dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, yang lebih mengetahui dengan segala sesuatu. Diperbolehkan untuk mengatakan Allahu wa Rasuluh a'lam itu ketika Rasulullah masih hidup, di mana Rasulullah mengajak bicara dan beliau pun menjawab. Akan tapi seorang ketika ditanya, hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam atau la adri, saya tidak tahu. Dan ini ketika Rasulullah sudah meninggal. Allahu a'lam. Fatawa Mukhtar.
1: Fatawa Mukhtar.
8: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: يا سماحة الشيخ، هل الأضحية أفضل للحي أو للميت، وهل يشتركون سواء؟
10: الأضحية سنة عن الحي والميت، عنه وعن أهل بيته، أحياء وأموات، كان يضحي أهل بيته أحيائهم وأمواتهم، كان يضحي بكبشين، أحدهم مع محمد بن وآل محمد، والثاني عن من وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا ضحى الإنسان عنه وعن بيته والديه وزوجاته وأولاده كفى واحدة، وإن ضحى بأكثر فلا بأس.
15: Pertanyaannya, apakah kurban

0: afdal untuk orang yang sudah meninggal ataukah untuk orang yang masih hidup? Dan apakah mereka diikutsertakan bersama dalam satu sembelihan? Kemudian Syekh menjawab, berkurban hukumnya sunnah, baik itu untuk mayit ataupun untuk orang yang masih hidup, untuk diri sendiri, untuk keluarganya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih 2 kambing untuk beliau dan keluarganya, untuk Muhammad dan untuk umatnya. Jika seorang ingin menyembelih untuk dirinya, keluarganya, anak-anak dan istrinya, maka cukup menyembelih 1 ekor. Namun jika ada yang mau menyembelih sendiri, maka itu juga tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
2: هل ختمة رمضان واجبة يا شيخ وما توجيه الشيخ بذلك؟
3: ختمة رمضان سنة، العلماء تكلموا عليها، قرروا بكتبهم، وأن هذا عمل توارد المسلمون قديما وحديثا، فلا شيء فيه إن شاء ولا حرج فيه. قال أحمد رحمه الله الإمام أحمد: أدركت الناس بالحرمين يفعل ذلك، هذا أمر لله ما في إشكال، عمل المسلمون قرروا بكتبهم، وليس بدعة كما يقال، وإنما هو عمل خير عمل به المسلمون.
0: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizullah. Pertanyaannya, apakah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan hukumnya wajib, wahai Syekh? Mohon nasihat Anda. Kemudian Syekh menjawab, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu sunnah hukumnya. Para ulama telah membahas permasalahan ini dalam kitab-kitab mereka. Kaum muslimin dahulu dan sekarang juga senantiasa melakukan hal tersebut. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, saya menjumpai kaum muslimin di Haramain, di Tanah Suci, di Masjid Haram atau di Masjid Nabawi mengerjakan hal ini. Ini menunjukkan perkara yang biasa, tidak ada masalah bagi kaum muslimin untuk mengerjakannya. Para ulama juga menulisnya dalam kitab-kitab mereka. Ini bukan termasuk amalan yang bid'ah sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang, akan tapi ini adalah amal yang baik bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
2: Hadha sa'il yaqul ya Syekh Salih, hunaka بعض الفقهاء من يقولون بأخذ حبوب منع الحمل للنساء، وأيضا بعض الأطباء، هل هم على حق؟ نرجو الإيضاح في ذلك.
6: لا يجوز منع الحمل إلا في حالة الضرر، إذا كانت المرأة على حياتها خطر إذا حملت فإنها تذهب إلى الأطباء المختصين وينظرون في حالتها ويقررون لها الدواء الذي يدفع عنها الضرر المترجح. أما منع الحمل بدون ضرر فهذا لا يجوز. نعم.
0: Pertanyaannya wahai Syekh Saleh, ada sebagian fuqaha dan dokter yang mengatakan bolehnya mengkonsumsi obat pencegah hamil bagi wanita. Apakah pendapat mereka ini dibenarkan secara syar'i? Kami mohon penjelasan dalam masalah ini. Kemudian Syekh mengatakan, tidak boleh mencegah kehamilan kecuali dalam keadaan darurat. Jika ada sesuatu yang membahayakan dalam kehidupan seorang perempuan jika dia hamil, maka hendaknya dia pergi menemui dokter spesialis sehingga dokter bisa melihat keadaannya dan memberikannya obat yang dapat mencegah bahaya tersebut. Adapun tidak mau hamil tanpa ada sebab darurat, maka ini tidak
7: diperbolehkan. Fatwa-fatwa ibadah.

0: فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: ما هي أشهر الحج ولماذا سميت بهذا الاسم؟
1: أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. سميت بأشهر الحج لأنها يحرم فيها بالحج، يعني من بداية شوال إلى قابل الفجر من ليلة عيد النحر، كل هذا وقت للإحرام بالحج. نعم.
2: Apa yang dimaksud dengan Ashurul Hajj, bulan-bulan haji, dan mengapa dinamakan dengan nama tersebut? Kemudian Syekh Al Fauzan hafizahullah taala menjawab, Ashurul Hajj, bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Inilah bulan-bulan haji. Dinamakan dengan bulan-bulan haji sebab orang yang melaksanakan ibadah haji berihram pada bulan-bulan tersebut, yaitu pada permulaan bulan Syawal sampai malam Id sebelum tiba waktu fajar di hari Idul Adha. Semua waktu yang disebutkan ini adalah waktu.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: يسأل عن التشاؤم ببعض الشهور مثل صفر وغيره، هل له أصل؟
6: لا أصل له. الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، فالتشاؤم بالشهور أو بالأيام أو ببعض الطيور كل هذا خلق جاهلي نباه الإسلام وأبطله.
5: نعم.
7: Pesimis dengan sebagian bulan. Pertanyaannya, pesimis dengan sebagian bulan atau menganggap negatif terhadap sebagian bulan seperti bulan Safar dan yang lainnya, apakah yang demikian ini ada dalilnya?
8: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, hal yang seperti ini, yaitu menganggap negatif pada sebagian waktu, pada sebagian bulan, tidak ada dalilnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, La adwa wala tiyarata wala safar. Tidak ada penyakit menular yang bisa menular dengan sendirinya. Tidak ada burung yang bisa menentukan nasib manusia. Tidak ada juga bulan Safar yang bisa mendatangkan kejelekan. Sehingga pesimis ataupun menganggap negatif terhadap sebagian bulan atau hari tertentu atau dengan melihat pergerakan terbangnya burung, ini termasuk akhlaknya orang-orang jahiliyah. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Fatawa.
9: Ya, jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fik. Selanjutnya ada dari Ikhwan Zain. Ustaz, Anda pernah dengar katanya satu kurban bisa mewakili keluarga. Detailnya seperti apa Ustaz? Apakah bapak ibu, saudara kandung, suami istri, dan lain sebagainya?
10: Saya katakan tadi bebas ya. Dalilnya dari Rasulullah SAW ketika menyembelih seekor kambing, dia berkata, Hadha an Muhammad wa Ali Muhammad. Ini untukku dan untuk keluarga Muhammad. Dan Ali Muhammad ada yang masih sudah meninggal dunia. Di antara istri-istrinya yang masih hidup, yang sudah meninggal Khadijah, di antara anaknya Ruqayyah sudah meninggal, Ummu Kulthum sudah meninggal, Zainab sudah meninggal misalnya. Jadi tidak jadi masalah. Tetapi kita kalau sunnahnya Nabi, satu keluarga, tadi saya katakan satu keluarga, misalnya saya kepala keluarga, saya punya rumah, anak-anak semua tinggal semua, dan saya mencari nafkah. Mereka semua makan dari hasil nafkah saya. Maka saya yang cukup untuk menyembelih. Meskipun saya mampu untuk belikan satu ekor kambing kepada anak saya semua, enggak. Cukup saya sendiri dan itu sunnahnya demikian. Tapi kalau ada yang maksa, Ustaz, saya istri saya ingin menyembelih sendiri, ya silakan, enggak ada masalah. Tapi sunnahnya cukup kepala keluarga yang kemudian menyembelih, mau dua ekor, mau tiga ekor, tapi atas nama satu keluarga dia. Itu sunnahnya dimiliki, itu dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi selama bertahun-tahun menyembelih, Nabi tidak pernah menyuruh istrinya masing-masing kemudian menyembelih. Ya. Tapi Nabi mewakili mereka semua dan seperti itu ya. Ini adapun tadi saya disampaikan kalau ternyata dalam satu rumah ada dua keluarga yang masing-masing bersendiri, apa independen, masing-masing punya hasil ekonomi sendiri ya, masing-masing berarti masing-masing menyembelih. Wallahu a'lam bishawab.

0: masjid, yaitu masjidku ini, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Namun jika kita menziarahi Masjid Nabawi, maka kita disunnahkan untuk ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Fatawa Mukhtar.
1: Fatawa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
2: هذا السائل أرسل بهذا السؤال يقول هل كل ما نسب إلى الجاهلية يكون من الكبائر أم هناك تفصيل؟
3: كل ما نسب إلى الجاهلية فهو محرم من أمور الجاهلية، كل ما نسب إليها فإنه محرم، إلا الأشياء المباحة المشتركة، الأشياء المباحة المشتركة بين الناس والتي هي من مصالح الناس فهي لا بأس بها في الجاهلية والإسلام. أما الأشياء الخاصة بالجاهلية فهذه لا يجوز للمسلمين أن يستعيدوها وأن يقيموها. نعم.
0: Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan. Pertanyaannya, apakah setiap perkara yang dinisbatkan kepada jahiliyah termasuk dosa besar? Atau dalam masalah ini ada perincian dari para ulama? Kemudian Syekh menjawab, setiap perkara yang dinisbatkan kepada jahiliyah maka hukumnya haram, termasuk perkara-perkara jahiliyah. Setiap perkara yang dinisbatkan kepada jahiliyah maka hukumnya haram, kecuali segala sesuatu yang sifatnya mubah, yang biasa dilakukan oleh masyarakat, oleh manusia, yang memberikan manfaat untuk mereka, maka tidak mengapa. Adapun perkara-perkara jahiliyah yang khusus, maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk mengerjakannya. Wallahu a'lam.
1: Fatawa. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
4: Wahada sa'il أحياكم الله. يقول والدتي تقوم كل عام بصيام شهر شعبان من أول يوم فيه إلى اليوم الخامس عشر، فهل يعتبر ذلك بدعة أم صيام
3: لا هذا السنة، هذا السنة، هذا السنة. الإكثار من الصيام في شهر شعبان هذا السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو قبل رمضان، قبل رمضان، فهو يصوم تطوعا قبل صوم الفريضة، مثل ما أنك تصلي الراتبة قبل الفريضة. نعم.
0: Fatwa dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. Pertanyaannya, semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda wahai Syekh. Ibu saya senantiasa membiasakan puasa pada setiap tahunnya di bulan Syaban, dari hari pertama hingga hari ke-15. Apakah ini termasuk perbuatan bid'ah? Kemudian Syekh menjawab, tidak. Bahkan ini hukumnya sunnah. Memperbanyak puasa di bulan Syaban hukumnya sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan sebelum Ramadan. Dengan seperti itu, berarti beliau mengerjakan puasa sunnah sebelum yang wajib. Sama halnya mengerjakan salat sunnah rawatib sebelum salat fardu. Wallahu a'lam.
1: فتاوى رمضان فتاوى رمضان فتاوى رمضان.
2: فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي ترد بالنسبة للكبير والعاجز عن الصيام ماذا يعمل؟
5: الكبير لكبر سنه أو العاجز عن مرض يعلم به لا يرجى برؤه، هؤلاء يطعمون عن كل يوم مسكين، لأن الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فجعل الله الفداء قائم مقام الصيام.
0: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah. Pertanyaannya, wahai Syekh yang mulia, berkaitan dengan orang yang sudah tua, renta, dan orang yang tidak mampu berpuasa, apa yang seharusnya dia lakukan? Kemudian Syekh menjawab, orang yang sudah tua renta karena usianya, atau orang yang tidak mampu berpuasa karena penyakit yang dideritanya dan tidak dapat disembuhkan atau sulit kesembuhannya, mereka ini harus memberi makan kepada orang miskin setiap harinya sebagai fidyah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankan ibadah puasa.

0: kita untuk membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan kepada seorang miskin. Wallahu a'lam. Dan ayat tersebut Allah Azza wa Jal menjadikan fidyah sebagai pengganti puasa. Wallahu a'lam.
1: Fatwa مختارة.
2: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: يقول إني عند الصلاة بعض الأصوات اللي بجانبي أسمع قراءتهم وفي سبب لي إزعاج، فما توجيهكم؟
4: السنة للمصلين كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجهر القارئ المصلي وأن يقرأ القرآن لكن لا يؤذي من جاره، فإن من حولك ممن يصلي لا تبي قراءتك، كما لو كان نائما لا تبي قراءتك، فاجعل قراءتك قدر ما تمسك من غير أن تؤذي الآخرين.
0: فتاوى dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Hafizahullah. Pertanyaannya, ketika saya sholat, saya terkadang mendengar bacaan orang-orang yang sholat di sebelah-sebelah saya. Tentu ini sangat mengganggu kekhusyuan sholat. Mohon nasihat Anda, wahai Syekh Barakallahu Fikum. Kemudian Syekh menjawab, yang disunahkan bagi orang-orang yang sholat adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, agar tidak mengeraskan bacaan di dalam sholatnya. Bacalah Al-Quran, akan tapi jangan sampai mengganggu orang yang ada di samping Anda, karena orang yang ada di sebelah Anda tidak mengambil manfaat apapun dari bacaan Anda. Jika jadikan bacaan Anda cukup didengar oleh Anda sendiri tanpa mengganggu orang yang ada di kanan kiri sebelah Anda. Wallahu a'lam.
1: Fatawa Mukhtar.
5: Fatawa al-Hajj. Fatwa-fatwa.

0: فضيلة الشيخ الأخت تقول توفي ولدي عمره 17 سنة بالمرض الخطير ولم يحج، وأنا أمه ليس لدي أيضا أقارب، كيف أحج عنه؟
1: إذا أردت أن تحجي عنه فإن تمكنت من الحج عنه بنفسك بأن يكون معك محرم وتذهبين تحجين عنه، وإذا لم تستطيعي وكلي من يحج عنه تدفعين له تكاليف الحج. نعم
0: الحمد لله.
2: Wahai Syekh, anak saya sudah meninggal pada usia 17 tahun disebabkan penyakit yang berbahaya. Sedangkan dia belum bisa menunaikan ibadah haji dan sayalah ibunya. Dan saya tidak memiliki satupun kerabat. Bagaimana saya bisa menunaikan ibadah haji untuknya?
3: Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab,
2: "Jika Anda ingin menunaikan ibadah haji untuknya dan Anda mampu melakukannya sendiri dengan didampingi mahram Anda, silakan Anda pergi dan tunaikan ibadah haji untuk anak Anda. Namun jika tidak mampu, maka wakilkanlah kepada orang yang mau menunaikan ibadah haji untuknya dengan memberikan biaya kepadanya."
4: Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: ما حكم صلاتي خلف رجل وأنا أكرهه؟ هل صلاتي صحيحة أم باطلة؟
7: صلاتك صحيحة، ولكن هذه الكراهة يجب أن تحاول إزالتها. إن كانت الكراهة مجرد شيء في النفس وهو مسلم أخوك فحاول مسح هذا، وإن كان لسبب فبين السبب له فلعله يدع السبب الذي كيفته من أجله.
6: جزاكم الله خيرا.
8: Berkenaan dengan salat di belakang orang yang dibenci. Pertanyaannya, bagaimana hukum salat saya di belakang orang yang saya benci? Apakah salat saya sah ataukah salat saya batal? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjawab, salat Anda tetap sah. Akan tetapi, Anda harus berusaha untuk menghilangkan kebencian tersebut. Jika kebencian itu hanya didasari oleh adanya sesuatu yang ada dalam diri Anda, sedangkan yang Anda benci dia seorang Muslim, dia juga saudara Anda, maka berusahalah untuk menghilangkan kebencian tersebut. Akan tapi jika dikarenakan suatu sebab, maka bersegera untuk mengklarifikasi, karena boleh jadi dia tidak melakukan apa yang membuat Anda tidak suka kepadanya. Wallahu ta'ala alam.
4: Fatwa Mukhtar. Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
9: في الحديث جاء أن ترك الجدال والمراء وإن كان الإنسان محقا ففي ذلك فضل له وترغيب، مع أن الله تبارك وتعالى يقول وجادلهم بالتي هي أحسن.
10: المجادلة بالتي هي أحسن للوصول إلى حق لا بأس، وإنما الكلام المراء، المراء غير المجادلة، المجادلة عام والمراء أخص، يعني الذي فيه يعني فيه تغلب وفيه يعني شيء يعني يوحي به اللفظ ويشعر به اللفظ.
11: Diriwayatkan dalam hadis bahwa meninggalkan mujadalah, berdebat, meskipun seorang berada dalam rangka menebar kebenaran karena di dalamnya ada keutamaan dan keistimewaan, padahal Allah Azza wa Jalla berfirman wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Kemudian Syekh menjawab, mujadalah, berdebat dengan cara yang baik untuk mencapai pada kebenaran atau untuk menambahkan kebenaran tidak mengapa hukumnya. Yang jadi masalah adalah mira. Berbeda dengan mujadalah, memang sama-sama artinya debat, hanya saja mujadalah itu lebih umum, sedangkan berdebat dengan cara mira itu lebih khusus, di mana satu sama lain menjatuhkan dengan cara retorika yang bisa menyihir lawan bicara. Wallahu a'lam.
4: Fatwa Mukhtar. Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
12: يقولون بأن من مات وهو صغير أي بمعنى مولود يكون من حور الجنة، هل هذا القول صحيح؟
13: لا، هو صحيح. حور الجنة خلقنا للجنة للجنة. أما هو يكون من أهل الجنة طفل شفيع لوالديه إذا كان مسلمين ويكون من أهل الجنة نجيس بني آدم مثل ما يحصل بني آدم وغيره له من أهل الجنة يتنعم في الجنة وله من الحب هو من أهل الدنيا.
11: Hukum anak kecil yang meninggal. Pertanyaannya, anak yang meninggal di waktu kecil, maksudnya saat baru lahir, apakah akan menjadi bidadari surga? Dan apakah pernyataan yang seperti ini benar? Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, pernyataan seperti ini tidak benar. Karena bidadari surga adalah wanita yang sengaja Allah ciptakan di surga untuk kenikmatan penghuni surga. Adapun anak kecil yang meninggal tidak diciptakan dalam surga. Anak kecil yang meninggal hanya akan memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya jika keduanya muslim dan menjadi penduduk surga. Dan juga dari jenis Bani Adam. Seperti yang terjadi pada Bani Adam jika dia menjadi penghuni surga, tentu dia akan menikmati nikmat di surga dan akan diberikan juga bidadari surga. Wallahu a'lam.
4: Fatawa فتاوى مختارة
5: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
14: نعم يقول عندي أرض أعددتها للتجارة ولكن بقيت عندي لمدة أكثر من 5 سنوات ولم أزكي قيمتها فما الحكم في ذلك؟
15: زكيها بارك الله فيك وتقبلها منك.
14: عن سنة واحدة؟
15: عن 5 سنوات.
14: نعم. سؤاله الآخر يقول هل تجوز جمعية الموظفين لأنها تفك عن أزمة في التوفير؟
15: لا شيء فيها لأن كلا إنما يأخذ قدر ما يدفع.
14: وبالنسبة لزكاتها
15: كل يزكي نصيبه إذا مضى سنة.
14: نعم.
11: فتاوى yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Pertanyaannya, saya punya lahan yang saya persiapkan untuk dijual, ya. Akan tapi selama lebih dari 5 tahun saya belum mengeluarkan zakatnya. Bagaimana hukumnya? Dan cukupkah kalau saya mengeluarkan zakatnya hanya 1 tahun terakhir? Kemudian Syekh menjawab, keluarkanlah zakatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Anda dan menerima zakat Anda yang ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan arisan, bolehkah saya mengikuti arisan yang diadakan sesama pegawai? Kemudian Syekh menjawab, boleh, silakan ya, karena terhitung sama dengan hutang. Bagaimana dengan zakatnya? Zakatnya masing-masing mengeluarkan zakatnya jika sampai pada ukuran yang disyaratkan. Wallahu a'lam.
4: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
5: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
16: تقول إذا أسقطت المرأة في حدود الشهر هل يعتبر هذا الدم نفاسا أم يعتبر دم فساد؟
17: هذا دم فساد إلى 81 يوم. إذا أسقطت لواحد 81 يوم فهو نفاس. إذا أسقطت دون 81 يوم فإنه نزيف وليس نفاسا، فعليها أن تصلي وتصوم. نعم.
11: فتوى من فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya, jika ada seorang wanita yang mengalami keguguran di usia 1 bulan dari kehamilannya, sampai kemudian mengeluarkan darah, apakah darah ini termasuk darah nifas atau darah biasa karena penyakit? Kemudian Syekh menjawab, darah tersebut dihukumi darah biasa ya, yang rusak, sampai kalau keluar dan umur kandungannya 81 hari. Jika ada darah yang keluar setelah hamil 81 hari, maka darah tersebut dihukumi nifas. Adapun kalau keluarnya sebelum 81 hari, maka dihukumi darah biasa dan bukan nifas. Kalau dihukumi darah biasa bukan nifas, maka dia tetap wajib sholat, dia juga tetap wajib menunaikan ibadah puasa. Wallahu a'lam.
4: Fatawa Mukhtar. فتاوى مختارة
5: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
16: شيخنا فضل الرباط في سبيل الله تبارك وتعالى
17: الرباط في سبيل الله يعني في الغزو على حدود وثغور المسلمين يحفظها من تسلل العدو إليها، هذا هو الرباط في سبيل الله، وهذا فضله عظيم. وإذا مات في الرباط أو قتل فإنه
14: الفوزان. Kemudian Syekh menjawab, ribat fi sabilillah, menjaga perbatasan-perbatasan negara, terutama perbatasan negara kaum muslimin sehingga tidak ada yang menjajah, menjaganya dari serangan musuh, menjaga supaya tidak ada yang menyusup dari mereka, inilah ribat fi sabilillah. Inilah menjaga perbatasan negara yang dinilai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu keutamaannya sangat besar. Keutamaan sangat besar jika kemudian dia meninggal atau terbunuh dalam keadaan menjaga perbatasan negara kaum muslimin, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya hingga hari kiamat kelak. Wallahu a'lam.
4: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
18: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز نشر ردود العلماء على المخالفين عن طريق الإنترنت؟
19: ردود العلماء لا بد من فحص الرد والنظر إلى مؤلفه. هناك ردود قد لا تكون على مستوى المطلوب من المتعالمين أو طلاب العلم خصوصا في هذا الوقت، فلا بد أن يفحص الرد لأن يعرض على العلماء، فإذا أشاروا بطباعته ونشره فإنه ينشر. نعم.
2: Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan. Pertanyaannya, semoga Allah membalas kebaikan kepada Anda wahai Syekh. Bolehkah kita menyebarkan bantahan-bantahan para ulama kepada orang-orang yang menyisih mereka melalui internet? Kemudian Syekh menjawab, bantahan-bantahan para ulama harus diperiksa terlebih dahulu, diteliti terlebih dahulu. Demikian juga harus dilihat siapa penulisnya. Karena banyak sekali bantahan-bantahan yang tidak layak untuk dimuat, tidak layak untuk disebarkan. Baik itu berasal dari orang-orang yang mengaku-ngaku alim, mengaku-ngaku menjadi tulabul ilm, apalagi di zaman ini. Maka harus diteliti terlebih dahulu bantahan-bantahan tersebut

0: dibacakan di hadapan para ulama, dan jika mereka memberikan saran untuk dicetak, untuk disebar, maka tidak mengapa dicetak, lalu disebarkan melalui internet. Wallahu a'lam. Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa Mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
2: في واحد يعني يستهزي أو يقلد بالأصوات أو الحركات لبعض الناس، ما حكم هذا الشيء؟
3: الذي يقلد غيره من باب الهمز واللنزلة والعيب والتنقص هذا حرام وغيبة شديدة. إن كان من باب الإعجاب به وأن يعلم أن هذا المقلد لا يتأثر ولا يعني ينزعج، هذا أمر قد يكون جائز إلا أن تركه أو لا، لأن هذا قد يعودك على شيء أشر منه، وقد تشتغل بهذه الأمور وربما تقع في مع إنسان لا يرضى بهذه الأشياء.
4: Ada seorang yang mengejek dengan mengikuti suara atau gerakan orang lain. Bagaimana hukumnya wahai Syekh? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab, orang yang mengikuti suara atau gerakan orang lain untuk mengejek dan mengumpatnya, melecehkan dan meremehkannya, ini hukumnya haram dan termasuk ghibah yang sangat berbahaya. Kalau niat pelakunya hanya karena ingin usil dan dia mengetahui bahwa orang yang diikuti ini tidak sampai tersinggung atau terusik hatinya, memang pada asalnya tidak mengapa, sekalipun jika ditinggalkan hal itu lebih baik. Karena hal ini akan membuat Anda terbiasa melakukan sesuatu yang lebih jelek daripada perbuatan ini. Dan boleh jadi Anda melakukan hal ini kepada orang yang tidak suka jika diperlakukan demikian. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa Mukhtar. Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: يقول أنا رجل لم أرزق بولد منذ 12 عاما، فبماذا تنصحونني؟
3: اسأل ربك فضله. قال الله جل وعلا: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا الأحياء وأصلحنا له زوجه. اسأل ربك من فضل، ربنا ربي هب لي من لدنك ذرية إنك سميع الدعاء.
4: Saya seorang laki-laki yang belum dikaruniai anak sejak 12 tahun yang lalu. Mohon nasihat Anda wahai Syekh untuk saya. Kemudian Syekh mengatakan, banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa Zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sehingga berdoalah kepada Rabbmu agar dikaruniai keturunan, sungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mendengar doa hamba-hambanya dan akan mengabulkannya insyaAllah. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
7: Ayyuhuma afdal samahat al-syeikh, al-qira'at al-Quran fil masjid aw al-bayt?
3: Al-nawafil, nawafil al-salawat al-afdal tukun fil bayt, kama qala sallallahu alayhi wa sallam, صلاة الرجل في بيته في مسجد أفضل إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيت أفضل إلا المكتوبة، فالفرائض المسجد. أما النوافل من تلاوة القرآن وفعل الصلوات النافلة فكونها في البيت أفضل، لأجل أن ينور البيت بالقراءة والتلاوة والتسبيح والتبكير والتكبير وفعل النوافل.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. Pertanyaannya, mana yang lebih afdal wahai Syekh yang mulia, membaca Al-Quran di masjid ataukah di rumah? Kemudian Syekh menjawab, salat-salat yang nafilah yang sunnah itu afdalnya dikerjakan di rumah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi baitihi afdalu illa al-maktubah. Salat seorang laki-laki di rumahnya itu lebih afdal kecuali salat-salat yang fardu. Jadi amalan-amalan yang wajib
8: itu dikerjakan di masjid. Adapun amalan-amalan yang sunnah seperti membaca Al-Quran dan sholat-sholat sunnah itu afdalnya dikerjakan di rumah. Sehingga rumah itu bisa terang, mendapatkan cahaya dengan baca Al-Quran, tasbih, tahmid, takbir, dan amal-amal nafilah yang lainnya. Wallahu a'lam.
9: فتاوى مختارة
10: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
11: وأيضا من قتل مرابطا في الحدود الجنوبية في جازان ونجران وليس في معركة مع العدو هل يعتبر شهيدا له أحكام الشهيد الدنيوية والأخروية؟
12: هذا إذا صحت نيته وطلب الأجر من الله في عمله ومات أو قتل فإنه يكون مرابطا في سبيل الله يجري عليه أجر المرابط إلى يوم القيامة كما سمعت. نعم.
13: فتاوى dari fadilah Syekh Saleh Al-Fauzan.
14: Pertanyaannya, siapa orang yang terbunuh ketika dia menjaga perbatasan negara kaum muslimin, misalnya perbatasan selatan Saudi di Jazan atau di Najran, bukan ketika perang? Apakah dia termasuk orang yang mati syahid sehingga berlaku hukum syahid baginya dunia dan akhirat? Kemudian Syekh menjawab, jika benar niatnya dia mengharap pahala dari amal tersebut, kemudian dia meninggal atau dibunuh, maka dia meninggal sebagai murabit, sebagai penjaga perbatasan negara muslim di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mengalir kepadanya pahala murabit sebagai penjaga perbatasan hingga nanti hari kiamat kelak, sebagaimana yang kita tahu dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
9: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
10: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
15: Assalamu alaikum. يقول ما حكم قول توكلت على الله ثم عليك؟
16: توكل عبودية القلب ولا يكون إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا أي وحده، فلا يصح هذا التعبير، لا يصح أن يقال توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عبودية القلب ولا تكون إلا على الله، لا تكون إلا على الله سبحانه وتعالى.
8: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظه الله تعالى. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengatakan aku bertawakal kepada Allah kemudian bertawakal kepadamu? Kemudian Syekh menjawab, tawakal merupakan ibadah hati, tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah lah kalian harus bertawakal. Artinya, dalam bertawakal hanya kepada Allah saja. Jadi tidak boleh seorang mengatakan, aku bertawakal kepada Allah, kemudian kepadamu. Sebab tawakal adalah ibadah hati. Sedangkan ibadah hati tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
9: Fatawa Mukhtar.
1: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. فتاوى رمضان.
17: أثابكم الله. يقول السائل, غدا هو غرة شهر شعبان, ما الأعمال الصالحة المشروعة في الشهر, وهل العمل الصالح فيه أفضل من العمل الصالح في الأشهر الحرم؟
12: مش اللي يدراه غدا من شعبان ما بعد ثبت الهلال, والذي يشرع في شعبان هو الصيام, صيام التطوع. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان ما لا يصومه في غيره, إلا أنه لا يستكمله بالصيام. نعم.
8: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. Pertanyaannya, semoga Allah memberikan pahala kepada Anda wahai Syekh. Besok adalah awal bulan Syaban. Apa saja amal-amal saleh yang disyariatkan di bulan tersebut? Apakah amal saleh yang dikerjakan di bulan tersebut lebih afdal
13: daripada amal soleh yang dikerjakan di bulan-bulan suci yang lainnya. Kemudian Syekh menjawab, masuknya bulan Sya'ban besok apabila memang telah pasti nampaknya hilal, dan amalan yang disyariatkan untuk dikerjakan di bulan Sya'ban adalah siam, puasa, puasa sunnah. Karena dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Namun beliau tidak sampai menyempurnakan puasa di bulan tersebut sebulan penuh. Wallahu a'lam.
18: Ustaz, apakah dalam memahami dalil harus secara tekstual dan kontekstual, atau kapan harus dibawa ke pemahaman tekstual dan kapan secara kontekstual? Karena seringkali orang liberal membawakan hal tersebut untuk membela pendapatnya. Orang liberal itu ngawul. Mereka tidak punya kaedah dalam kontekstual dan tekstual, ya. Ya, para ulama sudah menjelaskan adanya mantuk, adanya mafhum. Ini semua ada aturannya. Ya, adapun orang liberal kalau ternyata tekstualnya mendukung mereka, mereka tekstualkan. Kalau tidak mendukung mereka, mereka kontekstualkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini sudah saya bahas dalam disertasi saya. Saya lihat bahwasanya tafsir mereka ikut hawa nafsu mereka, ngawur, tidak nyambung, tafsir potong-potong, ya, mengambil copot ayat cuma separoh, tidak dilanjutkan. Dan itu sering mereka lakukan. Contohnya, ini namanya kaedah orang mabok. Orang mabok pernah masuk ke masjid ngelarang orang sholat. Kalian ngapain sholat? Allah berfirman, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Titik. Dia tidak lanjutkan. Orang liberal seperti itu, sering pakai kaedah orang mabok. Sering. Ya. Benar, sering. Dia mengatakan, katanya bebas kalian beriman, bebas kalian tidak beriman, enggak ada masalah. Ini privasi manusia, tidak boleh ikut campur. Tuhan saja tidak ikut campur, apalagi ente bicara agama orang lain, enggak boleh. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur, kata Allah. Barang siapa yang ingin beriman, berimanlah. Barang siapa yang kafir, kafirlah, kata Allah. Titik. Jangan titik, lanjutin. Kata Allah, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Kata Allah, yang mau kafir silakan kafir, kami siapkan neraka jahannam, kata Allah. Paham? Jangan diberhentikan tengah jalan, lanjutin. Orang liberal suka seperti itu.
9: Fatwa mukhtar.
10: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
19: فضيلة الشيخ يقول هذا السائل التزمت منذ فترة فهل علي قضاء ما فاتني من الصلوات حيث كنت لا أصلي أو أن التوبة تجب ما قبلها؟
20: الصحيح أنه لا، إذا تركت الصلاة متعمدا فلا تقضيها، وإنما تتوب إلى الله وتحافظ عليها. أما إذا تركتها نائما أو متكاسلا فإنك تقضيها، إلا إذا شق ذلك وكانت صلوات كثيرة أعوام أو أيام كثيرة، فإنها تكفي التوبة والمحافظة على الصلاة في المستقبل. نعم.
21: Pertanyaannya wahai Syekh, sejak beberapa waktu yang lalu saya mempunyai kewajiban yang belum ditunaikan. Apakah wajib bagi saya mengqadha salat yang telah saya tinggalkan karena dulu saya tidak salat, atau cukup bagi saya bertaubat karena taubat dapat menghapuskan kesalahan yang telah lalu? Kemudian Syekh mengatakan, jika Anda meninggalkan sholat karena disengaja, maka tidak perlu mengqadhanya. Akan tetapi, bertaubatlah kepada Allah dan jaga sholat lima waktunya. Adapun jika Anda meninggalkannya karena tertidur atau malas, maka Anda perlu mengqadhanya. Kecuali jika hal itu terasa berat bagi Anda dikarenakan banyaknya hari dan sholat yang ditinggalkan. Maka cukup bagi Anda bertaubat dan menjaga sholat lima waktu. Wallahu
22: ta'ala. Bagaimana dengan fatwa menuntut ilmu yang sekarang ini sibuk dengan handphone, ya, dengan internet? Nah, ini juga banyak nih yang mafsadahnya handphone ini atau internet, dan fitur-fiturnya banyak sekali yang mafsadah. Makanya kita harus berusaha untuk menjauhkan. Banyak orang yang sesat dengan sebab itu. Banyak yang kena syubhat karena itu, dengan internet. Bukan berarti dia seluruhnya tidak manfaat. Sebagian besar tidak manfaat. Sebagian kecil manfaat kalau memang dipakai untuk yang manfaat. Maka antum jangan sibukkan dengan yang seperti itu. Sibukkan dengan ilmu. Antum HP ini sibuk sebentar-bentar ngomong, sebentar HP, sebentar SMS. Habis waktu. Kadang baru habis sholat, mestinya zikir, pegang HP. Bukan Allahumma anta salam, bukan istighfar, HP dulu. Ini banyak mengganggu kita. Dan ini banyak buang waktu. Saya jelaskan tentang waktumu dihabiskan untuk apa, yang terbanyak ini. Dengan HP ini, Anda bisa hitung. SMS sehari berapa? Nerima telepon atau telepon orang berapa? Berapa jam? Anda bisa hitung. Antum baca juga berita berapa jam. Coba kalau antum baca Al-Quran. Antum baca sunnah Nabi yang sahih. Kitabnya para ulama sibuk dengan amal saleh. Bukan gak boleh, boleh. Tapi sekedarnya aja. Yang ada ini banyak waktu terbuang dengan sebab itu. Ini semuanya kena ini. Yang bapaknya, yang ibunya juga. Wah, luar biasa ibunya juga di rumah. Sibuk dengan HP. Yang neneknya juga sama sibuk dengan HP. Yang anak-anaknya juga sama. Karena semua dikasih HP. Akhirnya lupa ngaji, lupa baca Quran, lupa ibadah kepada Allah. Ini banyak mengganggu. Dan gak sadar kita.
0: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: أيضا هل يجزي أن ندفع مبلغا من المال لشراء أضحية وذبح ذلك في الخارج للفقراء والمساكين؟
23: لا حرج سواء ذبحها في بيته أو في الخارج، لكن في بيته أفضل، إذا ضحى في بيته وأكل منها ووسع على من حوله كان أفضل تعشيا من النبي صلى الله عليه وسلم، كون يذبح الضحية في بيته ويأكل ويطعم، وإذا أحب يذبح ضحايا أخرى في محل فقراء في بلد أخرى فله أجر ذلك.
21: Pertanyaannya, apakah cukup membayarkan uang untuk membeli hewan kurban dan sembelihan tersebut dibagikan di luar negeri bagi negara-negara yang membutuhkan, yang miskin atau yang fukara? Kemudian Syekh menjawab, tidak mengapa, baik disembelih di negaranya atau di luar negeri. Namun jika disembelih di lingkungannya sendiri, tentu ini lebih afdal. Karena dia bisa makan dari daging kurbannya, dan juga bisa menghadiahkan dagingnya kepada warga sekitar, kepada orang lain. Sebagaimana Nabi SAW menyembelih hewan kurban untuk keluarganya, dan juga diberikan sebagainya untuk orang lain. Adapun jika dia menginginkan daging tersebut juga diberikan kepada orang-orang miskin di luar negeri, maka dia akan tetap mendapatkan pahala dari sisi sedekah. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Ramadan. Fatwa Ramadan. Fatwa Ramadan.
19: Syekh Abdul Aziz, hal hasanat khusus di Ramadan misalnya tetafawat fi ma bainaha, yani idza kan ladaina ibadatan ihdahuma ashaq min al-ukhra.
24: Laysa lahum mashaqqa, al-muhim al-ikhlas lillah fil 'amal. وأن يكون هذا العمل نفع متعديا، فالأعمال المتعدية نفعها أفضل من أعمال القاصرة نفعها، ولا وهذا ينبغي على الإخلاص ثم النظر في هذه الأعمال تعدي وقصورا، فالطاعات المتعدي نفعها أفضل من طاعات لا تعد نفعها.
21: فتاوى dari fadilatul Syekh Abdul Aziz al-Syekh hafizahullah. Pertanyaannya, wahai Syekh Abdul Aziz, apakah amalan-amalan itu bertingkat-tingkat keutamaannya antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya di bulan Ramadan? Artinya jika kita dihadapkan dengan dua amalan ibadah, salah satunya lebih berat daripada yang lain. Kemudian Syekh menjawab, bukan masalah beratnya, namun yang terpenting adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dalam beramal. Kemudian, manfaat dari amal tersebut banyak atau tidak? Amalan yang manfaatnya banyak itu lebih afdal, lebih utama daripada amalan yang manfaatnya sedikit. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian juga ikhlas. Kemudian manfaat dari amal tersebut banyak atau sedikit. Jadi ketaatan yang manfaatnya banyak itu jauh lebih afdal daripada ketaatan yang manfaatnya sedikit. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة
2: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: أيضا شيخنا يقول نحن لسنا بعسكريين ولا نعمل في القطاعات التي تقاتل في المناطق الجنوبية، ولكننا نذهب مع الدولة في مرافق الحدود الجنوبية لتقديم الخدمات لجنودنا البواسل، فهل يشملنا حكم الرباط؟
20: نعم، هذا من التعاون على البر والتقوى، ويشملكم إن شاء الله إذا تعاونتم مع المرابطين ووفرتم لهم حوائجهم فإنكم تشاركونهم في الأجر. نعم.
13: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
21: Pertanyaannya, kami bukan tentara, kami juga bukan pejuang yang ikut berperang di daerah selatan. Akan tapi kami berangkat bersama dengan pejabat negara ikut menjaga perbatasan selatan guna memberikan pelayanan kepada tentara-tentara kami. Apakah dengan ini kami memperoleh pahala menjaga perbatasan negara kaum muslimin? Kemudian Syekh mengatakan, ya, ini termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. InsyaAllah jika kalian saling tolong menolong dengan murabit dengan para tentara yang menjaga perbatasan negara atau juga mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, maka insyaAllah kalian ikut memperoleh pahala seperti mereka. Wallahu a'lam.
4: Fatwa Mukhtar. Fatwa ulama dalam ibadah kurban.
6: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
7: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
7: Salam.
11: Tafadhal Misfir, soalik.
7: Abu asalak ya tuli al-umr, عندي ولد في الرياض.
11: نعم.
7: ويقول ما يقدر ياخذ عيد من هناك. هل انا عيد عنه في الديره انا ما بقي سمعني ولا عيد انا بعيدين؟
11: قصدك الاضحيه؟
7: ايوه من مشان الاضحيه.
11: طيب.
20: الافضل انه يذبح الاضحيه في بيته في الرياض، واذا ذبحت انت عنه ونويته معك في ابها يجوز هذا، لكن الافضل انه يضحي في الرياض في بيته وعند اهله. نعم.
11: احسن الله اليكم.
25: tentang hukum menyembelih hewan kurban di luar kota, pertanyaannya dari Musfir. Dia mengatakan, semoga Allah memanjangkan umur engkau hai Syekh. Saya mempunyai anak yang tinggal di Riyadh dan dia tidak mungkin menyembelih hewan kurban di sana. Bolehkah saya menjadi wakil menyembelihkan hewan kurban untuknya, ataukah saya harus menyembelih 2 ekor?
26: Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab,
25: yang afdal dia menyembelih hewan kurbannya di rumahnya, yakni di Riyadh. Namun jika tidak mungkin dan anda menyembelihkan di Abha untuknya dan anda mengikut sertakan pahalanya dalam sembelihan tersebut, maka hal ini tidak mengapa. Sekalipun yang afdal dia menyembelihnya sendiri di rumahnya di Riyadh. Wallah.
4: فتاوى مختارة.
27: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
19: يقول نحن في بلد نصلي خلف إمام يجيز زيارة قبور الأولياء والصالحين والدعاء لهم والتبرك بمقاماتهم، هل يجوز لنا ذلك؟
28: هذا مشرك، ولا تصح صلاته ولا تصح إمامته. إذا كان يجيز الاستغاثة بالأموات وزيارة القبور لأجل تبرك بها فهذا مشرك والعياذ بالله، لا تجوز الصلاة، لا تصح صلاته ولا تصح الصلاة خلفه. نعم.
13: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya, di negeri kami, kami sering sholat di belakang imam yang membolehkan ziarah kubur kepada kuburan para wali, kepada kuburan-kuburan orang-orang saleh, berdoa dan bertabaruk mencari berkah dari kuburan tersebut dengan kedudukan mereka. Pertanyaannya, apakah kami boleh sholat di belakang mereka-mereka ini? Kemudian Syekh menjawab, ini syirik dan pelakunya musyrik. Tidak sah sholatnya. Jadi imam bagi orang-orang seperti ini juga tidak sah keimamannya. Jika dia suka beristighosah kepada mayit, ziarah kubur dengan maksud tabarruk, cari barokah dari kuburannya, maka ini adalah syirikan, wal iyadu billah.
21: salatnya tidak sah, salat di belakang bermakmum di belakangnya juga tidak sah.
22: Wallahu a'lam. Ada orang Islam yang meninggalkan salat. Fatawa Mukhtar. Apa hukumnya dosa besar atau dia kafir? Hukumnya dosa besar yang paling besar. Meninggalkan salat hukumnya dosa besar yang paling besar. Betul Nabi menyebutkan dengan kalimat kafir dalam hadisnya. Tapi dalam artian kufrun luna kufrin. Nabi bersabda SAW, inna bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus salat. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan salat. Artinya kalau dia meninggalkan salat, maka dia masuk di ambang pintu kekafiran. Hadis ini sahih. Riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Jadi orang yang meninggalkan salat, hukumannya berat. Dosa besar yang paling besar. Makanya dulu para ulama memberikan hukuman yang berat kepada orang yang tidak sholat. Di antaranya, kalau menurut mazhab Syafi'i, orang yang tidak sholat dihukum bunuh. Dalam mazhab yang lain dipenjara, mazhab yang lain didera, dipecut dia oleh ulil amri sampai dia tobat. Jadi enggak ada yang ringan hukumannya. Cuma di kita enggak terlaksana hukum Islam. Banyak yang enggak sholat. Makanya harus terus diingatkan sholat. Bab Nabi SAW bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah, sebaik-baik amalkan ke sholat. Ini harus tegakkan nih. Untuk kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, pembantu, supir, harus sholat. Kalau kita punya pegawai, harus sholat. Jangan terima pegawai yang tidak sholat. Dan kalau kita memberikan zakat, berikan zakat kepada orang fakir, miskin yang sholat. Yang tidak sholat tidak boleh. Itu penjelasan Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah.
1: Fatwa al-Hajj. Fatwa-fatwa ibadah.

0: فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ذهبت إلى صاحب غنم لشراء أضحية، فوجدت عنده واحدة طيبة لكنها مكسورة القرن، وأخرى أقل منها لكنها سليمة القرن، أيهما أختار؟
1: إذا كان الكسر الذي في القرن قليل لا يبلغ النصف، يعني أقل من النصف، لا بأس تأخذ الأحسن. وإذا كان قرنها النصف فأكثر فهي لا تجزي. نعم.
2: Aku pernah pergi ke penjual kambing untuk membeli hewan kurban. Kemudian aku mendapati di sana ada kambing yang bagus, akan tapi tanduknya pecah. Dan saya dapati pula di sana ada kambing yang lain yang memang lebih kecil dari yang pertama, namun tanduknya sehat. Manakah yang harus aku pilih di antara keduanya? Kemudian Syekh Fadhil Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, jika kerusakan tanduknya yang ada tersebut sedikit, tidak sampai setengah dari tanduk tersebut, artinya kurang dari setengah, maka tidak mengapa mengambilnya untuk dijadikan sebagai hewan kurban, karena ini termasuk mengambil yang terbaik. Namun apabila kerusakannya sampai setengah atau lebih, maka
3: fatwa Ramadan. Fatwa Ramadan.
4: أحيانا يصاب الإنسان بالزكام وهو صائم، وقد يبتلع شيء من ريقه وهو صائم، فهل عليه شيء وهل صومه صحيح؟
5: إذا بلع الصائم ريقه فإن صومه لا يفسد بذلك، ولا يمكن لأحد أن يقول إن الصائم إذا بلع ريقه أفطر، لأن تحاشي بلع الريق أمر شاق جدا، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بمثله. وعلى هذا فإننا نقول إذا بلع الصائم ريقه فإن صومه صحيح ولا يفسد بذلك.
6: Kadangkala seseorang terserang pilek sedang dia dalam keadaan berpuasa dan boleh jadi menelan sebagian ludahnya. Bagaimana hukumnya? Apakah puasanya sah atau tidak? Kemudian Syekh menjelaskan, jika orang yang berpuasa sampai kemudian menelan ludahnya, maka puasanya tidak batal karenanya. Seseorang tidak boleh mengatakan bahwa orang yang berpuasa jika menelan ludahnya berarti batal. Sebab hal ini akan sangat menyusahkan jika ludah ataupun dahak harus terus-menerus dikeluarkan. Dan syariat Islam tidak mungkin datang untuk menyusahkan seperti ini. Oleh karenanya, kami katakan, jika orang yang berpuasa kemudian menelan dahaknya atau menelan ludahnya, puasanya tetap sah dan tidak batal. Wallahu a'lam.
7: Fatwa mukhtar.
8: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: إذا سئل الإنسان عن الأمور الشرعية، هل له أن يقول الله ورسوله أعلم؟
10: لا، ما يقول، يعني الآن ما يقول الله ورسوله، يقول الله أعلم، يكل العلم إلى الله عز وجل الذي هو بكل شيء عليم. وإنما يعني في حياته صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبهم ويخاطبونه يقول الله ورسوله أعلم وهو يجيبهم، لكن الإنسان عندما يسأل يقول الله أعلم أو لا أدري.
6: Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan menjawab dengan lafaz Allah wa rasuluhu a'lam. Pertanyaannya, jika seorang ditanya tentang masalah-masalah agama, masalah-masalah syar'i, bolehkah dia mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam? Kemudian Syekh menjawab, tidak boleh. Tidak boleh mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Akan tapi jawablah dengan mengatakan Allahu a'lam. Dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, yang lebih mengetahui dengan segala sesuatu. Diperbolehkan untuk mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam itu ketika Rasulullah masih hidup, di mana Rasulullah mengajak bicara dan beliau pun menjawab. Akan tapi seorang ketika ditanya hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam atau la adri, saya tidak tahu. Dan ini ketika Rasulullah sudah meninggal. Wallahu a'lam.
7: فتاوى مختار.
11: فتاوى الحد. فتوى إبارة

0: الشيء.
1: هذا الأخ أبو محمد يقول: يا شيخ، هل يجوز أن أقترض وذلك لتأدية فريضة الحج، وقد سمعت بأن الذي عليه ديون لا يحج حتى لو مات؟
2: نعم، الذي عليه ديون ما يستطيع يسددها ليس عليه حج، لأنه غير مستطيع للحج. أما إذا كان عنده مال كثير يسدد الديون ويوفر نفقة الحج يجب عليه الحج. نعم.
3: Pertanyaan tentang menunaikan ibadah haji dari hasil menghutang. Pertanyaan dari Abu Muhammad. Pertanyaannya, apakah saya boleh menghutang untuk menunaikan ibadah haji? Padahal saya pernah mendengar bahwa orang yang mempunyai hutang tidak ada kewajiban berhaji baginya meskipun sampai ia meninggal. Kemudian Syekh mengatakan, ya, orang yang mempunyai hutang sedangkan ia tidak mampu melunasinya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menunaikan ibadah haji, karena dia dikatakan belum mampu, tidak memiliki harta yang cukup untuk menunaikan ibadah haji. Adapun jika ia memiliki harta yang banyak, mampu untuk melunasi hutang-hutangnya, dan memiliki kecukupan harta untuk menunaikan ibadah haji,
4: maka fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
5: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam.
1: Tafadhal Misfir, soalik.
6: أبغى أسألك يا طويل العمر، عن عندي ولد في الرياض.
1: نعم.
6: ويقول ما يقدر ياخذ عيد من هناك، هل أنا عيد عنه في الجيل أنا ما بقي يقسم عني، ولا عيد أنا بعيدين؟
1: قصدك الأضحية؟
6: أيوة، من مشان الأضحية.
1: طيب،
2: الأفضل أنه يذبح الأضحية في بيته في الرياض، وإذا ذبحت أنت عنه ونويته معك في أبها يجوز هذا، لكن الأفضل أنه يضحي في الرياض في بيته وعند أهله. نعم،
1: أحسن الله إليكم.
3: Tentang hukum menyembelih hewan kurban di luar kota, pertanyaannya dari Musfir. Dia mengatakan, semoga Allah memanjangkan umur engkau, hai Syekh. Saya mempunyai anak yang tinggal di Riyadh, dan dia tidak mungkin menyembelih hewan kurban di sana. Bolehkah saya menjadi wakil menyembelihkan hewan kurban untuknya, ataukah saya harus menyembelih 2 ekor? Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, yang afdal dia menyembelih hewan kurbannya di rumahnya, yakni di Riyadh. Namun jika tidak mungkin dan anda menyembelihkan di Abha untuknya, dan anda mengikut sertakan pahalanya dalam sembelihan tersebut, maka hal ini tidak mengapa. Sekalipun yang afdal dia menyembelihnya sendiri di rumahnya di Riyadh. Wallahu ta'ala.
4: فتاوى مختارة.
7: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
8: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
9: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه،

0: Taufiq.
1: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
2: Fatawa Mukhtar. فتاوى مختارة
3: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة
4: يقول نحن في البيت خمسة أولاد ذكور مع الوالد كل منا يضحي بأضحية
5: ما في بس طيب هذا لو ضحى كل واحد بأضحية هذا طيب ومعنى ذلك أنه لا يجوز وإنما يعني الكلام على كون الرجل الواحد يجزى عنه وعن أهل بيته هذا إذا كانوا في مطبخ واحد وأما إذا كان كل واحد له مطبخ فإن كل واحد يضحي على حدة وإذا أراد ولو كان مطبخهم واحد وكل أراد أن يضحي له أن يضحي ما في معنى.
1: Tentang anggota keluarga yang ingin berkurban sendiri-sendiri. Pertanyaannya, kami di rumah ada 5 anak laki-laki bersama ayah dan setiap orang di antara kami ingin berkurban dengan satu hewan kurban. Bagaimana dengan hukum seperti ini? Kemudian Syekh mengatakan, tidak mengapa karena hal ini baik. Jika setiap orang ingin menyembelih satu hewan kurban, ini termasuk amal kebaikan. Dan pernyataan sebagian ulama yang mengatakan bahwa satu sembelihan itu cukup untuk satu rumah, bukan menunjukkan larangan. Ini hanya arahan jika rumahnya satu dapur saja. Akan tapi jika masing-masing memiliki dapur sendiri-sendiri, maka tidak mengapa masing-masing menyembelih satu hewan kurban untuk masing-masing dan hal ini tidak mengapa. Kalaupun mereka hidup serumah dengan satu dapur dan masing-masing ingin menyembelih untuk diri mereka sendiri, hal ini juga tidak mengapa. Wallahu taala a'lam.
2: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa ulama dalam ibadah kurban.
7: Fasalli lirabbika wanhar.
8: Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
4: نحن في البيت خمسة أولاد ذكور مع الوالد كل منا يضحي بأضحية
5: ما في بس طيب هذا لو ضحى كل واحد بأضحية هذا طيب ومعنى ذلك أنه لا يجوز وإنما يعني الكلام على كون الرجل الواحد يجزى عنه وعن أهل بيته هذا إذا كانوا في مطبخ واحد وأما إذا كان كل واحد له مطبخ فإن كل واحد يضحي على حدة وإذا أراد ولو كان مطبخهم واحد وكل أراد أن يضحي له أن يضحي ما في معنى.
1: Tentang anggota keluarga yang ingin berkurban sendiri-sendiri. Pertanyaannya, kami di rumah ada 5 anak laki-laki bersama ayah dan setiap orang di antara kami ingin berkurban dengan satu hewan kurban. Bagaimana dengan hukum seperti ini? Kemudian Syekh mengatakan, tidak mengapa karena hal ini baik. Jika setiap orang ingin menyembelih satu hewan kurban, ini termasuk amal kebaikan. Dan pernyataan sebagian ulama yang mengatakan bahwa satu sembelihan itu cukup untuk satu rumah, bukan menunjukkan larangan. Ini hanya arahan jika rumahnya satu dapur saja. Akan tapi jika masing-masing memiliki dapur sendiri-sendiri, maka tidak mengapa masing-masing menyembelih satu hewan kurban untuk masing-masing dan hal ini tidak mengapa. Kalaupun mereka hidup serumah dengan satu dapur, dan masing-masing ingin menyembelih untuk diri mereka sendiri, hal ini juga tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Fatwa mukhtar.
3: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: Fil hadith jaa anna tarkal jidal wal mira' wa in kana al-insanu haqqan fa fi dhalika fadlun lahu wa targhib. مع أن الله تبارك وتعالى يقول وجادلهم بالتي هي أحسن.
5: المجادلة بالتي هي أحسن للوصول إلى

0: لا بأس. وإنما الكلام المراء، المراء غير المجادلة، المجادلة عام والمراء أخص، يعني الذي فيه يعني فيه تغلب وفيه يعني شيء يعني يوحي به اللفظ ويشعر به اللفظ.
1: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Pertanyaannya, diriwayatkan dalam hadis bahwa meninggalkan mujadalah, berdebat, meskipun seorang berada dalam rangka menebar kebenaran karena di dalamnya ada keutamaan dan keistimewaan, padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Kemudian Syekh menjawab, mujadalah, berdebat dengan cara yang baik untuk mencapai pada kebenaran atau untuk menambahkan kebenaran, tidak mengapa hukumnya. Yang jadi masalah adalah mira. Mira berbeda dengan mujadalah. Memang sama-sama artinya debat. Hanya saja mujadalah itu lebih umum. Sedangkan berdebat dengan cara mira itu lebih khusus, di mana satu sama lain menjatuhkan dengan cara retorika yang bisa menyihir lawan bicara. Wallahu a'lam.
2: Fatwa Mukhtar.
3: Enggak ada contoh. Nabi enggak pernah baca Al-Qur'an di kuburan. Sahabat enggak pernah baca Al-Qur'an di kuburan. Para tabi'in enggak. Nabi suruh baca Quran di rumah dan juga di masjid. Apa kata mereka? Salafiyin melarang kita baca Al-Qur'an. Sama dengan Al-Bidah tadi pertanyaan itu, sama dengan Al-Bidah. Al-Bidah bilang, salafin melarang kita. Saya ambil contoh lagi. Ketika kita jelaskan bahwa perayaan maulid Nabi gak ada contoh. Ada gak contohnya? Gak ada contoh perayaan maulid Nabi. Di zaman Nabi SAW, sahabat, tabiin, sampai zaman Imam Syafi'i gak pernah ada. Kemudian kita katakan gak ada contoh. Ini perbuatan beda. Apa kata Al-Bidah? Oh ini Al-Sunnah melarang kita mencintai Rasulullah. Betul gak seperti itu? Ini orang-orang Wahabi ini melarang kita mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah hukumnya apa? Wajib. Wajib mencintai Rasulullah. Tapi bukan mengadakan perayaan maulid. Paham nih? Banyak Ahlul Bidah seperti itu. Ya. Seperti kita melarang orang untuk tahlilan. Kata mereka apa? Kita enggak boleh baca la ilaha illallah, enggak boleh. Sama kelompok Wahabi kata mereka. Jadi yang kita katakan tahlilan enggak ada contohnya. Enggak ada contoh. Enggak ada. Dilihat dimanapun enggak ada. Bahkan Imam Syafi'i pun enggak pernah melakukan. Tanya kepada kiainya, mana contohnya tahlilan itu? Apa jawaban kiainya? Memang orang-orang salaf itu melarang kita baca la ilaha illallah.
2: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
4: الأشياء التي استجدت الشيخ في وقتنا الحاضر قطرة العين وبخاخ الربو يستخدمه كثير من الناس في نهار رمضان.
5: والله الصائم يتجنب كل الأشياء التي تؤثر على صيامه احتياطا يجعلها في الليل، وأما إذا احتاج إليها في النهار فهذه محل تردد عند أهل العلم، ولكن إذا كان استعملها فعليه أن يتحفظ أنها تذهب إلى حلقه، فإذا أحس بطعمها في حلقه فإنه يلفظ ذلك، يبادر بلفظه ولا يترك شيئا يذهب إلى جوفه. نعم.
6: Produk-produk yang terbaru seperti tetes mata, demikian juga spray pelega pernafasan, dan lain-lain yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat hari ini, bagaimana hukumnya dan bagaimana pengaruhnya terhadap puasa seseorang? Jawabannya, orang yang menunaikan puasa seharusnya berhati-hati dan menjauhi hal-hal yang bisa berpengaruh terhadap puasanya, sehingga tidak melakukan hal-hal tersebut kecuali di malam hari. Dan jika dia butuh untuk melakukannya di siang hari, maka masalah ini termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalaupun ada yang mengkonsumsinya, hendaknya dia menjaga supaya tidak ada yang masuk ke kerongkongannya. Dan jika dia merasakan sesuatu di kerongkongannya, maka ia harus segera mengeluarkannya dan jangan membiarkan obat tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
2: Fatwa Ramadan. Fatwa رمضان فتاوى رمضان.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة التي رمزت لاسمها بميم عين عين المنطقة الشرقية تسأل هذا السؤال وتقول: يقولون بأن من مات وهو صغير أي بمعنى مولود يكون من حور الجنة، هل هذا القول صحيح؟
3: لا ليس بصحيح، هو جنة نساء خلق له الجنة للجنة، أما هو يكون له الجنة طفل شفيع لوالديه إذا كان مسلمين ويكون له الجنة بالنسبة لآدم، مثل ما يحصل بني آدم وغيره له له جنة يتنعم في الجنة وله من الحب، هم من أبناء الدنيا.
4: فتاوى dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala.
5: Pertanyaannya, anak yang meninggal di waktu kecil, maksudnya saat baru lahir, apakah akan menjadi bidadari surga? Dan apakah pernyataan yang seperti ini benar? Kemudian Syekh menjawab, pernyataan seperti ini tidak benar. Karena bidadari surga adalah wanita yang sengaja Allah ciptakan di surga untuk kenikmatan penghuni surga. Adapun anak kecil yang meninggal tidak diciptakan dalam surga. Anak kecil yang meninggal hanya akan memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya jika keduanya muslim dan menjadi penduduk surga. Dan juga dari jenis Bani Adam. Seperti yang terjadi pada Bani Adam, jika dia menjadi penghuni surga, tentu dia akan menikmati nikmat di surga dan akan diberikan juga bidadari surga. Wallahu'alam.
0: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
2: هذا السائل يقول: ما حكم إمام المسجد الذي يسهو كثيرا في صلاته؟ هل يترك الإمامة لشخص ثاني؟ وما هي الأمور التي تعين على عدم السهو؟
6: لهذا الإمام إذا وجد إماما كفؤا قارئا للقرآن فقيها بأحكام الصلاة أن يتنازل عن الإمام له ما دام كثيرا النسيان، لأن هذا أبرأ لذمته وأسلم لعرضه. وأما إذا كان نسيانه قليلا، يعني لا ينسى في الأسبوع إلا مرة مثلا، فليبقى على إمامته ولا حرج.
4: Bagaimana hukum imam masjid yang sering lupa ketika sholat? Apakah harus menyerahkan tugas imamnya kepada orang lain? Dan apa saja yang dapat membantu supaya mencegah lupanya? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjawab, jika imam ini melihat ada orang yang lebih ahli dalam membaca Al-Quran, lebih mutqin, lebih banyak memahami hukum-hukum sholat, rukun-rukun sholat, maka hendaknya dia menyerahkan tugas tersebut kepada orang yang lebih alim ini, kalau memang dia sendiri sering lupa. Sebab dengan cara seperti ini, berarti dia akan lebih terbebas dari kesalahan dan lebih menyelamatkan kehormatannya. Namun jika lupanya hanya terkadang saja, mungkin sekali seminggu, maka tidak mengapa untuk tetap menjadi imam. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: السلام عليكم. يقول: شخص له قريبة، لديه قريبة وهي جدته، وتحتاج إلى مساعدة وهي مريضة جدا وهي في بلاد الكفر، فهل عليه أن يرجع إلى بلد المسلمين ويترك جدته في دار أم يبقى معها في هذه البلاد؟
8: لا، في حل ثالث ما ذكره، وأن يأخذها معه ويحثها حتى تكون وفاتها في بلاد الإسلام وتدفن في ديار الإسلام ومقابر المسلمين، يحثها ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرها لقبول ذلك. نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظه الله تعالى. Pertanyaannya, أحسن الله إليكم. Seorang punya kerabat yaitu neneknya, dan neneknya ini sakit parah namun tinggal di negeri kafir dan perlu bantuannya. Apakah seorang ini harus kembali ke negeri muslim dan meninggalkan neneknya di rumahnya atau tetap bersamanya di negeri kafir tersebut? Kemudian Syekh menjawab,
5: ada keadaan yang ketiga yang tidak disebutkan oleh penanya. Bawa neneknya ini ke negeri muslim sehingga dia bisa wafat di negeri muslim, kalaupun meninggal kemudian dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Dan berdoalah kepada Allah Azza wa Jal agar melapangkan dadanya untuk menerima hal ini. Wallahu a'lam.
0: Fatawa Mukhtar. Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: يقول كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المنحرفة؟
10: نحميهم بأن نلحقهم بتحريف القرآن، وأن نكون دائم معهم، وأن نسألهم عما شاهدوا، وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة، فإن هناك مواقع في الاتصال الاجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
5: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek. Karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
0: Fatawa Mukhtar.
11: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
12: فضيلة الشيخ، احنا نطلع بدري وما نرى الخيط الأسود من الخيط الأبيض، يعني نطلع بعد الصلاة، يعني نطلع بعد الخروج من الصلاة ما نرى الصبح، يعني مقدم، ما رأيك فضيلتكم؟
13: لحظة جاوب الشيخ.
14: يا أخي صوم مع أهل البلد، ما دام أهل البلد يصومون وفيه مؤذنون يؤذنون أصوم مع أهل البلد يا أخي. ولا ما كل يرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قد يكون ضعيف البصر، قد يكون، لكن تكونون مع المسلمين، تصومون معهم وتفطرون معهم ومع المؤذنين يا أخي.
5: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. Pertanyaannya, kami pernah keluar dari masjid ba'da sholat fajar sementara kami belum melihat adanya perbedaan saat itu antara fajar yang diistilahkan dengan putih dengan malam atau yang diistilahkan dengan benang hitam. Kemudian Syekh menjawab, Anda harusnya berpuasa mengikuti kebiasaan masyarakat, kebiasaan warga negara di mana Anda tinggal. Selama mereka menunaikan ibadah puasa dan mereka memiliki para muadzinin yang mengumandangkan azan, karena tidak semua orang mampu untuk membedakan antara benang putih dengan benang hitam, maksudnya adalah membedakan antara malam dengan fajar, karena boleh jadi banyak hal, boleh jadi matanya lemah, cara melihatnya lemah. Sekali lagi, Anda hendaknya berpatokan dengan adanya para muadzin warga setempat. Wallahu a'lam.
11: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
15: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأنه يصوم لكنه لا يصلي.
10: والله اللي ما يصلي لا في المسجد ولا في البيت أخشى على يقول صيامه. الصلاة أهم من الصيام، وأكن يركن الثاني. ولا يقول عمر ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الحديث العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن ترك فقد كفر. فأخشى أم من صام ولم يصلي أخشى على صيامه يرد عليه.
5: Fatawa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizullah. Pertanyaannya, Ahsanallahu ilaikum. Penanya berkata bahwa dia berpuasa tapi tidak salat fardu. Bagaimana hukumnya?
4: Kemudian Syekh menjawab, demi Allah, jika dia tidak sholat di masjid dan tidak juga sholat di rumahnya, saya khawatir puasanya sia-sia. Sholat fardu itu jauh lebih penting daripada berpuasa. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, la hadza fil Islam liman taraka as-salah. Tidak ada untungnya, tidak ada bagian pahala dari Islam bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Dalam hadis disebutkan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Jadi jika dia berpuasa Ramadan, namun tidak sholat, dikhawatirkan puasanya tertolak. Wallahu a'lam.
11: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
13: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
16: نحن في البيت خمسة أولاد ذكور مع الوالد كل منا يضحي بأضحية
17: ما في بس طيب هذا لو ضحى كل واحد بأضحية هذا طيب ومعنى ذلك أنه لا يجوز وإنما يعني الكلام على كون الرجل الواحد يجزى عنه وعن أهل بيته هذا إذا كانوا في مطبخ واحد وأما إذا كان كل واحد له مطبخ فإن كل واحد يضحي على حدة وإذا أراد ولو كان مطبخهم واحد وكلنا أراد أن يضحي له أن يضحي ما في معنى.
4: Tentang anggota keluarga yang ingin berkurban sendiri-sendiri. Pertanyaannya, kami di rumah ada 5 anak laki-laki bersama ayah. Dan setiap orang di antara kami ingin berkurban dengan satu hewan kurban. Bagaimana dengan hukum seperti ini? Kemudian Syekh mengatakan, tidak mengapa karena hal ini baik. Jika setiap orang ingin menyembelih satu hewan kurban, ini termasuk amal kebaikan. Dan pernyataan sebagian ulama yang mengatakan bahwa satu sembelihan itu cukup untuk satu rumah, bukan menunjukkan larangan. Ini hanya arahan jika rumahnya satu dapur saja. Akan tapi jika masing-masing memiliki dapur sendiri-sendiri, maka tidak mengapa masing-masing menyembelih satu hewan kurban untuk masing-masing dan hal ini tidak mengapa. Kalaupun mereka hidup serumah dengan satu dapur dan masing-masing ingin menyembelih untuk diri mereka sendiri, hal ini juga tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
11: Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
18: Fasalli lirabbika wanhar.
13: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
16: نحن في البيت خمسة أولاد ذكور مع الوالد كل منا يضحي بأضحية
17: ما في بس طيب هذا لو ضحى كل واحد بأضحية هذا طيب ومعنى ذلك أنه لا يجوز وإنما يعني الكلام على كون الرجل الواحد يجزى عنه وعن أهل بيته هذا إذا كانوا في مطبخ واحد وأما إذا كان كل واحد له مطبخ فإن كل واحد يضحي على حدة وإذا أراد ولو كان مطبخهم واحد وكلنا أراد أن يضحي له أن يضحي ما في معنى.
4: Tentang anggota keluarga yang ingin berkurban sendiri-sendiri. Pertanyaannya, kami di rumah ada 5 anak laki-laki bersama ayah. Dan setiap orang di antara kami ingin berkurban dengan satu hewan kurban. Bagaimana dengan hukum seperti ini? Kemudian Syekh mengatakan, tidak mengapa karena hal ini baik. Jika setiap orang ingin menyembelih satu hewan kurban, ini termasuk amal kebaikan. Dan pernyataan sebagian ulama yang mengatakan bahwa satu sembelihan itu cukup untuk satu rumah, bukan menunjukkan larangan. Ini hanya arahan jika rumahnya satu dapur saja. Akan tapi jika masing-masing memiliki dapur sendiri-sendiri, maka tidak mengapa masing-masing menyembelih satu hewan kurban untuk masing-masing dan hal ini tidak mengapa. Kalaupun mereka hidup serumah dengan satu dapur dan masing-masing ingin menyembelih untuk diri mereka sendiri, hal ini juga tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
11: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
19: Fatwa-fatwa
11: had. Fatwa-fatwa ibadah

0: هذا السائل يسأل يا فضيلة الشيخ عن الأضحية، حكمها، وإذا لم يستطع الإنسان أن يضحي هل يلحقه إثم في ذلك؟
1: الأضحية سنة مؤكدة، ليست واجبة ولا تلزمه إلا إذا نذرها، إذا نذر أن يضحي يلزمه بالنذر، أما الأصل فهي سنة ومتأكدة، سنة مؤكدة إذا قدر عليها، أو حتى ولو استدان لها لأنها شعيرة عظيمة فيضحي مهما أمكنه ذلك. نعم.
2: Seseorang bertanya tentang kurban, bagaimana hukumnya? Dan apabila seorang tidak mampu berkurban, apakah dia akan berdosa? Kemudian Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab, berkurban hukumnya sunnah mu'akkad dan tidak wajib, sehingga tidak mengharuskannya untuk melaksanakan kurban. Terkecuali jika ia bernazar untuk berkurban, maka wajib baginya berkurban karena dia sudah bernazar. Sekalipun pada asalnya hukum kurban itu sunnah mu'akkad, apabila ia mampu melaksanakannya meski harus berhutang untuk menunaikannya, karena berkurban adalah syiar Islam yang agung, maka hendaklah ia berkurban selama mungkin.
3: Fatawa Ramadan, Fatawa Ramadan, Fatawa Ramadan.
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأنه يصوم لكنه لا يصلي.
4: والله اللي ما يصلي لا في المسجد ولا في البيت أخشى عليه يقول صيامه. الصلاة أهم من الصيام، وأكن يركن الثاني. ولا يقول عمر ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الحديث العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فأخشى أما من صام ولم يصلي أخشى على صيام أن يرد عليه.
5: فتاوى dari fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh hafizahullah. Pertanyaannya, ahsanallahu ilaikum, penanya berkata bahwa dia berpuasa tapi tidak salat fardu, bagaimana hukumnya? Kemudian Syekh menjawab, demi Allah, jika dia tidak salat di masjid dan tidak juga salat di rumahnya, saya khawatir puasanya sia-sia. Salat fardu itu jauh lebih penting daripada berpuasa. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, la hadza fil Islam liman taraka as-salah. Tidak ada untungnya, tidak ada bagian pahala dari Islam bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Dalam hadis disebutkan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Jadi jika dia berpuasa Ramadan namun tidak salat, dikhawatirkan puasanya tertolak. Wallahu a'lam.
3: Fatawa Ramadan. Fatawa al-Hajj. Fatwa-fatwa.

0: سائل أحمد يعني يسأل يقول فضيلة الشيخ رجل بعد أن رجع من حجه شك هل طاف للإفاضة أم لم يطف فماذا يلزمه؟
1: يلزمه أنه يرجع ويطوف للإفاضة لأن طواف الإفاضة ركن ولا يحصل مع الشك في أدائه إلا إن كان عنده وسواس وحديث نفس فإنه لا يلتفت إليه. أما إذا كان سليما وشك في هل أدى طواف الإفاضة أو لا فالأصل أنه لم يؤده فيرجع ويؤديه بيقين. نعم.
2: Ada seorang laki-laki yang merasa ragu setelah kepulangannya dari menunaikan ibadah haji. Apakah dia telah melakukan tawaf ifadah atau belum? Dan apa yang harus ia lakukan? Kemudian Syekh menjawab, wajib baginya kembali untuk melakukan tawaf ifadah. Karena tawaf tersebut merupakan rukun haji. Ia belum dikatakan melakukan tawaf jika merasa ragu dalam pelaksanaannya. Kecuali jika ia terkena gangguan was-was atau halusinasi, maka ia tidak perlu menghiraukannya. Adapun jika dia selamat dari was-was dan ia merasa ragu apakah sudah melakukan tawaf ifadah atau belum, al-afal maka pada asalnya ia belum melakukannya. Oleh sebab itu, hendaklah ia kembali dan harus
3: Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: أيضا سؤاله الثاني عن تحزيب القرآن الكريم هل ورد فيه شيء وهل هذا لازم أم أن الإنسان يجعل له ختمة معينة بحسب طاقته؟
1: نعم يجعل له ختمة بحسب طاقته، لكن الصحابة كانوا يحزبون القرآن في صلاة الليل، منهم من يقرأه لعشر ليال ومنهم من يقرأه لسبع ومنهم من يقرأه لثلاث، كانوا يحزبون القرآن رضي الله عنهم وهم القدوة. نعم.
6: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
7: Pertanyaannya, apakah ada keterangan atau dalil yang menunjukkan disyariatkan untuk membagi-bagi Al-Quran supaya bisa menyelesaikan menghatamkannya? Apakah ini sesuatu yang harus atau seorang membuat batas hatam tertentu sesuai dengan kemampuannya? Kemudian Syekh menjawab, ya silahkan Anda buat batasan untuk hatam sesuai dengan kemampuan Anda. Karena para sahabat dahulu itu juga mentahzib, ya, membagi Al-Quran dalam sholat malam mereka. Di antara mereka ada yang bisa menyelesaikan menghatamkan Al-Quran dalam 10 hari, ada yang menghatamkan dalam 7 hari, ada juga yang menghatamkan 3 hari. Yang jelas mereka membagi Al-Quran tersebut untuk memudahkan mereka menghatamkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada mereka dan mereka adalah suri teladan untuk kita semuanya. Wallahu a'lam.
3: Fatawa Mukhtar.
8: Fatawa al-Hajj. Fatwa-fatwa ibadah

0: الإخلاص مطلوب من المسلم، ولكن كيف يتحقق في الحج وفي مناسك الحج؟
1: يتحقق فيها بأن يخلص النية في حجه وعمرته ومناسكه وجميع عباداته، يخلص النية لله عز وجل ويتقرب بها إلى الله رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، بهذا يكون العمل مقبولا عند الله عز وجل ومثابا عليه فاعله. نعم.
2: Cara meraih ikhlas dalam menunaikan ibadah haji. Pertanyaannya, ikhlas dalam beribadah disyariatkan bagi setiap muslim. Namun bagaimana keikhlasan dapat terrealisasi dalam pelaksanaan ibadah haji dan manasiknya?
3: Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab,
2: keikhlasan dalam ibadah haji dapat terrealisasi dengan cara memurnikan niat dalam menunaikan ibadah hajinya, umrahnya, manasiknya dan seluruh ibadahnya. Dan hendaknya dia memurnikan niat ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah tersebut, mengharap pahala darinya dan takut akan adabnya. Dengan demikian, sebuah amal akan diterima di sisi Allah azza wa jal dan diberi pahala bagi orang yang mengerjakan.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: هل المرأة يا شيخ صالح أن تتزوج بدون ولي وتزوج نفسها؟
6: لا، ليس لها ذلك، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل كما في الحديث، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها. إذا لم يكن لها ولي فوليها الإمام، وليها ولي إمام المسلمين أو نائبه، القاضي هو نائب الإمام، فإذا لم يكن لها ولي يزوجها القاضي. نعم، ولا تزوج نفسها. نعم.
7: Pertanyaannya, apakah wanita boleh menikah tanpa ada walinya sehingga dia menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki?
3: Fatwa dari Fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala.
7: Tidak boleh seorang wanita menikah tanpa wali. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas beliau mengatakan, la nikaha illa biwali. Tidak sah suatu pernikahan tanpa ada walinya. Demikian juga ada tambahan riwayat, wala syahidai adl. Demikian juga pernikahan tersebut tidak sah jika tidak ada dua saksi yang adil sebagaimana dalam hadis. Dilarang juga bagi wanita menikahkan dirinya sendiri. Jika memang seorang wanita yang ingin menikah tidak memiliki wali, maka walinya adalah al-hakim, walinya adalah kepala negara, atau wakilnya hakim misalnya. Jika tidak memiliki wali, maka yang menikahkan adalah pemerintah dan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.
8: Yang ribut sekarang juga apa itu? Uang haji dipakai infrastruktur gitu. Kalau akadnya salam fil manafi', yaitu bayar uang keberangkatan ke negara, setelah bayar uang terserah dia. Cuman yang jelas, yang jelas orang-orang ini Anda jamin dapat fasilitas yang Anda janjikan. Sama saja Anda umpamanya berangkat, umpamanya Anda punya bimbingan belajar, lalu datang salah seorang yang ingin anaknya Anda berikan bimbingan belajar, tapi anaknya masih kelas 1 SD. Dia ingin nanti pada saat kelas 6 SD baru dapat bimbingan belajar. Ya. Sekarang harganya adalah setahun itu bimbingan belajar setahun umpamanya 12 juta. Ya. Dia bayar 10 juta, 6 tahun lagi baru dapat jasa. Cash dia bayar. Kalau bayar pada waktunya 12 juta, tapi dia bayar 10 juta. Mau atau tidak punya pemilik bimbingan belajar? Mau atau tidak? Mau, karena uang cash depan nanti jasanya. Faham? Uang ini setelah diterimanya milik bimbingan bimbel atau milik si orang tua? Milik bimbel. Mau diputarnya usaha infrastruktur, mau diputarnya usaha lain-lain, boleh atau tidak? Boleh. Akan tetapi 6 tahun lagi tutup bimbel Anda, tetap anak saya bimbel. Mau Anda serahkan ke teman bisnis Anda, kemana itu urusan Anda, tapi tetap diberikan. Paham? Kalau tidak diberikan jasanya, nanti di akhirat pasti diberikan dia. Ya, dan yang anak membel di akhirat.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: يقول أحسن الله إليكم أنا كنت أخرج زكاة مالي كل سنة في رمضان. في هذه السنة قبل رمضان في هذه الأيام جاءني استثمار لهذا المال بدون تعمد وقصد، فهل إذا أدخلت مالي في هذا الاستثمار تجب علي الزكاة؟
10: وما دام أن الوقت يعني قريب وأن يعني أنك تخرجها في رمضان ويعني يعني فأنت يعني الزكاة يعني وقتها قريب وحنا يعني في هالوقت هذا وقت شعبان، فأنت أخرج الزكاة وهذا خير لك، دعنا يريبك إلى من يريبك.
7: فتاوى dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Pertanyaannya, saya selalu mengeluarkan zakat harta saya setiap tahunnya ketika bulan Ramadan. Di hari-hari ini sebelum datangnya bulan Ramadan, ada penawaran yang datang kepada saya untuk investasi. Tanpa ada maksud atau ada kesengajaan untuk lari dari zakat. Kalau seandainya saya masukkan harta saya ini untuk investasi, pertanyaannya apakah wajib bagi saya untuk mengeluarkan zakatnya atau tidak? Kemudian Syekh menjawab, selama waktunya dekat dengan bulan yang biasa Anda keluarkan zakat, yaitu bulan Ramadan, maka segera keluarkan zakatnya. Tidak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan ambil apa yang tidak meragukanmu. Wallahu a'lam.
4: Fatawa mukhtar.
5: Fatawa al-hajj. Fatwa-fatwa ibadah.

0: هذا يسأل الشيخ عن النيابة في الحج، متى تصح وماذا على النائب والمنيب؟
1: النيابة في الحج تصح عن الميت، سواء فريضة أو نافلة، عن الميت أو عن الحي العاجز الذي لا يستطيع مباشرة الحج، لا يستطيع السفر والركوب للحج وهو لم يؤدي فريضة الإسلام، فيجب أن ينيب عنه من يحج عنه ويؤدي الحج للموكل كما يؤديه عن نفسه. نعم.
2: Seseorang bertanya tentang mewakilkan haji, kapan hal itu diperbolehkan dan apa yang diwajibkan bagi yang mewakilkan atau yang diwakili. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, mewakilkan haji kepada mayit diperbolehkan baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan diperbolehkan juga menggantikan orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji secara langsung karena dia tidak mampu berukian untuk menunaikannya, dan juga tidak mampu misalnya melaksanakan kewajibannya sendiri saat berkendaraan atau lainnya, padahal belum melaksanakan haji yang fardu, maka wajib baginya untuk mewakilkannya kepada orang lain yang menunaikan ibadah haji untuknya. Kemudian orang yang mewakili, dia menunaikannya sebagaimana ia menunaikannya untuk dirinya sendiri.
3: فتاوى مختارة. فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
4: هذا يقول أنا طالب علم مبتدئ ولله الحمد والمنة، فماذا تنصحونني؟ هل أبدأ بالفقه أم بأصوله أم بمسائل الاعتقاد؟
1: حسب ما، إن كان إنك في دراسة نظامية فإنك تكون حسب النظام، تدرس حسب النظام في المدرسة أو الكلية أو المعهد، تقرأ المقررات فيها، وإن كنت تقرأ على المشايخ في حلقاتهم فإنك تستشير العالم الذي تقرأ عليه بأي كتاب تقرأ فيه. نعم.
5: فتاوى dari Fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan.
6: Pertanyaannya, saya adalah penuntut ilmu yang baru belajar walhamdulillah. Mohon nasihat Anda wahai Syekh, dari mana saya mulai belajar? Apakah dari ilmu fikih ataukah usul fikih atau masalah-masalah akidah? Kemudian Syekh menjawab, tergantung. Jika Anda belajar di lembaga pendidikan yang menggunakan kurikulum tertentu, maka ikutilah kurikulum tersebut, ikutilah aturannya, belajarlah sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan di sekolah atau di kampus ataupun pesantren, dan bacalah, pelajarilah mukarrarnya. Namun jika Anda belajar di halaqah masyayikh, maka bermusyawarahlah dengan beliau, ya, bermusyawarah dengan beliau apa kitab yang perlu Anda pelajari lebih dulu. Wallahu a'lam.
3: Fatawa Mukhtar. فتاوى مختارة.
7: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
8: يمر علي وعلى أولادي شهور طويلة لا نمس، لا نقرأ من المصحف، فهل نكون آثمين بذلك شيخ؟
9: تقرأون القرآن في الصلاة وتقرأون ما يمر على المسلم يوم إلا وقد قرأ في القرآن على الأقل في الصلوات، وما زاد عن ذلك فهو خير ونعمة من الله سبحانه وتعالى. يعني جود علاقتك في القرآن الكريم ولا تبتعد عنه، وخذ حزبا منه كل يوم حتى تختمه، لتكن علاقتك مع القرآن مستمرة يا أخي، لا تغفل عن القرآن. نعم.
6: Sudah berlalu waktu hingga berbulan-bulan lamanya، sedangkan saya dan anak-anak sama sekali tidak menyentuh mushaf. Apakah kami berdosa wahai Syekh? Kemudian Syekh menjawab, bacalah Al-Quran walaupun ketika sholat. Seorang muslim jangan sampai melewati hari-harinya melainkan dia telah membaca Al-Quran minimalnya ketika sholat. Jika lebih banyak dari itu, maka hal ini lebih baik dan merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga berusahalah semampu mungkin untuk lebih dekat dengan Al-Quran, agar bisa membaca Al-Quran, dan jangan menjauh darinya. Bacalah setidaknya satu hizib dalam setiap hari, sampai Anda bisa menghatamkannya. Dekatlah selalu dengan Al-Quran, dan jangan lalai darinya. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
0: هل نحصل يا شيخ على ثواب مجالس الذكر ونحن نستمع للفتاوى وغيرها وذلك عبر الانترنت والوسائل الأخرى؟
1: نعم، إذا استمعت للذكر في مباشرة أو في وسائل الإعلام وبنية صالحة فأنت تؤجر على هذا وتستفيد أيضا، ولكن ما كل الفتاوى يستمع إليها إلا إذا كانت صادرة من أكفياء من أهل العلم وأهل الفقه وأهل الدين. وأما ما نهب ودب وفي المواقع وفي الفضائيات كل يفتي فهذا يتحفظ منه، غاية التحفظ. نعم.
6: Apakah kita tetap memperoleh pahala majlis zikir sedangkan kami hanya mendengarkan fatwa dan lain-lain melalui internet dan media-media yang lainnya? Kemudian Syekh mengatakan, ya, jika memang Anda mendengarnya itu dalam rangka berzikir, baik secara langsung atau melalui media-media, dengan niat yang benar, maka tentu Anda akan diberi pahala insyaAllah. Dan juga dapat memetik faedah juga. Akan tapi, tidak setiap fatwa perlu didengar, kecuali jika fatwa tersebut memang datang atau disampaikan oleh para ulama yang menjaga ketakwaan mereka. Fatwanya para fuqaha dan para pemuka agama, ulama agama. Adapun fatwa-fatwa yang bersumber dari orang-orang yang seenaknya dalam berfatwa dan tidak jelas keilmuannya, baik di internet ataupun TV-TV, maka kita harus benar-benar menjaga pendengaran kita agar tidak
3: Fatawa Mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
4: هذا يقول أنا طالب علم مبتدئ ولله الحمد والمنة، فماذا تنصحونني؟ هل أبدأ بالفقه أم بأصوله أم بمسائل الاعتقاد؟
1: حسب ما إن كان أنك في دراسة نظامية فإنك تكون حسب النظام، تدرس حسب النظام في المدرسة أو الكلية أو المعهد، تقرأ المقررات فيها، وإن كنت تقرأ على المشايخ في حلقاتهم فإنك تستشير العالم الذي تقرأ عليه بأي كتاب تقرأ فيه. نعم.
5: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
6: Pertanyaannya, saya adalah penuntut ilmu yang baru belajar ilmu din walillahil hamdu wal minnah. Mohon nasihat Anda, dari mana saya harus memulai belajar ilmu agama ini? Apakah dari ilmu fikih atau usul fikih atau dari masalah-masalah akidah? Kemudian Syekh menjawab, tergantung. Jika Anda belajar di satu lembaga pendidikan yang sudah menetapkan kurikulum tertentu, maka ikutilah aturannya. Belajarlah sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan di madrasah atau kampus atau pondok pesantren Anda. Bacalah mukorornya, pelajari mukorornya. Namun jika Anda belajar di halaqah masyayikh, di majlisnya para masyayikh, para ulama, maka bermusyawarahlah dengan mereka kitab apa saja yang perlu Anda pelajari. Wallahu a'lam.
3: Fatawa Mukhtar. Fatawa Mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
0: Syekh, نسأل كثيرا في هذا البرنامج عن أولئك الذين يترددون على المستشفيات، تغسيل الكلى كيف يتعامل مع الصوم؟
1: في اليوم الذي يغسل فيه لا يصح صومه، لأن الغسيل يدخل في الجوف وينفذ مع المسام، مسام الجسم يدخل معه مواد ماء ومعه أدوية ومعه أشياء مخلوطة معه، فهذا يفسد الصيام. ففي اليوم الذي يغسل فيه يقضي هذا اليوم، يمسك بقية اليوم ويقضيه من أيام أخر. نعم.
5: فتاوى dari fadilah Syekh Shalih Fauzan.
10: Pertanyaan selanjutnya kaitan dengan cuci ginjal pada saat berpuasa. Pertanyaannya, melalui acara ini memang banyak sekali orang-orang yang bolak-balik masuk keluar rumah sakit yang menanyakan tentang hukum mencuci ginjal bagi orang yang sedang berpuasa. Bagaimana dia memperlakukan puasanya, apakah membatalkan atau tidak. Kemudian Syekh menjawab, pada saat mencuci ginjalnya, puasanya tidak sah. Karena saat mencuci ginjal, berarti memasukkan zat kimiawi ke dalam tubuhnya, masuk ke dalam lekuk tubuhnya, baik itu cairan, obat-obatan, ataupun kimiawi yang lainnya. Proses ini termasuk yang membatalkan puasa seseorang. Maka dia wajib untuk mengqadha sebagian di hari saat dia mencuci ginjalnya. Wallahu a'lam.
3: Fatawa. فتاوى مختارة
7: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
11: صلى الله عليكم. يقول: هل يثاب العبد إذا ذكر الله عز وجل بدون تحريك لسانه؟
12: هذه مرتبة من مراتب الذكر. الإمام القيم في الوابل ذكر أن مراتب الذكر ثلاثة، وأن أعلاها ذكر الله بالقلب واللسان معا، وأن هذا هو أفضل أحوال الذاكر، أن يكون ذاكرا لله بقلبه ولسانه، ثم يليه الذكر بالقلب وهو الذي يسأل عنه السائل، ثم يليه الذكر باللسان. نعم.
13: ذكير tanpa menggerakkan lisan. أحسن الله إليكم. Semoga Allah membalas kebaikan kepada Anda. Apakah berpahala jika ada seorang hamba yang berzikir kepada Allah akan tapi tidak sampai menggerakkan lisannya? Kemudian Syekh menjawab, ini adalah tingkatan dari tingkatan-tingkatan dalam berzikir. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau menyebutkan bahwa tingkatan zikir itu ada tiga. Yang tertinggi adalah berzikir dengan hati dan lisan. Inilah cara zikir yang paling afdal. Orang yang berzikir agar berzikir kepada Allah dengan hati dan lisannya. Tingkatan yang berikutnya adalah berzikir dengan hatinya saja. Dan tingkatan yang terakhir adalah berzikir dengan lisannya saja. Wallahu a'lam.
3: Fatawa Mukhtar.
14: Fatawa al-Hajj. Fatwa-fatwa ibadah.

0: لبيك.
1: صيام يقول عشر ذي الحجة ومن صام يوم وأفطر يوم، والأفضل في ذلك شيخ؟
2: لا، الأفضل أنه يصومها كلها من بداية الشهر من يوم واحد إلى اليوم التاسع. إذا كان حاجا لا يصوم يوم عرفة، أما إن كان غير حاج فإنه يصوم يوم عرفة مع العشر، لتجتمع له الفضيلتان، فضيلة صيام العشر وفضيلة صوم يوم عرفة لغير الحاج. نعم.
3: Puasa yang disunnahkan di bulan Dzulhijjah. Pertanyaannya, pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah disunnahkan berpuasa sehari dan berbuka sehari. Manakah yang lebih utama, wahai Syekh?
4: Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab,
3: tidak demikian. Yang lebih utama adalah berpuasa penuh setiap hari dari awal bulan sampai hari ke-9 Dzulhijjah. Bagi yang sedang menunaikan ibadah haji, maka ia tidak perlu berpuasa pada hari Arafah. Adapun bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, maka disunahkan baginya berpuasa pada hari Arafah dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, sehingga akan terkumpul padanya dua keutamaan, yaitu keutamaan puasa pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan keutamaan puasa pada hari Arafah.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: هل يعتبر الهدي أضحية؟ وعليه هل يجب على من أراد الحج أن يمسك عن شعره وظفره من
8: لا، الهدي ليس أضحية، الهدي غير الأضحية، الهدي متعلق بالحج على القارن والمتمتع، أما الأضحية فهي التي تفعل في كل مكان. الحج لا يفعل، الهدي لا يفعل مكة أو منى، وأما الأضحية تذبح في كل مكان، الناس يضحون في بلدانهم، وأما الهدي فإنه متعلق بالتمتع والقران ويكون بمكة، فالهدي شيء والأضحية شيء آخر.
9: Tentang perbedaan antara hadyu dengan kurban. Pertanyaannya, apakah hadyu sama seperti kurban? Dan apakah wajib bagi orang yang hendak menunaikan ibadah haji untuk menahan dirinya dari memotong rambut dan kuku? Kemudian saya mengatakan tidak. Hadyu tidak sama dengan kurban. Dia lain dari kurban. Hadyu berkaitan dengan ibadah haji qiran ataupun tamattu. Adapun kurban itu boleh dilakukan di tempat mana saja. Sedangkan hadyu tidak boleh dilakukan kecuali di Mekah atau di Mina. Sekali lagi, kurban itu boleh dilakukan di tempat mana saja, sehingga siapa saja bisa berkurban di negeri mereka sendiri. Sedangkan hadyu berkaitan dengan haji tamattu dan qiran dan tempatnya hanya di Mekah. Dengan demikian, hadyu itu adalah sebuah amalan dan kurban adalah amalan yang lain yang berbeda. Wallahu
5: fatawa mukhtar. Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
10: Ya fadilat syekh, Allah yuwaffiqak. Di masajid yahtun fiha lafitat yumkin hawl metr fi metrayn maktub alayha adhkar as-sabah wal masa, yahtun fi muqaddamat al-masjid wa ayat al-kursi wa al-mu'awwidhatayn wa as-salat al-ratibah. Tashghal al-musallin yahtun fi muqaddamat al-masjid min hana wa min hana min jihat al-yamin wa min jihat al-yasar.
11: أولا أن وضع تلك اللوحات أدعي لها، هذه الأذكار نعلمها الناس ونذكرهم بها بين فينة وأخرى، أما تعليقها في لوحات وجعلها في مقدم المسجد لتشغل الناس بألوانها وذكارتها فهذا أمر غير مستحسن ولا ينبغي إقراره.
9: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. Pertanyaannya, wahai Syekh, semoga Allah memberkahi Anda. Di masjid di sini di bagian depan ada banner dengan ukuran 1 meter atau 2 meter yang digantungkan dan berisi zikir-zikir salat. Demikian juga ada ayat kursi, mu'awwidhatain dan yang lainnya, yang sedikit bisa mengganggu orang-orang yang sedang salat karena meletakkannya di bagian depan. Bagaimana menurut Anda, wahai Syekh? Kemudian Syekh menjawab, yang pertama, banner-banner ini yang ditempel berisi zikir dan doa untuk diajarkan kepada masyarakat dan berfungsi juga untuk mengingatkan mereka satu sama lain untuk menjaga zikir tersebut. Yang kedua, ketika banner-banner yang ditempel di bagian depan ini ternyata sedikit mengganggu orang yang sholat dengan warna dan tulisannya, ini sebenarnya baik dan tidak layak untuk dibenci. Wallahu a'lam.
5: Fatawa Mukhtar.
0: Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan. Fatawa Ramadan.
12: سماحة الشيخ، هناك في صلاة التراويح من يصلي في اليوم الأول مثلا 11 ركعة واليوم الثاني 13 ركعة وهكذا يا شيخ عبد العزيز.
11: ثبات الإنسان على نوع أفضل، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نوع الوتر، لكن تقول عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وربما صلى 13 لكن الغالب عليه 11 ركعة. فتقيد الإمام من نوع معين أولى من اضطرابه.
9: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. Pertanyaannya

0: alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenterangkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Rojak Kendari, rahimakumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwatul iman, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan solat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah solat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan solat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetap bersama kami di 95.1 FM Raja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Raja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, gini Ustaz, kita gimana ya Ustaz ya, caranya kita untuk mendakwahin orang-orang yang dia jauh dari agama Ustaz. Supaya mereka,
1: orang umum ini,
0: orang-orang umum, supaya mereka mengenal agama ini dengan nikmat.
1: Tertarik semua.
0: Ya, begini Ustaz, begini. Contohnya begini Ustaz ya. Mereka ini kan pada saat mereka melakukan suatu kemaksiatan,
1: kayak anak-anak muda begitu.
0: Anak-anak muda, ya Ustaz, anak-anak muda itu mereka nikmat sekali Ustaz. Mereka nikmat gitu loh.
1: Mereka nikmatilah, mereka
0: nikmati. Mereka nikmati ya. Senang gitu ya. Namanya hura-hura, terus semua dunia malam.
1: Bebas
0: gitu loh. Nah, pada saat kita mendakwahi mereka, mereka berpikir begini, nanti kalau kita senang dengan atau kita ikut agama, sempit. Mereka merasa sempit, mereka tidak bebas, terus mereka merasa aduh, sedikit ini dilarang gitu loh. Padahal di dunia mereka sebelumnya dengan kemaksiatan itu tidak ada itu.
1: Tidak ada larangan ya,
0: bebas. Tidak ada larangan, bebas dia mau tidur jam berapa terserah, dia mau ini gitu loh, tidak ada batasan-batasan untuk mereka.
1: Jadi pandangannya agama itu malah mengekang
0: ya,
1: kebebasan mereka.
0: Iya, malah mengekang mereka gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz?
1: Ya, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Ini memang kendala, salah satu di antara kendala yang tentu saja kita yang meyakini kesempurnaan Islam yakin Allah Maha tahu tentang hal ini.
0: Iya, iya Ustaz.
1: Allah Maha tahu tentang jiwanya pemuda. Iya. Karena Dia yang menciptakan manusia dari kecil jadi anak muda sampai dewasa sampai orang tua sampai meninggal dunia kan begitu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bahkan dari tidak ada menjadi ada.
0: Iya.
1: Sekarang bukti pertama sebelum kita jawab dengan rinci, Islam memberikan perhatian besar kepada para pemuda. Orang-orang yang mengaku tadi ingin jiwanya bebas, ternyata dia dapatkan dalam Islam perhatian besar. Buktinya apa? Antum lihat beberapa hadis Rasulullah SAW itu diawali dengan panggilan untuk para pemuda. Ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang punya kemampuan, hendaknya dia menikah. Menikah ini pun dianggap pengekang kebebasan. Padahal dengan menikah dia bisa menyalurkan sesuatu yang menjadi hasratnya di tempat-tempat yang bermanfaat, menjadi sebab ketenangan bagi jiwanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, kata Rasulullah SAW. 7 golongan yang mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat yang ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah apa? Syababun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang selalu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ajiba rabbuna min syababin laysat lahu sabwah. Allah Subhanahu wa taala kagum dengan seorang pemuda yang tidak punya kecenderungan kepada hawa nafsunya. Subhanallah. Perhatian Islam. Sekarang kita bahas permasalahan yang antum tanyakan tadi. Mereka dengan hura-huranya kehidupan malamnya, dengan mabuk-mabukannya, dengan dunianya katanya sebagai pemuda
0: tanpa batas.
1: Kita katakan sama dia, Anda bebas dari satu, terus larinya kemana? Kan tidak ada jalan ketiga, cuma ada dua jalan. Kalau bukan jalan Allah, jalan syaitan.
0: Betul, sahih.
1: Ketika Anda lepas dari jalan Allah, masuk ke jalan syaitan. Lepas dari aturan Islam, masuk ke dalam ikatan syaitan. Kira-kira mungkin gak syaitan mengajak kepada kebaikan?
0: Betul, sahih.
1: Sekarang lebih daripada itu, dunia siapa yang ciptakan? Manusia siapa yang ciptakan? Mungkinkah syaitan yang juga diciptakan lebih tahu tentang cara membahagiakan makhluk ciptaan Allah ini dibandingkan Allah sendiri yang menciptakan kita? Tidak masuk akal. Jadi seperti yang antum katakan tadi, ada kesemuan kebahagiaan yang semu dan palsu yang dibisikkan oleh syaitan pada diri mereka, dianggap ini adalah solusi. Padahal ya, kita ketahui agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tenang lahir dan batin. Dan kesenangan dengan Islam tidak akan berganti. Mereka-mereka ini kan berpindah dari satu kepada yang lainnya kan. Ketika bosan cari yang lain lagi, menunjukkan mereka tidak tenang.
0: Betul, Ustaz.
1: Dan nanti akan habis kan pada satu saat.
0: Iya, jadi begini, Ustaz.
1: Iya.
0: Maaf ana potong, Ustaz. Jadi begini, Ustaz. Ini yang beberapa pengalaman-pengalaman dari teman-teman, pengalaman-pengalaman pribadi yang mereka
1: pengakuan-pengakuan mereka ya.
0: Pengakuan ya.

0: pengalaman ada berapa ini Ustaz. Iya. Yang itu sohi Ustaz, itu teman baiknya sohi. Jadi mereka pada saat mereka, contoh ini contoh ya, mereka memasuki dunia malam. Itu mereka nanti akan pulang subuh. Itu mereka tidur Ustaz. Tidur, mereka tidur sampai mereka bangun. Pada saat titik dia bangun itu dia merasa blank, merasa kosong Ustaz.
1: Kosong.
0: Iya, dia merasa kosong. Terus mereka pada saat
1: hampa gitu, hampa jiwanya, pikirannya hampa. Iya.
0: Apa ini gitu loh mereka. Terus mereka mencari, sebenarnya dalam titik itu mereka mencari Ustaz. Nah, pada saat mereka mencari itulah ya mereka mencari
1: dibutuhkan solusi ya, sesuatu ya,
0: dibutuhkan
1: yang
0: solusi. Jadi begini Ustaz, pada saat mereka mencari, terus mereka melihat sesuatu yang lain Ustaz. Yang lain itu bukan agama atau yang lain Ustaz ya. Dia bilang, "Oh, ini ternyata barangkali ini solusinya." Iya, iya. Dia pergi ke situ gitu loh Ustaz. Oh, ternyata kebahagiaan itu bukan di dunia malam, iya, tapi di dunia apa namanya nongkrong yang sama yang mabuk gitu deh, contohnya mabuk. Iya, iya, iya. Oh, di sini pada saat dia melakukan satu dia melakukan itu
1: ada
0: dan pada satu
1: lagi,
0: titik
1: iya,
0: jenuh lagi Ustaz.
1: Jenuh lagi.
0: Nah, itu Ustaz, itu yang dirasakan sama teman-teman ana yang dulu-dulu yang masuk di dunia-dunia hitam itu Ustaz. Karena mereka sebenarnya Ustaz, mereka bagian fitrah mereka Ustaz. Mereka mau kebahagiaan yang hakiki. Itu loh. Jadi gimana Ustaz itu?
1: Ya, barakallahu fikum. Itulah yang saya katakan tadi, termasuk tipu daya syaitan. Dia tidak hanya menggoda kita untuk melakukan perbuatan buruk, tapi dia membelenggu pikiran kita dengan batasan-batasan atau belenggu-belenggu yang dibuatnya supaya kita tidak lari dari perangkapnya. Syaitan itu pandai. Dia punya rencana A, rencana B. Kalau orang ini lolos dari rencana A, dia akan bawa kepada rencana B, rencana selanjutnya. Kayak tadi, ketika dalam kehampaannya dia tidak menemukan kebahagiaan di dunia malam, syaitan membisikkan, "Iya, karena kamu kurang sempurna dalam dunia malamnya, harus tambah lagi dengan minuman keras. Ah, karena kamu baru minuman keras, harus tambah lagi dengan narkoba." Akhirnya seterusnya. Ketika itu dia akan tersiksa batinnya pada hakikatnya.
0: Yeah.
1: So, nah, di sinilah yang saya katakan tadi, memang anak muda ini bagaimanapun kita mungkin merasa kurang bisa mendakwai mereka, kurang bagus penyampaian kepada mereka, harus kita dakwai. Karena satu saat ketika dia mencari, Allah subhanahu wa ta'ala buka, sentuh fitrah mereka dengan petunjuknya, mereka akan mengenal, oh ternyata inilah yang saya cari. Bagaimanapun agama, itu kan diturunkan sesuai dengan fitrah manusia.
0: Masya Allah,
1: ketika fitrah ini ngontak, nyambung, ya, kata sebagian dari sahabat, inna alal haqqi lanuran, di atas kebenaran itu ada cahaya. Cahaya ini semacam sensor yang dikenal oleh hati manusia. Kalau ini ngontak, maka insya Allah akan terbuka hatinya pada saat itu. Inilah tugasnya kita, banyak menyampaikan dakwah kepada mereka. Mungkin kelihatan mereka cuek, tidak peduli, sampaikan
0: terus,
1: nasihati dengan cara yang baik. Insya Allah satu saat orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan terbuka untuk sadar dan menerima kebenaran tersebut.
0: Dan itu banyak terbukti Ustaz.
1: Banyak terbukti.
0: Barakallahu fiik.
1: Iya, barakallahu fiik. Hayakumullah.

0: Mohon penjelasan, pencerahan cara menghadapi orang tua, mertua yang suka curhat kepada orang lain, bukan keluarga, tentang masalah pribadi di rumah tangga. Sampaikan bahwasanya kita harus menjaga harga apa martabat keluarga kita, keluarga besar kita. Kalau ada masalah hendaknya dibicarakan dalam lingkungan keluarga, skup keluarga, jangan sampai keluar. Karena kalau sudah sampai keluar akan menjadi gosip dan akan tersebar. Dan banyak orang yang tidak mengerti masalahnya akan ikut komentar. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Ada ustaz di komentari, itu ustaz itu istrinya kok gini-gini. Apa ustaz itu pintar ceramah, istrinya enggak dinasihati. Dia enggak tahu apakah istrinya nasihat, ustaznya sudah nasihati atau tidak. Jangan langsung apa? Suudzon. Ada ustaz anaknya nakal. Ustaz itu pintar ceramah, anaknya kepala batu. Mungkin sudah dia nasihati, ternyata memang anaknya kepala batu. Ternyata ustaz dulu waktu kecil juga kepala batu. Jadi maksud saya tidak ada kelaziman ya. Itu antara, kecuali kalau Anda lihat ustadznya menyia-nyiakan anaknya, baru Anda boleh protes. Tapi kalau Anda enggak tahu bagaimana di rumah ustadznya, ya kemudian tahu-tahu anaknya nakal, enggak tahu mungkin nakal karena pergaulan dan macam-macamnya. Ustadznya sudah berusaha, Nabi Nuh saja anaknya ada yang kafir, Nabi Nuh saja istrinya apa? Kafir. Itu urusan ustadz tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud saya, kalau sudah berita tersebut keluar dari skop keluarga, banyak yang tidak ngerti kejadian sesungguhnya. Sehingga komentar macam-macam. Dan apalagi orang itu suka apa? Komentar. Apalagi ibu-ibu suka apa? Komentar ya. Kenapa tidak dinasihati? Mungkin sudah nasihati, ente tidak tahu. Mungkin nasihati bilang-bilang sama ente, saya sudah nasihati ini, sudah nasihati, kan enggak ya. Oleh karenanya, nasihat kepada orang tua atau mertua, jangan cerita sama orang lain. Kalau ada masalah ya, kalau bisa, kalaupun cerita sama orang lain, pilih orang tersebut. Contohnya orang tersebut amanah, mulutnya tidak ember cerita sana sini ya. Kalau mulutnya ember, hati-hati ya. Lama-lama jadi ember, kemudian lama-lama jadi sumur itu mulut.
1: أذكار الصباح والمساء.

0: الكافرين
1: ويقول
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa ala amma ba'du. Untuk anda-anda yang saat ini sedang dalam tahanan penjara, anda saudara kami

sama muslim. Anda semua adalah orang-orang yang mungkin mendapatkan keberuntungan yang lebih dari yang dirasakan oleh orang-orang yang di luar penjara. Ini yang mungkin bisa kita katakan sebagai sengsara yang membawa nikmat. Bukankah Anda saat ini dengan segala keterbatasan yang ada pada diri Anda punya waktu luang yang sangat banyak, punya kesempatan yang sangat besar untuk saat ini bisa memulai hidup baru dengan bertobat kepada Allah, belajar Al-Quran, bisa belajar tentang sholat yang benar, banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah dengan sebab ini Anda akan merasakan hikmah yang banyak, kebaikan-kebaikan yang besar yang mungkin tidak sempat dan tidak dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar penjara? Coba lihat saat ini, mereka-mereka yang di luar, yang merasa dirinya bebas, yang merasa dirinya tidak tertutup dengan ruangan penjara yang cuma lebarnya sekian kali sekian. Apakah mereka sempat untuk memperbaiki ibadahnya? Apakah mereka sempat untuk mendapatkan peringatan dan nasihat untuk bertobat kepada Allah? Mungkin mereka dalam kelalaian tiba-tiba dipanggil, nyawanya dicabut. Tiba-tiba mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada persiapan sebelumnya. Subhanallah, Anda bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengarkan sebagian dari saudara-saudara kita yang ada di penjara mengeluh. Kenapa saya di penjara, saya tidak salah? Kenapa saya dapat hukuman yang lebih daripada yang sepantasnya? Kita katakan Anda bersabar. Hakikat orang yang di penjara itu adalah ketika hatinya terpenjara sehingga terhalang dari Rabb-nya. Itulah penjara yang sesungguhnya. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Imam Besar Ahlus Sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara hatinya, terhalangi hatinya dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang terbelenggu hakikatnya adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Camkan nasihat ini wahai saudaraku. Anda beruntung demi Allah. Anda beruntung. Saat ini yang kita dapati di penjara-penjara, ya, itu ada diadakan pembinaan-pembinaan untuk perbaikan ibadah kita. Bahkan ada pelajaran tajwid. Bahkan dilaksanakan lomba-lomba menghafal Al-Quran. Coba camkan, dulu ini kesempatan yang tidak bisa kita dapatkan. Sampai saat ini pun, ya, mungkin kami-kami yang ada di luar sulit untuk mendapatkan waktu untuk bisa duduk sejenak, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa bertobat, merenungkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sementara Anda punya kesempatan yang sangat banyak. Sementara Anda bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kesalahan orang yang menuduh Anda berbuat salah padahal Anda tidak bersalah, itu kan juga merupakan pahala bagi Anda sendiri. Karena orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri kita, Allah tidak akan biarkan kedzalimannya, kita akan dapatkan balasannya pada hari kiamat nanti. Cuman lebih daripada semua itu, hendaknya wahai saudaraku, Anda renungkan keadaan Anda saat ini, nikmat yang mungkin pandangan orang ini adalah kesengsaraan. Kemudian, wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Kalau seandainya kamu terus dalam penyesalan, kamu terus dalam kekalutan, memikirkan kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, terus mengeluh dan terus tidak menerima kenyataan yang ada, apakah keluhan Anda, terkurasnya pikiran Anda, penyesalan Anda, ungkapan Anda kenapa begini dan begini bisa merubah keadaan? Bisa merubah keadaan? Tidak bisa merubah keadaan. Tetap Anda saat ini juga akan merasakan hal ini. Maka di sini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal Anda bagaimana menyikapinya. Kalau Anda menyikapinya tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka kesengsaraan akan menjadi sengsara, bahkan penderitaan yang berlipat ganda. Tapi kalau Anda menyikapinya dengan baik, kesengsaraan ini akan menjadi anugerah, menjadi ladang pahala bagi Anda, menjadi sebab perbaikan-perbaikan yang mungkin tidak dirasakan oleh kebanyakan orang-orang di luar sana. Coba lihat, bagaimana mungkin Anda atau teman kita dalam penjara, saudara kita, dulu tidak pernah melaksanakan sholat. Bahkan tidak pernah berpikir untuk belajar sholat. Bahkan tidak berpikir untuk bertobat kepada Allah. Sekarang, ketika dia merasakan waktunya banyak, ketika dia dengarkan nasihat, ketika dia memikirkan keadaan dirinya, dia ingin menyesal, terbetik dalam pikirannya untuk bertobat dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang dia mulai bisa membaca Al-Quran.
Sekarang dia mulai bisa rasakan ketenangan ketika dekat dengan Allah. Sekarang dia bisa memulai hidupnya dengan baru. Dia keluar, keadaannya semakin baik. Keluarganya semakin berkah. Ingat, ketika seseorang misalnya hidup di dunia, melakukan perbuatan salah bebas dari hukuman. Entah karena dia punya dekengan yang kuat, punya pelindung yang kuat dari kalangan makhluk, tapi apakah dia akan nanti bisa lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat? Kita ingin mana? Dapatkan hukuman sekarang atau hukuman di akhirat nanti? Subhanallah, kesempatan bertobat, kesempatan kita memperbaiki diri, kesempatan kita belajar dari hal-hal yang belum kita pelajari. Allah berikan kita di sini yang sungguh ini nikmat yang tiada arti, tidak ada taranya, tidak ada bandingannya dengan harta apapun yang kita miliki. Bahkan dengan kebebasan orang-orang yang menganggap dirinya bebas, yang kemudian tetap lalai dalam kelalaiannya. Coba ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, "Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ula." Lupa kepada dirinya artinya tidak tahu kebaikan dirinya, tidak tahu arah hidupnya, tidak tahu sebab-sebab yang mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Rusak dirinya, rusak orang-orang di sekitarnya, rusak orang-orang yang tinggal bersamanya. Anda mau seperti ini akibatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita mendapatkan satu keadaan. Kadang-kadang kita berpikir itu adalah sesuatu yang buruk. Allah Maha tahu. Dia Maha pengasih dan Maha penyayang. Dia adalah yang Maha sempurna pengetahuannya. Dan ingat, di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha indah adalah Al-Latif, yang Maha halus, Maha lembut. Di antara pengertian dari makna nama Allah yang Maha indah, sifat Allah Al-Lutf yang Maha lembut ini adalah Dia terkadang menyampaikan kebaikan kepada hamba dari arah yang tidak diketahui hamba itu sebagai kebaikan. Maka renungkanlah makna ini. Saat ini Anda dipilih dengan kebaikan-kebaikan besar, wallahi. Dan Anda yang akan merasakan sendiri akibat kebaikan tersebut kalau kita sambut dengan sebaik-baiknya, atau Anda akan merasakan sebaliknya, penderitaan yang tidak akan bisa berubah dengan penyesalan Anda, dengan tidak terimanya Anda, kalau Anda menolak sebab-sebab terbuka pintunya kebaikan ini. Maka renungkanlah, ini kesempatan Anda untuk bertobat. Kesempatan Anda untuk memperbaiki diri yang sekali lagi jarang didapatkan oleh orang-orang yang ada di luar. Mungkin setelah Anda keluar, kesempatan ini tidak akan Anda dapatkan. Maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobatlah kepadanya. Ingat, tobat hanya akan menambah kemuliaan kita. Kalaupun orang-orang berdosa, orang-orang buruk yang menjerumuskan kita, bukankah Anda punya dosa-dosa lain yang demikian banyak yang butuh untuk kita bertobat, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan diterimanya, dalam keadaan diridhoinya. Maka renungkanlah saudaraku nasihat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan, seperti yang saya katakan tadi, kesengsaraan ini menjadi kenikmatan dan sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu menaungi diri kita sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: wabarakatuh. Alhamdulillah para pendengar Mukomullah, kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu penanggalan 26 Al-Muharram 1448 Hijriah, kami hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullahu taala dengan tema tawakal kepada Allah, kajian beliau di Masjid As-Sunnah di Kota Ngawi, Jawa Tengah. Barakallahu fikum.
1: Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Barakallahu fikum. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar adalah salah satu, bahkan yang paling besar dari buah iman, buah tauhid. Keimanan itu digambarkan di dalam Al-Qur'an seperti pohon yang baik, pohon yang indah. Sebagaimana pohon yang kita saksikan atau kita tanam di kebun kita, atau yang kita lihat pohon-pohon yang indah di kebun atau ditanam dengan benar, akan membuahkan hasil atau buah yang indah, yang manis dan nikmat. Maka seperti itulah iman di hati kita. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat yang baik? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, perumpamaan kalimat yang baik, kalimat thayyibah, itu adalah kalimat ikhlas, kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat Islam, kalimat cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah kalimat thayyibah. Perumpamaannya seperti pohon yang baik. Ciri-ciri pohon yang baik itu akarnya menancap kuat ke dalam tanah. Kemudian batangnya, rantingnya, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Dan pohon ini akan mengeluarkan buah-buah yang indah, buah-buah yang manis setiap saat dengan izin Allah, dengan izin Rabbnya. Ini perumpamaannya. Ketika pohon itu pertumbuhannya benar, ketika iman di hati kita benar-benar tumbuh dengan benar, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka buahnya akan keluar setiap saat. Buah yang indah dan manis. Apa buah iman? Ikhlas dalam beribadah, khusyuk ketika melaksanakan sholat, urusan hamba, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Coba lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang sahih menggambarkan, ya, buah dari tawakal yang dilakukan oleh seorang hamba dengan benar dalam urusannya, bagaimana wujud kecukupan yang Allah janjikan. Ya, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, An-Nasa'i juga dalam As-Sunanul Kubra, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqal." Jika seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia berkata, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal, berserah diri kepada Allah, bersandar hati kepada Allah, dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata-mata.

0: Zikir yang disyariatkan ketika kita keluar rumah. Ya, keluar rumah kita mau lakukan, mau kerja atau ada urusan atau ada yang lainnya. Banyak hal yang kita akan lakukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba mengucapkan ini, yuqalu lahu hina idzin, akan dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wukita. Allah berikan jaminan tiga hal ini kepada hamba yang mengucapkan zikir yang mengandung makna tawakal ini. Sungguh kamu telah mendapatkan hidayah dalam semua kebaikan. Sungguh telah dicukupkan urusanmu dan sungguh kamu dijaga dari segala keburukan, dihindarkan dari segala keburukan. Watanahalahu syaitan, syaitan pun akan menyingkir dari orang ini, akan menjauh dari orang ini, karena Allah yang menjaganya. Waqala li syaitanin akhar, dan bahkan syaitan berkata kepada syaitan yang lain, temannya, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya, apa yang bisa kamu lakukan terhadap orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah dalam segala kebaikan, dicukupkan segala urusannya, dan dijaga dari segala keburukan. Coba antum perhatikan, tiga hal ini ketika orang dapatkan, sudah selesai semua urusan, segala kebaikan dia dapatkan, segala kecukupan, segala sebab-sebab keselamatan telah diraihnya. Dengan apa tadi? Dengan tawakal yang benar kepada Allah. Jadi tawakal ini bukan perkara yang remeh. Ini adalah inti dari segala kebaikan. Ya. Dan inti daripada tawakal itu adalah penyandaran hati dengan tetap melakukan sebab. Ya, ini sebab yang sesuai dengan syariat. Kita melakukan sebab karena Allah perintahkan melakukan sebab. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, ketika menjelaskan makna tawakal, kata beliau, tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'alallahi fi jalbil manafi'i wa daf'il madari. Penyandaran hati yang benar kepada Allah dalam upaya mengambil kebaikan, mengusahakan kebaikan, dan menolak atau menghindari keburukan. Ya. Ditambah sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ma'attikhadil asbab, dengan tetap melakukan sebab. Sebab yang diperbolehkan dalam syariat, yang diperintahkan oleh Allah dalam agama. Jadi penyandaran hati yang benar kepada Allah. Artinya, waktu kita melakukan sesuatu, tetap kita yakini Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa menolong kita, yang maha kuasa menyelamatkan kita. Tetap kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala pilihannya yang terbaik untuk kita, lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Tetap kita meyakini segala ketentuan yang Allah berlakukan tentu sesuai dengan hikmahnya yang sempurna. Tentu ini lebih baik bagi kita daripada misalnya yang dijadikan oleh Allah adalah apa yang kita pilih untuk diri kita sendiri. Tetap kita ridho dengan segala ketentuannya. Inilah yang namanya tawakal. Makanya kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita sering mendengar pernyataan sebagian orang, apalagi orang awam. Ketika ada yang mengalami satu masalah, entah itu kesulitan, sakit, atau orang kena musibah, atau orang butuh dengan sesuatu, ada keluarganya yang sakit keras, kita katakan, antum banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, bersandar kepada Allah. Apa kata mereka? Bersandar terus, berdoa terus, lantas kapan kita melakukan usaha atau ikhtiar? Ini sering kita dengarkan. Ya. Yang kalimat ini mungkin ada benarnya, tapi lebih banyak dipahami dengan salah. Yaitu apa? Seolah-olah dia menganggap orang bertawakal itu tidak berusaha. Orang berdoa itu tidak berusaha. Ini salah. Ya. Kalau kita tanyakan kepada orang, misalnya orang lagi sakit, apa yang namanya usaha? Datang ke dokter, Bahkan pilih dokter yang spesialis, cari obat yang paling mujarab. Mungkin ada yang lebih suka minum obat herbal. Konsultasi kepada yang ahli. Paling tidak tanya kepada yang pernah mengalami sakit yang sama, apa dulu obat yang kau minum. Ini kan usaha. Yang kita anggap sebagai usaha kan ini. Sekarang antum perhatikan, usaha-usaha ini kan bergantung atau berkaitan dengan makhluk. Dokter seahli apapun, dia makhluk. Apakah pasti ketika seorang dokter memberikan obat kepada kita akan sembuh? Dokter itu sendiri juga sakit. Dan yang jadi masalah, ketika antum sedang sakit di tengah malam, dokternya sedang tidur, antum mau hubungi siapa? Kita mati begitu saja? Karena dokternya sedang tidur, atau dokternya sedang keluar, atau dokternya sedang sakit tidak bisa mengobati kita? Ini usaha yang dianggap manusia. Sekarang berdoa dan meminta kepada Allah yang kita yakin semua kebaikan di tangannya, segala kekuasaan di tangannya. Dia adalah Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Dia adalah Ala Kulli Syai'in Qadir, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Siapa yang mengatakan ini bukan usaha? Ya, apakah kita hanya menganggap usaha kalau itu berkenaan dengan makhluk? Padahal makhluk pun melakukan usaha. Siapa yang menentukan keberhasilannya? Siapa yang memberikan taufik untuk bisa membuahkan hasil? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa minta langsung kepada yang punya, kepada yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, dianggap bukan usaha atau dianggap usaha yang kecil? Ini kan keliru. Justru sebaik-baik usaha itu adalah berdoa. Karena apa artinya doa? Minta langsung kepada yang punya. Meminta kepada pencipta sebab dan yang menentukan akibat. Ya, seperti tawakal. Bersandar hati kepada Allah. Makanya kata para ulama ketika menafsirkan ayat tadi, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan kecukupan baginya. Di sini saja Allah sudah sebutkan kecukupan darinya itu sebab utamanya tawakal. Makanya ketika orang itu dengan pandangan seperti tadi, ketika dia ada masalah, coba perhatikan, kebanyakan kita kalau menghadapi masalah, kapan kita berdoa? Kita akan tunda doa kita. Kita cari dulu, wah, saya sedang sakit, saya sedang ada masalah, siapa ya teman saya yang ahli, siapa orang bisa saya konsultasi kepadanya, siapa yang saya bisa tanya. Masya Allah, yang muncul dalam pikiran kita makhluk dulu. Berarti tawakal kita kepada Allah lemah. Dan makhluk, apa yang bisa dia perbuat? Antum ketika bertanya atau konsultasi kepada seseorang, orang yang antum jadikan tempat konsultasi, dia sendiri punya banyak masalah yang belum terselesaikan. Kita menganggap kalau kita curhat atau kita mengadu kepada Allah, seolah-olah tidak ada jawaban, tidak ada. Ini keliru. Ucapan Nabi Yakub alaihi salatu wasalam dalam Al-Qur'an, "Innama asyku bathi wa huzni ilallah." Hanyalah aku mengadukan kesedihanku, kegundahanku kepada Allah. Ini contoh praktek tauhid yang benar dari seorang nabi yang mulia, Nabi Yakub alaihi salatu wasalam. Dia mengetahui kesusahan, kegundahan, segala masalah cuma Allah yang bisa menyelesaikannya. Maka dia minta dan mengadu kepada Allah. Kenapa tidak kita mengadu kepada manusia? Karena manusia yang kita adukan kepada masalah, dia juga punya banyak masalah. Dia juga butuh untuk diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa menolong dia. Maka kenapa kita tidak langsung meminta kepada yang di tangannya adalah kekuasaan terhadap segala sesuatu? Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa, "Inna du'a'a." Sesungguhnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau, "wa laisa syai'un minal asbabi anfa'u minad du'a'i wala ablagu fi husulil matlubi minhu." Tidak ada sesuatu pun di antara sebab-sebab yang ada. Tidak ada sesuatu pun di antara sebab-sebab yang ada yang lebih bermanfaat dibandingkan berdoa dan yang lebih kuat pengaruhnya dalam mewujudkan apa yang kita inginkan dibandingkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita salah dalam menghadapi hidup kita. Kita lebih percaya sekali lagi dengan sebab-sebab yang sifatnya materi berhubungan dengan makhluk. Buktinya kalau kita berdoa kepada Allah, berdoa seadanya saja. Setelah kita lakukan ini baru ingat berdoa kepada Allah. Itu pun masih mending karena masih ingat. Ada yang sama sekali tidak berdoa. Coba jamaah sekalian hafizakumullah, perhatikan di dalam Al-Quran, hamba-hamba Allah yang soleh, ketika Allah jelaskan dan memuji keutamaan mereka, itu selalu, hampir selalu Allah sebutkan mereka itu rajin berdoa. Berdoanya sungguh-sungguh, dalam keadaan takut dan berharap, raghbatan wa rahbatan, dengan pengharapan dan rasa takut. Coba antum baca di ayat-ayat Al-Quran. Mereka rajin beristighfar, berdoa. Para nabi dan para rasul disebutkan di surat Al-Anbiya ayat ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Dan mereka selalu berdoa kepada kami dengan berharap dan rasa takut. Ya, ini kita pikir orang yang sudah rajin beribadah, apalagi dia berdoa buat apa? Dia jauh dari perbuatan maksiat, kenapa rajin berdoa? Hamba-hamba Allah yang beriman disebutkan dalam Al-Quran bagaimana? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka qiyamul lail, salat tahajud. Mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dalam keadaan khaufan wa tama'a, takut dan berharap. Doanya serius padahal ibadahnya rajin. Jadi kita perhatikan ya. Mereka tidak hanya berdoa dalam urusan dunianya, urusan agama lebih penting. Apa yang mereka doakan kira-kira? Yang mereka doakan adalah justru meminta kepada Allah agar kebaikan itu Allah tetapkan. Karena yang bisa memudahkan kita melakukan kebaikan, semangat beribadah, semangat membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Islam, istiqomah di atasnya, siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Coba misalnya antum selesai melaksanakan sholat Jumat, sholat tadi maghrib misalnya, atau sholat asar, ya sholat Jumat termasuk, setelah melakukan kebaikan, apakah kita pernah berpikir, alhamdulillah saya bisa melaksanakan sholat maghrib karena taufik dari Allah. Banyak orang-orang di sekitar saya tidak melaksanakan sholat maghrib, sibuk dengan urusannya. Kalau seandainya Allah menjadikan kita seperti orang ini, apakah Allah mampu? Allah mampu. Alhamdulillah kita dijauhkan dari sebab-sebab kelalaian. Kita berpikir ini kan berarti kita sungguh-sungguh berdoa, ya Allah tetapkanlah hidayah pada diriku. Ketika kita melihat orang berbuat maksiat, ya Allah jauhkanlah aku dari sebab-sebab maksiat. Orang itu berbuat maksiat karena Allah berpaling darinya. Itu yang didoakan oleh orang-orang soleh ini. Sehingga semakin rajin mereka beribadah, semakin kuat doanya kepada Allah meminta apa? Agar sebab-sebab rajin menjalankan ibadah itu Allah tetapkan pada diri mereka. Agar taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan selalu Allah berikan kepada mereka dan dipalingkan dari sebab-sebab keburukan. Ini namanya tauhid yang sesungguhnya. Ya, hidayah kepada Allah, kebaikan dari Allah kita minta dalam semua urusan, urusan dunia apalagi urusan agama kita. Ada hadis kursi yang kita kenal dalam Sahih Bukhari ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum dhalluna illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayah, maka mohonlah hidayah kepadaku supaya aku berikan hidayah kepadamu. Wahai hamba-hambaku, Semua kalian adalah orang-orang yang kelaparan, tidak punya makanan, kecuali yang aku berikan makanan kepadanya. Maka mintalah makan kepadaku, aku berikan makan kepadamu. Jadi kata para ulama, ya, di antara faedah hadis ini, bahwa kebaikan itu kita minta kepada Allah dalam semua urusan dunia, apalagi urusan akhirat kita. Dan antum tahu, ikhwan dan akhwat fiddin hafidhakumullah, ini yang menjadi sebab orang-orang yang soleh, Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan mereka di atas hidayah. Karena apa? Karena mereka bersandar selalu kepada Allah dalam semua kebaikan, mewujudkan tawakal yang sesungguhnya seperti yang Allah janjikan tadi, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Fawaid, ketika menjelaskan makna taufik dari Allah, apa selalu namanya taufik yang selalu kita minta kepada Allah, berikanlah taufik kepadaku. Subhanallah, beliau jelaskan taufik ini disepakati oleh para ulama, maknanya adalah singkat, taufik dari Allah yang disepakati para ulama. Allah yakilakallahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarkis sayyiat. Yaitu dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Ya, sebagian orang naudzubillah min dzalik, ketika dia memandang dirinya sudah rajin beribadah, sudah kenal akidah, sudah banyak ngaji, dia merasa, tidak mungkin saya menyimpang, tidak mungkin saya melakukan perbuatan syirik, itu adalah perbuatan orang-orang yang jauh dari agama. Baik, ini persangkaan salah kan? Ini sebab dicabutnya taufik dari hati seseorang, karena dia sudah bersandar kepada dirinya sendiri. Sementara tadi kita bacakan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW atau doa yang kita baca pagi dan petang. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun sekejap mata. Karena ini sebab dicabutnya taufik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai hamba-hamba yang menyombongkan dirinya, menganggap dirinya punya kemampuan, lalai dari bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ini bertentangan dengan makna ubudiyah, penghambaan diri. Penghambaan diri itu artinya kita merendahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengakui segala kelemahan dan kekurangan diri kita, untuk kita hanya minta kepada Allah. Inilah yang namanya penghambaan diri. Makanya ibadah disyariatkan di dalam Islam. Ibadah itu secara makna dalam bahasa Arab terkandung di dalamnya makna at-tadhallul, merendahkan diri secara utuh kepada Allah disertai dengan cinta. Ya, kata para ulama kan ibadah itu diambil dalam bahasa Arab, ketika orang Arab itu menggambarkan, ya, kalau misalnya kita baru buka jalan kita bikin, ya, misalnya di hutan, ya, ditebang pohon untuk bikin jalan setapak. Awalnya kita lalui jalan tersebut kan belum rata. Kadang-kadang masih banyak bekas-bekas ranting dan seterusnya. Setelah biasa dilalui, terbukalah jalan tersebut, iya kan? Ini dikatakan dalam bahasa Arab tariqun mu'abbad. Jalan yang sudah ditundukkan karena sudah sering diinjak. Dari sini diambil kata-kata ibadah. Makanya ibadah itu sempurna dilakukan oleh seseorang ketika dia merendahkan diri kepada Allah dengan setunduk-tunduknya. Adapun ibadah kemudian dia merasa punya kelebihan, hebat, ini justru bertentangan dengan makna ibadah itu sendiri. Ya, kita harus perhatikan makna ini. Ini yang tadi kita sebutkan, kenapa orang-orang yang soleh ini ketika berbuat kebaikan rajin berdoa kepada Allah, selalu tunduk kepada Allah, Bahkan antum lihat di dalam sholat, rukun-rukun sholat, dari kita berdiri bertakbir, membaca Al-Fatihah, ruku, bangkit dari ruku, sujud dan seterusnya, itu menurut pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama, seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, rukun sholat yang paling agung itu ada yang mengatakan waktu kita berdiri bersedekap, karena ini sikap merendahkan diri. Kita membaca apa waktu berdiri? Al-Fatihah dan surat. Karena Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran, maka kedudukan waktu kita berdiri, sebagian ulama mengatakan inilah rukun sholat yang paling agung. Ada lagi pendapat dan juga kuat yang mengatakan bahkan rukun sholat yang paling agung itu adalah ketika sujud. Kenapa sujud? Karena kita merendahkan diri secara utuh kepada Allah. Bayangkan wajah, ya, anggota badan yang paling kita utamakan, kita letakkan sejajar dengan tanah dalam rangka tunduk kepada Allah. Setelah itu apa yang kita baca dalam sujud kita? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Kita sudah merendahkan diri kita memuji Allah dengan setinggi-tingginya. Inilah rukun sholat yang paling agung menurut pendapat sebagian dari para ulama. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim kita kenal bersabda tentang keutamaan sujud bagaimana? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a fihi. Sedekat-dekat keadaan seorang hamba kepada Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa kepadanya ketika sujud. Jadi inilah wujud penghambaan diri. Seseorang hamba itu mulia di sisi Allah ketika dia mengakui kelemahan dirinya dan mengakui segala kemuliaan, keagungan, kemahaperkasaan yang maha kaya itu cuma Allah. Makanya dia selalu bersandar kepada Allah. Ini makna tawakal yang sesungguhnya dan ini inti dari tauhid seperti yang tadi kita jelaskan. Oleh karena itu, wajar ketika Allah Subhanahu wa taala ya memberikan jaminan keutamaan yang demikian besar bagi orang yang selalu bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Maka jamaah sekalian hafizakumullah, ya, tawakal kepada Allah ini adalah kunci kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi semua keadaan kita. Jadi kita semua butuh istiqamah di atas petunjuk Islam, petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas petunjuk Al-Qur'an, ya, di atas petunjuk manhaj salaf, manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Siapa yang bisa memberikan kita kebaikan ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Karena semua kebaikan ada di tangannya. Wal khairu kulluhu fi yadaik. Kebaikan itu semua ada di kedua tanganmu yang maha mulia ya Allah. Wa syarru laisa ilaik. Dan keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu. Makanya berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah kunci utama untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Inna du'a'a miftahu kulli khairin." Sesungguhnya berdoa kepada Allah itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Kunci pembuka segala kebaikan. Antum tahu berdoa itu disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih sebagai ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Itu hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Kita kenal semua doa apa ini hadis ini. Doa itu dialah ibadah. Loh, kemana ibadah yang lain? Ini maksudnya adalah doa itu adalah ibadah yang paling agung. Kata para ulama di dalam doa itu terkumpul semua jenis tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Ya. Tauhid rububiyah, Allah maha kuasa atas segala sesuatu, maha pemberi rezeki. Kita berdoa kepada Allah karena kita yakin dengan sifat-sifat kemahakuasaan Allah, makanya kita minta. Tauhid uluhiyah jelas, karena dalam doa kita merendahkan diri, kita menundukkan diri kita kepada Allah, mewujudkan makna ubudiyah, penghambaan diri yang sesungguhnya. Tauhid asma wa sifat, karena waktu berdoa kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan permintaan dalam doa kita. Walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka mohonlah kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah. Oleh karena itu jamaah sekalian hafidhakumullah, doa ini merupakan senjata utama kita yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan merasa nanti ada kebutuhan baru saya berdoa. Sekarang pertanyaannya, kapan manusia tidak butuh? Kapan manusia tidak butuh? Sekedar kebutuhan yang paling penting, iman kita dijaga oleh Allah. Kita tahu kan, orang keluar dari rumahnya, bisa saja ada orang yang datang mempengaruhi dia, syaitan yang datang menggoda dia, sehingga menjadi sebab imannya rusak. Dan kita tahu yang seperti ini bisa terjadi. Orang-orang yang imannya sudah kuat, ada yang kemudian tersesat hanya dengan satu kalimat yang mempengaruhi dirinya. Apalagi sekarang Masya Allah informasi gampang masuk di handphone kita. Ada baca, kita baca, bisa jadi terpengaruh. Siapa yang menjaga telinga kita? Siapa yang menjaga lisan kita? Siapa yang menjaga pandangan mata kita? Kalau orang-orang yang dekat dengan Allah, kan disebutkan di dalam hadis wali yang kita kenal, hadis dalam Sahih Bukhari. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adha bi la u'idhannahu. Kalau aku mencintai hambaku, maka akulah yang akan selalu menjaga dalam pendengarannya, selalu menjaga dalam penglihatannya, selalu menjaga perbuatan tangannya, langkah kakinya. Kalau dia meminta kepadaku, sungguh aku akan kabulkan permintaannya. Kalau dia berlindung kepadaku, maka sungguh aku akan berikan perlindungan kepadanya. Kenapa kita harus dapatkan jaminan ini? Karena apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, terbukti banyak bisa mempengaruhi. Ada orang-orang yang bahkan berubah agamanya, hilang imannya dalam sekejap, karena membaca sesuatu yang membuat dia terpengaruh, kena syubhat, akhirnya berubah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ikhwanan akhwat fi din a'azakumullah, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwanan akhwat fi din hafidhakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa tawakal itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan untuk meraih segala kebaikan. Sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab yang saya sebutkan tadi, kitab Al-Fawaid, setelah beliau menjelaskan makna taufik yang tadi kita sebutkan, beliau berkata, berarti kunci untuk selalu mendapatkan taufik dari Allah adalah ad-du'a, selalu berdoa kepada Allah. Wasidkul luju ilaihi, sungguh-sungguh dalam bersandar kepadanya, yakni memperbaiki tawakal. Warrogbatu warrohbatu ilaihi, selalu berharap dan hanya takut kepada Allah. Inilah kunci taufik dan inilah inti tauhid. Kata beliau, famata u'tiyal abdu hadzal miftah faqad arada aw ayyaftah lahu. Maka ketika seorang hamba diberikan padanya kunci ini, berarti hamba inilah yang akan dibukakan baginya pintu taufik. Apa artinya hamba diberikan kunci ini? Terlihat dia rajin berdoa, selalu meminta kepada Allah. Setiap ada masalah dia mulai meminta pertolongan kepada Allah, tidak langsung mencari sebab bersandar kepada dirinya, mencari kaitannya dengan makhluk. Ketika Allah berikan padanya kunci ini, berarti dialah yang dikehendaki untuk dibukakan baginya pintu taufik. Famata adallahu anil miftahi baqiya babul khairi murtajjan dunahu. Tapi ketika Allah jauhkan dia dari kunci ini, maka pintu kebaikan dan taufik dari Allah akan selalu tertutup di hadapannya. Jadi jamaah sekalian hafidhakumullah, maksudnya kita bahas ini agar kita tahu sebenarnya permasalahan kita yang utama, ya, Permasalahan kita yang sesungguhnya bukan karena kurang uang, bukan karena kekurangan makanan, bukan karena kekurangan rezeki dalam urusan duniawi. Seandainya ini masalah, maka Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dulunya berarti orang yang banyak masalah. Tapi ternyata mereka adalah orang yang paling bahagia hidupnya. Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah, antum tahu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau berikan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qutan, rezeki yang pas, tidak lebih dan tidak kurang. Itu yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bagaimana makan kondisi keluarga Nabi SAW dalam urusan makanan. Apa kata beliau? Dalam Sahih Muslim juga. Ma sabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal thalatha layalin tiba'an mundu qadimal madinata illa an qubid. Keluarga Nabi Muhammad SAW, ya, tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Ya, ini mungkin kenyang sehari 2 hari, tapi sampai 3 hari tidak. 3 hari berturut-turut sejak beliau datang di Madinah sampai wafat. Ini beliau jelaskan supaya kita tidak berpikir di Mekah memang beliau sulit, iya kan? Diboikot, dimusuhi dan seterusnya. Ini setelah di Madinah kan sudah banyak kurma yang masuk dari Khaybar, banyak harta rampasan perang. Tapi karena Nabi SAW mengutamakan membagi untuk umatnya, maka keluarganya sampai seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kalau kenyang sehari 2 hari, tidak pernah 3 hari berturut-turut. Masya Allah, saat ini kita punya persiapan makanan di rumah kita untuk berapa hari? Masya Allah, ada yang sampai sebulan 2 bulan ada persiapannya. Itu belum dia merasa cukup, masih merasa susah hidupnya. Berarti kan masalahnya bukan masalah urusan makanan, tapi masalah ketenangan di hati kita. Kebahagiaan sejati yang ada di hati. Apa kata Nabi SAW tentang makna kekayaan? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, laisal gina an kathratil aradi wa innamal gina gina nafs. Bukanlah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu adalah kecukupan dalam jiwa kita. Wallahi, kita lihat banyak orang-orang yang kita nilai hartanya banyak sampai kita katakan tidak, duitnya tidak ada nomor serinya. Kenapa mereka juga masih mencari kekuasaan, mencari ini? Menunjukkan mereka belum puas. Dan Allah tidak akan berikan kepuasan kepada orang yang berpaling dari petunjuknya. Ini kata para ulama, aballahu illa an yudhilla man asahu. Allah enggan kecuali menghinakan orang yang durhaka kepadanya. Tadi ayat yang kita bacakan, wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka. Orang yang berpaling dari petunjukku pasti dia akan merasakan kesempitan hidup. Ya, karena sifatnya jiwa manusia terhadap harta itu dia tidak pernah puas. Maka ini merupakan siksaan bagi orang yang punya kelebihan harta tapi tidak punya keimanan. Pasti hatinya akan, jiwanya akan terus memburu harta tersebut sehingga pikirannya akan selalu terganggu, terfokus, tenaganya capek. Tiba-tiba dia mati dalam keadaan ya, harta menjadi fitnah bagi dirinya dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ini sifatnya harta. Itu disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahabin labtagha lahu mathalifan." Seandainya seorang manusia punya 2 lembah yang berisi emas. Ya, ini antum bayangkan 2 lembah berisi emas. Kita punya emas yang sedikit sudah berapa harganya sekarang? 2 lembah isinya emas. Apakah dia merasa cukup? Tidak. Dia akan cari lembah yang ketiga. Sebagian orang berpikir, saya kalau sudah punya tabungan sekian miliar, saya akan istirahat, saya bangun masjid, tinggal pergi umroh, pergi haji, menyumbang sana dan sini. Ini pembicaraannya orang yang tidak kaya, yang belum kaya. Ya, Dia tidak tahu ketika dia sudah punya uang sekian itu, nafsunya akan membisikkan dia, cari lagi. Akhirnya pusing, oh iya bagaimana cara mendapatkan keuntungan besar. Tahun berikutnya beruntung, tingkatkan lagi, iya kan? Tidak bisa istirahat pikirannya. Ternyata rugi, pusing lagi, kok bisa rugi ya? Sudah punya banyak, pusing lagi, mau simpan di mana, takut dicuri orang. Ya, benarlah seorang ulama salaf yang mengatakan apa? Hubbud dunya la yanfaku min thalath. Orang yang mencintai dunia berlebihan tidak pernah lepas dari tiga penderitaan. Tiga penderitaan. Pertama apa? Hammun lazim, kekalutan pikiran yang selalu ada pada dirinya. Tadi kayak tadi, bagaimana meningkatkan? Sudah meningkat, tambah lagi, paling tidak pertahankan. Berarti dia pusing terus kan? Tidak pernah istirahat pikirannya. Kurang, pikir lagi, kok bisa kurang ya? Sudah dapat banyak, pikir lagi, di mana disimpan semua ini? Masya Allah. Yang kedua apa? Ta'abun da'im, kepayahan, keletihan yang terus menerus. Karena pikirannya selalu terganggu dengan hal tadi, tenaganya bekerja terus, tidak pernah istirahat. Dan yang ketiga, wahasratun la tanqadi, penyesalan yang tidak pernah terputus. Masya Allah. Allah enggan kecuali menghinakan orang yang durhaka kepadanya, yang jauh dari petunjuknya. Maka oleh karena itu, sekali lagi permasalahan kita yang paling besar adalah permasalahan kurang dekatnya hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah buah dari tauhid yang paling besar. Bagaimana kita mengusahakan sebab-sebab yang menjadikan iman kita itu benar, tawakal kita benar, kecintaan kita kepada Allah benar, rasa takut kita kepada Allah benar, ketundukan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala benar. Ya, makanya orang yang mengenal keimanan yang benar seperti tadi, Rasulullah SAW, idza hazabahul amru faza'u ila shalah, menghadapi setiap masalah segera lari melaksanakan sholat. Karena itulah sebab ketenangan jiwanya. Waju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesejukan hatiku di dalam sholatku. Inilah yang menjadi sebab orang-orang yang beriman dalam semua keadaannya mereka selalu dimudahkan dengan sebab-sebab ketenangan, sebab-sebab kebahagiaan. Ketika orang lain merasakan kesusahan, mereka selalu bahagia karena kebahagiaan itu ada di dalam hatinya. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menukil pernyataan dari guru beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadukhulha la yadukhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Apa surga di dunia ini? Manisnya iman, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketenangan dan kelapangan jiwa ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, perasaan tenang ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan kita. Ya, ingat jamaah sekalian, hafidhakumullah, seseorang ketika dia bersandar kepada Allah, maka Allah pasti akan pilihkan untuknya yang terbaik. Ya, manusia itu belum tentu kebaikannya dengan selalu dicukupi, karena dengan kecukupan bisa lalai dia. Sebagaimana belum tentu juga kebaikannya dengan selalu kurang. Belum tentu waktu kurang dia bisa bersabar, bersangka baik kepada Allah. Berarti apa yang terbaik untuk kita, kita serahkan kepada Allah. Dia maha tahu apa yang terbaik untuk kita, dialah yang memilihnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, ya, yang ini diterangkan oleh para ulama, beginilah cara kita menyikapi urusan-urusan kita dalam perkara dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan bagi kalian untuk berperang di jalan Allah, padahal perang itu kalian benci, kalian tidak sukai. Boleh jadi wahai manusia, kalian membenci sesuatu Padahal dari itulah arah kebaikan untukmu. Sebaliknya bisa jadi kamu menyukai sesuatu, padahal dari itulah arah kebaikan, arah keburukan bagimu. Dari situlah datangnya keburukan bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan makna ayat ini. Maksudnya apa? Ketika antum memilih sesuatu, apa saja dalam urusan dunia. Karena kalau urusan agama kan sudah pasti. Karena ada dalil yang menunjukkan ini kebaikan, ini yang dicintai oleh Allah, jelas kita ikuti. Sekarang urusan dunia, kita belum tahu. Ya, kita belum tahu mana yang terbaik untuk kita. Maka kalau kita minta kepada Allah, selalu kaitkan dengan pilihan Allah. Ya Allah, saya ingin melakukan perbuatan seperti ini dalam urusan duniaku, seperti doa istikharah, ya. Maka jika ini mendatangkan kebaikan untuk dunia akhiratku, ini lebih dekat dengan ridhamu, maka mudahkan. Kalau tidak, palingkan aku darinya. Selalu seperti itu kita berdoa. Jangan kita pilih satu. Karena siapa yang menjamin apa yang kita pilih itu adalah mendatangkan kebaikan untuk kita. Ini caranya kita bersandar kepada Allah dalam urusan dunia kita. Ya. Yang tadi dikatakan dalam ayat tadi, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal dari situ arah kebaikan untukmu. Atau sebaliknya, kamu menginginkan ini padahal justru itu mendatangkan keburukan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Maka jemaah sekalian hafizakumullah, inilah sebab untuk mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita jadikan sebagai tema pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menjamin kecukupan baginya. Barakallahu fikum. Waktu sudah adzan isya dikumandangkan, maka kajian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal kebaikan untuk kita semua. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang, dan kita kumandangkan adzan dulu baru kita jawab pertanyaan setelah itu. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ya.
0: Oh, masyaallah.
1: Iya.
0: Adzan dulu ya.
1: Adzan dulu.
0: Yuk. Mikir.

0: Monggo jamaah yang mungkin ada pertanyaan, kalau dari awal bisa disampaikan lewat kertas, ditulis, disampaikan kepada panitia. Untuk jamaah ikhwan yang mau bertanya, dipersilakan secara langsung. Monggo, yang mau bertanya.
1: Iya, kita mulai yang dari kertas ini dulu ya.
0: Siap.
1: Ya. Sebenarnya yakin bahwa Allah pasti memberi rezeki dan selalu tawakal kepada Allah, tapi ketika saat waktunya membayar uang sekolah anak dan uang nafkah istri belum ada, kadang bingung bagaimana solusinya. Ya, jawabannya sederhana, berarti antum kurang tawakalnya. Karena tidak mungkin kita menyalahkan ayat Al-Quran, kita menyalahkan janji Allah dengan kenyataan yang antum alami, iya kan? Allah menjanjikan, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal dengan benar kepada Allah, Allah memberikan kecukupan baginya. Sementara antum merasa sudah benar, sudah yakin, sudah tawakal, tapi kenapa belum tercukupi? Ya, berarti yang salah pasti di praktek yang antum atau keyakinan yang antum yakini ini. Ini salah. Tawakalnya kurang. Buktinya mungkin kita berdoa kepada Allah tadi hanya waktu kita merasa butuh saja. Ya. Dalam banyak hal kita melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hal yang berhubungan dengan ibadah juga kita belum jadikan ibadah itu sebagai perhatian utama kita dibandingkan urusan dunia kita atau banyak hal-hal yang lain. Ala kulli hal, kita yakin janji Allah pasti benar. Ya, adapun masalah yang antum hadapi, ya, ketika hal tersebut belum tercukupi, berarti pasti ada yang kurang dari tawakalnya. Kemudian, kecukupan dari Allah Azza wa Jalla kan juga bukan berarti harus sesuai dengan keinginan kita. Kecukupan itu artinya kita setiap butuh uang Allah berikan langsung untuk biaya keluarga kita. Belum tentu hal yang itu. Allah bisa jadi berikan kecukupan dari segi apa? Dari segi Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum dan keluarga hidup seadanya, hidup sederhana dengan penghasilan yang ada cukup, dan itu menjadikan kita merasa hamba ini merasa bahagia. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberikan rezeki yang secukupnya dan Allah jadikan dia qanaah, nerimo terhadap rezeki yang Allah berikan untuknya. Permasalahan sebagian orang yang tidak merasakan keberuntungan seperti yang disebutkan dalam hadis ini adalah karena dia terlalu mengukur, melihat orang-orang di sekitarnya yang kelihatan bergelimang dengan harta, itulah ukuran kebahagiaan. Padahal agama sudah mengatakan, bukan itu ukuran kebahagiaan. Belum tentu orang yang dia lihat misalnya nonton di YouTube atau yang lainnya kelihatan bahagia, itu kenyataannya seperti itu. Bisa jadi mereka adalah orang yang paling menderita, cuma namanya ketika dia tampil harusnya berakting seolah-olah bahagia. Ya. Kita berpikir saja, orang-orang mendapatkan urusan dunia sementara Allah berikan kepada sebagian orang yang mungkin jumlahnya sedikit kenal Islam, kenal manhaj salaf, kenal akidah yang benar, kenal iman. Masya Allah, kan ini nikmat yang tiada taranya. Kita bawa dunia dan akhirat. Kenapa kita bandingkan itu dengan urusan-urusan dunia yang Allah berikan kepada sebagian orang? Tadi sudah kita bacakan ayat di awal kajian kita, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan iman, dengan pemahaman Al-Qur'an, pemahaman Islam yang benar, maka dengan itu hendaknya mereka merasa gembira, merasa bangga, karena itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan manusia. Itu permasalahannya. Apakah hamba ini mau kalau seandainya dia diberikan harta tetapi dicabut hidayah kebaikan mengenal Islam, mengenal sunnah, mengenal manhaj salaf pada dirinya? Pastinya dia tidak mau. Oleh karena itu syukuri nikmat Allah, dan syukur termasuk wujud dari sebab untuk Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita. Jadi kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala tidak mesti seperti apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu apa yang lebih sesuai dengan keadaan yang kita butuhkan. Nah, barakallahu fikum. Ini bertanya siapa ini?
0: Dari Ahwat.
1: Dari Ahwat ya. Ini Ahwat yang bertanya berhak mendapatkan hadiah dari panitia sebuah buku ya. Tolong nanti diberi kepada Ahwat tersebut.
0: Dipersilakan jamaah yang lain yang mau bertanya.
1: Silakan yang bertanya langsung. Ya, barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih waktu yang diberikan. Kami ingin bertanya, ini apakah perkataan ulama atau hadis, saya lupa. Yang mana intinya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan dari Allah, maka akan diberikan padanya seperti tawakalnya seekor burung. Maksudnya bagaimana?
1: Iya. Barakallahu fiik. Jadi perkataan yang dimaksud itu adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim, dinyatakan sahih oleh Al-Hakim, disepakati juga oleh Imam Adz-Dzahabi. Dinyatakan juga sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama turzaq kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka pasti Allah akan memberikan kalian rezeki ya, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung yang dia keluar di pagi hari dalam keadaan kosong perutnya, di sore harinya pulang dalam keadaan penuh atau kenyang perutnya. Ini tawakal burung, dicontohkan sebagai tawakal yang sempurna. Burung itu ketika dia keluar dari sarangnya, dia tidak tahu, tidak berpikir, ya, saya akan dapatkan di mana. Pokoknya dia keluar mencari, karena Allah perintahkan, tapi di hatinya bersandar kepada Allah. Ternyata Allah berikan, di perjalanannya dia mendapatkan makanan, atau dia mendapatkan hewan yang diburunya, kemudian dia mengejarnya. Setelah itu dia kenyang pulang memberi makan kepada anak-anaknya. Jadi maksudnya hadis ini adalah, kita keluar dari rumah kita mencari pekerjaan atau mencari kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat kita, itu selalu kita bersandar kepada Allah. Kita berdoa dulu, kita minta kepada Allah, kayak tadi doa yang kita ajarkan, bismillahitawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa, baru kita keluar cari sebab-sebab yang dihalalkan oleh Allah ya. Maka niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kita sebagaimana yang dijanjikan di dalam hadis yang sahih tadi. Inilah bentuk tawakal yang benar. Jadi dimulai dengan menyandarkan hati kepada Allah, setelah itu lakukan sebab. Sebab yang disyariatkan di dalam Islam ya, dengan tetap hati kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang menciptakan sebab dan menentukan akibatnya. Barakallahu fikum. Silakan Pak, dapat hadiah buku. Fadhol.
0: Monggo dipersilakan yang lain. Bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin.
1: Silakan.
0: Kalau tidak ada saya yang tanya. Ini dari penjelasan semesta tadi, saya merasakan apa yang ada pada diri saya itu masih jauh ada dari apa yang disampaikan oleh Ustaz, baik dari sisi keyakinan maupun dari sisi amalia. Pertanyaan saya sangat basic, sederhana.

0: Allah Subhanahu wa taala mengasihani diri kita, mengampuni kelemahan-kelemahan diri kita dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam iman kita. Alhamdulillah, dengan terus kita belajar menuntut ilmu, kita selalu dengarkan nasihat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk memperbaiki keadaan ini. Kemudian usaha yang kita lakukan ya untuk menumbuhkan keyakinan kita untuk selalu bersandar kepada Allah. Di antara yang paling penting tadi, setelah kita berdoa kepada Allah, karena semua kebaikan adalah di tangannya dan doa itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Setelah berdoa meminta kepada Allah adalah kita berusaha mengenal nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang maha sempurna. Karena dengan ini, setelah kita mengenal Allah, semakin kita mengenal Allah, otomatis ketakwaan kita semakin kuat, iman kita semakin sempurna. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Fatir, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya di kalangan manusia hanyalah orang-orang yang berilmu. Kata Imam Ibnu Katsir maknanya, "Ai al-ulama ul-arifuna bihi." Orang-orang yang berilmu dan mengenal Allah. Karena kata Imam Ibnu Katsir, "Kullama kanatil ma'rifatu billahi atamma wal ilmu bihi akmala kanatil khasyatu lahu a'dhama wa akthar." Semakin bertambah pengetahuan seorang hamba, semakin dia mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, semakin mengenal kemahakuatannya, kemahaperkasaannya, kemahakuasaannya atas segala sesuatu, rincian dari kemahakayaannya dan seterusnya, pasti rasa takutnya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat pula. Maka kita harus banyak membaca, mempelajari kitab-kitab yang menjelaskan tentang makna nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi lagi maha mulia. Contoh seperti kitab yang ditulis oleh guru kita, Syekh kita, Syekh Al-Allamah Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala, yang sudah ada terjemahannya, kitab Fiqhul Asma'il Husna, memahami nama-nama Allah yang maha indah. Ini kitab yang sangat bermanfaat untuk kita baca agar menguatkan di hati kita kecintaan, rasa takut dan pengharapan kita kepada Allah. Karena semakin kita mengenal keindahan Allah, pasti hati manusia ya cinta kepada keindahan, cinta kepada kesempurnaan. Apalagi yang dikenal maha indah, maha tinggi lagi maha sempurna. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, maha tinggi, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mendalami ilmu tentang tauhid ini dalam semua tiga macamnya. Ini adalah sebab utama yang akan menguatkan keimanan kita, menyempurnakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan kita. Satu hadiah terakhir. Ya, enggak apa-apa ya? Ya. Ini mungkin sudah diatur panitianya, mungkin yang terakhir yang dapat.
1: Satu lagi, Dad. Satu lagi.
0: Boleh, boleh.
1: Satu, silakan, Mas.
0: Oh, ya.

0: izin bertanya. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa siapa yang membaca Asma'ul Husna maka dia akan masuk surga. Ini bagaimana cara pengamalannya untuk dihafal atau dibaca setiap berdoa? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahidan. Man ahsaha dakhalal jannah wa innallaha witrun yuhibbul witr." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsaha menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, makna ihsa di sini bukan hanya sekedar menghitung lafadznya. Jadi kita kumpulkan dulu nama-nama Allah itu, kemudian kita hafalkan dan kita pahami kandungan maknanya, supaya kita praktekkan di dalam doa kita yang sesuai. Contohnya begini, kita minta ampunan kepada Allah. Allahumma gfirli dhunubi misalnya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Warhamni rahmatilah aku. Kita baca nama yang sesuai. Innaka antal ghafurur rahim.

0: Sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau tidak faham kan orang salah. Ya, minta ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Innaka azizun zuntiqam. Sungguhnya Engkau Maha perkasa dan Maha keras siksaanmu. Minta diampuni atau minta diadab? Karena salah baca namanya, iya kan? Jadi kita pahami namanya, nanti kita praktekkan dalam doa kita, dan ini menjadikan doa kita lebih bernilai, berkualitas, dan insya Allah dekat dengan pengabulan Allah. Karena apa? Kita meminta nama yang sesuai dengan doa, yang sesuai dengan nama-nama Allah. Contoh seperti doa Nabi SAW dalam hadis yang sahih, termasuk doa yang sering beliau baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, sesuai kan? Kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Wahai Allah yang Maha hidup lagi Maha berdiri sendiri menegakkan makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Seperti itu doa-doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu menyebut nama-nama Allah yang Maha indah yang sesuai dengan permintaan kita. Jadi bukan cuma sekedar disebut namanya saja, tapi dipraktikkan dalam doa kita. Dipraktikkan dalam permohonan-permohonan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.
1: Oke, saya kira cukup Bapak Ibu, ikhwanawat semua. Jadi kesempatan kajian di malam hari ini, semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi betul-betul bisa memberikan faedah dan manfaat bagi kita semua, dan kita bisa mengamalkannya.
2: Amin.
1: Ada titipan pesan dari panitia. Diinformasikan kepada para jamaah, insya Allah Jumat tanggal 10 Juli akan diadakan kajian oleh Ustadz Ahmad Ubaidillah Nasidin di Masjid Al-Khurir jam 16.30 sampai dengan Isya seperti sekarang. Demikian, jadi Bapak Ibu, kesempatan lagi tanggal 10 insya Allah hari Jumat ya. Ya, insya Allah hari Jumat. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sampun nak mati.

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan sore ini di kota Probolinggo, Jawa Timur. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama dengan mengacu kepada tema. Temanya apa, Pak? Bapak baca ini, Pak. Rahasia keberkahan hidup. Ngalap berkahi urip. Bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan ketika kita menjalani kehidupan? Dan insya Allah nanti kami akan mengangkat dari buku yang pernah saya tulis, judulnya Umur yang Kedua. Mungkin kalau sebagian di antara jamaah sudah pernah mengikuti kajian buku Umur yang Kedua, ada bagian-bagian yang mungkin sudah Anda dengar. Baik, karena kajian kita kajian sunnah ini tulisannya, jadi sebaiknya jamaah menjauh atau mendekat? Mendekat. Nah, tapi masih longgar mesinnya. Masih longgar. Jadi enaknya mendekat atau menjauh? Mendekat. Fadhal, taqaddam, silakan mendekat. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Karena di sini ada peserta kajian yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang enggak kelihatan bisa jadi lebih banyak daripada yang kelihatan. Siapa yang enggak kelihatan, Pak? Ya? Para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yaltamisuna fit turuqat, yang mereka berjalan di lorong-lorong jalan. Yaltamisuna majalis dzikr, dan mereka mencari majelis dzikir. Fa idza wajadu, kalau mereka menjumpai majelis dzikir, qalu halummu ila hajatikum, maka malaikat yang menemukan majelis dzikir tadi akan mengajak malaikat yang lain, halummu ila hajatikum, mari mendekat ke hajat kalian. Sehingga hajatnya malaikat adalah majelis zikir. Lalu apa yang dimaksud dengan majelis zikir? Makna majelis zikir adalah majelis di mana zikrullah disebutkan di situ. Dan zikrullah itu punya dua makna. Pertama, zikrullah artinya mengingat Allah dengan kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat Bapak duduk sambil berzikir bersama dengan jamaah yang lain, membaca tasbih, tahmid, tahlil, tidak harus berjamaah tapi berada di tempat yang sama seperti zikir selesai salat, berarti kita sekarang sedang berada di majelis zikrullah. Makna zikrullah yang kedua adalah peringatan yang Allah turunkan. Zikrullah makna yang kedua adalah peringatan yang Allah turunkan. Peringatan yang Allah turunkan itu apa, Pak? Wahyu, Al-Quran dan hadis. Maka termasuk di antara majelis zikrullah adalah ketika di majelis itu dibahas peringatan Allah, membahas Al-Quran, membahas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membahas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam. Disitulah majelis zikir makna yang kedua. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kegiatan Jumat sebagai aktivitas zikrullah. Allah Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, apabila dipanggil di hari Jumat, sudah terdengar azan, khatib sudah naik mimbar, fas'au ila dzikrillah,
maka bersegeralah kalian menuju zikrullah wa dharul bai', dan tinggalkan jual beli. Coba Bapak Ibu perhatikan, kegiatan Jumatan itu yang dilakukan apa Pak? Yasinan atau tahlilan? Tahlilan. Saat Jumatan yang dilakukan apa Pak? Ya, seorang khatib berpidato sementara para jamaah mendengarkan. Sehingga kegiatannya bukan baca tahlil bersama, bukan baca tasbih bersama, tapi kegiatannya adalah salah seorang, dia berpidato sebagai khatib, dia menyampaikan peringatan Allah, yang lain mendengarkan. Majelis seperti ini disebut oleh Allah sebagai majelis zikrullah. Sehingga kenapa kajian ilmu agama bisa kita sebut sebagai majelis zikrullah? Karena makna zikrullah di situ adalah membahas peringatan yang Allah turunkan. Dan kita berharap kepada Allah semoga majelis kita termasuk majelis zikrullah. Karena di sini kita insyaallah akan membahas dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk menggibah orang lain, bukan menggibah pemerintah, tapi kita sedang mendekatkan diri kita kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ketika menemukan majelis seperti ini, maka dia akan mengundang malaikat yang lain. Halummu ila hajatikum. Ayo mendekat ke hajat kalian. Sehingga hajatnya malaikat adalah hadir di majelis ilmu. Karena itu Nabi SAW memberikan motivasi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Apabila ada sekelompok masyarakat yang berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, yang kegiatannya adalah membaca kitabullah lalu mengkaji isinya. Berarti apa itu? Membahas zikrullah, membahas apa? Peringatan yang Allah turunkan, membahas kitabullah dan mengkaji isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan as-sakinah kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumu ar-rahmah, dan mereka diliputi dengan rahmat. Wa haffathumul malaika, dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Bersikaplah yang sopan, karena di sekitar Bapak Ibu ada makhluk yang mulia. Sehingga Anda bisa bayangkan Pak, kalau Bapak duduk seperti ini, di sela-sela Bapak duduk ada Syekh Fulan, Syekh Abdul Razak misalnya, atau Syekh Sudes, atau Syekh Fulan, Syekh Fulan, Anda mungkin tidak bisa berkutik. Anda akan khusyuk, tawadu, fokus, enggak seenaknya sendiri. Kenapa? Karena ada manusia mulia di sekitar kita. Itu karena kelihatan. Coba ketika makhluk yang mulia, para malaikat, enggak kelihatan, ikut hadir dalam majelis ilmu, dia berada di tempat seperti ini, Anda berada di dalamnya. Andaikan mereka tampak, mungkin Bapak akan fokus dengan maksimal. Itulah suasana khusyuk di majelis ilmu. Makanya majelis-majelisnya para ulama di masa silam seperti majelisnya para sahabat adalah majelis yang dipenuhi dengan kekhusyuan, sehingga suasananya fokus, memperhatikan dengan baik, tidak ada yang mainan HP, tidak ada yang bermain dengan yang lain, karena dia tahu di majelis ini dihadiri oleh makhluk yang mulia. Seperti perkataan Atha bin Abi Rabah ketika beliau memuji majelisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mengatakan, "Ma ra'aitu majlisan akhsha'a min majlis Ibnu Abbas." Belum pernah aku melihat ada majelis yang lebih khusyuk dibandingkan majelisnya Ibnu Abbas. Orang ketika hadir itu sampai enggak berani tolah-toleh, enggak berani ya, mungkin sambil merem enggak berani, karena saking khusyuknya. Wibawa seorang tokoh Ibnu Abbas ketika beliau menyampaikan kajian, semua muridnya fokus memperhatikan. Dan di majelisnya Ibnu Abbas, kata Atha, kana ahlul Quran yajlisuna fihi, wa ahlul hadith yajlisuna fihi, wa ahlul lughah yajlisuna fihi, ya'khuduna min wadin wahid.
Yang ingin belajar Quran ada di situ. Yang ingin belajar hadis ada di situ. Yang ingin belajar bahasa ada di situ. Yang ingin belajar fikih ada di situ. Mereka semuanya mengambil ilmu dari satu lembah yang sama. Masya Allah. Seperti apa Pak ilmunya Ibnu Abbas Pak? Itu baru seorang Ibnu Abbas yang beliau bukan nabi, tapi beliau belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat senior. Dan orang yang belajar dari beliau, ada yang ngambil ilmu Qur'annya, ada yang ngambil ilmu hadisnya, ada yang ngambil fikihnya, ada yang ngambil ilmu bahasa, ada yang ngambil ilmu ini, Masya Allah. Dia seperti danau. Orang bisa ngambil airnya, ada yang ngambil ikannya, ada yang ngambil rumputnya, ada yang ngambil bebatuannya, ada yang ngambil kerikilnya, dari satu danau yang sama. Itulah contoh manusia berkah, yang dia banyak memberikan manfaat bagi yang lain, disebabkan karena dia telah menyerap banyak keberkahan ilmu. Maka kami minta Anda mendekat, fokus, bukan karena masalah, ya kan tempatnya longgar Pak, bisa nyender. Nyender itu untuk yang uzur, yang 60 ke atas. Sehingga nyender itu identitas. 60 ke atas. Oh, tidak apa-apa, lanjutkan. Insyaallah. Karena yang pertama kali menempati dia yang paling berhak ya. Baik. Selanjutnya, karena kajian kita mungkin cukup panjang. Sekarang jam 16.17 dan nanti kita akan selesai sampai Isya. Kuat-kuatan, Pak ya. Jadi kita coba berikan pengantar terlebih dahulu tentang masalah efisiensi belajar agar kita bisa lebih maksimal untuk mendapatkan ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan syarat ilmu bisa sampai ke hati ada 4. Syarat ilmu bisa sampai ke hati itu ada 4. 4 ini beliau simpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Qaf. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Surat Qaf ayat berapa? Kalau enggak salah 37 ya. Nanti bisa diperiksa lagi. Berdasarkan ayat ini kata beliau, syarat ilmu bisa sampai ke hati ada 4. Yang pertama, sumber ilmunya harus sumber ilmu yang baik. Sumber ilmunya harus sumber ilmu yang baik. Dalam ayat ini Allah menggambarkan inna fi dzalika. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu, dan Al-Quran kita sepakat adalah sumber ilmu terbaik. Allah sebut sesungguhnya dalam Al-Quran itu la dzikra, terdapat peringatan. Sehingga Quran disebut oleh Allah sebagai sumber peringatan dan merupakan sumber ilmu terbaik. Makanya kalau kita ngaji sumber ilmunya kurang, pengaruhnya kurang. Walaupun mungkin sama-sama dai ahlu sunnah, tapi ada sebagian di antara dai ahlu sunnah yang lebih pintar menyampaikan, lebih sistematis, dalilnya lebih valid, kemudian lebih fasih secara bahasa, lebih nyaman didengar, lebih enak untuk diterima. Itu akan beda kalau kemudian dai-nya ternyata kemampuan di sana tidak ada, walaupun mungkin secara pemahaman sama. Karena ada orang yang punya pemahaman tapi dia sulit menyampaikan. Meskipun juga ada orang yang pintar ngomong tapi dia gak punya pemahaman. Ketika dua potensi ini digabungkan, dia punya pemahaman yang benar, punya ilmu dan punya metode menyampaikan yang bagus, Masya Allah. Ini kelebihan yang ada pada diri seorang hamba. Karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai guru terbaik, ketika beliau menyampaikan maka hasilnya murid-murid terbaik. Sehingga siapa generasi manusia terbaik di kalangan umat ini? Siapa Pak? Para sahabat. Para sahabat.
Bapak tahu dalilnya apa sehingga sahabat disebut sebagai generasi terbaik? At-Taubah ayat 100. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dalil yang lain. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh manusia di zaman Quran ini turun, sahabat. Bahkan sahabat dijadikan sebagai standar. Siapa yang niru sahabat, agamanya benar. Allah jadikan sahabat itu sebagai standar. Imannya sahabat itu jadi iman standar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, maka mereka akan dapat petunjuk. Berarti kalau kita balik, fa illam yu'minu bimithli ma amantum bihi faqad dallu. Kalau mereka tidak beriman sebagaimana imannya kalian, maka mereka akan tersesat. Kalian di sini siapa? Sahabat. Sehingga Allah jadikan imannya sahabat ini sebagai iman standar. Siapa yang dia bisa beriman sebagaimana imannya sahabat, itulah orang yang mendapatkan petunjuk yang sejatinya. Kenapa, Pak? Gurunya seorang manusia terbaik, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjamin selama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tengah sahabat, maka sahabat tidak akan murtad. Wa kaifa takfuruna wa kuntum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasul. Bagaimana mungkin kalian akan kafir sementara dibacakan ayat-ayat Allah di hadapan kalian dan di tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sehingga sahabat sebagai manusia terbaik, generasi umat yang terbaik, karena yang jadi guru adalah Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, tidak akan pernah ada generasi masyarakat yang menyamai sahabat. Kalau sudah seperti ini, jangan merasa lebih tinggi dan lebih mulia dari sahabat, karena mereka manusia yang paling mulia di kalangan umat ini. Apalagi mohon maaf, kadang sampai mencaci maki, mencela para sahabat. Terbayang enggak dengan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang mungkin dicaci maki oleh sebagian orang, terutama orang liberal yang itu ngikuti pengaruh dari pemikiran Syiah. Kalau Syiah sampai mencaci maki Abu Bakar dan Umar, Utsman, kemudian Ummahatul Mukminin, itu yang dilakukan oleh Syiah. Mungkin orang awam tidak berani, tapi mereka terpengaruh untuk mencaci maki Muawiyah, mencaci maki sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Coba kau pikirkan, sahabat mulia yang kau caci maki, nanti ketika di hari kiamat, siapa yang akan dibela oleh Allah, kamu ataukah Muawiyah? Padahal Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seseorang, ayyuhuma afdal, Muawiyah am Umar bin Abdul Aziz? Mana yang lebih mulia, Muawiyah ataukah Umar bin Abdul Aziz? Kata Abdullah bin Mubarak, Gubarun yadkhulu fi anfi Muawiyah afdalu min mi'ati Umar bin Abdul Aziz. Setitik debu yang masuk di hidungnya Muawiyah itu lebih baik daripada 100 Umar bin Abdul Aziz, karena beliau sahabat. Padahal perbandingannya dengan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Sehingga mereka yang merasa lebih bertakwa, merasa lebih tinggi, sampai mencaci maki sahabat, kamu itu siapa? Sahabat ini sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tegaskan dalam banyak ayat, Allah meridhai mereka. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahtash shajarah. Allah telah meridhai orang-orang yang membaiat kamu di bawah pohon, yaitu bayat apa? Ridwan. Dan itu para sahabat yang kumpul. Maka seorang muslim seharusnya menaruh hormat kepada sahabat. Lalu Pak, kita kan tahu Pak, adanya kejadian yang dialami di antara para sahabat
yang mereka sempat bersengketa di zaman Ali bin Abi Thalib, sampai terjadi perang Siffin, terjadi perang Jamal. Terus itu bagaimana Pak sikap kita Pak? Baik, saya mau tanya di antara bapak-bapak, pernah enggak bapak-bapak menyaksikan orang tuanya berantem? Pernah Pak? Pernah. Pernah Pak? Pernah. Sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, saat bapak melihat orang tuanya berantem, beritanya dibocorkan keluar atau disimpan dirahasiakan? Hah? Kenapa diam? Karena kita takut dan menghormati kedua orang tua. Seperti itulah kira-kira sikap yang seharusnya kita berikan di depan kasus yang dialami oleh para sahabat. Kamu gak ngerti masalahnya. Kalau gak ngerti jangan komentar. Sehingga memang ini kasus yang tercatat dalam sejarah. Tapi ketika kau memandang itu, berikan sikap hormat kepada mereka berdua. Sebagaimana saat kau melihat kedua orang tuamu berantem, mungkin anak ini bisa menilai, aku ngerti kok Pak, yang salah itu ibu, aku tahu yang salah itu bapak. Tapi kan dia gak berani ngomong. Kenapa? Menghormati kedua orang tua. Paham ya? Maka sebagai manusia generasi belakangan yang imannya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan imannya para sahabat, yang takwanya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan takwa para sahabat, sudahlah, kamu lebih baik pilih diam daripada komentar, oh yang salah ini, yang salah ini, yang salah ini. Terus setelah tahu kayak gitu, manfaatnya apa? Sementara dia sendiri ternyata imannya juga tidak bisa jauh di bawah iman mereka. Maka sikap yang paling tepat, hormati apa yang terjadi di antara mereka. Orang Jawa mengajarkan mikul dhuwur, mendem jero. Kalau ada prestasi diangkat setinggi-tingginya, tapi kalau ada hal yang sifatnya kurang enak didengar, ditanam sedalam-dalamnya. Baik, ini sahabat. Sekarang kita pindah ke ustaz. Masya Allah. Ustaz A dan ustaz B saling mentahdir. Siapa pemicunya? Muridnya. Sehingga kadang murid itu bertanya, tapi semua adu domba. Pak ustaz, saya pernah dengar ada ustaz yang lain, beliau itu ngomong seperti ini, seperti ini, seperti ini. Disebutkan aneka keburukan di situ, yang sebenarnya orang juga sudah tahu kalau itu buruk misalnya. Sikap beliau itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu menurut ustaz bagaimana? Nah ustaz ini kan jadi kepo. Itu ustaz siapa yang kamu maksud? Ya adalah Pak ustaz, coba kamu cerita dulu lah. Kalau kamu gak cerita aku gak kasih jawab. Dibuka inisialnya ini Pak ustaz. Wah saya belum ngerti kalau pakai inisial. Nama aslinya siapa? Ini, oh ya memang dia itu. Langsung keluar tahdir. Dah, murid ini pindah ke ustaz tadi. Ustaz, kalau ada orang membahas, menggibah ustaz yang lain, terus dia ngomong kayak gini, kayak gini, kayak, itu gimana Pak ustaz? Emang benar? Oh saya punya rekamannya Pak. Masya Allah. Waktu saya tanya itu saya rekam sebagai bukti. Ini namimah. Ini apa? Namimah. Naqlul khabar min ajlil ifsad. Memindahkan berita tujuannya untuk merusak hubungan. Sehingga antara Ustadz A dan Ustadz B yang awalnya ketika ketemu akrab dan ada masalah, tapi gara-gara murid yang kurang ajar ini, kemudian dia memicu dan menjadi pematik terjadinya sengketa. Akhirnya pendekatan yang dia lakukan adalah pendekatan adu domba, gimana caranya memindahkan hal buruk yang pernah dia saksikan dari Ustadz A, dia pindahkan ke Ustadz B, Ustadz B pindahkan ke Ustadz A. Akhirnya berantem. Disebabkan karena apa? Muridnya. Maka tolong ya, bagi teman-teman sekalian, ustaz memang mereka punya jamaah dan mungkin mereka punya kesalahan dan kekeliruan yang pernah dilakukan di hadapan Anda, karena mereka bukan manusia maksum. Tapi hormati
keberadaan mereka ketika bicara masalah agama, mengajarkan, sehingga kalaupun ada yang salah, kita pakai prinsip tadi ya. Kalau orang tuamu salah, apa kamu akan membuat status di medsos? Ibu saya melakukan ini, bapak saya melakukan ini? Tidak. Kenapa? Kita akan berusaha untuk merahasiakan, karena kita menghormati mereka. Berikan sikap seperti itu kepada orang-orang yang pernah berjasa bagi Anda berkaitan dengan urusan agama, seperti para sahabat, para ulama yang mulia, termasuk juga para asatidah yang telah memberikan Anda pendidikan agama. Baik, kembali ke fokus tadi ya. Jadi sumber ilmu yang apa? Yang baik. Yang kedua, hati yang hidup. Allah mengatakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan peringatan, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya qalbu, punya hati. Punya hati maksudnya tentu saja bukan organ, tapi yang dimaksud adalah orang yang hatinya hidup. Sehingga syarat ilmu itu bisa sampai ke hati ketika hatinya hidup. Kalau hatinya mati, sejuta ilmu yang sampai kepadanya tidak akan bisa nembus ke dalam hatinya, karena hatinya mati. Kapan hati seseorang itu mati? Ketika hati ini tidak ada keinginan untuk menerima kebenaran. Misalnya Pak, ternyata dalam satu majelis ini ada intel yang dia datang tujuannya bukan untuk ngaji, tapi nyari kira-kira di bagian titik mana yang bisa jadi catatan untuk laporan. Mungkin dia dengerin Pak, dari mulai awal sampai akhir diperhatikan, terus nyari celahnya di mana, kok nggak nemu-nemu, mungkin nanti ditanya jawab. Jadi kira-kira orang seperti ini ketika hadir di majelis tersebut, ya, dia bisa nggak mendapatkan manfaat? Hatinya terkunci, karena tujuan dia bukan dalam rangka untuk mencari kebenaran, tujuan dia justru malah nyari celah. Sehingga mohon maaf, saya berceramah secara online, kemudian ada di medsos, mungkin ada orang sebelah yang nggak seneng, yang dicari bukan pelajaran yang bisa diambil, tapi yang dicari adalah cacat mana yang ada dalam ceramah ini. Subhanallah, orang kayak gini walaupun mendengar, tapi dia tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Dan dulu orang munafik seperti itu. Makanya saat turun ayat-ayat tertentu, kemudian Nabi SAW menyampaikan sabdanya, terkadang mereka mencari celah. Oh, ini ada sesuatu yang bisa kita sebarkan. Muhammad keliru di sini, Muhammad salah di sini. Wa idza unzilat suratun faminhum yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Apabila turun surat yang baru, di antara mereka ada yang mengatakan, siapa di antara kalian yang imannya merasa tambah dengan adanya surat baru ini? Pakai nada nyinyir. Tahu nyinyir, Pak? Nyindir. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang yang beriman, maka keberadaan surat yang baru tadi akan semakin menambah imannya. Wa hum yastabsyirun, dan mereka bergembira. Itulah sikap mukmin ketika dapat ilmu. Sikap mukmin ketika dapat ilmu, dia makin bergembira. Wa hum yastabsyirun. Contohnya gimana, Pak? Terima kasih Pak Ustaz. Saya baru tahu kalau selama ini saya keliru. Terima kasih. Selesai pengajian dia berterima kasih. Terima kasih. Saya makin yakin sekarang, ternyata yang saya lakukan selama ini sudah benar. Terima kasih Pak Ustaz. Saya baru ngerti ada hadis seperti itu. Saya baru ngerti ada doa yang sesuai sunnah seperti itu. Dia merasa gembira dengan adanya tambahan ilmu. Jadi kalau Bapak belajar ngaji, mengetahui hal yang baru, kok Bapak merasa gembira? Alhamdulillah, semoga ini tanda Anda mukmin. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang yang punya penyakit dalam hatinya, maka keberadaan surat yang turun tadi akan semakin menambah kotoran dalam hatinya, di samping kotoran yang sudah ada di hati itu. Wa matu wa hum kafirun, di bagian akhir ayat yang berbahaya.
dan mereka mati dalam kondisi kafir. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebenaran itu bisa sampai melalui telinga, ya. Saat kebenaran itu sampai melalui indera pendengaran, di situ ada dua respon hamba. Satu, dia menerima, dimasukkan ke dalam hati karena hatinya hidup. Yang kedua, jengkel, dongkol dalam hatinya. Ini kajian apaan toh? Dikit-dikit kok riba. Kalau enggak riba haram, goror. Dikit-dikit enggak boleh, apa-apa kok serba dilarang. Di tengah dia duduk di majelis. Tapi saat dia mendengarkan, dongkol, ada enggak, Pak? Di sini ada enggak? Ya? Kan mungkin ketika dia sedang mendengarkan ceramah tapi dalam hatinya dongkol. Begitu selesai pengajian, besok lagi enggak datang dia. Udah enggak mau datang. Ustaznya kayak gitu, apa-apa kok dilarang. Dikit-dikit kok nyinggung ini, nyinggung ini, nyinggung ini. Karena dia dongkol. Ini enggak, saya belum nyinggung yang sensitif ya. Kalau sudah nyinggung yang sensitif kan mungkin ada yang dongkol. Sehingga kebenaran sampai kepadanya tapi tidak bisa masuk ke dalam hatinya karena hatinya mati. Orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan oleh Allah, afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan isi Al-Qur'an yang mereka dengar? Ataukah ada kunci di hatinya? Hatinya terkunci karena mereka tidak ada maksud untuk menerima kebenaran. Disitulah manusia yang hatinya mati. Walaupun sumbernya bagus, dia mendengarkan ceramah dari Nabi SAW, orang munafik enggak dapat pengaruh sama sekali. Yang ketiga, au al-qasam'a, dia pasang pendengaran dengan matinya tidur, pendengarannya tertutup. Sehingga bapak berada di tempat majelis ilmu, ustaz ceramah sampai berbusa, tapi ditinggal turu, tidak bakalan bisa masuk. Orang yang tidur itu kan tertutup apa? Telinganya. Bukan matanya, Pak. Merem tapi telinga bapak aktif, pendengaran bapak aktif, belum tidur. Tapi ketika pendengaran bapak sudah tertutup, nah itu tidur. Kan kadang ada orang yang enggak bisa tidur ya. Matanya merem enggak? Merem, lampu sudah dimatikan, gelap gulita, merem tapi gelimbang-gelimbung ra iso turu. Ada suara di luar, dengar. Kenapa? Pendengarannya masih aktif. Pendengaran itu akan putus kalau orangnya tidur. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Ashabul Kahfi, wa darabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kami tutup telinga mereka di dalam gua selama sekian tahun. Sebab orang kalau sudah tertutup pendengarannya saat dia tidur sudah pulas itu. Jadi kalau ada yang tidur, Pak, pasti kelar. Karena dia menutup telinganya. Wa huwa syahid. Syarat yang keempat adalah konsentrasi. Mungkin dia mendengar tapi matanya melihat HP, sedang chattingan atau sedang transaksi. Atau mungkin dia pikirannya melayang sampai dapur, dia mikir yang lain. Jasadnya ada di masjid, tapi pikirannya sampai di rumah. Sampai pikirannya sudah sampai di mana. Akhirnya dia mungkin mendengarannya fungsi, tapi apa? Tidak konsentrasi. Maka tadi ngomong apa toh? Lah kamu gak kerungu? Ya kerungu. Tapi saya tadi baru balas WA. Nah, dengan balas WA itu putus. Di saat itulah ilmu tidak sampai ke hati. Baik, empat syarat ini, Pak, coba saya buat ilustrasi gampang sekali, Pak. Ada sebuah aki yang aktif, lampu yang sehat, kabelnya nyambung, saklarnya nutup, lampu nyala. Sudah? Kalau Bapak sedang tidak konsentrasi, saklarnya buka. Kalau Anda tidur, kabelnya putus. Sumber ilmu yang enggak benar, aki mati, hati yang mati, lampunya lampu mati, lampu yang sudah enggak sehat. Sehingga walaupun akinya sehat tapi lampu ini pedot,

0: Nggak mati lah. Maka lampu inilah sumber Anda bisa nyala, ilmu bisa sampai ke hati dengan empat syarat tadi. Bisa disebutkan? Satu, sumber ilmu yang baik. Dua, hati yang hidup. Tiga, pasang pendengarannya dengan sempurna. Dengan maksud yang keempat, konsentrasi. Alhamdulillah. Sudah? Karena kajian kita panjang, Anda harus pasang empat ini. Baik. Selanjutnya, cara agar belajar itu bisa maksimal. Setelah kita paham bagaimana caranya ilmu itu bisa terserap dalam batin, lalu bagaimana caranya agar belajar itu bisa maksimal. Saya kasih teori 3N. 3N ya. Apa itu Pak 3N? Gampang untuk dihafalkan ya. Open, titen, telaten. 3N. Kok saya dicukup ngguri ini Pak ya. Singkatan kan bebas saja. Mau depannya mau belakangnya terserah yang bikin singkatan ya. Open, titen, telaten. Ada yang roaming di sini? Ada yang enggak paham? Oh, enggak paham. Dari Sulawesi. Oh, iya. Oh, Sunda. Oh, dari Bugis, masyaallah. Ya mohon maaf, Pak. Sama-sama. Ini kajian untuk orang Jawa. Insyaallah kita kasih penjelasan ya. Open, titen, telaten. Open artinya apa? Open, diopeni. Dirawat. Ilmu itu butuh dirawat. Digambarkan oleh Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu seperti apa, Pak? Binatang buruan. Beliau pernah mengatakan, al-ilmu saydun wal-kitabu quyuduhu. Qayyid suyudaka bil kitabil wathiq bil hibalil wathiqah. Ilmu itu seperti binatang buruan, sedangkan catatan Anda itu adalah ikatannya. Maka ikatlah barang buruan yang telah kau dapatkan dengan tali yang kuat. Tali yang kuat itu apa? Kalau nyatet yang benar, sehingga pastikan catatannya terbaca dengan baik, lalu ditaruh di posisi yang benar. Bapak kalau menemukan barang berharga, kira-kira ditaruh mana, Pak? Ya? Di tempat yang aman. Lalu apa lagi?
1: Rahasia.
0: Sehingga orang lain tidak ada yang tahu. Apa lagi? Dijual. Hilang nanti. Kalau kita menemukan barang berharga yang Anda butuh, maka tempat yang tepat adalah ditaruh di tempat yang aman dan mudah diakses. Karena kan kita butuh ya. Misalnya obat ya. Ini penting, baru saja dapat dari dokter karena Bapak butuh, sakit dan dikasih resep obat itu. Maka Bapak tidak akan naruh obat itu sembarangan. Nanti malah disapu hilang. Tapi Bapak taruh di tempat yang aman dan mudah diakses. Ilmu juga seperti itu. Kemarin itu saya sudah nyatet ya Mas, di mana enggak tahu saya Mas. Bon jelimet Bapak nyatetin yang jeruk. Terlalu ke dalam akhirnya hilang malah. Karena terlalu primpen. Terlalu apa, Pak? Terlalu ditaruh di sangat dalam. Dan masih banyak jamaah yang kadang kalau nyatet kajian itu, kalau enggak ngasal, nyatetnya itu di tempat yang dia enggak tahu ada di mana. Kayaknya saya sudah pernah dengar ya. Tak cari di mana catatan, diobrak-abrik catatannya enggak nemu. Ternyata di sampul buku sebelah. Karena dia tidak open dengan ilmu. Makanya kalau dapat sesuatu diopeni dengan baik. Diopeni itu artinya kamu rawat dengan baik, sebab ini akan sangat kau butuhkan. Memang ada sebagian orang yang punya kemampuan merawat ilmu dengan memorinya, sehingga sekali dia baca, dua kali baca, ngerti, hafal. Dan itu bertahan lama karena sering diulang. Ada juga sebagian orang yang dia kekuatan hafalnya sangat rendah. Ibarat orang

masjid, apa yang sudah dia dapatkan hilang. Ya tadi pas di depan ustaz ingat ya. Begitu jajan cilok di depan hilang. Itulah pengaruh ketika seseorang tidak menaruh ilmu di tempat yang aman dan mudah diakses. Makanya kalau nyatet ya, biasanya Anda kalau kajian bukunya satu atau bukunya banyak? Satu ya. Satu, campur-campur ya, tafsir ning kono, fikih ya ning kono. Nggo bahasa Arab ya ning kono. Kajian tematik dadi siji ning kono. Gitu ya, Pak. Kayak anak SMK dulu Pak dilipat lepot tas. Bukunya cuma satu, semua pelajaran ada di situ. Akhirnya saat ujian bingung. Alhamdulillah kajian ustaz tidak ada ujian. Sehingga andaikan ada ujian, jamaah pasti akan kebingungan ditaruh mana catatannya. Ini cara open yang perlu dibenerin ya. Yang kedua, titen. Titen itu artinya apa? Teliti. Titen itu teliti. Dititeni. Sehingga ketika ustadz itu bicara apa, dia bisa teliti. Oh, ini pembahasan tentang fikih. Ini pembahasan tentang tafsir. Ini pembahasan tentang akidah. Ketelitian dia nanti menyebabkan dia itu enggak salah saat menukil perkataan ustaz. Kadang saya menjumpai ada pertanyaan yang saya pastikan ini salah ini orangnya. Berarti dia tidak teliti pada saat mendengarkan itu. Mungkin dia nyatet tapi enggak teliti. Sampai mohon maaf itu pernah sempat viral gitu. Dia nonton video saya kemudian membuat resume gitu, tapi salah di resume itu, terus disebar kemana-mana kan ada nama ya, dari kajian Ustadz Fulan. Akhirnya ada sebagian ustadz yang mau menjapri atau menaruh di grup ngasih info, ini kok ngomongnya kayak gini, ini keliru, ini yang bikin resume dia salah, terus disebar kemana-mana. Akhirnya ya sempat viral. Itu karena ketika enggak teliti, sudah bikin kesimpulan sendiri, ngawur. Bahaya ini bisa berbahaya. Baik, karena itu fokus dengan baik, pasang ketelitian. Kalau kira-kira belum paham, sampaikan dalam forum pertanyaan. Yang keempat, yang ketiga apa? Telaten. Telaten artinya? Ulet, sabar. Karena tidak semua orang bisa sabar dalam belajar. Dia terkadang belajar kalau pas ngerti, kalau ngerti seneng dia, kalau nggak ngerti mutung. Contoh ya, belajar bahasa Arab sampai huruf jar. Ada teori nahwu seperti ini, aduh pusing Pak Ustaz. Pusing-pusing udahlah, besok udah hilang. Kenapa? Pusing. Gak paham. Kalau Anda tidak paham, terus Anda berhenti dari titik tidak paham itu, selamanya tidak akan paham. Ada sebagian orang, ada sebagian jamaah yang pada saat dia hadir dalam pengajian, ustadznya menjelaskan ikhtilaf ulama, pendapat satu, pendapat dua, pendapat tiga, pendapat, pusing Pak Ustadz. Ini kajian kok isinya menyebutkan perbedaan pendapat saja. Kajian apaan? Jangan sebut perbedaan pendapat. Kita gak menyukai perbedaan. Perbedaan pendapat itu sudah ada sebelum Bapak lahir, Pak. Jadi mau ditolak bagaimana? Wong sudah ada sebelum kita lahir. Terus fungsi belajar fikih kemudian menyinggung perbedaan itu agar kita bisa lebih terbuka. Kalau melihat ada orang lain yang beda dengan kita, ada gak orang yang gak senang dengan penyebutan perbedaan itu? Banyak, dan saya pernah dengar langsung. Sampai dia itu bilang, sumber perpecahan umat adalah ilmu fikih. Ngawur orang ini kok. Lah terus gimana? Ya ilmu fikih enggak boleh dipelajari, sumber perpecahan umat. La haula wala quwata illa billah. Terus kamu taruh di mana para ulama ahli fikih? Imam Syafi'i dibuang, coret itu sumber perpecahan umat. Imam siapa lagi? Imam Malik, coret. Imam Abu Hanifah. Terus kamu ada di bersama imam siapa? Dia gak punya imam jadi. Karena berani ngomong sumber perpecahan umat adalah ilmu fikih, itu sama dengan membuang

para ulama-ulama fikih yang mereka menjadi panutan bagi umat. Anda hidup di sebuah realita yang sudah ada sebelum Anda lahir. Sudah ada perbedaan fikih. Sudah ada perbedaan dalam masalah A, sudah ada perbedaan dalam masalah B. Dibuang tidak mungkin. Perbedaan itu sudah ada. Tugas kamu sekarang kenali perbedaan itu. Setelah mengenali, kau usahakan untuk mencari yang paling mendekati kebenaran dengan tetap menghormati pendapat yang lain selama masih dalam lingkaran ahlus sunnah yang bisa ditoleransi. Gitu, cakep ketika menghadapi perbedaan. Karena orang ketika dia gak sabaran, belajar gak ngerti dikit, mutung. Kalau mutung selamanya kok akan bodoh. Saya pernah kajian buku kitab tertentu dan gak ngerti, gak paham. Tapi keterangan ustaz tak catat di buku itu, walaupun saya gak paham. 3 tahun berikutnya baru paham. Oh, ini yang dulu pernah dijelaskan oleh ustaz, ini yang pernah dulu disampaikan oleh ustaz. Sampai pernah ada ya satu cerita. Udah dengar ceritanya belum? Belum? Oh, belum. Mungkin sekitar tahun 2007 ya. 2007 kajian fikih muamalah itu masih langka sekali, Pak. Jarang ada ustadz yang bahas fikih muamalah. Dan waktu kajian kita membahas kitab Taudihul Ahkam. Taudihul Ahkam ini syarah Bulughul Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam. Dan di situ banyak menyebutkan tentang qararat majma' fikih Islami, keputusan-keputusan majma' fikih Islami dalam kasus-kasus muamalah. Pertemuan pertama yang hadir seperti di sini. Ya, kira-kira berapa ini? Ada berapa ratus? Nah. Yang kelihatan. Ya, enggak kelihatan jangan hitung. Anggaplah misalnya ada 200 ya. Itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua hilang separuh. Pertemuan tiga tinggal 3 orang. Tinggal ustadznya, saya, dan satu marbot di masjid itu. Setelah itu kajian ditutup. Karena gak nyanda. Jadi saat orang itu gak sanggup untuk belajar, kok gak ngerti, gak paham, akhirnya mereka bubar, hilang. Sampai tinggal 3 orang, kajian ditutup sudah. Sekian tahun berikutnya saya baru ngerti. Oh, dulu fikih muamalah yang kita waktu itu belajar dan sepi, tidak ada orang karena mereka tidak paham. Sekarang alhamdulillah kita paham. Itu pahamnya setelah sekian tahun. Sekian ya, 2007 berarti kurang lebih ya, sekitar 4 atau 5 tahun saya baru paham. Sehingga mungkin Anda ketika mendengarkan satu ceramah tertentu kok enggak ngerti, sabar Pak ya. Jangan terus tinggal pulang. Insyaallah sekian tahun lagi semoga Allah bukakan dan kita bisa menjadi paham. Baik, sekarang kita masuk ngalap berkah kehidupan. Pertama yang akan kita bahas adalah mengenai apa makna barokah. Yang kedua, tentang bagaimana cara orang untuk bisa mencari keberkahan. Mencari keberkahan itu bahasa Jawanya apa? Ngalap berkah. Yang ketiga, bagaimana cara kita bisa menularkan keberkahan. Karena itulah kunci dari keberkahan hidup. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, al-barakah secara makna bahasa ada 2 arti. Satu, artinya tumbuh dan bertambah. An-numu waz-ziyada. Yang kedua, al-barakah secara makna bahasa artinya adalah al-istiqrar wad-dawam, menetap dan tahan lama. Ada berapa makna tadi? 2. Yang pertama apa? Tumbuh dan berkembang. Yang kedua? Menetap dan tahan. Itulah makna berkah secara bahasa. Dalam bahasa Arab, sumur itu bahasa Arabnya ada? Ada yang tahu? Apa bahasa Arabnya sumur? Bi'run. Ada yang lain?